0: memasuki segmen sudut pandang sahabat AMQ. Kita akan membahas menakar kesiapan regulasi tren mencari kerja di Jawa Barat yang ternyata bergeser ke desa. Apakah Anda menyadarinya sahabat AMQ, adanya pergeseran tenaga kerja? Karena ternyata sekarang tren mencari kerja di Jawa Barat tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi masuk ke desa-desa. Dan fenomena itu menunjukkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai tempat yang minim peluang, tapi justru mulai menjadi ruang tumbuh ekonomi baru. Baik itu lewat usaha mandiri, UMKM, pertanian kreatif, bahkan hingga bisnis digital. Apakah di daerah Anda juga termasuk di antaranya? Dalam segmen sudut pandang ini, silakan Anda bisa berbagi atensi ataupun juga pandangan Anda. Menurut Anda, apakah tren mencari kerja di Jawa Barat memang terasa bergeser ke desa? Ini menjadi hal yang positif. Dan kira-kira apa manfaat yang dirasakan? Anda juga bisa bergabung melalui polling sahabat MQ. Menurut Anda, apa keuntungan kerja di desa dibandingkan di kota? Mungkin Anda yang tinggal di wilayah Bandung Raya ini, masuk ke daerah kabupaten misalnya sahabat MQ. Nah, apa yang kira-kira sudah terasa? Apakah fenomena ini juga sudah masuk di daerah Anda? Sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan dari tim Kamar Berita MKFM. Ada reporter sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ini fenomena yang menarik karena kalau kita bicara tentang tenaga kerjaan, angka pengangguran biasanya fokusnya adalah di daerah perkotaan yang padat penduduk sahabat Dafa. Bahkan kalau dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat ini mengungkapkan sebuah peta ketenaga kerjaan baru, yakni adanya pergeseran paradigma dengan angka pengangguran termasuk di desa tidak lagi dipandang sebagai rapor merah, melainkan sinyal aktifnya masyarakat desa, juga perempuan, dalam memburu peluang kerja di daerah asal sahabat MQ.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MQ, tentunya ini menjadi peluang yang menarik dan juga menjadi salah satu hal yang sama-sama juga bisa diikhtiarkan untuk dioptimalkan juga begitu ya. Baik di kota maupun juga di desa, ada beberapa hal yang bisa kita cermati juga berkaitan dengan tenaga kerja tersebut. Disampaikan juga lebih lanjut sahabat Syifa oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati, yang mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Barat sendiri per Februari 2026 secara umum ini membaik begitu ya, dengan berada di angka 6,64% atau sekitar 1,79 juta orang, turun 0,1% poin dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Ada penurunan begitu sahabat Syifa. Namun dibalik itu semua, penurunan tipis tersebut, pihaknya pun juga memberikan adanya sorotan menarik sahabat AMQ terkait dengan fenomena meningkatnya pencari kerja di wilayah pedesaan yang kini mulai menahan laju urbanisasi ke pusat-pusat industri di perkotaan sahabat Syifa.
0: Ini menjadi sorotan sahabat AMQ karena adanya kenaikan TPT atau tingkat pengangguran terbuka di desa tidak selalu berkonotasi negatif. Hal tersebut ini ternyata menandakan adanya lonjakan tingkat partisipasi angkatan kerja, terutama dari kaum perempuan yang mulai keluar dari aktivitas rumah tangga untuk mencari pekerjaan atau merintis usaha baru di desa. Kalau kita lihat mungkin warung-warung kecil ya sahabat Dafa, atau juga UMKM dan bisnis ataupun juga pekerjaan lainnya. Dan meskipun kondisi membaik dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 110 ribuan orang dalam setahun terakhir, nah pihaknya juga memperingatkan adanya tantangan besar berupa disparitas atau ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Barat yang ternyata masih lebar sahabat AMQ. Maka ditekankanlah pentingnya penguatan lembaga ekonomi di tingkat desa agar pusat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah industri. Seperti kalau di Jawa Barat memang ada kawasan seperti Karawang, Bekasi, ini yang pabrik-pabriknya sudah besar ya sahabat Dafa.
1: Iya benar sekali sahabat Syifa, tanpa strategi pemerataan yang kuat tentunya beban pengangguran akan terus berpindah begitu sahabat MQ dan juga sulit dituntaskan. BPS Jawa Barat sendiri sahabat MQ mencatat dari 26,89 juta angkatan kerja di Jawa Barat sendiri, sektor perdagangan ini berkontribusi besar, sahabat MK. Ada perdagangan besar dan juga eceran ini masih menjadi penyelamat begitu. Penyelamat utama dengan menyerap 21,81% tenaga kerja, disusul oleh sektor industri sebesar kurang lebih 18,32% dan juga pertanian di angka 15,57%, sahabat MK. Dilihat dari situasi tersebut, pasar kerja Jawa Barat sendiri masih didominasi oleh sektor-sektor informal sebesar kurang lebih 55,80% atau sekitar 14,01 juta orang, sahabat MK. Sementara pekerja formal sendiri tercatat di angka 44,20% atau sekitar 11,07 ataupun 09 juta orang, sahabat Syifa.
0: Ini menjadi sorotan ya, ternyata pekerja informal mendominasi wilayah Jawa Barat. Tidak heran kalau Jawa Barat, Bandung khususnya, ini disebut sebagai kota kreatif.
1: Kreatif, betul.
0: Betul ya. Adapun kalau dari sisi pendidikan, sahabat MK, ternyata mayoritas penduduk bekerja ini masih didominasi oleh lulusan SD sebanyak 8,58 juta orang atau sekitar 34%. Sementara untuk lulusan sarjana, baik itu dari S1, S2 ataupun S3, baru mencapai 11%an, sahabat MK. Nah, ini kemudian yang menarik, tren mencari kerja yang mulai bergeser ke desa mencerminkan adanya perubahan struktur ekonomi dan preferensi tenaga kerja ternyata. Peningkatan konektivitas khususnya digital, berkembangnya sektor ekonomi lokal, serta dorongan program pemerintah seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, juga transmigrasi, ini membuat desa tidak lagi identik dengan keterbatasan peluang kerja. Justru muncul alternatif sumber penghasilan baru dari sektor pertanian modern, UMKM, hingga ekonomi kreatif berbasis lokal. Dan kalau dilihat memang dari sisi biaya hidup juga, sahabat Dava ya, ini desa ternyata menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kota, sehingga tekanan finansial pekerja pun dapat berkurang. Selain itu, fenomena kerja jarak jauh atau remote working ini memungkinkan juga sebagian tenaga kerja tetap terhubung dengan pasar yang lebih luas tanpa harus bermigrasi ke perkotaan. Kalau Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah sudah melihat fenomena ini muncul di daerah Anda? Khususnya mungkin Anda yang tinggal di wilayah pedesaan barangkali, atau di pinggiran perbatasan kota misal, atau di wilayah lainnya. Apakah sudah mulai terasa bagaimana pergeseran tenaga kerja yang terjadi di daerah Anda? Dan menurut Anda, sahabat MK, seperti apa manfaat ataupun juga keuntungan kerja di desa dibandingkan di kota? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sudut pandangnya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Insya Allah kita akan gali terkait dengan kebijakan publik, dan narasumber kita insya Allah pagi hari ini ada Guru Besar Kebijakan Publik FISIP UNPAD sekaligus Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung, ada Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin SIP MSI. Insya Allah sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami di 102,7 MK FM, Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Menilik peluang atau tantangan, menakar kesiapan regulasi tren mencari kerja di Jawa Barat yang ternyata bergeser ke desa. Apakah Anda juga sudah merasakan adanya pergeseran tersebut, fenomena ini, sahabat EMK? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda. Menurut Anda, apakah tren mencari kerja di Jawa Barat memang sudah bergeser ke desa-desa? Ini menjadi sebuah hal yang positif? Manfaat apa kira-kira yang dirasakan? Dan menurut Anda, apa keuntungan kerja di desa dibandingkan di kota? Sampaikan di 0811-224-1027 atau silakan Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik FISIP UNPAD, Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung, ada Prof. Dr. Haji Didin Muhafidin SIP MSI yang alhamdulillah sudah terhubung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Didin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar baik, sehat. Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi, Prof. Masya Allah. Sehat.
1: Pendengar MK. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Prof. Masya Allah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di pagi hari ini, Prof. Didin ya. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini izin kita hendak membahas sebuah fenomena ini yang menarik. Terkait ketenaga kerjaan juga ini, Prof. Ini kan berkaitan juga dengan bagaimana kebijakan pemerintah terkait lapangan pekerja. Kalau di awal mungkin bisa dipaparkan, Prof, dari fenomena yang hadir, apa sebetulnya faktor terbesar yang mendorong adanya pergeseran tersebut? Mungkin dari kebijakan publik ada hal-hal yang memang mendorong kah ke arah desa atau seperti apa ini, Prof?
1: Baik, terima kasih ya, Pak Siva, Mas Hafa, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun saudara berada ya. Betul, sekarang memang ada pergeseran tren. Ya. Kenapa? Karena daya dukung kota kan makin lama makin menurun, Sifat. Ya, dalam berbagai hal ya, tentunya ya. Orang di Bandung sekarang macet tiap hari, ya. Sampai pagi begini barusan ngantar anak, ya. Yang mungkin kalau lancar 10 menit ini kan sejam misalkan, ya. Jadi sih layaknya daya dukung kota dari mulai aspek transportasi, ya, aspek hunian tentunya pasti ya yang makin mahal, ya. Dan orang pasti cenderung ke desa. Dan hari ini ya untuk di Jawa Barat, Mbak Siva ya, jadi pabrik-pabrik sudah mulai bergeser ke desa, ya bisa-bisa ya ke kabupaten-kabupaten, ya. Ya mohon maaf lah, mulai Garut, Subang, ya. Ya tentunya paling banyak Kabupaten Bekasi, ya salah satunya ya yang terbesar tuh ya. Nah, cuma tadi Mbak Siva kalau dikatakan dengan aspek kebijakan ya. Kan saya sering melihat pendekatan namanya pendekatan institusional. Artinya ini harus dibarengi ya, persiapan dari para kabupaten kota ya, minimal bupati harus membuat perda ya, ya para bupati ya, karena desa kan adanya di kabupaten, kalau di kota kan kelurahan. Ya. Bagaimana lah biar setiap industri yang membangun usahanya di Garut misalkan di Subang, maksimal tenaga lokal harus berapa persen yang bisa ditampung. Minimal berapa persen? Nah, ini ya, itu yang harus ditindaklanjuti. Karena tanpa itu, tadi ya, mohon maaf di kita itu sistem hukum kan begitu, Mbak Siva. Ya, semua boleh kecuali yang dilarang. Itu kan. Semua boleh kecuali yang dilarang. Sepanjang tidak dilarang, ya perusahaan boleh-boleh saja mengambil dari manapun. Itulah sementara mungkin gitu, Mbak Siva. Ya,
2: ya baik, Prof. Didin. Ada beberapa hal yang juga mendapatkan perhatian juga, terlebih lagi terkait dengan adanya pergeseran tersebut, begitu, Prof. Didin. Kalaupun juga melihat terkait dengan hal tersebut dalam konteks kebijakan publik, apakah pemerintah juga ini selama ini sedang juga mengarahkan begitu terkait dengan pembangunan ekonomi agar tidak terlalu terpusat di kota tapi juga bisa menyebar di desa-desa ini, Prof. Didin?
1: Oke, betul ya. Nah, ini sekarang kan lagi gencar pemerintah membangun koperasi desa ya. Ya, koperasi desa Merah Putih, kemudian apa BGN ya. Nah, BGN kan hampir setiap desa ada sekarang, Pak Sipa, ya. Kadang-kadang satu desa malah dua. Jadi sarjana gizi yang dulu pergi ke Bandung atau ke Jakarta sekarang cukup di desa, ya. Karena pasti akan direkrut oleh BGN, ya. Kalau ada apa, apalagi, nah termasuk yang mungkin program D3-nya, ya, program apa SLTA-nya, ya. Pokoknya yang tulisan tata boga, misalnya SMK, ya. Nah, itu kan pasti akan terserap, ya. Satu BGN aja kan sudah berapa orang, tuh. Artinya ini memang tren pergeseran ke desa sudah luar biasa dan sangat didukung tadi oleh pemerintah, ya. Terutama oleh pemerintah pusat. Tetapi kembali lagi ke Mbak Siva tadi ya, kelemahan kita hari ini, mohon maaf, khususnya di Jawa Barat, kan mayoritas orang pendidikan di pesantren, Mbak Sipak.
0: Oh.
1: Itu sangat bagus sekali ya, sangat-sangat mendukung. Hanya kelemahannya, mohon maaf ya, hampir 80% pesantren di kita itu tidak punya pendidikan formal.
2: Baik.
1: Nah ya, makanya rekomendasi saya dari aspek kebijakan, gubernur dan ini pemerintah Provinsi Jawa Barat cepat ya membantu agar semua pesantren yang belum memiliki pendidikan formal didirikanlah PKBM. Ya, dengan demikian mereka nanti setelah lulus dari pesantren punya ijazah minimal paket A, B atau C.
2: Yeah.
1: Kenapa? Percuma saja jika industri bergeser ke desa ya, ke daerah. Tetapi ketika mereka tidak punya ijazah formal nggak bisa masuk ya, masuk ke situ. Tapi kalau minimal punya paket B atau minimal punya paket C, kan dia akan tertampung. Nah, padahal bupati sudah bikin perda tadi ya, pemerintah daerah harus menyerap minimal 50% ya dari tenaga lokal. Nah, tetapi setelah diteliti ya, ya yang punya ijazah formal mungkin hanya 5% ya, misalkan atau 10%. Nah, ini ya banyak tantangan ke depan ya, Kang Dava, Tesiva ya, bagaimana agar orang Jawa Barat ini yang tadi mayoritas masih SD ya, tenaga kerja terbesar ya,
2: cukup tinggi
1: ya, 8 juta masih SD itu harus ditingkatkan. Ini ya, kenapa tadi, mohon maaf ya, mereka rata-rata di kampung ya, mungkin Tesiva juga paham ya, di Garut, pinggiran pasti begitu SD kan langsung ke pesantren. Nah, kelemahan di pesantren kita tidak punya tadi ya pendidikan formal. Padahal sama di pesantren mungkin 6 tahun ya, mungkin sampai 9 tahun. Tapi begitu lulus ya memang kepandiannya luar biasa, tapi karena di kita akan tetap berlaku ya apa yang sifatnya formal, Mas. Itu barangkali ya,
0: Mas. Serta dorongan untuk terkait kebijakan pendidikan itu sendiri ya, Prof, ini yang perlu difokuskan. Dan kalau kita lihat tadi kan memang Prof Dini juga menyebut setiap desa sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, misalnya BGN yang setiap desa sudah ada. Dengan hadirnya lembaga-lembaga tersebut, apakah ini juga menjadi sarana kebijakan tersebut sudah cukup efektif menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan? Karena kalau mungkin mindsetnya begitu, Prof ya, karena kan kalau misalnya di BGN atau di pusat yang berkaitan dengan MBG, ini kan masak, tidak perlulah ijazah. Nah, itu seperti apa kira-kira, Prof, kebijakan yang perlu didorong?
1: Itu ya. Ya mohon maaf, kemarin kan saya pulang kampung beberapa lalu tuh di Purbalingga sana, Mbak Siva ya. Alhamdulillah di desa saya ya, ya justru ya di dekat rumah saya itu dibukalah tadi ya MBG ya, dapur ya, SPPG kalau istilahnya
0: sekarang. Ya.
1: Itu kan yang diterima, mohon maaf, formasinya kan 30 orang ya yang diterima ya. Yang daftar itu ribuan orang, Mbak Siva.
0: Ya,
1: ribuan orang ya. Ya mohon maaf, termasuk orang-orang yang di kota pun pada pulang tadi ya, supaya
0: untuk bisa berkontribusi di situ.
1: Apalagi
0: ya, Prof,
1: yang memang punya apa nih ya, ijazah di gizi dan sebagainya ya. Ya tadi mohon maaf ya, ya saya sebagai orang asli di situ ini saya menyarankan memang ke tim seleksi ya. Ya kalau bisa sih orang-orang lokal, mereka sebenarnya setuju ya. Tetapi ya tadi Mbak Siva ya, ketika orang-orang sitel kapasitas dan kapabilitasnya tidak memadai, kan nggak bisa.
2: Ya.
0: Tetap tidak ya? Bisa. Ya.
1: Tidak bisa dipaksakan. Akhirnya apa? Ya mungkin hampir pasti yang menang kan orang kota lagi ya. Ya mungkin orang kota di sini orang kabupaten lah ya, orang di kota kabupaten atau kota kecamatan ya. Karena apa? Mereka kan pasti bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi keterampilan mungkin lebih ya. Dan sikapnya mungkin juga lebih, kan minimal tiga hal itulah kompetensi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah ini ya, orang kota yang mungkin sudah pengalaman bekerja minimal tahu lah bagaimana cara wawancara ya, bagaimana cara menghadapi apa penguji. Nah mohon maaf, orang-orang kampung nah, ya, yang mungkin baru pengalaman, belum pernah ini ya, mungkin baru dipanggil aja udah ngedek-dek istilah kalau di kita ya. Inilah ya. Dan mungkin ke depan orang-orang kampung pun Tesiva nih ya, PR sama Kang Dava ya. Coba latihlah ya mereka, misalkan ya bagaimana mereka bisa komunikasi publik ya. Nah, ya. Bagaimana mereka ini, karena pasti kelemahan mereka kan itu. Ya. Begitu diwawancara, bukan nggak bisa jawab, ya mungkin blank aja.
0: Ya. Grogi ya, Prof. Ya,
1: ya karena mereka grogi, karena mungkin belum pernah mengalami. Ya. Inilah yang ya beberapa waktu lalu saya pulang, ya mohon maaf, kenapa orang-orang di situ pada nggak masuk? Ya itu salah satunya.
2: Oh, ya. Baik-baik, Prof.
1: Baru dipanggil, udah bolak-balik ke kamar mandi, pada apa ya. Saking pada tadi. Tapi orang-orang kota, ya udah biasa, ya. Orang-orang kota yang pulang kampung, tadi kan trennya pulang kampung ya,
2: yeah.
1: Bekerja di MBG, sekarang kan lagi seleksi manajer Koperasi Merah Putih, Mbak Sivani.
0: Iya, betul.
1: Yeah. Bahkan secara nasional. Nah, ini mohon maaf, akhirnya kan orang kota lagi.
2: Baik.
1: Ya itu, pertama tadi mohon maaf ya, sikap tadi mungkin belum paham ya, bagaimana harus bersikap, pengetahuan juga pasti kalah bersaing ya, apalagi keterampilan. Nah nih, ke depan mestinya ada public speaking lah oleh Mbak Siva ya, oleh Kang Dava, diajarin orang-orang kampung ya, bagaimana agar mereka bisa menghadapi apapun ya, wawancara dan sebagainya, sehingga mereka tidak minder. Mungkin itu sementara itu, Mas.
2: Iya, baik. Tentunya kompetensi menjadi hal yang penting juga untuk bisa menghadirkan hal tersebut, agar bisa dihadirkan juga gitu di masing-masing daerah, di masing-masing desa gitu ya, Prof. Didin. Kalaupun juga terkait dengan hal tersebut, tentunya ada aturan-aturan ataupun juga regulasi yang perlu juga dihadirkan. Dari sisi kebijakan sendiri, Prof. Didin, apakah hal-hal mungkin yang boleh jadi luput begitu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan untuk dapat juga mendorong adanya desa tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru begitu, Prof. Didin?
1: Ya, betul sekali, Mas Dava ya. Dan ini ya, di Indonesia ini, Mbak Siva ya, seakan sering saya sarankan ya, aturan yang punya sanksi itu kan hanya sampai perda. Ini ya, yang punya sanksi pidana, Mas Dava. Di luar perda, perwal ataupun apa, apalagi surat edaran itu nggak ada sanksi apapun. Ya, perwal itu kalaupun ada mungkin maksimal hanya denda, Mas Dava. Nah, perusahaan-perusahaan di desa tadi kan mending didenda dong daripada dapat tenaga nggak baik kan itu kan. Ya, nah makanya di sini harus didorong betul daerah-daerah jangan mengeluarkan perbup, mohon maaf ya kalau desa tadi ya, perwakilan peraturan bupati. Tetapi ya harus ditingkatkan kapasitas aturannya minimal perda, Mas Dava ya. Biar nanti punya sanksi pidana. Nah, biasanya ketika punya sanksi pidana itu tesifanya baru, mereka baru takut ya. Artinya ada giginya, kemarin kata Mbak Siva tuh ya.
0: Iya, taring ya,
1: ya. Ada taringnya.
0: Betul.
1: Sepanjang mohon maaf hanya surat edaran ya, perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Garut mohon cek kalau nih surat edaran bupati agar mengutamakan orang setempat, ya boro-boro ya, nggak akan mungkin digubris. Tapi kalau di perda, dan perda itu disampaikan ya ke semua perusahaan yang membangun di kampung ya, minimal 50% orang lokal. Kalau tidak, maka akan dipidana, biarpun perda kan 3 bulan ya, pidana kurungan 3 bulan, lumayan ya, paling tidak mereka pasti ya akan berpikir berkali-kali lipat kalau tidak mau menjalankan perda tersebut. Sehingga dengan ini kan tadi pertumbuhan ekonomi akan jalan, karena apa? Ada paksaan. Yang kedua misalkan dalam perda itu tadi Mas Abaya, MBG mewajibkan produk lokal desa itu.
2: Nah, betul.
1: Ya? Misalkan sayuran ya, apalagi di Lembang ada apa? SPPG ya pastilah ya, harus saluran dari Lembang dulu dong. Nah, tetapi itu berjalan ketika tadi ya ada aturannya ya, ada regulasinya.
0: Nah.
1: Ya. Susu Lembang ya, kenapa sih mesti ngambil susu dari luar misalnya ya, sayuran, buah-buahan ya, sehingga nanti otomatis pertumbuhan ekonomi di desa akan jalan. Ya mohon maaf kalau di saya kan pusat tempe, di saya itu desa banyak yang memproduksi tempe ya. Ya alhamdulillah sekarang katanya sudah terserap semua lah ya oleh SPPG dan mungkin malah habis ya, tidak menjual.
0: Baik,
1: itu salah satu yang contoh sederhana.
0: Baik, ternyata dari sisi kebijakan ini bisa didorong dari tingkat perda terlebih dahulu. Terakhir barangkali Prof. Didin, kebijakan apa yang kemudian selain perda ini yang diperkirakan paling mendesak dilakukan oleh pemerintah agar dari desanya sendiri ini benar-benar siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru? Karena kalau kita lihat dana desa juga lumayan sebetulnya, Prof. Didin. Ini seperti apa kira-kira?
1: Ya, tadi ya, selain ada perda tentunya pasti harusnya ada permodelan lah Mbak Siva ya. Desa mana yang sudah berhasil menerapkan tadi ya perda dalam yang betul-betul di situ bisa menampung berbagai yang bermacam-macam tenaga kerja. Nah misalkan tadi ya bisa lah diharapkan ada studi banding ya Mbak Siva ya, antar desa, ada desa percontohan. mungkin nanti ada desa binaan tuh, ya, sehingga mereka ada yang bisa dicontoh, ya, Mas Syafa, ya. Karena apa? Karena di sekarang kontradiktif.

0: banyak juga.
1: Kenapa? Ya mungkin mohon maaf, Bekasi tidak belajar dari Cirebon misalnya ya, dari Garut ya, mereka sudah pintar begitu, ini udah langsung bikin perda duluan ya, sehingga mau tidak mau mereka ada ikatan ya. Ya. Yang kedua mungkin saya kira yang harus diperhatikan juga dalam konteks kebijakan tadi ya. Nah sekarang itu kan desa itu bisa membuat perdes masih Pak ya, ya Mas Pak, peraturan desa. Nah, peraturan desa ini mengikat ya, beda dengan kebutuhan desa ya. Kalau peraturan desa itu pun mengikat, biarpun tidak ada sanksi pidana karena, tapi kan bisa sanksi mengusir dari desa itu dari itu ya. Ya paling tidak sanksi administratif kalaupun ataupun sanksi denda ya, biarpun bukan pidana kan bisa melakukan misalkan SPPG yang tidak menggunakan orang desa setempat ya, tidak boleh beroperasi di desa itu ya, biarpun memang tidak sampai pidana ya, tapi paling tidak kan dia bisa mengusir ya, usaha-usaha apapun yang di desa itu yang tidak melibatkan
0: masyarakat setempat
1: ya. Ya itu ya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Didin untuk sudut pandang dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita kawal bersama terkait dengan kebijakan yang akan dihadirkan oleh pemerintah. Selamat lanjutkan aktivitasnya Prof. Didin. Sama-sama. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MK, perbincangan kita, diskusi dalam segmen sudut pandang terkait adanya fenomena pergeseran tenaga kerja di Jawa Barat yang mulai memasuki ranah di pedesaan sahabat Dava. Ternyata ada hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan juga oleh para pemangku kebijakan agar ini bisa menjadi sinyal positif ya sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, tentunya perlu juga ada aturan ataupun juga regulasi yang jelas, seperti halnya ada peraturan daerah atau perda begitu, sehingga hal tersebut dapat juga mengikat terkait dengan aturan-aturan yang akan berlaku. Namun di samping itu juga sahabat Syifa perlu juga ada pemodelan untuk desa-desa begitu ya, agar dapat juga dihadirkan studi bandingnya atau bahkan juga desa-desa percontohan di kedepannya sahabat Syifa.
0: Iya, ini kita nantikan bagaimana eksekusi di lapangan sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, ada Kang Sandi Kustejo di Banjaran, ini juga yang memberikan pandangannya. Keuntungan kerja di desa dibandingkan di kota itu tentu lingkungannya lebih nyaman dan sehat, peluang membangun daerah sendiri, tekanan hidupnya lebih rendah, serta relasi sosialnya menjadi lebih dekat. Masya Allah, terima kasih Kang Sandi. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan bergabung, kalau menurut sahabat Mahadi kerja di desa itu keutamaannya ataupun keuntungannya adalah lingkungan yang lebih nyaman dan sehat, peluang membangun daerah sendiri ini juga meningkat ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Abah Hamid di Gedung Sate yang sudah bergabung, sahabat Henry Safitri juga yang sudah menyapa, dan insya Allah sahabat MK di pagi hari ini kita akan sambung kembali kebersamaannya dalam segmen berikutnya, yaitu ada segmen Bincang Kesehatan sesaat lagi.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok mati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.

0: ibadah yang setengah-setengah, wah itu mah penyakit umum, Zam.
1: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
0: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
1: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
2: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
1: No. Satu lagi, Zam. Mulai dari hati juga ya.
2: Nah, betul itu, Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh.
3: Pesan AA hari ini. Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
1: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
4: Bersyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kini kita memasuki segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, menyoroti adanya fenomena yang terkait dengan kesehatan. Waspada terhadap flu, sahabat MK. Anda mungkin beberapa waktu kebelakang ini juga mengetahui adanya beragam jenis penyakit dari mancanegara yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah flu Singapura atau hand foot mouth disease, sahabat MK, yang bahkan mulai ditemukan di beberapa daerah, termasuk kalau di Indonesia ini perbatasan di Batam, sahabat MK. Penyakit yang bisa jadi kalau flu seringkali dianggap ringan, tapi ternyata penularannya sangat cepat, terutama pada anak-anak usia balita dan sekolah. Gejalanya pun perlu dikenali sejak awal, sahabat MK, mulai dari demam, sariawan, hingga muncul ruam di tangan dan kaki. Nah, kita akan bahas, sahabat MK, seberapa berbahaya kira-kira flu Singapura ini, bagaimana cara membedakannya dengan flu biasa, dan apa yang kemudian harus dilakukan kita sebagai orang tua agar anak-anak tidak mudah tertular. Anda pun juga silakan bisa ikut berbincang, berdiskusi di pagi hari ini dengan menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau sahabat MK, ketika anak terjangkit flu, sahabat MK, ini kira-kira apa yang paling membuat khawatir? Karena beberapa waktu kebelakang saya lihat juga anak-anak dari rekan-rekan yang lain ini ada yang mengalami flu, entah atau flu Singapura atau flu biasa. Nah, kira-kira apa yang paling membuat khawatir dari Anda, sahabat MK? Silakan bisa berbagi, dan kita akan berbincang di segmen Bincang Kesehatan ini bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, bersama Dr. Marcia Pragita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Marcia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Syifa. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dokter. Terima kasih sudah berkenan untuk bisa berdiskusi di pagi hari ini, bersilaturahmi. Masya Allah, kabar baik dan sehat ya, dokter?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Syifa sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga, dokter. Apalagi sekarang memang cuacanya sering mendung, hujan. Ini salah satu pemicu juga kalau imun tidak baik bisa terkena flu, apalagi sekarang ada flu jenis baru, flu Singapura ini, dokter. Nah, mungkin di awal, dokter, hal apa yang perlu kita pahami terkait dengan flu Singapura ini, dokter?
1: Ya, baik, jadi memang betul tadi seperti kata Kak Syifa, cuaca sekarang lagi tidak menentu ya, dimana berarti penyebaran penyakit menjadi lebih mudah, terutama pada usia-usia golongan yang usia rentan seperti anak-anak. Nah, yang sekarang kasusnya sedang naik trennya, salah satunya adalah flu Singapura ini. Perlu dipahami dulu, punten saya koreksi, bahwa sebenarnya flu Singapura ini tidak berasal dari Singapura. Tapi waktu dulu pertama kali heboh itu memang di negara Singapura. Ya, mungkin kita bisa tahu ya kalau di Singapura kan negaranya lebih kecil dan juga adalah sebuah negara maju, jadi mungkin sistem alertnya lebih baik dibandingkan di Indonesia. Dan ini kasusnya memang untuk skala negara kecil mereka cukup besar. Karena benar tadi penyebarannya itu cukup cepat pada usia-usia yang masih kecil, anak-anak kecil. Nah, jadi memang kalau di bahasa Indonesia kan itu nama penyakitnya adalah penyakit kaki, tangan, dan mulut. Gejalanya itu yang membuat ini khas dan sangat membedakan dengan penyakit-penyakit lain adalah adanya gambaran lepuh atau ruam atau bentol ya, biasanya yang ditemukan itu di daerah telapak kaki, telapak tangan, dan di sariawan di mulut. Nah, ini yang sangat membedakan dengan penyakit-penyakit yang lain, dan biasanya dokter-dokter yang menemukan kasus ini bisa langsung menegakkan diagnosis tersebut. Itu gejala yang utamanya ya, dan memang dari gejala-gejala yang lain itu lebih beragam, tidak hanya seperti flu gitu ya. Kalau flu kan kita taunya batuk, pilek, demam. Betul. Gitu ya. Sedangkan di flu Singapura atau kita bilangnya di penyakit kaki, tangan, dan mulut ini, dia lebih banyak tadi yang pertama luka itu tadi di telapak tangan, kaki, dan mulut, serta lebih ke demam, batuk, dan pileknya agak jarang ditemui. Biasanya lebih fokus ke dua gejala itu tadi. Dan ini juga munculnya berbarengan dan memang biasanya bikin orang tua panik ya, karena kan bentuknya nih ini apa, bentol-bentol di badan, apakah ini cacar atau yang sekarang lagi rame campak, ataukah ini biasanya yang sekarang belum banyak diketahui ini tentang flu Singapura. Makanya kita mengangkat tema ini gitu.
0: Baik-baik. Tadi memang disebutkan salah satu ciri utamanya itu adalah ruam. Ini juga yang kemudian mungkin bagaimana membedakannya, dokter? Karena tadi disebutkan juga ruam, cacar, campak. Ini kan lagi masif juga menyerang anak-anak di Indonesia ini, dokter.
1: Betul. Nah, sebenarnya kalau dengan cacar dan dengan campak, dari virus penyebabnya aja sudah berbeda ya. Untuk virus dari yang di flu Singapura ini, penyebabnya itu yang paling banyak di Indonesia adalah enterovirus 71. Ini biasanya yang dapat mengakibatkan gejala berat, sedang berat, yang membutuhkan penanganan di rumah sakit. Jadi anaknya sampai perlu dirawat. Karena ya mungkin kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus diharapkan itu bisa sembuh dengan sendirinya, atau kita sebut self-limiting. Jadi diharapkan pada anak-anak yang sehat ya, itu tidak ada penyakit yang penyakit kronis yang sedang diderita, harapannya itu bisa sembuh dengan sistem imunnya sendiri. Jadi tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit. Nah, tapi dengan virus yang tadi saya sebut enterovirus 71 ini, beberapa kasus sampai perlu dirawat di rumah sakit akibat komplikasi, sehingga ini yang salah satu yang paling berbahaya. Tapi penyebabnya itu nggak cuma satu itu, Siva, ada juga Coxsackie A16 ataupun Coxsackie A6. Nah, itu dari penyebabnya aja udah berbeda di flu Singapura. Sedangkan untuk cacar itu biasanya disebutannya kan karena herpes virus ya. Nah, jadi dari situ aja berbeda. Dan kalau dicacar juga, bentol-bentolnya tadi, ruamnya itu munculnya tidak di telapak kaki dan tidak mengakibatkan sariawan. Biasanya lebih ke daerah punggung, daerah-daerah yang lebar. Jadi itu yang membedakan antara dua. Biasanya dokternya bisa langsung lihat nih, oh beda.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata dari letak ruamnya begitu ya, dokter, ini bisa menjadi gejala. Karena tadi kan disebutkan flu Singapura ini memang banyak dan lebih mudah menyerang anak-anak begitu di usia masih kecil. Tapi apakah flu Singapura ini kemudian juga bisa menyerang orang dewasa, dokter?
1: Betul, masih bisa, Kak Syifa. Jadi pada orang dewasa dengan penyakit kronis lagi yang membuat penurunan sistem imun tubuh, seperti contoh pada yang sedang menderita penyakit diabetes, penyakit tuberkulosis, atau yang menderita HIV, itu biasanya sistem imunnya akan lebih rentan dibandingkan dewasa yang sehat. Sehingga tidak menutup kemungkinan virus flu Singapura itu juga memberikan gejala pada individu tersebut. Tapi ya insya Allah kalau misalnya dalam keadaan sehat, dewasa yang tidak ada penyakit predisposisi, kita bilangnya penyakit lain selain yang kronis, harapannya sih tidak sampai, kalau terjangkit penyakit ini harapannya sistem imunnya bisa melawan dan tidak mengakibatkan gejala klinis yang terlalu berarti atau sampai perlu dirawat di rumah sakit. Gitu kan.
0: Baik, Masya Allah, ini ternyata untuk orang dewasa penting untuk menjaga kesehatan supaya tidak mudah terserang beragam jenis flu yang sekarang ada begitu ya, dokter ya. Dan mungkin barangkali karena ini seringkali kan menyerangnya anak-anak, dokter. Apalagi kalau anak-anak yang belum bisa bicara, belum tahu bagaimana mengeluarkan ataupun mengeluhkan kondisi tubuhnya. Gejala awal apa sih, dokter, yang bisa jadi ini orang tua seringkali terlewat ketika anak-anak sudah terjangkit flu? Apalagi ini flu Singapura, dokter.
1: Baik, jadi dari mulai awal terpapar virus itu biasanya gejala yang muncul memang bukan lepuhnya, biasanya demam-demamnya dulu. Jadi luka yang di tangan dan di kaki dan di mulut itu biasanya muncul di hari ketiga sampai hari ketujuh setelah demam. Nah, ini juga dibarengi dengan gejala demam lain, gejala-gejala lain seperti lemas badan atau nafsu makannya hilang. Nah, biasanya yang seperti itu kita sudah mulai aware nanti di hari ketiga dan sampai hari ketujuh. Nah, itu baru muncul ruamnya. Nah, gambaran ruam ini juga biasanya yang mengganggu nafsu makannya jadi hilang, karena kan dia bikin sariawan ya Kak Syifa. Nah, anak-anak kan tadi itu ya, kalau kita kan bisa dipaksain ya dewasa, kalau lapar ya makan gitu, harus makan. Kalau anak kan kalau nggak nyaman mereka nggak mau aja makan gitu. Nah, ini yang biasanya memperparah dan yang perlu kita awasi, kekhawatiran terjadi komplikasi tadi, yaitu dehidrasi yang bisa mengakibatkan anak perlu dirawat di rumah sakit begitu.
0: Baik-baik, Masya Allah. Ini kemudian perlu kepekaan orang tua juga dokter ya, karena gejala awalnya mirip dengan flu, apalagi demam. Ini biasanya kalau anak-anak demam tuh hal yang bisa sering, jadi ya? Sering terjadi begitu ya dokter.
1: Iya,
0: baik
1: betul.
0: Masya Allah. Mungkin nanti kita akan sambung perbincangannya juga ya dokter ya, seperti halnya ketika gejala misalnya demam ini sudah muncul, bagaimana kemudian orang tua tidak perlu panik tapi perlu kemudian memeriksakan ke dokter, kira-kira seperti apa strateginya dokter ya. Dan tentu sambil kita menantikan atensi ataupun juga diskusi berbagi bersama dengan sahabat MK, silakan Anda juga bisa bertanya sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda. Kalau Anda sahabat MK, hal yang paling membuat khawatir ketika anak sakit flu itu apa biasanya? Dan apakah Anda sudah ada yang barangkali menemukan gejala-gejala yang seperti tadi dihadirkan flu Singapura ini sahabat MK di daerah Anda? Silakan Anda bisa berbagi informasinya di pagi hari ini. Insya Allah kita sambung diskusi kita setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kita membahas bagaimana kemudian kita perlu mewaspadai adanya flu Singapura yang beberapa waktu kebelakang ini ada yang menyebutkan sudah masuk ke Indonesia. Meskipun bukan berarti berasal dari Singapura, sahabat MK, tapi memang ya, masifnya ini sempat di Singapura. Nah, ini yang kemudian seringkali menyerang anak-anak. Hal apa yang kemudian sebagai orang tua perlu dihadirkan kewaspadaannya? Tentu ini menjadi amanah menjaga kesehatan anak-anak kita, sahabat MK. Silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan pertanyaan atau diskusi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Anda ketika anak mengalami gejala flu, biasanya apa yang membuat khawatir? Dan apa mitigasi yang Anda lakukan? Apakah segera dibawa ke dokter? Atau mungkin diberikan herbal? Atau seperti apa kira-kira? Nah, silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica bersama dokter Marcia Pragita. Kita sambung ya dokter ya, kalau tadi sudah pada bagaimana kemudian sebagai gejala-gejalanya perlu kita perhatikan, gejala awalnya ternyata butuh waktu 3-7 hari untuk ruam itu muncul. Nah, apakah ini harus menunggu ruamnya muncul baru diatasi atau seperti apa dokter?
1: Baik. Jadi memang untuk gejala tadi kan yang pertama muncul biasanya demam. Ya. Betul. Nah, demam ini biasanya memang untuk demam pada umumnya kita mesti tahu dulu suhu tubuh berapa yang dianggap demam. Karena memang banyak orang tua yang rasa, duh hangat-hangat nih. Bawa langsung sekarang juga ke rumah sakit. Ternyata, oh ini belum demam, Bu. Nah, jadi demam itu ketika suhu tubuhnya itu sudah mencapai di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang sudah memiliki anak, baiknya di rumah itu tersedia termometer. Supaya kita bisa menentukan kapan anak itu benar-benar demam. Karena memang biasanya pertanyaan di klinik atau di dokter yang ditanyakan itu adalah, mulai demamnya kapan, Bu? Nah, gitu deh. Karena kita bisa berhitung dari situ, sejak kapan demam ini dimulai. Karena memang onset demamnya itu nanti yang menentukan pemeriksaan apa yang nanti akan diminta oleh dokternya, entah itu pemeriksaan lab atau pemeriksaan fisiknya lebih mengarah ke arah mana. Nah, oleh karena itu jadi kita mesti mencatat itu ya, dan memiliki termometer untuk bisa menentukan kapan demamnya. Nah, kemudian memang demam tersebut memang disarankan diperiksakan ke dokter ketika sudah pada hari ketiga. Kenapa? Karena di hari ketiga ini biasanya dari pemeriksaan laboratorium itu bisa sudah menentukan apakah ini infeksi dari virus ataupun infeksi dari bakteri dengan menggunakan pemeriksaan darah yang simple gitu ya. Jadi sudah bisa ditentukan dari situ. Nah, dan tadi juga sama, biasanya di hari ketiga gejala penyertanya akan sudah muncul, entah itu ada ruam atau ternyata oh ini sih dari batuk pilek, atau ternyata ada gejala-gejala lain, biasanya muncul setelah hari mark di hari ketiga ini. Nah, kalau misalnya lebih terarah begitu, biasanya memang lebih mudah untuk dilakukan pengobatannya dibandingkan ketika sudah datang di hari pertama atau baru demam kapan? Oh, 2 jam yang lalu. Nah, ini biasanya kita masih, wah, penyebabnya bisa macam-macam. Jadi kita tidak bisa memberikan terapi yang definitif gitu ya, untuk bisa mengobati penyebab dari demamnya. Sehingga biasanya kalau masih kurang dari 3 hari, datang ke dokter pun hanya akan diberikan obat-obatan yang mendukung
0: penurunan
1: demamnya. Jadi kita mengawasi apakah anaknya ada tanda bahaya, demamnya sampai lebih dari 41 derajat, apakah sampai ada kejang atau sampai ada dehidrasi karena anaknya tidak mau minum. Itu yang kita pantau selama 3 hari. Dan obat-obatan yang dikasih juga biasanya hanya untuk menurunkan demam tersebut. Tapi kalau setelah 3 hari sudah bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, biasanya bisa lebih mengerucut untuk penyembuhan dari penyebab demam tersebut gitu.
0: Baik. Dan kalau khusus terkait dengan flu Singapura nih dokter, apakah bisa tertular ataupun skema penularannya seperti apa? Apakah di sekolah dan playground ini menjadi tempat yang sangat mudah untuk tertular, dokter? Atau seperti apa kira-kira penularannya?
1: Iya, betul. Sekolah dan playground pokoknya tempat anak-anak berkumpul ya, berarti tempat ngaji juga, biasa di masjid, di musala. Nah, itu jadi tempat yang paling sering pertukaran penyakit itu terjadi ya, bisa pingpong itu antara anak-anak. Nah, ini bisa menular dari air liur, dari lendir hidung, dari cairan lepuh yang di kulitnya, itu luka-luka di kulitnya tadi itu ya, kalau yang pada flu Singapura, juga bisa dari droplet atau percikan lendir pernafasan. Nah, makanya ini yang harus kita selalu jaga pada anak, yaitu diajarkan untuk menjaga kebersihan sejak kecil, cara cuci tangan yang baik, menggunakan sabun, kapan harus cuci tangan, serta kalau setelah mandi harus setelah bepergian harus mandi, ketika sampai di rumah etika kalau ada yang batuk harus bagaimana, caranya membuang ludah dan membuang sampah di tempatnya, itu yang memang perlu kita perhatikan pada anak, karena tadi penyebarannya kan dari situ ya banyaknya, dan anak-anak kan kalau main ya kita tahu sendirilah ya bagaimana mereka bisa banyak bersentuhan, juga banyak barang-barang yang dipegang, mainan-mainannya, makanya penyebarannya menjadi lebih cepat. Harapannya dengan kita menjaga kebersihan tadi bisa mencegah penularan dari satu anak ke yang lain gitu.
0: Baik, ini menjadi catatan ya, berarti memang kebiasaan baru masih harus terus di seterusnya dilakukan berarti ya dokter ya, ini kita banyak belajar dari pandemi beberapa tahun kebelakang. Baik, kita nampaknya sapa juga sahabat MK yang sudah bergabung dokter. Kali ini ada yang ikut berdiskusi, ada Ibu Kuswati dari Sindanglaya dokter. Kali ini bertanya tentang anaknya yang sudah berusia 24 dan 22 tahun. Kemarin malam adiknya ini semalaman gatal kakinya. Pas besoknya ada ruam merah di kaki dan telapak tangannya dokter. Dan malam tadi ternyata adiknya juga sama ada ruam di kakinya. Apakah seperti itu gejala flu Singapura? Tapi mereka tidak demam, cuma flu ringan saja. Apa penyebab dan cara penanggulangannya dokter? Kira-kira seperti apa nih dok?
1: Baik, kalau tadi dari gejala yang dikeluhkan oleh ibunya adalah ada gatal-gatal ya pada ruam yang di telapak kaki. Nah, memang kalau untuk penyakit kaki, tangan, dan mulut ini atau flu Singapura ini gejalanya lebih ke luka, jadi bukan gatal, jadi lebih ke sakit. Jadi tiba-tiba muncul lenting-lenting atau luka yang kita mungkin sebutnya keropeng gitu ya. Jadi dia luka gitu, sakit, jadi bukan ke arah gatal. Sedangkan kalau misalnya gatal yang tanpa demam dan memang itu berarti terlihat terjadi ke kakak beradik ya, berarti dalam satu rumah, kita memang tidak mencurigakan ke arah infeksi yang dari si flu Singapura ini, karena ya, tadi itu ada gatal, terus habis itu tidak ada demam juga, jadi mungkin lebih mengarah ke apakah itu gigitan serangga yang ada di sekitar situ, atau karena ada alergi, karena kakak beradik mungkin punya alergi yang sama penyebabnya, jadi masih banyak yang harus ditanyakan ke pasien. Kalau bisa konsultasi dari online, harus kita gali lebih dalam nih. Jadi memang baiknya kalau mau pengobatan, baiknya langsung ke dokter untuk bisa dilihat langsung juga bentuk ruam, bentuk merah-merahnya seperti apa, jadi bisa diobati nanti.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Kuswati di Sindanglaya. Dan ini saya jadi semakin penasaran dokter terkait dengan flu Singapura, karena kalau belajar dari pandemi kemarin itu kan sampai ada vaksinnya dokter. Nah, apakah untuk pencegahan selain tadi gaya hidup bersih, gaya hidup sehat diterapkan, ada juga kah untuk pencegahan lain agar tidak terjangkit flu Singapura ini dokter?
1: Betul Mbak Syifa, jadi sudah ada ya sekarang tersedia di Indonesia vaksin untuk penyakit kaki, tangan, dan mulut yang bisa diberikan ke anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Ini ada 2 dosis yang diberi jarak 1 bulan antara dosisnya. Nah, ini diberikannya berarti 2 kali tadi ya. Ini memang bisa mencegah HFMD tadi, penyakit kaki, tangan, dan mulut atau flu Singapura, untuk yang strain penyebab virusnya yang enterovirus 71. Karena memang di Indonesia kan ini yang paling banyak ya, walaupun mungkin kalau search di Google banyaknya, oh penyebabnya oh beda, virusnya bukan yang ini. Tapi ya ini kan salah satu bentuk ikhtiar ya, karena yang paling sering di Indonesia nih yang ini, jadi kita bisa memvaksinasi anak kita menggunakan vaksin ini untuk melindungi dari yang enterovirus 71. Harapannya, tapi tetap tidak, saya tidak bisa bilang bahwa ini mencegah sama sekali tidak dapat, tidak akan terkena ya, bahkan akan vaksin itu adalah suatu bentuk ikhtiar dan harus mungkin udah sering dengar kita bilangnya herd immunity, jadi harus rame-rame nih untuk bisa berfungsi. Nah makanya memang ini adalah bentuk ikhtiar kita saja supaya anak kita tidak sampai terkena gejala yang berat sampai perlu dirawat rumah sakit gitu harapannya.
0: Baik, ini kalau untuk yang mendapatkan vaksinnya itu kah apa memang dalam bentuk pencegahan atau yang sudah terkena baru divaksin atau seperti apa kira-kira dokter?
1: Nah iya, jadi memang disarankan sebagai bentuk pencegahan dari bayi, berarti kan ya dari umur 6 bulan. Akan tetapi iya betul, kalau misalnya sudah terkena tetap dianjurkan untuk diberikan vaksinnya, karena kan kita untuk melakukan pemeriksaan dan mengetahui jenis virus yang menjangkit pasien saat itu kan diperlukan pemeriksaan khusus. Nah biasanya ini jarang dilakukan kecuali pada kasus yang sampai berat, yang sampai perlu alat bantu nafas di rumah sakit, yang sampai ada kejang misalnya seperti itu ya. Nah ini baru kita periksakan jenis virusnya apa. Jadi sebenarnya ketika anak terkena flu Singapura itu kita bisa dibilang belum tahu penyebab pastinya tuh virus yang mana. Nah jadi memang jaga-jaga tetap divaksin bahkan setelah sembuh dari penyakit Singapura ini. Baiknya sih seperti itu, Kak Syifa.
0: Baik, optimal ya jadinya dokter ya.
1: Pencegahannya maksimal, iya.
0: Baik, Masya Allah. Ini juga menjadi pertanyaan barangkali untuk orang tua, karena kalau di Bandung sendiri nah masih cenderung aman-aman begitu ya dokter ya. Kalau sebagai informasi saja barangkali terkait dengan tingkat keparahan flu Singapura tadi, selain ruam-ruam yang rasanya sakit, memang kalau tidak ditindaklanjuti lebih serius akan jadi seperti apa dokter?
1: Tadi seperti yang pernah saya bilang di sesi pertama, bahwa karena posisi ruamnya ini yang berbahaya ini kan di mulut ya, yang bisa mengakibatkan sariawan. Nah sariawannya itu biasanya heboh sekali Kak, kalau kita sariawan kan biasa hanya satu ya, ini tuh beberapa, ada banyak di dalam mulut, dan satu aja kan kita makan udah gak enak. Nah ini ada beberapa, dan pada anak kecil yang mana makanannya biasanya masih terbatas, atau bahkan mereka hanya baru minum susu aja kan ya di usia 6 bulan ya, masih bayi itu. Sehingga sangat rawan terjadi dehidrasi karena anaknya pun tidak mau makan dan minum. Nah, komplikasi dehidrasi inilah yang paling sering mengakibatkan perlu perawatan, anak perlu dirawat di rumah sakit. Jadi dipasang infus untuk menghilangkan dehidrasinya tersebut, karena anak nggak mau makan biasanya, dan ini jadi lemes, jadi banyak domino efeknya gitu ya. Jadi lebih banyak kejadian yang lebih berat. Tapi kalau yang sampai berat sekali, memang biasanya ada kasus yang sampai peradangan pada otak tadi yang saya bilang, sampai butuh alat bantu nafas atau sampai kejang. Nah ini yang fatal. Nah makanya harapan kita sih nggak sampai ke sana ya. Betul. Karena memang kasus-kasus yang seperti ini tuh biasanya juga tadi pada anak-anak yang dengan penyakit
0: bawaan gitu ya dok?
1: Bawaan, betul, yang sudah ada misalnya sedang dalam pengobatan, yang mengakibatkan sistem imunnya lebih rentan gitu. Sehingga harapannya sih untuk anak-anak yang masih sehat tidak sampai ke tahap itu. Tapi ancaman dehidrasi tadi karena posisi si lukanya itu di mulut dan membuat sariawan itu tetap ada gitu.
0: Baik, Masya Allah, ini menjadi perhatian bersama khususnya bagi para orang tua untuk bisa senantiasa mengawasi kesehatan buah hati sahabat MK. Silakan Anda juga ingin bergabung berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga pengalaman Anda ketika mungkin menemukan kasus-kasus yang perlu jawaban. Nah silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat serta atensi berbagi Anda. Mungkin dokter, kalau misalnya kita lihat di lapangan, kalau di Jasmine MK Medica sendiri dokter, apakah sudah ada temuan kasus ini atau seperti apa dok?
1: Sejauh ini memang kasus yang tinggi itu masih campak ya, karena kan kemarin juga masih sampai darurat ya, kita digalakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter semua divaksin karena banyak menangani kasus campak. Dan bahkan sampai mengakibatkan kematian mungkin yang kemarin baca. Tapi kalau untuk flu Singapura untuk saat ini memang masih tetap ada, tapi trennya belum separah sampai campak ini. Harapannya sih jangan sampai ya Kak Syifa ya. Iya, makanya kita harus galakan semua pencegahan-pencegahan tadi untuk melindungi anak-anak kita, karena sama seperti campak penyebarannya pun cepat dan bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang perlu sampai dirawat di rumah sakit. Nah, dan tapi karena memang gambaran penyakit yang flu Singapura ini sangat khas, jadi harapannya orang tua bisa lebih aware dan lebih cepat menangkapnya gitu penyakitnya, dan bisa mempertanyakan ke dokter, dok, apa ini kah? Apakah ini anak saya kena flu Singapura atau bukan? Nah, jadi dari situ harapannya pencegahannya bisa lebih dilakukan. Contohnya mungkin anaknya jadi segera diistirahatkan di rumah, jadi tidak perlu masuk sekolah dulu karena untuk mencegah penyebaran ke teman-temannya ya, berarti. Jadi orang tua bisa segera mengambil tindakan untuk mengobati anaknya dan mencegah penularan dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita juga sapa kali ini, dokter, ada yang bergabung, hamba Allah yang berbagi, memiliki anak usia 4 tahun, sempat demam lalu muncul sariawan dan bintik di tangannya, dokter. Awalnya dikira cuma panas biasa. Nah, bagaimana ini, dokter, cara membedakan flu Singapura dengan sakit flu atau cacar pada anak? Nah, ini seperti apa, dokter? Karena ini mungkin bisa dilebih detailkan lagi ya, demamnya sejak kapan barangkali ya, dokter ya. Silahkan dokter Marsia.
1: Iya betul, memang perlu di lebih spesifik lagi seperti apa bentuk ruam-ruam di tangannya, yang di bagian mana, apakah di telapak tangan atau di punggung tangan, karena itu berbeda. Tapi karena tadi ada sariawan, memang kemungkinan mengarah ke arah flu Singapurnya itu ada lebih besar dibandingkan cacar air. Dan bentuk lepuh-lepuh dan ruam di cacar air itu berbeda, karena kan dia melenting, biasanya bentuknya seperti lentingan gitu ya, Kak Syifa. Jadi kayak ada air di dalamnya kalau pada cacar air itu, makanya disebutnya mungkin cacar air karena di dalamnya kelihatannya ada air gitu ya. Sedangkan kalau di Singapura itu tadi, di flu Singapura itu tadi, bentuknya lebih ke seperti luka, seperti keropeng, jadi dia lebih khas, jadi tidak dan munculnya itu tadi di telapak tangan. Kalau cacar air ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, munculnya jarang di telapak tangan atau telapak kaki dan di mulut. Awalnya biasanya di lokasi yang lebih besar, yaitu di punggung atau di badan. Jadi terlihatnya munculnya pertama di situ, kalau orang tua mungkin sedang memandikan atau sedang mengganti baju, jadi kelihatannya duluan di sana. Berbeda dengan flu Singapura tadi yang munculnya di kaki, tangan, dan mulut terlebih dahulu, begitu.
0: Baik, berarti bisa diperjelas lagi ya untuk bagaimana bekas ataupun juga lepuhan yang terjadi, begitu ya, dokter ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih, dokter, atas jawabannya. Dan kali ini kita sapa kembali, ada sahabat kita yang berbagi. Kali ini kita sapa di pagi hari ini yang sudah bergabung, ada sahabat MK, ini tidak menyebutkan namanya juga. Dokter, kalau anaknya sudah sakit, nah ini kan jadi susah makan dan minum karena mulutnya perih, tadi ada sariawan yang banyak. Untuk anak yang qadarullah kalau misal terkena flu Singapura, makanan dan perawatan seperti apa yang dianjurkan supaya anak tetap nyaman dan tidak dehidrasi, dokter? Silakan, dokter.
1: Baik, jadi utamanya adalah tentu cairan ya, cairan minum yang masuk ke dalam tubuh itu sudah mencukupi atau belum. Kan biasanya orang tua juga memperhatikan ya, dalam satu hari kira-kira anak biasanya habis minum berapa banyak. Nah, itu dari yang biasanya memang justru ketika dalam keadaan sakit, kebutuhan cairannya akan lebih tinggi, apalagi biasanya karena ada demam, itu biasanya lebih butuh banyak cairan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh anak, oleh orang tua. Itu dari cairan. Dan untuk makanan sih, lebih disarankan makanan yang bertekstur lunak atau cair. Jadi mungkin ya contohnya seperti bubur atau sup-sup dulu, jangan cair yang kriuk-kriuk dulu, kita hindarilah ya. Karena kan ya sakit pasti mengunyahnya juga, karena ada luka di dalam mulut. Pasti akan lebih susah dan anak lebih nggak mau makan kalau misalnya makanannya yang melukai mereka. Jadi disarankan memang yang utamanya sih lebih menjaga kebersihannya dulu, makanannya, makanan yang bersih. Jadi harapannya sih bikin sendiri di rumah ya, jangan jajan dulu. Tadi itu teksturnya juga diperhatikan yang lebih lebih halus dan kalau bisa cair sehingga mudah ditelan. Dan yaitu cairan tadi. Memang lebih banyak ya, jadi minumnya harus lebih banyak daripada hari-hari biasa. Dan untuk nutrisi sih baiknya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi tips juga ya, dokter. Kalau untuk buah-buahan sendiri, dokter, atau makanan yang bisa meningkatkan imun agar tidak terkena flu Singapura, kira-kira ada tidak, dok?
1: Iya, Jadi memang disarankan konsumsi vitamin, multivitamin bisa diberikan kepada anak. Ya tentunya dengan pengawasan dokter ya, harapan lebih baik sih konsultasikan dulu ke dokter anak atau ke dokter umum. Multivitamin apa yang cocok untuk diminum setiap hari oleh anak apabila dikhawatirkan ada kekurangan input makanan dari anak tersebut. Misalnya mungkin kalau misalnya yang masih pengenalan makanan MPASI kan suka sering GTM ya, sering gak mau makan, jadi harus ada nutrisi tambahan berupa vitamin. Nah ini bisa dikonsultasikan dulu ke dokter apa yang cocok. Nah untuk buah-buahan sih tidak ada spesifik yang larangan gitu ya, tidak boleh makan buah tertentu, tapi mungkin makanan buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin vitamin C, contohnya yang untuk meningkatkan imunitas itu ada jeruk, bisa jambu, yang paling lebih tinggi jambu ya, jambu air daripada jeruk untuk kandungan vitamin C-nya. Dan juga ya kebersihan sih, lebih ke kebersihannya, karena kan biasanya kita mungkin belinya nggak tahu di mana ya. Kalau yang rujak gitu kan, itu konsumsinya dari mana tuh, dijaga kebersihannya baik atau tidak. Jadi memang lebih ke baiknya bikin sendiri aja, toh di rumah juga kan biar tinggal iris-iris ya,
0: kasih Pak. Insya Allah, alhamdulillah,
1: jaga kebersihan gitu.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Warsia untuk jawabannya. Dan insya Allah kita akan sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Tapi nampaknya dokter kita harus jeda terlebih dahulu ya di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin ikut berdiskusi, bertanya, sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Baik itu pertanyaan ataupun pengalaman Anda ketika mengatasi anak yang terkena flu, kira-kira seperti apa? Sahabat MK. Dan insya Allah setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, kami akan mulai menyapa Anda kembali. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK, dalam segmen Bincang Kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan kita masih berbincang seputar flu Singapura. Ini yang kemudian menjadi sorotan beberapa waktu kebelakang, sahabat MK, apalagi sangat mudah menyerang anak-anak. Nah, seperti apakah cara Anda untuk mengantisipasi hal tersebut? Silakan Anda bisa berbagi, bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa menyampaikan melalui polling, kalau menurut sahabat MK, hal apa yang paling membuat khawatir ketika anak terjangkit flu? Apalagi kalau flu-nya ini sampai ketahuan flu Singapura, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan kita akan sambung perbincangan di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang merupakan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, bersama dokter Marcia Pragita. Kita sapa juga dokter, ini sahabat MK yang kemudian mulai tertarik ya barangkali untuk mengantisipasi gejala-gejala yang ada. Kalau dari sahabat kita ini bertanya, dokter, haba Allah, kalau anak sudah sembuh dari flu Singapura, apakah bisa terkena lagi di kemudian hari, dokter? Karena kalau campak atau cacar kan biasanya cuma sekali seumur hidup. Katanya itu seperti apa ini? Mitos atau fakta juga itu, dokter? Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, memang setelah terjangkit penyakit kaki tangan dan mulut tadi atau flu Singapura, anak masih bisa terulang terkena penyakit tersebut. Kenapa? Karena tadi penyebabnya itu lumayan banyak ya, penyebab virusnya kan tidak hanya satu. Nah, ketika terjadi yang pertama itu, mungkin penyebabnya itu salah satu dari banyak virus tersebut. Nah, ketika terpapar yang kedua kali ini, kemungkinan besar berarti virusnya bukan yang tadi, karena virus yang pertama menyerang anak itu harapannya sudah ada dibilangnya memori gitu ya, jadi ingatan dari sistem tubuh kita, sistem imun, untuk bisa melindungi dari virus yang pertama kali terkena tadi. Sedangkan virus yang baru sekarang kan baru nih, jadi dia masih bisa masuk dengan bebas dan mengakibatkan gejala yang sama dengan virus yang kemarin. Begitu, makanya kemungkinan apakah bisa terjadi lagi memang bisa. Berbeda dengan cacar air tadi, memang benar cacar air kemungkinan hanya bisa terjadi sekali di dengan gejala yang sama pada seseorang. Tapi ya tetap apabila dalam kondisi imunnya yang lagi rendah, masih tetap dapat terjangkit virus yang sama. Kalau untuk cacar air ya, akan tetapi gambarannya tidak akan sama seperti gambaran yang awal untuk cacar air, karena cacar air itu kan penyebabnya herpes virus ya. Gambaran yang berikutnya biasanya kita sebutnya gambaran cacar api atau cacar ular. Nah, itu biasanya virus yang sama dengan virus cacar air, tapi paparan yang kedua atau yang kesekian kalinya ketika badan kita menyerah gitu ya istilahnya, jadi sudah dalam keadaan lemah. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Kak Syifa.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini sahabat kita bertanya tentang herbal nih dokter. Dokter, saya penyuka jamu begitu. Nah, kalau anak demam atau sariawan kadang saya kasih jamu. Itu boleh tidak sih dokter? Karena sekarang kan sudah ada jamu yang bisa untuk sariawan juga. Nah, seperti apa nih dokter?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk jamu saat ini regulasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia memang masih belum menyarankan untuk pemberian secara rutin. Apabila jamunya belum jelas peredarannya diperbolehkan oleh BPOM atau belum. Mungkin kita bisa melihat kemarin ya, BPOM pun sudah meloloskan obat, tapi tetap ada yang miss kemarin, mungkin beberapa tahun yang lalu, yang semua paracetamol ditarik dari semua obat cair, bahkan ya bukan hanya paracetamol, ditarik dari peredaran. Betul. Nah, kita belajar dari sana untuk lebih berhati-hati dalam memberikan apapun itu kepada anak kita, walaupun herbal. Mungkin kalau herbal yang dalam kemasan memang masih memerlukan kehati-hatian dari orang tua untuk lebih kritis ini dari mana dan kandungannya apa saja, apakah benar herbal ataukah ada campuran-campuran lain. Tapi kalau untuk yang diseduh sendiri mungkin dari tanaman, kalau saya pribadi sih tidak terlalu melawan ya, jadi tidak perlu terlalu memaksakan untuk tidak minum. Jadi mangga silakan kalau memang dirasa bisa membantu, asal jumlahnya tentu disesuaikan, jadi mungkin dosisnya tidak sama dengan orang dewasa dan konsumsinya seberapa sering tentu harus lebih diperhatikan, karena harapannya memang anak bisa tumbuh dengan sendirinya begitu, jadi tidak perlu tambahan herbal-herbal kalau misalnya khawatir ada sistem imun yang kurang baik. Lebih menjamin dan lebih pasti hasilnya dari pemberian multivitamin begitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa kembali sahabat MK. Kalau terkait dengan flu Singapura, apakah flu Singapura ini termasuk penyakit musiman dok, yang sering muncul di waktu tertentu atau sepanjang tahun bisa jadi ada dokter?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari polanya memang penyakit-penyakit virus ini munculnya itu paling sering di saat pancaroba dan musim hujan. Alasannya sebenarnya bukan karena virusnya yang musiman ya, tapi karena di saat-saat tersebut sistem imun kitanya yang sedang turun, sehingga penyakit-penyakit virus apapun itu munculnya seringnya di bulan-bulan yang sedang hujan atau peralihan ke musim hujan atau ke musim panas, karena ya disitulah biasanya kita challenge-nya di situ ya. Jadi karena lagi sistem imunnya kurang baik, jadi virus-virus yang sebenarnya selama ini diem-diem aja, mereka bisa lebih bebas menginfeksi kita semua dan membuat gejala begitu. Sehingga memang kalau dibilang musiman, lebih ke karena pada musim tersebut sistem imun kitanya yang sedang tidak baik. Jadi bukan karena kayak rambutan gitu ya, bukan kayak gitu. Jadi bukan karena lagi musimnya, jadi mereka lebih banyak gitu, bukan seperti itu. Mungkin yang bisa diperbaiki.
0: Baik-baik, Masya Allah. Ini kesalahpahaman ya, musim penyakit itu juga sebetulnya bukan musim penyakit ya dokter, tapi imun kita yang lagi drop di musim-musim yang memang pancaroba seperti tadi disampaikan. Ah, Masya Allah, ini jadi pengingat sahabat MK untuk senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga juga ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kemudian kita sapa juga kali ini seorang ibu dokter yang bertanya, kalau ada satu anak yang terkena flu Singapura di rumah, bagaimana cara mencegah supaya tidak menular ke kakak atau adik atau juga orang tua yang merawatnya dokter? Ini seperti apa kira-kira tipsnya? Silakan dokter.
1: Ya, terima kasih. Nah, ini baik sekali pertanyaannya, bagus. Memang karena tadi itu dia sangat amat mudah menular ya. Jadi karena dia ditularkannya tadi dari droplet, jadi sangat mungkin dari misalnya batuk atau saat bersin itu menularkan ke orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Sehingga memang idealnya dilakukan karantina, jadi dipisah tempat tidurnya dibandingkan anak-anak yang lain. Memang diharapkan sih orang dewasa apabila terkena virus yang mengakibatkan flu Singapura ini, ya tadi seperti yang saya bilang, bisa melindungi dirinya sendiri apabila tidak ada penyakit kronis yang sebelumnya telah diderita. Jadi untuk orang dewasa mungkin lebih ke suplementasi multivitamin saja supaya bisa tetap merawat anaknya ya, mungkin ibu yang bertanya ini. Tapi kalau untuk anak-anak memang baiknya dipisahkan. Jadi tempat tidurnya dipisahkan dulu atau mungkin diungsikan ya ke rumah yang lain supaya tidak menular ke saudara-saudaranya, apalagi kalau ada saudaranya yang usianya di luar dari cakupan vaksin tadi, di bawah 6 bulan atau di atas 6 tahun dan belum divaksin. Jadi harapannya memang dengan pencegahan tadi di karantina dipisah dan juga ya, tetap menjaga kebersihan ya, cuci tangan, menggunakan sabun, lalu kalau ada gejala batuk atau misalnya meludah, bagaimana etikanya yang baik, serta membuang sampah bekas tadi batuknya, membuang tisu atau pampersnya, itu harus diperhatikan agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain, begitu.
0: Baik, Masya Allah, kehati-hatian ini ya dokter ya. Jadi menjadi ikhtiar terbaik agar jangan tertular. Baik, terima kasih dokter. Dan kali ini ada sahabat kita yang bertanya, dokter, kalau anak sudah muncul ruam atau sariawan, apakah ini masih boleh dimandikan dokter seperti biasa, atau ada cara perawatan khususnya? Ini masih belum tahu apakah flu Singapura atau cacar atau lain sebagainya ini dokter.
1: Nah, terima kasih pertanyaannya. Ada ruam di tubuh, tetap harus mandi. Jadi tetap harus mandi, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah pilihan sabunnya, dan ketika membersihkan atau mengeringkan dengan handuk atau menggunakan pakaiannya yang lebih mungkin terbuka dan tidak melukai si lepuh-lepuh tadi yang di dalam kulit. Karena kan kita tahu tadi penyebarannya bisa dari si cairan yang di dalam lepuhnya itu ya, sama seperti cacar air. Jadi dijaga supaya kalau misalnya dia lepuh itu tidak sampai luka, untuk mencegah ada infeksi dari bakteri lain di luka yang terbuka tersebut, ataupun menularkan ke orang yang sedang membersihkan luka tersebut, atau ke ketika dia bersentuhan dengan saudara-saudara atau teman-temannya misal di rumah ketika sedang istirahat. Jadi memang tetap harus dimandikan, dan tidak ada bedak-bedak yang khusus yang disarankan, karena biasanya bedak ini membuat lebih kering kalau bentuknya bedak ya, karena sering kan ya kita kalau gatal-gatal pakai ada bedak salisil misal gitu, bisa langsung dijual bebas. Nah, ini sebenarnya memang betul salisil bisa membantu rasa gatal, tapi karena sediaannya dalam bentuk bedak itu bisa mengakibatkan kulit yang lebih kering. Nah, kulit yang lebih kering ini mengakibatkan rasa gatalnya itu lebih parah biasanya, dan jadinya lebih banyak luka-luka karena digaruk. Nah, kita menghindari itu, maka mungkin bisa dicari sediaan lain selain bedak kalau misalnya memang merasa nyaman menggunakan bedak yang dioleskan gitu di badannya. Boleh saja sih, kita nggak ada larangan-larangan khusus, selama itu bukan kalau untuk herbal sih belum disarankan. Jadi baiknya memang obat-obatan yang sudah dijual dan berbepom gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan ini nampaknya menjadi atensi terakhir yang akan kita sapa dokter. Ini terkait dengan kekhawatiran orang tua ketika anak demam, itu kan biasanya memang terbiasa langsung memberi obat penurun panas. Nah, untuk kalau kasus kejadiannya seperti flu Singapura atau penyakit kaki mulut ini, seperti apakah cara pengobatannya dokter? Apakah tidak apa-apa memberi obat penurun demam langsung di awal meskipun belum tahu ini flu Singapura atau bukan? Atau seperti apakah kira-kira pengobatan khusus yang bisa disarankan dokter? Silahkan.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk pemberian obat penurun panas disarankan tadi, pertama kita pastikan dulu ini memang sudah termasuk demam atau belum, karena biasanya pada suhu yang di bawah 37,5 itu memang belum diperlukan pemberian obat demam. Tetapi ada saran-saran dari dokter spesialis anak pun selama ini, pemberian obat turun panas itu hanya ketika dilihat anak tidak nyaman. Jadi kalau misalnya suhu pas diukur atau dipegang suhunya, ini kayaknya udah lebih dari 37,5 nih karena panas banget, tapi anaknya masih aktif, masih mau makan dan masih tidak ada keluhan, nggak lemes, itu memang tidak diperlukan pemberian obat-obatan secara khusus. Cukup dipastikan apakah anaknya tidak dehidrasi dengan pemberian cairan dan pemberian makanan, apakah anaknya masih mau atau tidak. Akan tetapi bila anaknya sudah lemas dan sudah terkonfirmasi nih demamnya di atas 37,5, maka memang dianjurkan di pemberian obat demam, karena memang harapannya dengan pemberian obat demam gejala-gejala yang tadi bisa teratasi, dan goal kita untuk anak bisa makan dan minum dengan nyaman itu tercapai. Karena tadi kan kita khawatirnya yang penyebab dirawat di rumah sakit utamanya kan karena dehidrasi. Nah, harapan kita dengan pemberian anti demam ini juga ada efek anti nyerinya, sehingga bisa membantu menyeredakan nyeri yang ada di tenggorokan itu yang karena sariawan tadi. Jadi bisa tetap makan dan minum seperti biasa, tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit begitu.
0: Alhamdulillah, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan dokter Marsia. Sebagai closing statement barangkali dokter, penutup, hal apa yang bisa diikhtiarkan oleh orang tua, khususnya ini dalam menjaga keluarga, apalagi yang masih memiliki anak-anak, agar jangan sampai terjangkit atau terkena virus ini dokter?
1: Utamanya untuk para orang tua yang mendengarkan, saya harapkan dapat mengajarkan kepada anak mengenai cara menjaga kebersihan sejak dini, dengan cuci tangan.

0: etika batuk dan meludah, membuang sampah di tempatnya, dan apabila anak sakit, sangat disarankan untuk tidak masuk sekolah dulu. Jadi kalau dirasa ada demam, saran saya baiknya istirahat dulu di rumah untuk memastikan penyebab demamnya apa, dan ditunggu dulu nih kalau misalnya sudah berobat juga, diberikan waktu sekitar sehari dua hari agar tidak menular ke teman-temannya dan tidak menyebarkan penyakit ke yang lain gitu ya. Dan apabila sudah ada dirasa anaknya sakit, segera diperiksakan ke dokter. Dan ikhtiar lainnya ya tadi itu vaksinasi ya, sudah tersedia di klinik Jasmine. Anak saya juga divaksin dua dosis di usia 6 bulan sampai 6 tahun, dua dosis di jarak 1 bulan bisa diberikan kepada anak-anak. Gitu, Kasifa.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Sehat semua ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi penyemangat, ikhtiar terbaik juga untuk keluarga di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dokter Marsia. Sehat selalu dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Kasifa.
1: Terima kasih sahabat MK Anda yang juga sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa, ada Ibu Tik di Yogyakarta bergabung, Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Ibu Juwita di Cimindiraya, dan juga sahabat Mahadi dari Ciminyan Kabupaten Bandung. Dan memang sahabat MK, penyakit khususnya terkait dengan penyakit flu Singapura ini, umumnya bisa sembuh sendiri ya kalau tidak salah dalam waktu 7-10 hari. Tapi tentu saja ikhtiar terbaik langsung diperiksakan ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang optimal. Ini mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik kita agar bisa menjaga kesehatan yang Allah sudah titipkan. Lekas sehat Ibu Tanti Herman di Jalan Balai Dewa Bandung ya. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Dan insya Allah sahabat MK kita akan sambung perbincangan kita masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di segmen berikutnya, yakni segmen MKpedia. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bersyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi Pagi, Bincang Kesehatan.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Memasuki segmen MKpedia sahabat MK, kami akan hadirkan ada 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Informasi apakah yang sudah kami siapkan? Ada 3 pilihan sahabat MK, silakan Anda juga bisa ikut bergabung memberikan suara Anda memilih informasi yang mana. Bisa bersiap dengan sampaikan di 0811-224-1027. Mulai dari informasi yang pertama, MKpedia nomor 1, sahabat MK. Ini terkait dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Sahabat MK, tanpa sadar kebiasaan makan sehari-hari ini ternyata sangat mempengaruhi kesehatan lambung kita. Apalagi kalau sering telat makan atau terlalu banyak kopi barangkali, atau gemar makanan yang pedas dan asam. Lambung sahabat MK kalau dipaksa bekerja keras terus-menerus, ini bisa jadi memicu rasa perih, mual, bahkan gangguan pencernaan. Maka di MKpedia nomor 1 kali ini kita akan membahas 3 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi agar lambung kita tetap nyaman dan sehat. Nah, silakan Anda yang tertarik apalagi punya persoalan lambung ya, ini bisa diperhatikan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Ikhtiar terbaik kita nantikan sahabat MK. Itu dia untuk di pilihan nomor 1.

0: Dan kita sambung juga untuk pilihan Mkipedia nomor 2. Kali ini di Mkipedia nomor 2 ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Sahabat MK, siapa di antara Anda yang beberapa waktu kebelakang ini sering bilang ke diri sendiri, sebentar lagi tidur, tapi masih terus mengerjakan sesuatu, alias ujungnya malah begadang. Tapi ternyata, sahabat MK, waktu terus berjalan, sebentar lagi tidur itu mengantarkan Anda pada tengah malam. Padahal perlu diingat, tubuh punya hak untuk beristirahat. Tidur terlalu larut ini bukan hanya membuat ngantuk di keesokan paginya, tapi juga mempengaruhi konsentrasi, mood, bahkan hingga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apalagi kalau ternyata kebiasaan tidur larut malamnya bukan karena mengerjakan hal yang bermanfaat. Bisa jadi karena scrolling yang tidak terasa, sahabat MK, media sosial, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kembali. Nah, apa saja hal yang biasanya dirasakan tubuh ketika kita sering tidur larut malam? Kita akan gali informasinya pada pilihan Mkipedia nomor 2. Agar kita semakin waspada, semakin sadar, sahabat MK, bahwasannya tubuh kita ini perlu menunaikan haknya, yakni hak beristirahat. Itu untuk pilihan Mkipedia nomor 2, dan kita sambung di Mkipedia nomor 3. Kali ini berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ini menjadi satu kebiasaan sederhana sebetulnya, sahabat MK, yang bisa jadi kita anggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa untuk tubuh. Ya, itu adalah minum air putih setelah bangun tidur. Siapa di antara Anda yang pagi tadi ketika bangun tidur langsung mengonsumsi air bening, sahabat MK? Karena memang setelah berjam-jam tubuh tidak mendapatkan asupan cairan ya ketika tidur. Nah, tubuh itu sebetulnya membutuhkan hidrasi untuk bisa kembali segar dan siap beraktivitas. Apakah Anda juga sudah rutin mengonsumsi air saat bangun tidur? Kita akan lihat, sahabat MK, ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Seperti apa sajakah manfaat itu? Insya Allah kita akan bahas di pilihan Mkipedia nomor 3. Silakan Anda yang tertarik dengan informasinya langsung bisa dipilih dan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pilihan Mkipedia Anda. Di nomor 1 ada Mkipedia berkaitan dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Di pilihan Mkipedia nomor 2 ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Dan pilihan ketiga, sahabat MK, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Apa sajakah manfaatnya? Kami nantikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Anda juga silakan bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Ayo hadir di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Syurgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 dari jam 9 sampai jam 11 pagi, bertempat di Blue Mosque, Villa A'agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, Anda diharapkan bisa membawa pakaian ganti juga. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Syurgaku.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

laki-laki dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen MKpedia, sahabat MK, menjadi termin terakhir juga di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda, sahabat MK, silakan bisa bergabung untuk memilih MKpedia hari ini. Ada 3 MKpedia yang sudah kami siapkan. Mulai dari pilihan yang pertama, yakni terkait dengan 3 jenis makanan yang bisa membuat lambung bermasalah. Anda yang memiliki masalah lambung, ini informasi yang perlu diketahui ya, di MKpedia nomor 1. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Anda yang menjadi penyuka begadang, sahabat MK, nah ini perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam di pilihan MKpedia nomor 2. Terakhir di MKpedia nomor 3, kali ini ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Apakah Anda juga sudah memiliki kebiasaan untuk minum air ketika bangun tidur? Ini dia 3 manfaatnya dari minum air putih setelah bangun tidur, ada di MKpedia yang nomor 3. Anda bisa sampaikan pilihan MKpedia Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Satu saja, sahabat MK. Anda juga silakan bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kali ini kami akan sapa Anda yang sudah memilih MKpedianya. Dari Garut kita sapa ada Ibu Rus bergabung dengan pilihan MKpedia di nomor 1. Kompak dengan Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika, pilihannya juga di nomor 1. Kemudian dari Jalan Dwi Sartika kita beralih ke Antapani, kali ini Ibu Yanti. Ibu Yanti memilih MKpedia yang nomor 2 berkaitan dengan 3 hal yang dirasakan ketika tidur larut malam. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Bergeser ke Buah Batu ada Pak Yandi, sahabat MK. Pak Yandi memilih MKpedia yang nomor 3. Sama seperti Ibu Tati di Mekarluyu, ini pilihan MKpedianya juga nomor 3. Kali ini kita menyapa ada sahabat dari jauh nih, Masya Allah, di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat Ma'ruf yang ikut bergabung kali ini memilih MKpedia di nomor 3. Cukup ketat persaingan ya sahabat MK, antara MKpedia nomor 1 dan 3 ini ya seri. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dari Sumatera Selatan ya sahabat Ma'ruf sudah menyapa. Kita sapa kembali, kali ini kembali ke Bandung di GBA 3, ada Ibu Parilah yang bergabung dengan pilihan MKpedianya di nomor 1, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah ikut menambahkan suaranya. Dan kali ini kita lihat dari polling di grup komunitas, ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cilenyi dengan pilihan MKpedia yang nomor 3. Adapun untuk pilihan nomor 1 kembali bertambah suaranya dipilih oleh Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Masya Allah sahabat MK, pilihan nomor 1 atau nomor 3 ini bersaing dengan ketat. Terima kasih Ibu Munawaroh di Puskopat Cilenyi sudah kembali bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ya tadi di pilihan MKpedia yang nomor 3. Dan setelah kami hitung sahabat MK untuk pilihan MKpedia terbanyak di kesempatan pagi hari ini, ada pada pilihan MKpedia yang nomor 3, sahabat MK. Insya Allah ini dia 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kita akan segera simak sejumlah informasinya dalam MKpedia terakhir. Dan berikut MKpedia pilihan terbanyak untuk Anda. Sahabat MK, setelah tidur sepanjang malam, tubuh manusia mengalami kekurangan cairan karena proses pernapasan dan keringat saat tidur. Oleh karena itu,
dalam berbagai edukasi kesehatan, minum air putih di pagi hari sering disebut sebagai langkah awal untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dalam keseharian, kebiasaan sederhana seperti minum air setelah bangun tidur seringkali dianggap sepele. Padahal, kebutuhan cairan yang terpenuhi sejak pagi membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari. Cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, melancarkan proses dalam tubuh, dan menjaga kebugaran. Oleh karena itu, membiasakan minum air putih setelah bangun tidur bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pertama, membantu mengaktifkan organ tubuh. Air putih membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan sistem pencernaan agar siap bekerja. Dengan organ yang sudah aktif sejak pagi, tubuh jadi lebih siap menjalani berbagai kegiatan tanpa terasa lemas. Kedua, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tidur, tubuh melakukan proses pembersihan dari sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini, sehingga racun dapat keluar melalui air kencing dan keringat dengan lebih baik. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa lelah. Ketiga, membantu menjaga kesegaran dan konsentrasi. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih segar dan tidak mudah lemas. Kekurangan cairan bisa membuat kepala pusing dan sulit fokus. Oleh karena itu, minum air setelah bangun tidur membantu otak bekerja lebih baik sehingga kita lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur.

Masya Allah sahabat MQ, itu dia satu MQpedia di pilihan nomor 3 yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada banyak sekali ternyata sahabat MQ manfaat-manfaat dari ketika kita bangun tidur langsung mengonsumsi air. Mulai dari kebutuhan hidrasi tubuh sahabat MQ, ketika kalau kita tidurnya misal 7-8 jam, 6-8 jam misal, ini ternyata tidak ada asupan yang masuk dan perlu untuk disegarkan kembali. Terima kasih Anda yang baru bergabung. Kali ini ada Ibu Juita di Cimindi Raya dan juga sahabat Mahadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya sahabat MQ, manfaat minum air putih ini akan bisa semakin dirasakan ketika yang dikonsumsi itu tentunya air yang hangat sahabat MQ. Nah ini tips tambahan nampaknya. Minum air putih setelah bangun tidur sangat bermanfaat untuk menghidrasi tubuh yang kekurangan cairan selama tidur. Apalagi ketika Anda sudah terbiasa, ini bisa meningkatkan metabolisme, membuang racun, serta meningkatkan energi. Kebiasaan untuk mengonsumsi air setelah bangun tidur ini membantu menyehatkan kulit sahabat MQ. Anda yang ingin berikhtiar agar glowing, ini bisa diawali dengan mengonsumsi air setelah bangun tidur. Melancarkan pencernaan juga, mencegah batu ginjal, dan meningkatkan fokus di pagi hari. Apakah Anda sudah mengonsumsi air putih sahabat MQ pagi hari ini? Nah, jangan sampai lupa minum ya. Apalagi sahabat MQ, ketika tubuh memang tidak mendapat asupan cairan selama 6-8 jam karena tertidur, maka minum air segera setelah bangun ini insya Allah berikhtiar bisa mengembalikan hidrasi dan menyegarkan tubuh. Biasanya kalau masih ngantuk subuh-subuh, ini diminumin air saja sahabat MQ biar rada melek ya. Alhamdulillah, mengatasi dehidrasi di pagi hari ini salah satu keutamaannya. Tidak hanya itu, meningkatkan metabolisme. Minum air ini menjadi hal yang penting, apalagi ketika perut kosong. Ini bisa meningkatkan laju metabolisme tubuh hingga 25%. Masya Allah. Dengan metabolisme yang baik, kita juga bisa mendetoksifikasi racun, membantu ginjal untuk membuang racun dan limbah tubuh yang menumpuk semalaman. Jadi ini proses resetnya dibantu dengan dorongan air, sahabat MQ. Anda yang mengalami kulit kusam atau mungkin rambut kering, ternyata dengan mengonsumsi air bening ya ketika bangun tidur, ini bisa menghidrasi kulit agar terlihat lebih cerah, mengurangi kekeringan juga sahabat MQ, dan membuat rambut lebih kuat. Ini bisa jadi salah satu solusi mengatasi rambut rontok kalau ternyata dari akar rambutnya ini tidak kuat sahabat MQ. Tidak hanya itu, terkait dengan pencernaan, Anda juga banyak ya yang memilih MQpedia nomor 1 terkait dengan antisipasi pencernaan ya, makanan yang perlu dihindari agar tidak membuat masalah pada lambung. Nah, ternyata minum air putih ini juga ada kaitannya, yang bisa melancarkan pencernaan, membantu kita membersihkan perut, merangsang untuk buang air besar sahabat MQ, dan mencegah sembelit. Jadi kalau diibaratkan setelah mesin dalam tubuh kita, organ-organ kita beristirahat semalaman sahabat MQ, maka untuk mengaktifkannya kembali, khususnya organ pencernaan, kita siram dengan air putih. Ini kemudian bisa mengaktifkan kembali, membersihkan perut ya, Masya Allah. Ada juga yang sedang berikhtiar untuk mengontrol berat badan, ternyata minum air putih sebelum makan bisa mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Meningkatkan energi dan fokus ini juga menjadi salah satu keistimewaan ataupun manfaat yang bisa dirasakan ketika Anda mengonsumsi air putih setelah bangun tidur. Mengatasi rasa lelah dan kantuk dengan memperlancar aliran oksigen ke otak melalui konsumsi air putih. Tipsnya sahabat MQ, memang disarankan kalau minum air putih ini bisa 1 atau 2 gelas, terutamanya air hangat. Nah, segera setelah bangun tidur, bahkan sebelum menyikat gigi untuk hasil optimal. Kalau Anda biasanya minum air putihnya setelah sikat gigi atau sebelum sikat gigi, sahabat MQ? Nah, ini tips yang bisa diikhtiarkan ya, nanti bisa dibaca-baca juga terkait manfaat lainnya. Kemudian kami sapa kali ini ada
Bunda Hajah Acu yang ikut bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah ikut menyapa di pagi hari ini. Menyimak saja, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Anda yang juga sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kami sapa kembali ada sahabat Raihan di ujung Berung ikut menyapa. Dan yang bergabung melalui polling ya, Ibu Utik di Yogyakarta kembali bergabung juga. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di segmen MKpedia ini menjadi segmen penutup sahabat MK di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung perbincangannya di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan hadirkan inspirasi seputar tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serena Vita. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kembali dan tempat memulai. Simak inspirasi membangun keluarga di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Kali ini dalam program Ruang Inspirasi, lepas 7 menit dari jam 9 pagi hari ini. Bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, insya Allah selama 1 jam ke depan hingga jam 10, sahabat MK, kami akan menghadirkan tips dan juga ide-ide bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Anda sahabat MG, apakah ada yang tertarik untuk mencoba berbisnis? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga impian-impian Anda di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sahabat MK, apakah Anda tertarik untuk membuka bisnis? Tertarik atau tidak? Dan kalau diberi kesempatan untuk memulai bisnis hari ini juga, sahabat MK paling tertarik mencoba di bagian apa? Apakah Anda tertarik untuk mencoba bisnis kuliner? Mencoba bisnis online shop barangkali? Atau jasa dan freelance? Bisa jadi bisnis kreatif dari rumah. Yang manakah yang menjadi inspirasi ataupun keinginan Anda, sahabat MG, yang paling ingin dicoba? Anda juga bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui polling di grup komunitas sahabat MG. Karena in this economy ya, sahabat MG, Masya Allah, banyak orang sebetulnya punya cita-cita memiliki usaha sendiri. Tapi memang seringkali langkah itu masih ragu, masih tertahan karena merasa belum punya modal yang besar. Padahal, tidak sedikit bisnis yang hari ini berkembang justru berawal dari hal sederhana. Dari rumah bisa jadi di garasi, sahabat MK. Dari hobi, kesukaan yang senantiasa membuat Anda bahagia. Bahkan dari modal yang sangat terbatas. Karena yang terpenting bukan selalu seberapa besar modalnya, tetapi seberapa besar kemauan kita untuk memulai, untuk belajar, dan konsisten dalam menjalaninya. Peluang usaha sendiri, sahabat MK, di zaman sekarang, hari ini, tentu terbuka luas. Apalagi di era digital ya. Memungkinkan siapa saja memulai bisnis dari skala kecil terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara untuk memulai bisnis dengan modal kecil agar tetap bisa berjalan dan berkembang? Tips apa saja yang kira-kira aplikatif untuk dilakukan dalam keseharian? Insya Allah kita akan bahas dalam segmen ataupun program Ruang Inspirasi pagi hari ini. Menjadi pebisnis, sahabat MK, ini memang menjadi sebuah pilihan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Jangan pernah berpikir kita tidak bisa melakukan cara memulai usaha dan masih berkelut pada ketakutan akan gagal. Jangan berpikiran pula bahwa kita tidak bisa memulai bisnis karena keterbatasan modal yang dimiliki, sahabat MK. Memulai usaha bukan hanya tergantung dari pengalaman ataupun modal yang besar. Semua pasti ada masa ketika tidak berpengalaman sama sekali. Kita juga bisa membuat bisnis dengan modal kecil yang asalnya bisa jadi sangat terbatas, tapi kalau dikelola dengan baik, ini kita bisa kemudian menetapkan cara memulai usaha sendiri dengan modal kecil yang tidak lantas membuat usaha kita kalah saing dibandingkan usaha lainnya. Kunci dari para pengusaha, sahabat MK, ini beberapa waktu lalu juga saya dapatkan ya, dari berkumpul dengan para pemilik usaha, yang Masya Allah ternyata salah satu kuncinya adalah dengan tidak pernah lelah untuk terus belajar. Ini menjadi hal yang krusial sebagai seorang pebisnis ataupun orang yang ingin membuka lapangan usaha untuk senantiasa haus akan ilmu, sahabat MK. Daripada selalu ragu untuk memulai usaha dengan modal terbatas, kami akan hadirkan sejumlah tipsnya agar kita bisa sama-sama sadar bahwa memulai usaha modal memang diperlukan, tapi bukan berarti harus selalu besar.
cara memulai usaha. Pertama, sahabat AMQ, tips yang bisa kita lakukan adalah dengan menentukan lini usaha kita. Cara memulai usaha yang pertama yang harus kita lakukan ini dengan menentukan lini bisnis apa yang mau dijalani. Semakin spesifik, semakin baik, sahabat AMQ. Kita tidak mungkin kan menjalani berbagai macam usaha dalam satu waktu, karena itu bisa membuat tidak fokus dan akhirnya kita gagal fokus dan berujung pada ketidakoptimalan hasil. Apalagi kalau ternyata modal usaha kita ini termasuk yang minim. Pastikanlah memilih lini usaha yang juga tidak terlalu memerlukan banyak modal dan fokuslah pada jenis usaha tersebut. Banyak jenis usaha yang sebenarnya bisa dilakukan dengan modal terbatas, sahabat AMQ. Sebut saja usaha berbagai jenis makanan, atau Anda yang suka menjahit, suka dengan fashion, ini usaha pakaian juga termasuk diantaranya, ataupun usaha jasa seperti wedding organizer, fotografer, sahabat AMQ. Dari hobi ini bisa kemudian menjadi keuntungan ataupun peluang usaha yang dihadirkan. Kita tinggal memilih dan menentukan jenis usaha apa yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Dan kalau kita sudah tahu lini usaha yang ingin dikembangkan, maka cara berikutnya harus memperhatikan persaingan. Seperti apakah caranya untuk memperhatikan persaingan? Inilah pentingnya riset, sahabat AMQ. Sebaiknya Anda bisa membuat produk dan jasa yang mengungguli produk kompetitor dari salah satu segi. Tidak semuanya, hanya salah satu seginya saja. Seperti misal, kalau Anda memang ingin mengejar kuantiti, Anda dari segi harga menawarkan dengan produk yang lebih murah, tapi kualitas yang lebih sesuai dengan keperluan konsumen. Sampai dengan, mungkin dengan keunikan yang tidak dimiliki kompetitor. Ini selalu bisa diulik. Tapi tentunya kita tidak bisa sembarangan membuat produk yang diharapkan mampu bersaing dengan kompetitor tersebut, bukan? Maka inilah pentingnya melakukan riset terlebih dahulu, sahabat AMQ, sebagai salah satu tips untuk memulai bisnis yang wajib dilakukan. Ketika berbicara riset, ini jangan kemudian Anda langsung overthinking, berpikir berlebihan, bahwasannya riset itu dilakukan harus dengan skala besar. Karena itu bisa jadi menghabiskan modal justru. Cukup lakukan riset kecil-kecilan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ini kemudian yang bisa Anda lakukan, sahabat AMQ. Dari lingkungan terkecil, lingkungan sekitar Anda, buatlah strategi guna menentukan jenis produk yang seperti apa kira-kira yang paling diminati dan dibutuhkan oleh mereka. Melakukan riset produk kompetitor dan memodifikasinya juga termasuk salah satu cara untuk memulai usaha yang ciamik, sahabat AMQ. Anda bisa berkenalan dengan produk-produk yang sudah ada, yang mungkin, ini kalau dari pengalaman ya, sahabat AMQ, itu bisa jadi Anda kurang puas dengan satu sisi tersebut, dan Anda menjadi punya ide untuk mengembangkan sisi dari usaha yang sebetulnya sudah ada. Karena bisa jadi tidak hanya Anda yang berpikir demikian, tapi ada juga orang-orang lain yang ingin merasakan hal serupa, sahabat AMQ. Ketika riset sudah dijalankan, maka hal yang perlu diperhatikan kembali ini dengan pembatasan modal produksi. Karena tadi kita berbincang bagaimana mengusahakan bisnis dengan modal kecil, tentu hentikan pikiran bahwa semua modal yang kita miliki ini harus dialokasikan untuk modal produksi. Perlu ada manajemen yang tepat, sahabat AMQ. Produksi memang menjadi inti dari sebuah bisnis, tapi jangan lupakan juga, karena produk yang tidak terjual ini bisa terhitung sebagai kerugian yang ditanggung. Risiko gulung tikar juga menanti apabila jumlah produk yang tidak terjual terlalu banyak dan terjadi secara terus-menerus. Maka cara memulai usaha sendiri dengan modal kecil ini sebaiknya diawali dengan membatasi modal produksi. Idealnya, sahabat AMQ, kalau hitung-hitungannya, modal untuk produksi maksimal itu hanya 40% dari total dana yang kita miliki sebagai modal usaha. Tidak perlu membuat stok produk yang terlalu banyak, cukup buat stok produk yang sesuai dengan modal yang kita miliki. Bahkan, Anda bisa juga sekarang ada sistem PO ya, atau pre-order. Ini bisa kemudian
menyesuaikan sahabat MK produk yang dihasilkan sesuai dengan jumlah pesanan yang hadir. Meskipun ini harus menunggu waktu biasanya. Dan cara untuk memulai bisnis sendiri, sahabat EMK, selain tadi ya, membatasi modal produksi, Anda juga bisa kemudian belajar untuk terus membuat sistem terkait dengan mitigasi atau meminimalisasi kerugian. Ini dia tips memulai bisnis yang sebenarnya paling penting, apalagi dengan modal kecil, yaitu buatlah sistem yang bisa meminimalkan kerugian. Artinya, kita sebagai pengusaha, sahabat EMK, mesti sangat berinovasi soal produksi itu. Bukan hanya mencari produk yang bisa laris manis di pasaran, tapi buatlah produk yang tidak membuat kerugian terpampang di depan mata. Karena alasan tersebutlah, maka muncul sistem pre-order. Ini menjadi salah satu strategi unggulan ya, sahabat EMK, buat Anda, bagi Anda yang sedang mencari cara bisa memulai usaha tapi dengan modal kecil. Karena sistem pre-order ini membuat kita bisa memastikan seberapa banyak produk yang harus diproduksi dan sudah pasti terbeli karena sudah ada pemesannya, sudah ada pemiliknya sebetulnya. Kalaupun merasa sistem pre-order ini terlalu minim untung karena produk yang dibuat dalam jumlah kecil, ternyata kita juga bisa untuk mempertimbangkan model pre-order per batch, sahabat MK, hingga minimal order. Nah, ini kemudian yang bisa dihadirkan strateginya juga. Karena dengan begitu, keuntungan yang lebih nyata bisa diperoleh dan kerugian juga bisa dihindari. Ada kemudian pre-order per batch ini, sahabat MK, yang biasanya menguntungkan karena biasanya kalau tidak laku di batch pertama, misal, itu akan bisa dijual kembali di batch berikutnya dengan segmentasi yang bisa jadi mirip-mirip tapi berbeda pembelinya. Dan ketika Anda memulai sebuah bisnis, sahabat EMK, jangan lupakan juga, karena selain mempersiapkan produk, Anda juga perlu untuk melakukan promosi. Nah, ini tips berikutnya, yaitu jangan lupakan biaya pemasaran. Karena apa jadinya bisnis yang kita jalani jika semua produknya kurang atau bahkan tidak laku terjual? Maka salah satu penopang penting agar produk kita bisa terjual ini adalah pemasaran yang baik. Banyak orang yang bisa mengetahui kehadiran bisnis kita, memahami keunggulan yang dihadirkan, hingga akhirnya memilih untuk melakukan transaksi pembelian. Inilah fungsi dari pemasaran. Untuk bisa memperoleh semua itu, tentu saja perlu dialokasikan modal guna biaya pemasarannya. Biaya pemasaran yang dimaksud bukan hanya dana untuk memasang iklan produk saja, sahabat MK. Biaya pemasaran yang tidak kalah penting adalah terkait misalnya branding produk Anda, yakni logo, kemasan yang bisa kemudian mengundang orang untuk membeli produk kita, atau juga semua biaya pemasaran tersebut. Ini tetap alokasi modal sekitar 40% dari total modal usaha yang kita punya. Jadi kalau tadi 40% dana untuk biaya produksi, maka 40% lainnya ini bisa kita gunakan sebagai biaya pemasaran atau promosi. Memanage modal yang minim, sahabat MK, ini juga menjadi hal yang penting. Maka seleksilah biaya operasional. Biaya operasional tidak kalah penting sejatinya sebagai cara untuk memulai usaha. Namun, jika Anda memulai usaha dengan modal kecil, sebaiknya kita lebih selektif dalam biaya operasional. Beberapa biaya operasional yang masih kurang diperlukan tidak perlu diadakan dalam anggaran. Tidak jarang karena usaha menjadi tersendat dan akhirnya mengalami masalah keuangan akibat biaya operasional yang terlampau besar yang tidak sebanding dengan keuntungan awal yang diperoleh. Contoh, sahabat EMK, sebetulnya bisnis yang kita jalankan ini baru mulai, masih kecil, maka tidak perlu kemudian langsung merekrut karyawan hingga akhirnya mesti memberi gaji tiap bulan jika usaha kita belum berkembang dan masih bisa ditangani sendiri. Kita juga tidak perlu kemudian membeli semua alat produksi yang baru, melainkan kita bisa juga memanfaatkan alat-alat yang sudah ada atau bahkan membeli bekas dengan kualitas yang masih baik.
Ini biasanya alat untuk usaha sahabat MQ Anda bisa temukan juga, dapat Anda cari juga dalam segmen MQ Berkah. Insya Allah di setiap hari Jumat di Radio MQ FM juga akan kami hadirkan. Kenapa kemudian membeli alat produksi yang bekas tapi dengan kualitas masih baik ini bisa menolong? Karena bisa sangat memotong biaya kepemilikan sahabat MQ, biaya untuk membeli alat-alat. Nah, tips memulai bisnis yang baik adalah dengan maksimal mengalokasikan hanya 20% saja dari total modal yang dipunya untuk biaya operasional. Jadi pembagian modal sahabat MQ ketika Anda misal modalnya 10 juta, maka sebesar 4 juta ini untuk biaya produksinya, 4 juta untuk biaya pemasarannya, dan cukup 2 juta saja untuk biaya operasionalnya. Kalau Anda masih mengurus segalanya sendiri, ini bisa sebagai biaya gaji Anda sahabat MQ selaku owner. Tapi tentunya ini biasanya kalau sebagai pemilik bisnis itu dihitung belakangan ya, karena mengutamakan bagaimana kemudian modal terus bergelung, bisnis terus berkembang agar tidak mandek begitu saja. Dan sebagai pemilik bisnis, kalau Anda tertarik untuk membuka bisnis, ini jangan kemudian fokus pada hal-hal yang artifisial. Mungkin kita masih berpikir ya bahwa usaha yang baik adalah usaha yang memiliki kantor fisik. Nah, ini memang bisa jadi betul karena untuk menumbuhkan rasa percaya konsumen. Tapi tidak perlu sebetulnya sahabat MQ kita kemudian memaksakan adanya kantor fisik saat kita baru saja memulai bisnis tersebut dan hanya memiliki modal yang kecil. Lebih baik alihkanlah modal yang kita punya untuk biaya produksi maupun pemasaran lainnya. Karena bisa jadi keberadaan kantor fisik bukanlah satu-satunya cara untuk menumbuhkan kredibilitas terhadap konsumen. Apalagi dengan perkembangan dunia digital seperti sekarang yang memakmurkan usaha online. Kita cukup membuat dalam tanda kutip kantor di e-commerce ataupun toko online di media sosial agar banyak orang bisa menemukan produk dan jasa bisnis yang kita produksi. Selanjutnya, kesuksesan bisnis tergantung pada branding dan strategi marketing yang kita lakukan pada platform tersebut, sahabat MQ. Bagaimana, apakah cukup mudah untuk dijalankan dalam eksekusi Anda ketika ingin membangun bisnis? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman atau cita-cita Anda di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Apakah Anda tertarik untuk membuka bisnis sahabat MQ? Dan kalau diberi kesempatan memulai bisnis hari ini juga, sahabat MQ paling tertarik mencoba di bidang apa? Apakah bisnis kuliner? Bisnis online shop, jasa dan freelance barangkali, atau bisnis kreatif dari rumah? Silakan kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung kebersamaan setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

Mei, taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kami menghadirkan sejumlah tips untuk Anda yang tertarik memulai bisnis. Memulai bisnis dengan modal kecil bukanlah sekedar impian, tapi bisa dieksekusi sekarang. Dan Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan cita-cita Anda terkait dengan bisnis barangkali, ataupun doa terbaik Anda. Apakah Anda tertarik membuka bisnis, sahabat MK? Dan kalau diberi kesempatan untuk memulai bisnis hari ini, sahabat MK paling tertarik mencoba bidang apa? Apakah bisnis kuliner, bisnis online shop misal, atau jasa dan freelance? Bisnis kreatif dari rumah bisa jadi? Silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Modal kecil sekarang bukanlah tantangan untuk memiliki bisnis sendiri, sahabat MK. Tadi sudah kita bahas ya sejumlah tipsnya, bahwasannya tidak perlu kantor fisik secara langsung, bahkan termasuk pembagian alokasi dananya, sahabat MK. 40% biaya produksi, 40% biaya pemasaran, dan cukup 20% untuk biaya operasional. Sejumlah strategi juga dihadirkan, dan salah satunya, sahabat MK, bagi Anda yang ingin membuka bisnis dengan modal yang ada sekarang, misal, nah ini dengan cara memisahkan rekening bisnis dan pribadi. Sering terjadi, sahabat MK ya, kesalahan umum para pebisnis pemula adalah ketika memulai bisnis, ini masih menggabungkan antara rekening untuk urusan bisnis dengan urusan pribadi. Metode penggabungan rekening tersebut ini ternyata bisa berakibat ribet ataupun juga berakibat tumpang tindih, sahabat MK, pada arus kas bisnis Anda. Karena metode penggabungan rekening hanya akan membuat kita tidak bisa mengatur arus kas bisnis dengan baik. Risiko uang bisnis terpakai untuk dana pribadi ataupun sebaliknya rentan terjadi dan siap-siap bisa memporak-porandakan arus kas bisnis yang sedang kita kembangkan. Maka langkah pertamanya, pastikan untuk membuat rekening bisnis terlebih dahulu. Nampaknya zaman sekarang juga sudah ada beberapa cara yang cukup mudah, sahabat MK. Bahkan mungkin di antara Anda yang sekarang sedang menyimak memiliki beberapa rekening pribadi. Biasanya ada rekening untuk menerima pemasukan, menerima gaji. Kemudian ada rekening khusus untuk menyimpan tabungan. Ada juga untuk rekening untuk mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Bahkan sekarang juga bermunculan ya bank-bank digital yang bisa membuat pos-pos keuangan sendiri, sahabat MK. Maka pastikan untuk membuat rekening bisnis terlebih dahulu ketika kita memang serius hendak memulai usaha. Tips memulai bisnis ini bisa membuat kita lebih mengetahui arus kas dan kondisi keuangan usaha secara lebih jelas dan tertata, sehingga ke depan perencanaan bisnis pun dapat berjalan dengan lebih baik, sahabat MK. Tips berikutnya adalah cara memulai usaha tidak sebatas pada membuat produk saja, kemudian menjualnya ke orang-orang. Usaha kita bisa segera menurun kalau tidak mempertahankan kualitas dan mengembangkan produk. Inovasi senantiasa perlu dihadirkan, dan juga kualitas, inilah dua hal yang menjadi penting dalam berbisnis. Dari keduanya lah, konsumen bisa kemudian melakukan pembelian ulang, repurchasing, sahabat MK, ke produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasakan untuk terus melakukan riset dan inovasi untuk kemudian mengembangkan produk dan menaikkan kualitasnya jika memang kita sudah mampu. Bahkan seringkali sejumlah pebisnis, sahabat MK, yang pernah saya temui ini berbagi tips ya, ketika bisnis sudah mulai

lagi. Apalagi kalau memang baru beberapa waktu, belum sepenuhnya stabil. Dan tips berikutnya sahabat EMQ, kalau Anda memang ingin terus mengembangkan bisnis, ini juga tidak kemudian antipati terhadap hutang produktif. Karena hutang bisa jadi bermanfaat kalau untuk mengembangkan modal sahabat EMQ. Ini bisa menjadi solusi, apalagi ketika memang usaha yang kita kembangkan memiliki potensi yang begitu besar. Apakah Anda sudah mulai tertarik untuk membuka bisnis, sahabat EMQ? Dan kalau diberi kesempatan untuk membuka bisnis, kira-kira Anda ingin mencoba yang mana? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Dede Nafiah dari Cililin ya. Masya Allah, kali ini Ibu Dede berbagi ingin berbisnis online shop, tapi belum mulai-mulai karena waktunya belum konsisten. Padahal kalau dari segi produknya sudah punya stok barang titipan dari konveksi yang tutup. Wah, Masya Allah. Jadi biasanya barang yang disiapkan adalah bawahan pramuka pendek, sedangkan di tempat saya semuanya sudah pakai panjang. Tapi harus dicoba sambil belajar untuk public speaking ya, berbicara depan umum, persiapannya yang kadang suka overthinking. Nah, betul sekali ya Ibu Dede Nafiah. Ini memang ketika kita berikhtiar, berencana, seringkali terhambat dalam proses berpikir yang berlebihan. Ya, ini overthinking. Padahal kalau kita fokus pada momen sekarang, momen saat ini juga, tidak khawatir dengan masa depan, dengan masa lalu, misal sahabat EMQ, itu bisa membantu kita lebih tenang. Nah, ini mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri, dan kalau sudah ditemukan nanti kuncinya Ibu Dede, ini mudah-mudahan dilancarkan ya untuk melanjutkan bisnis online shop. Bisa jadi pasarnya bukan di daerah sekitar Ibu Dede, tapi justru kalau online shop ini kan jangkauannya bisa lebih luas. Bahkan bisa jadi bawahan pramuka tadi ya yang disebutkan ini menjadi tren fashion terbaru mungkin di daerah lain ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dede Nafiah sudah bergabung ya, berbagi pengalaman, berbagi keresahannya juga, mudah-mudahan dilancarkan. Anda sahabat EMQ mungkin ada yang memiliki keinginan atau mimpi yang sama seperti Ibu Dede untuk memulai usaha ataupun bisnis dengan modal terbatas. Silahkan Anda bisa bergabung juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena sahabat EMQ, ketika kita berbicara untuk mengembangkan usaha dengan modal kecil, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau kita inginnya usaha kita itu, bisnis kita itu bisa berkembang secara cepat. Bagi sebagian orang memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha besar dan sukses, ini tentu menjadi impian yang ingin dan diharapkan tercapai. Tapi hanya sebagian kecil saja yang bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Pasalnya untuk cara mengembangkan usaha menjadi hal besar dari awal tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tentu, tapi kita bisa memulai usaha dengan modal kecil, bukan? Baik itu usaha rumahan ataupun bisnis skala lebih besar. Jika modal yang dimiliki kecil tentunya akan semakin berat. Tapi kita punya contoh sahabat EMQ, bagaimana kemudian Rasulullah ini ketika mulai bisnisnya dari modal-modal orang-orang yang ada di Mekah. Dengan berbekal rasa percaya, sifat beliau yang amanah sahabat EMQ, beliau menjadi sosok pedagang besar. Dan ini kemudian yang masih relevan, bisa kita coba sekarang. Selain modal, hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah mental baja yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Ini harus dipersiapkan sahabat EMQ. Mulai dari memilih jenis usaha yang cocok dengan modal. Jadi tidak hanya Anda ingin berusaha atau membuka bisnis apa, tapi juga sesuaikan dengan modal yang dimiliki. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan, menentukan usaha yang pas dan cocok untuk Anda. Anda bisa mulai dari hobi atau hal-hal yang Anda sukai. Karena dengan begitu, Anda tidak lagi merasa

berat atau terbebani ketika menjalankannya. Dan jika hobi yang Anda lakukan selama ini hanya menghabiskan uang saja, Anda bisa coba, sahabat EMQ, mulai berpikir bagaimana caranya agar hobi yang Anda miliki bisa menghasilkan uang. Contoh, misal paling mudah, kalau saya suka jalan-jalan ya, sahabat EMQ, suka traveling, maka kita bisa kemudian memulai usaha dengan menghadirkan usaha traveling. Bisa jadi jasa tiketing, tour guide, fotografer, atau masih banyak lagi. Bahkan sekarang, beberapa waktu kebelakang, saya juga tertarik, sahabat EMQ. Ada jenis usaha, ini untuk yang suka jalan-jalan ya, yaitu adalah dengan menemani orang jalan-jalan. Karena semakin pesatnya juga media sosial, jadi saya menemukan, sahabat EMQ, ada teman jalan ya mungkin sebutannya, itu ketika ada orang luar kota ingin berkunjung ke Bandung misal, dan mereka cenderung suka berpergian sendirian, tapi butuh teman di Bandung misalnya. Nah, ini kita bisa tawarkan untuk menemani mereka jalan-jalan. Bahkan sebagai orang yang lama tinggal di Bandung, sahabat EMQ, suka jalan-jalan kan? Berarti tahu spot-spot yang bagus, spot-spot yang menarik, atau tempat yang seru untuk dikunjungi, ini juga menjadi nilai plus, sahabat EMQ. Terdengar seru, tapi memang butuh waktu branding, sahabat EMQ, untuk menjalankan usaha atau bisnis tersebut. Kalau Anda seperti apa? Kira-kira adakah ide yang menarik yang kemudian menggelitik ingin Anda coba? Dan seperti apa, sahabat EMQ, Anda upayakan untuk menggapai cita-cita tersebut? Apalagi ketika memulai bisnis ya, kalau Anda diberi kesempatan memulai bisnis hari ini, kira-kira Anda tertarik mencoba hal yang mana? Pilih satu, sahabat EMQ, karena tadi ketika memulai usaha atau bisnis, lebih baik fokus pada satu bidang. Tips lainnya untuk bisa mengembangkan bisnis dengan cepat, sahabat EMQ, walaupun modalnya kecil, adalah dengan melakukan riset pasar sebelum memulai usaha. Riset pasar tersebut membantu Anda untuk menemukan peluang yang akan terjadi pada bisnis. Dengan riset, Anda bisa menemukan apa yang sebenarnya sedang dicari dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, bisnis Anda hadir sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi secara tepat sasaran. Saya pernah mendengar, sahabat EMQ, sebuah nasihat ya bagi para pebisnis pemula. Bisnis itu tidak hanya sekedar menjual produk, mendapatkan keuntungan. Tapi bisnis yang baik dan akan sustain atau bertahan adalah bisnis yang hadir sebagai solusi dari permasalahan masyarakat. Karena masalah itu akan senantiasa ada dan hadir sebagai solusi akan memberikan kepuasan yang berbeda, sahabat EMQ. Inilah dia. Pentingnya riset pasar akan membantu kita menentukan siapa yang menjadi target pasar kita, pesaing kita, sahabat EMQ. Dan pesaing ini bukanlah sesuatu yang ditakuti, karena kita justru bisa belajar menganalisa apa yang menjadi keunggulan bisnis mereka dibandingkan dengan kita. Apa kemudian celah-celah yang bisa kita kembangkan dari produk para pesaing kita bisa jadi. Dan jangan lupa sebagai pebisnis pemula, jangan khilaf untuk mengeluarkan biaya yang bisa dikatakan all in atau semuanya untuk produksi. Alokasikan modal bisnis secara tepat, ini menjadi strategi yang tidak terhindarkan. Tadi untuk presentasenya, sahabat EMQ, 40-40-20 ya. Alias 40% untuk produksi, 40% untuk biaya promosi, dan 20% untuk operasional. Nah, manfaatkan juga peralatan yang dimiliki agar budget untuk biaya produksi ini bisa terus ditekan. Karena ketika memulai merintis usaha, tidak selamanya kita butuh peralatan baru dan canggih. Bahkan kalau di luar negeri, sahabat EMQ, saya sempat melihat ya, ada sebuah artikel, sebuah pabrik kain kalau tidak salah, sahabat EMQ, di negara Jepang, itu yang tetap mempertahankan metode tradisional di tengah perkembangan industri fashion ataupun juga industri kain yang serba cepat sekarang ya, segalanya sudah dengan mesin. Nah, perusahaan tersebut tetap menggunakan cara tradisional dengan menenunnya satu demi satu, sahabat EMQ, bahkan mewarnainya dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang, dan itu justru menjadi nilai tambah bagi produk mereka, di mana keuletan
dari setiap tenunan yang ada, ini menjadi energi yang tersalurkan di setiap produknya ya, Masya Allah. Maka ini sama halnya dengan memanfaatkan peralatan yang dimiliki. Bisa jadi sahabat MQ tidak harus semuanya baru. Kalau memang membutuhkan peralatan, Anda bisa membeli yang second ya, atau sudah pernah dipakai tapi masih dalam kondisi yang baik. Dan ketika memasarkan sahabat MQ, Anda juga perlu untuk memilih lokasi yang tepat. Lokasi ini ternyata menjadi salah satu aspek penting dalam memulai usaha. Dengan memilih lokasi yang ramai, ini bisa kemudian membuat usaha Anda lebih cepat berkembang. Kenapa? Karena untuk usaha yang baru dirintis, janganlah ragu-ragu untuk memanfaatkan ruangan sekitar rumah Anda. Seperti mungkin Anda ada teras di depan rumah, garasi rumah. Contohnya beberapa perusahaan, bahkan sahabat MQ, itu kan juga berasal dari garasi rumah ya. Anda pernah mendengar dari founder ataupun juga yang mendirikan perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, bahkan itu kan dimulainya dari garasi rumah mereka. Masya Allah, ini menjadi referensi juga sahabat MQ. Ketika lokasi yang kita pilih, ini akan memudahkan kita untuk memulai usaha, apalagi di zaman digital seperti sekarang. Maka karena kita berbicara soal zaman digital, mengoptimalkan kecanggihan sosial media saat ini juga bisa Anda maksimalkan. Melakukan promosi secara gratis dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan hingga keluar pulau bahkan luar negeri, ini dengan sosial media. Cobalah sahabat MQ untuk mulai posting atau mengunggah gambar-gambar menarik dan berikan promo-promo setiap harinya. Dijamin akan banyak pelanggan yang datang karena penasaran ingin mencoba. Dan sekarang bahkan muncul juga sahabat MQ sebuah strategi baru dalam pemanfaatan sosial media. Kalau tulisan biasanya disebut copywriting, kalau ketika Anda berjualan produk itu biasanya juga menggunakan storytelling ya, ataupun bercerita, metode bercerita sahabat MQ. Ini saya rasakan betul ya bagaimana efeknya. Ketika saya melihat sebuah postingan ataupun juga konten karosel ya yang di swipe seperti itu, foto-foto bercerita sahabat MQ, ketika di ujungnya ternyata menawarkan produk atau kelas atau jasa, itu cenderung membuat kita ingin ikut karena sudah terkoneksi melalui cerita yang dihadirkan dari konten tersebut. Maka pemasaran melalui sosial media secara gratis ini akan membantu Anda mengembangkan usaha dengan modal yang kecil tapi efeknya terasa. Dan jangan ragu sahabat MQ, ketika Anda baru memulai bisnis, libatkan orang terdekat dalam menjalankan usaha dengan modal kecil Anda. Tentunya orang-orang yang sudah satu frekuensi, entah itu kakak, adik, atau orang tua sahabat MQ. Karena dengan mengajak orang terdekat, biasanya tidak banyak menuntut pada Anda. Bahkan untuk diskusi sahabat MQ ini bisa lebih cair. Dan harapannya ketika merintis bersama dan usaha itu terus berkembang dan besar, Anda bisa merekrut karyawan dari keluarga Anda yang kemudian bisa juga membuka lapangan kerja. Masya Allah. Sebagai pebisnis pemula, dalam mengembangkan usaha, Anda juga dituntut untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan waktu secara tepat, efektif, efisien, dan menguntungkan. Maka perlulah Anda, sahabat MQ, membuat timeline minimal 1 bulan ke depan untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam mengembangkan bisnis Anda, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Perlu diingat bahwa jika sampai Anda menunda-nunda pekerjaan, sahabat MQ, modal Anda akan terus tergerus tanpa ada hasil signifikan. Dan Anda bisa kalah saing oleh kompetitor yang sedang membangun usaha sama seperti Anda. Seperti apakah cara Anda untuk membagi waktu ketika memulai bisnis, sahabat MQ? Ini kemudian yang perlu terus dioptimalkan. Karena kita juga sudah punya contoh Rasulullah SAW yang begitu luar biasa dalam manajemen waktunya. Beliau adalah Rasul, pemimpin negara, kemudian juga kepala keluarga, bahkan seorang pebisnis sahabat MQ. Dan semuanya dilakukan dengan seimbang, Masya Allah.
Jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi, sahabat MK. Karena ketika kita lihat ya, kebanyakan konsumen di zaman sekarang itu memiliki sifat cenderung mudah bosan, apalagi di dunia yang serba cepat. Mereka menginginkan produk dan inovasi baru. Kalau konsumen sudah bosan, biasanya akan pindah ke tempat lain. Misal saja warung bakso, sahabat MK. Sekarang ini banyak sekali inovasi bakso yang menarik. Seperti Anda mungkin pernah dengar ya, bakso beranak, bakso bakar, bakso balungan, dan bakso-bakso jenis lainnya. Nah, ini tentu membuat konsumen penasaran dengan inovasi produk bakso-bakso tersebut. Apakah ada juga penyuka jenis bakso yang terus berinovasi? Silakan ya, Anda juga bisa berbagi, menyampaikan harapan Anda terkait dengan bisnis. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis, sahabat MK? Dan kalau diberi kesempatan untuk memulai bisnis di hari ini, sahabat MK paling tertarik mencoba di bidang apa? Apakah dengan bisnis kuliner, bisnis online shop, jasa dan freelance barangkali, atau bisnis kreatif dari rumah? Kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci. Inspirasi muamalah dalam berniaga.
7: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
0: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
8: dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dalam program Ruang Inspirasi sahabat MK, berbicara seputar mengembangkan bisnis, memulai bisnis dengan modal kecil. Apakah Anda tertarik membuka bisnis? Dan kalau diberi kesempatan untuk memulai bisnis hari ini, sahabat MK paling tertarik mencoba di bidang apa? Apakah bisnis kuliner, bisnis online shop, jasa dan freelance, atau bisa jadi bisnis kreatif dari rumah, sahabat MK? Sampaikan atensi berbagi Anda di 0811-224-1027. Kalau tadi kita sapa ada Ibu Dedeh Nafiah yang ingin membuka bisnis online shop ya, tapi belum mulai-mulai, overthinking di persiapannya. Nah, kita doakan sama-sama sahabat MK, mudah-mudahan dilancarkan Ibu Dedeh Nafiah untuk bisa mengembangkan bisnis online shopnya. Dan kita sapa juga kali ini ada Kang Sandi di Banjaran. Kalau Kang Sandi ini semuanya pengen dicoba ya, Masya Allah. Mulai dari bisnis kuliner, jasa dan freelance, bisnis online shop, bahkan termasuk bisnis kreatif dari rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan Kang Sandi. Kemudian Ibu Ti di Kabupaten Bandung juga berbagi, kali ini ingin mencoba bisnis online shop dan bisnis kreatif dari rumah. Alhamdulillah. Sahabat Khairunisa, mencoba ingin bisnis kreatif dari rumah. Wah, ini sekarang banyak sahabat MP kalau saya lihat di konten-konten ya, baik itu di sosial media Instagram, TikTok, bisnis dari rumah ini menjadi hal yang seru untuk diikuti dari segi kontennya. Bahkan tidak jarang kemudian menjadi sebuah kenang-kenangan perjuangan sahabat MP, Masya Allah, yang ini memunculkan juga girah untuk semangat ikut berusaha berjalan bersama. Dan mudah-mudahan Anda yang sedang berikhtiar untuk membangun bisnis sahabat MG, tidak kemudian dengan modal yang besar, cukup dengan modal yang kecil, ini tidak patah semangat, tapi terus berupaya. Bisnis-bisnis besar yang hadir sekarang seperti Microsoft misal, itu dimulai dari sebuah garasi. Bahkan juga kalau kita lihat Rasulullah, modalnya apa sahabat MK? Rasa percaya dari masyarakat Mekah. Maka dengan memperbaiki akhlak kita, menguatkan ilmu iman kita sahabat MK, apapun itu, insya Allah Allah akan bukakan jalanan. Allah buka jalannya untuk kita semakin mudah untuk memperoleh rezeki yang sudah Allah tebarkan di muka bumi ini. Salah satunya dengan memulai bisnis sahabat MK. Insyaallah, bismillah ya. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Baru saja bergabung ada Ibu Rus di Garut. Wah, Masya Allah, kalau Ibu Rus ini tertariknya dengan membuka bisnis kreatif dari rumah. Alhamdulillah, ini jadi sampingan karena udah buka warung ya. Ingin mencoba hal yang baru. Wah, kalau Ibu Rus suka dengan crafting ya, atau membuat kesenian tertentu, ini bisa menggunakan teras rumah atau mungkin ruang tamu untuk berkumpul ibu-ibu belajar crafting, merajut misalnya ya. Saya juga lagi suka merajut sahabat MK, baru belajar sih. Ini bisa menjadi salah satu bisnis kreatif yang bisa diinisiasi khususnya dari ibu-ibu, atau mengelola barang bekas. Saya punya sahabat MK seorang rekan yang memang bisa mengelola atau bisa mengupgrade, meningkatkan nilai tambah dari kardus bekas sahabat MK. Ini kemudian menciptakan bisnis kekardusan yang semua halnya dibuat dari kardus untuk mainan anak. Wah, ini Masya Allah seru sekali kalau diikuti perjalanannya. Terima kasih banyak Ibu Rusti Garut sudah berbagi di detik-detik terakhir kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Dan karena waktu kita terbatas, kita sudah berada di penghujung ya. Insya Allah disambung sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga di jam 10 nanti. Dan kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, dan 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat AMG. Di pukul 10 kali ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita, dan juga tentunya kita akan belajar bersama kembali ya sahabat AMG dalam program Inspirasi Keluarga di segmen Dinamika Keluarga sahabat AMG. Di edisi kali ini kita sudah sampai di hari Kamis di awal bulan Mei ya. Tepatnya ini sudah satu pekan berlalu, atau juga bertepatnya di tanggal 7 Mei 2026, atau juga di hari ke-19 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan insya Allah sahabat AMG, Inspirasi Keluarga akan kami hadirkan begitu ya, perbincangan yang insya Allah ini akan menambah wawasan kita juga. Dan juga siapa tahu sahabat AMG, dengan kita menyimak Inspirasi Keluarga kita kali ini, pikiran kita pun juga bisa lebih tenang. Berkaitan dengan pikiran, ini pas sekali dengan tema kita kali ini, yakni berkaitan dengan bersih-bersih pikiran. Wah, kira-kira seperti apa begitu ya sahabat AMG? Kenapa ya kita membahas berkaitan dengan bersih-bersih pikiran? Nah, insya Allah di kesempatan kali ini sahabat AMG, kita akan coba hadirkan perbincangan kita bersama dengan dua narasumber kita yang tentunya juga luar biasa sekali. Ada Ibu Lilis Komariah, MPSI, psikolog, dan juga Bapak Dr. Wasmin Al-Rishad, MPD, CHT. Dan di kesempatan kali ini sudah terhubung melalui Zoom. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis dan juga Pak Wasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Bu Lilis dan juga Pak Wasmin di studio dengan sahabat Zahra kali ini. Ini kabar baik Bu Lilis dan juga Pak Wasmin?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Masya Allah, kompak sekali. Ini terasa semangatnya bisa menular sampai ke sahabat AMG begitu ya. Dan semoga nanti dari sahabat AMG juga bisa semangat untuk menyimak tema kita kali ini, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, berkaitan dengan bersih-bersih pikiran. Nah, kenapa nih kali ini kita kok mengangkatnya bersih-bersih pikiran? Apakah memang kalau di bulan-bulan seperti saat ini, atau mungkin di momen-momen seperti ini, pikirannya sedang lagi banyak-banyaknya, atau seperti apa ini Pak Wasmin dan juga Bu Lilis?
1: Iya, banyak sekali ya sahabat-sahabat, karena kita sedang menghadapi musim-musim yang harus butuh semangat, butuh fokus dalam membangun ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga, ketahanan sosial gitu, ketahanan fisik. Makanya kalau di Islam itu kan kita harus kuat secara fisik ya. Kuatul jism, ada kuatul fikr, ada kuatul nafs, dan ada kuatul ruh ya. Ada kuat secara jasad, fisik, ada kuat secara pikiran, fikr, ada kuat secara nafsu atau rasa, dan ada kuat secara ruh atau spiritual atau kolbu ya. Nah, makanya kalau ini hubungannya, kalau dalam pendidikan sebetulnya hubungan resiprokal ya, saling berkait-kait. Kadang-kadang ketika kolbu tidak sehat, membawa pikiran jadi negatif, rasa jadi bad mood, fisik juga kebawa-bawa gitu. Dan gak kalah juga, kadang-kadang kalau fisiknya lagi gak sehat, pikirannya juga jadi kacau gitu.
0: Betul.
1: Jadi memang ini kalau dalam pendidikan nggak bisa pilih-pilih gitu ya, ini harus digarap semuanya gitu. Bahkan saya mengenal latihan fisik malah ketika di Darut Tauhid. Tadinya saya mau belajar manajemen kolbu di sana ya, bersih-bersih kolbu, bersih-bersih ruh, tapi sama Adeda malah diajarin turun tebing waktu itu. Jadi pertama saya bisa turun tebing itu sama Adeda dulu diajarinnya gitu. Jadi Darut Tauhid yang disebut sebagai bengkel akhlak atau manajemen kolbu pun kita tetap diajari fisik gitu. Apalagi yang santri SSG diajari merayap segala macam. Jadi memang ini hubungannya resiprokal, saling berkait, atau istilah Garutnya resiprokal itu apa? Reversible gitu ya. satu mempengaruhi yang lain, lain mempengaruhi yang satu itu. Sehingga ketika kita bilang bersih-bersih pikiran, itu juga sama pentingnya dengan bersih-bersih hati, bersih-bersih rasa, ngaji roso kalau itu istilahnya, yeah, kalau di pengajian-pengajian ngaji roso.
0: Yeah.
1: Ada juga bersih-bersih fisik. Apalagi di umur 40-an, ini ya sahabat-sahabat nih, kemarin saya dapat inspirasi banget. Kalau umurnya udah 40, tapi nggak mau cek darah, nggak lihat kadar kolesterolnya, nggak mau ngukur gula darahnya, trigliseridanya nggak tahu sekarang, asam uratnya nggak tahu, apalagi ukuran-ukuran yang lebih mikro lagi ya. Itu kan gimana kita ngomongin bersih-bersih fisik ya, bersih-bersih kan sebetulnya yang dibersihin kan darah kan, ya. Darah kita itu emang yakin bersih? Jangan-jangan tumpukan kolesterolnya udah melebihi ambang batas, jangan-jangan asam uratnya melebihi, itu kan harus dibersihkan gitu. Itu titipan Allah juga itu, fisik itu sebagaimana kolbu, titipan Allah harus kita tetap jaga agar salim, kolbun salim, sebagaimana pikiran, sebagaimana juga perasaan ya. Makanya kalau di pendidikan itu ada istilah kognitif, afektif, psikomotor, konatif lah, istilah-istilah macam itu ya. Karena domain-domain itu meskipun tidak bisa terpisah sangat jelas batasnya, tapi kadang-kadang kalau nggak dibuat domain-domain gitu, kita nggak tahu kita sedang mengerjakan apa. Jangan-jangan merasa sudah mengerjakan semuanya padahal baru satu domain gitu. Nah makanya ini pembahasan yang nanti akan dikupas sama Bu Lilis itu, tentang bagaimana sih bersih-bersih pikiran gitu. Nah kita pahami dulu bahwa pikiran kita inilah yang membedakan sebetulnya paling utama dengan makhluk lain. Jadi setelah saya kaji-kaji lebih dalam, kenapa manusia itu disebut ciptaan yang sesempurna-sempurna ciptaan itu, ternyata bukan di kolbunya. Kalau kolbu itu kita katanya kalah bersih dengan malaikat, bersih banget kolbunya. Ternyata bukan di fisiknya. Kalau fisik kita masih kalah, aduh seruduk sama gajah ya. Ternyata bukan di rasa. Kalau urusan rasa katanya ada yang lebih berperasaan, binatang yang menyusu itu katanya lebih lebih sayang gitu. Orang-orang kadang-kadang ke anaknya nggak sayang gitu. Tapi malah justru kelebihan manusia dari makhluk ciptaan-ciptaan lain itu di neokorteknya. Jadi kalau dari atas ke bawah itu ada tiga subsistem otak itu. Otak di dari bawah itu ada, di paling bawah itu ada otak batang otak atau otak reptil namanya. Itu semua binatang juga punya otak reptil tuh. Gede-gede binatang itu. Nah, manusia juga punya otak reptil. Di atas otak reptil otak limbik atau otak emosi, atau yang di situ tempatnya amigdala gitu ya. Itu di situ. Binatang menyusui juga punya itu. Kalau binatang menyusui enggak punya otak reptilnya. Kalau otak binatang yang reptil kayak krokodil kayak gitu, kayak kadal kayak gitu, itu nggak punya otak limbik, atau kalaupun punya kecil sekali. Jadi makanya ibu dan anak ibu dan anaknya buaya itu berantem memperebutkan makanan itu kan?
0: Yeah.
1: Karena mereka bukan binatang menyusui, otak limbik atau otak emosinya kecil, otak instingnya, otak hidup matinya, fight or flightnya besar, sehingga mereka tidak punya rasa. Nah binatang yang menyusui sudah sama Allah dikasih otak limbik, otak rasa, amigdala. Nah manusia punya juga amigdala. Jadi artinya kalau dalam terminologi otak reptil, otak limbik, binatang juga punya. Nah apa yang membedakan, ternyata otak neokortek manusia itu sangat-sangat besar indeksnya atau rasionya dibandingkan binatang-binatang. Binatang yang paling cerdas aja itu cuma 5%-nya. Contoh binatang yang paling cerdas itu simpanse. Itu cuma 5%-nya indeksnya atau rasionya dibandingkan neokorteknya manusia. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 190 Allah memfirmankan ya, bunyinya gimana tuh? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang yang berakal, ulul albab. Orang berakal, nah dalam konteks terjemahan tadi, ulul albab itu neokorteknya sangat besar. Makanya semesta ini dititipkan Allah ke, bukan ke singa yang sangat kuat dari sisi fisik, disebut raja hutan gitu. Bukan pada dolphin yang bisa menyelam di laut gitu,
0: ya.
1: Bukan pada burung yang Garuda yang bisa terbang tinggi, tapi pada manusia dengan neokorteknya. Manusia itu bisa terbang melebihi Garuda. Dengan neokorteknya manusia itu bisa bikin binatang atau bikin mesin yang bisa mengalahkan harimau gajah. Dengan neokorteknya manusia itu bisa menyelam lebih dalam daripada hiu. Itu neokortek. Artinya ulul albab, orang-orang yang berakal itu di sama Allah itu diminta untuk dioptimalisasikan. Minta sama Allah itu dioptimalkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini gitu. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah kemarin kita diskusi waktu lebaran dengan kita dengan silaturahmi. Kenapa ya umat Islam itu yang sudah diberi segala macam panduannya kok peradabannya kalah maju ya dengan orang-orang non-Islam, terutama di peradaban sekarang ini nih. Zaman dulu umat Islam itu ada zaman kejayaan gitu. Kita pernah dengar istilah Cordova, Istanbul, kita pernah dengar istilah Baghdad ya. Jangan bayangin Baghdad sekarang ya. Jadi kalau diilustrasikan misalnya orang-orang di Riau atau di Batam di pedesaan gitu, malam hari ngelihat sebuah kota yang sangat indah di seberang sana, ternyata itu adalah kota Singapura. Itu megah sekali kita ngelihat Singapura itu dari pedesaan di pulau-pulau pinggiran di Sumatera itu ya. Sampai silo gitu istilahnya, kalau bisa saya bisa tinggal di sana, gimana ya, silo banget peradabannya, kok jauh banget gitu. Untuk mengejar peradaban itu kayaknya butuh 30 tahun 50 tahun gitu. Nah, orang-orang Eropa di masa lalu, zaman kegelapan, masa kegelapan ya, masih ada perbudakan, itu sama itu. Mereka masih agraris, ngelihat peradaban Baghdad sebagai kota 1001 malam, Cordova, Istanbul, itu mereka itu gigit jari. Melihat kok begitu majunya itu peradaban Islam itu. Akhirnya mereka kan mengkaji ilmu-ilmu itu ya. Nah, tapi kenapa sekarang kita tidak? Nah, ternyata apa yang dulu membuat jaya Islam jaya itu tidak kita lakukan sekarang. Apa yang dulu membuat Islam jaya? Mereka menggali mukjizat yang Rasulullah tinggalkan. Mukjizat Rasulullah itu kan agak unik ya, berbeda dengan nabi-nabi lain ya. Mukjizatnya itu wow gitu ya. Nabi lain itu mukjizatnya wow gitu. Ada yang bisa bikin istana dalam satu malam gitu ya kan. Ada yang bisa menghidupkan binatang atau orang meninggal, ada yang bisa membelah lautan gitu kan. Kok Rasulullah itu mukjizatnya kok unik gitu, enggak ada yang wow gitu. Meskipun ada riwayat yang mengatakan bisa membelah bulan. Tapi itu tidak menjadi besar karena fenomenal dalam konteks global gitu. Itu hanya ditunjukkan pada sekelompok orang yang menantangnya waktu itu. Atau Isra Mi'raj itu juga tidak dibuka secara publik sehingga tidak ada efek wow-nya gitu kan. Justru mukjizat Rasulullah itu unik, yaitu Al-Qur'an. Ini kan kita jadi bertanya ya, ada apa Al-Qur'an itu? Kenapa itu jadi mukjizat dan kenapa itu menjadi mukjizat nabi terakhir? Artinya mukjizatnya bukan hanya untuk kaumnya aja, tapi mukjizat itu harus menjadi mukjizat kaum-kaum setelah Rasulullah karena tidak ada nabi lagi. Berarti kan akan menimbulkan pertanyaan, dari Al-Qur'an sebagai mukjizat itu mestinya Al-Qur'an itu menjadi pintu pembuka sebagai ayat kauliyah, ayat tertulis yang menjadi manual book atau guidance atau petunjuk untuk ayat-ayat tidak tertulis, yaitu ayat kaulia, kaunia gitu. Karena ayat-ayat Allah yang tertulis sedikit, jumlahnya cuma 6.600 gitu. Yeah. Justru ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu yang jumlahnya triliunan, miliaran, galaksi aja udah berapa miliar gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Pergantian siang malam itu ayat-ayat. Penciptaan matahari, bumi, planet-planet itu ayat-ayat. Yang ini sekarang ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat yang tidak tertulis ini malah dieksplorasi, digali sama orang bukan Islam gitu. Mereka menggunakan neokorteknya, ulul albabnya, orang berpikirnya itu bukan orang Islam justru sekarang ini. Yeah. Yang bikin SpaceX ini eksplorasi ke Mars sekarang Elon Musk gitu. Sampai ini gila banget ya, ini Elon Musk itu. Kalau zaman kan gini ya. Kalau dulu kan orang mukjizat, orang terbang gitu kan. Yeah. Wow gitu kan gitu ya. Nah, seandainya pesawat Boeing itu yang membawa sampai 400 orang terbang dengan kecepatan 700 km per jam ada di zaman Nabi Ismail, itu kayaknya pilotnya jadi nabi itu.
0: Iya.
1: Karena kan keajaiban, wow banget gitu. Kalau dulu Nabi Musa bisa membelah lautan, waktu kita sama saya sama Bulis jalan-jalan ke Tanduk Emas ya di Istanbul, itu kita dari Tanduk Emas itu masuk ke dalam itu. Masuk ke dalam dalam laut Marmaray sampai ke Asia, daerah Asia dari Eropa. Itu kan ada selat Marmaray atau apa namanya, Bosporus ya. Tapi itu menembus ke arah laut Marmaray itu. Ini apa, keretanya itu di bawah laut, keretanya itu loh.
0: Baik. Di itu sudah laut. Seperti membelah lautan.
1: Itu kan lebih daripada membelah lautan. Kan kalau membelah lautan, umatnya Nabi Musa nyebrang sekali, nutup lagi. Ini kan bolak-balik tiap hari. Ini kan mujizat gitu loh. Maksud saya gini, ini sekarang Elon Musk bikin 6 perusahaan yang, ya Allah itu ya. Dia pertama bikin perusahaan robot yang namanya Tesla. Orang mengira Tesla itu perusahaan mobil. Bukan. Mobil itu adalah robot pertama yang paling mudah, yang paling dia bisa ciptakan. Nanti setelah Tesla dia akan bikin robot-robot lain gitu. Yang kedua, perusahaan yang menghubungkan komputer dengan otak manusia namanya Neuralink gitu. Dia membuat sebuah interface yang nanti orang berhubungan dengan komputer itu udah gak pakai diketik-ketik lagi, tapi gak perlu ngomong lagi. Sekarang kan lumayan ya, gak ngetik pengen ngomong udah bisa ya. Nanti mah pakai otak, dia diem aja otaknya nyuruh itu bisa gitu. Itu Neuralink. Yang ketiga, perusahaan yang ini aneh, dia perusahaan kereta bukan, pesawat bukan, tapi kecepatannya bisa melebihi pesawat Concorde 1200 km per jam, tidak di udara, juga tidak di tanah. Lucu ya ini. Jadi kayak di selongsong udara, jadi kayak elevate gitu, dia ngelayang gitu, keretanya kayak peluru aja, peluru itu melayang gitu, namanya Hyperloop namanya. Hyperloop, dia melayang di sebuah tabung hampa udara yang kecepatannya bisa 120 km per jam. Tapi di atas tanah, tapi juga gak nempel di tanah, tapi tidak di udara kayak pesawat itu. Hyperloop. Aduh, banyak itu. Yang keempat, dia menciptakan lagi namanya SpaceX. SpaceX itu yang menjelajah ke Mars.
0: Ke Mars.
1: Kemarin udah terbang.
0: Iya, betul.
1: Terbang. Sudah. Dan balik lagi kan lucu itu. Baru kali ini ada pesawat yang bisa pergi ke bulan balik lagi gitu loh kan. Ini kan begitu hematnya gitu. Nah, maksud saya ini kalau seandainya Elon Musk ngaku-ngaku nabi gitu, kayaknya bisa gitu. Karena mujizat-mujizat yang dia ciptakan ini, maksud saya ini bahaya bagi agama, itu bahaya. Jika orang beragama tidak mengeksplorasi ayat-ayat kaunia, ini membahayakan agama itu. Kenapa? Karena bayangkan Gen Z, Gen Alpha ke depan, dia berkiblat ke siapa coba? Apakah berkiblat ke ustadz-ustadz akhir zaman yang terus ngomongin akhir zaman terus gitu kan? Sementara orang di laboratorium, orang di membuat chip paling kecil dengan ukuran 3 nanometer di Taiwan gitu kan. Ini ngomongin akhir zaman terus, akhir zaman. Akhirnya nanti generasi-generasi selanjutnya melihat agama ini gak berguna. Karena agama tidak menjadi solusi bagi masyarakat. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan sama agama. Teknologi tidak diselesaikan sama orang beragama. Peradaban ke depan tidak dituntun oleh orang-orang beragama. Gara-gara orang beragama tidak mengkaji ayat-ayat kauniyah. Dan untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah ini kekuatannya ada di fikr, ada di neokortek, ada di ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sehingga ini pembahasan tentang bersih-bersih pikiran mungkin awal saja untuk kita mungkin akan melihat agama ini menjadi lebih powerful ke depan, karena musuh agama nanti bukan agama lain. Musuh Islam nanti bukan Kristen, bukan Zionis, tapi musuh agama itu adalah yang disebut Tuhan-Tuhan baru atau Homo Deus, atau yang disebut dengan teknologi. Nah, ini yang kalau orang beragama tidak menjadikan agamanya sebagai khalifah di muka bumi, eksplorasi untuk ayat-ayat kauniyah, maka ini akan ada ancaman terhadap agama. Lebih khawatir lagi kalau ada orang-orang kayak Karl Marx gitu kan.
0: Karl Marx,
1: kenapa Karl Marx itu mengkritik agama? Karena kalau lihat sejarahnya itu ya, Teh Zahra, ini gak apa-apa ya, nanti sebelum
0: aman Pak.
1: Konon lah Karl Marx itu awalnya tidak memusuhi agama. Dia kan sebetulnya ingin melakukan revolusi sosial. Dia kan. Dia ingin membuat pertentangan kelas borju yang sudah mendominasi peradaban ini dengan kapitalismenya, ingin ditentang sama Karl Marx dengan melakukan revolusi sosial. Dia ingin menggerakkan orang miskin itu untuk melawan kapitalisme, untuk melawan kejahatan kapitalisme gitu. Tapi malah musuhnya bukan kapitalisme itu sendiri, musuhnya malah orang-orang beragama yang ada di zona nyaman gitu. Tapi waktu itu dia belum mengenal Islam. Dia waktu itu lebih melihat petinggi-petinggi Katolik yang membawa umat-umatnya untuk udahlah kita mikirin akhirat aja, udahlah kita bertuhan
0: berpasrah
1: saja, terima pasrah diri, kita nikmati yang ada aja. Kalau Islam mungkin ngajak zikir gitu. Jadi agama dijadikan sebagai pengobat sementara, penenang sementara, obat dari kegelisahan sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya. Karl Marx bilang sampai religion is like opium, dia bilang. Agama itu seperti candu, kata dia, yang hanya menenangkan sementara tapi tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Akhirnya kita mengenal sekarang Karl Marx jadi memusuhi agama. Nah, khawatirnya gini, khawatirnya ketika agama ini tidak mengeksplorasi otaknya, pikirannya, ulul albabnya untuk menggali ayat-ayat kauniyah, nanti ada karmak-karmak versi baru yang akan memusuhi agama ini, karena agama tidak menjadi solusi bagi problem kebangsaan. Agama tidak menjadi solusi bagi problem masyarakat gitu. Yang menjadi solusi malah orang tidak beragama gitu. Nah, ini bersih-bersih pikiran dimaksudkan supaya kita nanti kalau pikiran udah bersih, kita bisa melakukan eksplorasi, kita bisa menjadikan kekuatan ini menjadi kekuatan yang bisa menjadi khalifah kedepannya. Ini sebagai pengantar ya, nanti berikutnya sama Bu Lilis ya.
0: Siap, baik, terima kasih Pak Wasmin. Baik, nah ini luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Wasmin. Semoga dilancarkan untuk agenda selanjutnya. Dan tadi ya sahabat MG, luar biasa sekali. Ternyata penting sekali untuk kemudian kita melakukan bersih-bersih pikiran, agar nanti pikiran kita nih sahabat MG, ketika sudah bersih begitu ya, kita bisa melakukan tadi eksplorasi yang tentunya ini akan sangat bisa bermanfaat, apalagi tadi untuk menyelesaikan ataupun juga mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada di kehidupan kita begitu ya. Nah, kira-kira caranya gimana nih sahabat MQ untuk bersih-bersih pikiran dimulai dengan apa dan juga nanti step-stepnya harus seperti apa agar kita bisa melakukan bersih-bersih pikiran ini sehingga pikiran kita jadi lebih tenang juga, bisa lebih clear juga begitu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bersama dengan Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog. Dari sahabat MQ baik di Jogja maupun di Bandung atau dimanapun Anda berada, boleh sekali untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi Anda, sahabat MQ. Di Yogyakarta boleh Anda kirimkan di 0815-786-923. Dan bagi Anda di Bandung ataupun juga di wilayah lainnya begitu ya, yang ingin bergabung juga boleh Anda sampaikan di 0811-224-1027. Kalau dari sahabat MQ sendiri, ketika sudah mulai ingin melakukan bersih-bersih pikiran, ini karena apa sahabat MQ? Apakah karena mungkin yang ada di pikiran Anda sudah terlalu banyak masalah, atau mungkin ada hal-hal yang menurut Anda ini menghambat

0: Anggi di nomor tadi ya. Di Bandung Anda bisa kirimkan 0811-224-1027. Kemudian di Yogyakarta Anda boleh sampaikan juga di 0815-7860-923. Selepas jeda berikut kami akan kembali, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

sahabat MQ, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Kembali lagi sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Dan tentunya di kesempatan kali ini dari sahabat MK juga boleh begitu ya untuk bisa ikut menyampaikan pertanyaan ataupun juga atensi Anda sahabat MK berkaitan dengan bersih-bersih pikiran. Atau adakah dari sahabat MK yang sudah tahu ini cara-cara untuk kita bisa bersih-bersih pikiran ini seperti apa? Boleh nanti Anda sampaikan ya sahabat MK atensi Anda. Di Bandung Anda boleh sekali menyampaikan di nomor WhatsApp 0811-224-1027. Atau di Yogyakarta boleh Anda sampaikan juga di 0815-7860923. Insya Allah kalau tadi dari Pak Wasmin begitu ya sudah menyampaikan betapa pentingnya nih sahabat MK kalau kita bisa mengoptimalkan pikiran kita, memaksimalkan pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang ini tentunya akan sangat amat bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan bahkan untuk peradaban begitu ya. Nah lantas bagaimana caranya untuk tadi kita bisa mengembangkan ataupun memaksimalkan pikiran kita? Dimulai dari dengan bersih-bersih pikiran. Insya Allah di kesempatan kali ini sahabat MK bersama dengan Ibu Lilis Komariah MPSI Psikolog, kita akan coba mulai bedah ya sahabat MK cara-caranya seperti apa. Nah Bu Lilis, mungkin boleh ini Bu Lilis, kalau tadi dari Pak Wasmin sudah menyampaikan betapa pentingnya kita melakukan bersih-bersih pikiran ini sebagai langkah awal untuk memaksimalkan potensi pikiran kita. Nah ini seperti apa ini Bu Lilis, apakah memang ada cara-cara tertentu untuk melakukan bersih-bersih pikiran ini?
1: Iya, jadi pikiran kita diibaratkan seperti rumah ya. Jadi selama ini setiap pagi, bangun pagi gitu ya, kita bersih-bersih kamar, dipel, disapu, kemudian tempat tidur dikasih bahkan dirapikan, dikasih wangi-wanginya. Nah, begitu pun memang pikiran kita itu seperti rumah kita gitu ya. Makanya nanti kita memperlakukan pikiran kita seperti sama, seperti rumah. Ini misalnya pikiran kita harus menyapu dari hal-hal yang kotor di pikiran kita. Setelah menyapu kita mengepel. Kan kalau di rumah tidak cukup dengan menyapu ya, karena beberapa debu itu kan lengket ya, tidak bisa hanya disapu saja. Terus udah gitu ada beberapa minyak itu juga sudah mengepel masih ada basah gitu ya. Kalau basah itu kan harus dilap, dikeringkan. Kemudian di pikiran-pikiran kita juga banyak sampah loh yang kita masukkan. Misalnya kita buka sesuatu ya, misalnya kita beli makanan kalau di rumah itu. Terus kan nanti ada bungkus makanan itu kan plastiknya gitu. Sama di pikiran kita juga kita membuka informasi dari orang lain ya gitu. Itu pasti ada sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Kemudian bagaimana kita biar nyaman di rumah ya, kalau misalnya kita rumah dibuat rapi, tertata ya, itu pasti jadi enak gitu. Nah sama saja pikiran juga, kalau kita merapikan, menata pikiran tidak kacau balau, juga akhirnya jadi enak pikirannya. Nah itu analoginya. Nah mulai kita dari menyapu. Jadi apa yang harus kita sapu di pikiran kita gitu ya, apa nih yang harus disapu ya. Tentunya ya kotoran-kotoran apa? Kotoran dari pikiran yang biasa hal yang bisa membuat hati mental penuh berat atau tidak tenang ya. Misalnya kekhawatiran berlebihan, pikiran negatif terus-menerus gitu ya. Hujan, aduh nanti kalau hujan banjir gimana gitu ya. Nanti kalau banjir rumahnya kebanjiran gimana misalnya. Iya. Kemudian selain pikiran negatif ada penyesalan yang terus diputar. Aduh nyesel, coba dulu aku coba gitu ya, gak gini. Terus aja disesali gitu kan, yang berlalu biar berlalu. Tapi kadang kehidupan ini tidak sesimpel itu gitu ya. Ya udahlah lupakan masa lalu. Ngomong gampang kan orang banyak, tapi ketika pasti muter terus tuh penyesalan. Kemudian terus lagi kita harus menyapu dari dimana kita membandingkan dengan orang lain ya. Misalnya, wah orang lain pencapaian segini, saya enggak gitu ya. Membandingkan bukan yang positif, tapi membandingkan ke hal yang pasti membuat kita terpuruk gitu ya. Kemudian perasaan gagal yang berurang-urang, nah itu juga harus disapu. Kata-kata yang menyakitkan terus-menerus yang diingat, misal kan kita juga punya orang tua, punya saudara, punya tetangga, punya teman, mungkin ada yang kata-katanya yang menyakitkan hati kita terus saya jadi ingat gitu ya. Nah itu membuat pasti nggak bersih-bersih gitu ya, pasti kotor. Kemudian ketakutan yang belum terjadi nih gitu, kayak misalnya tadi kecemasan ya, aduh, gimana kalau hujan gitu, aduh nanti gimana kalau banjir misalnya gitu. Kemudian beban yang sebenarnya di luar kendali kita.
0: Oke.
1: Halo, masih nyambung kan? Oh ya,
0: masih.
1: Beban yang sebenarnya di luar kendali kita gitu kan, kita itu memikirkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi yang kalau tidak bisa dikendalikan ya sudah, misalnya saya belajar banyak dari gunung. Dari gunung itu kita tidak bisa mengendalikan gunung, tapi bagaimana kita menyiapkan misalnya gunung tiba-tiba akan hujan. Ya udah bawa jas hujan misalnya. Terus tiba-tiba gunung itu dingin banget, bisa hipotermia. Ya sudah bawa penghangat misalnya untuk penghangat dari yang ada yang selimut aluminium itu ya. Atau yang ada penghangat di tangan atau di kaki gitu. Nah kita fokus pada apa yang bisa kita siapkan sehingga ketika hujan badai, kalau kondisinya, kalau kita sudah menyiapkan kan bisa dilalui gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan ini ada beberapa orang yang dia ke tipenya menyerang orang lain gitu ya. Saya begini karena orang tua saya begini karena tempat sekolah saya, karena saya begini karena teman saya. Ada juga orang-orang yang dia menyalahkan diri sendiri gitu. Dasar aku mah bodoh, aku mah gak becus, aku mah apa atuh misalnya gitu ya. Nah itu juga harus disapu gitu. Terus pikiran-pikiran buruk sebelum tidur, misalnya kan kadang juga lintasan gitu ya. Lintasan misalnya, apakah aku
0: Baik, mohon maaf, sepertinya termute Ibu Lilis.
1: Apakah aku akan bangun lagi atau tidak gitu. Nah, pikiran-pikiran buruk itu harus kita sapu tadi. Bukan berarti semua pikiran itu harus dihilangkan total, karena ada lagi. Tapi kita bagaimana membersihkannya agar tidak menumpuk gitu. Jadi kalau misalnya saya pergi nih keluar kota, terus kamar saya tidak disapu seminggu, nah itu tuh debu itu tuh pasti numpuk gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah ini harus terus gitu kita lakukan rutin. Beres-beres itu gak bisa seminggu sekali. Emang ada beres-beres yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Tapi ada beberapa yang menyapu ini kita lakukan harus tiap hari.
0: Setiap hari.
1: Gitu. Setiap hari menyapu itu. Nah ini juga kapan nih yang menyapu pikiran. Nah kalau misalnya di rumah itu kan kalau menyapu kita di pagi lah. Oh misalnya sebelum tidur lah, sebelum kita rebahan di tempat tidur bersih dulu gitu. Tapi banyaknya orang itu membersihkan di pagi hari. Nah kita bisa lakukan pikiran itu pas bangun tidur ya. Kalau kita bangun kita tarik nafas, kemudian kita lagi bersih-bersih apa sih sisa-sisa.
0: Iya. Yeah. Betul. Oke, baik.
1: Kita bersihkan, misalnya tadi pikiran negatif, penyesalan, kita membandingkan dengan orang lain, perasaan gagal, atau kata-kata orang lain yang menyakitkan kita, ketakutan yang belum terjadi, atau beban-beban di luar kendali kita, atau kebiasaan menyalahkan diri sendiri, atau pikiran buruk sebelum tidur. Nah, kita harus sapu. Dan itu sapunya harus rutin ya, karena besok akan ada lagi pikiran itu. Itu akan terus aja gitu. Makanya nggak bisa kita misalnya, dan nggak kan kamar juga saya tertutup. Tapi tiap hari pasti ada debunya gitu. Pasti pas disapu itu minimal selai rambut kita misalnya ya, apa yang jatuh, makanan kita mungkin yang jatuh. itu di menyapu. Kemudian yang kedua, tadi setelah disapu kan tidak cukup, yang kedua mengepel. Nah, kalau tadi menyapu itu adalah bagaimana tadi hal-hal yang membuat hati kita merasa penuh, berat, kita sakit. Nah, kalau yang dipel apa dari pikiran kita? Nah, yang dipel dari pikiran kita adalah hal-hal yang meninggalkan bekas kotor atau membuat suasana hati menjadi keruh dan tidak nyaman. Kalau disapu itu membersihkan yang numpuk, kalau dipel itu bisa diubah-ubah membersihkan sisa-sisa yang masih melekat, yang tidak bisa diambil oleh sapu gitu ya. Yang masih melekat, kan kalau kita nyapu ada misalnya bekas minyak, debu gitu. Nah itu kan gak bisa disapu, kalau yang disapu itu misalnya ada kertas, ada rambut ya, ada remahan makanan, itu bisa kita sapu kan. Nah, tapi tidak cukup dengan disapu aja, dipel gitu. Dipel itu kayak tadi misalnya ada bekas minyak gitu ya, bekas minyak kemudian tambah debu, nah itu harus dipel gitu ya. Nah, bisa itu dipel membersihkan sisa yang masih melekat di hati dan pikiran. Contohnya misalnya sakit hati yang terus dibawa terus ya, dendam. Sakit hati dendam itu tuh capek loh gitu ya. Karena saya juga pernah merasakan sakit hati yang mendalam. Kayaknya setiap orang pernah merasakan itu ya Teh ya.
0: Iya, sakit hati. Iya, pasti ada.
1: Ada lah ya. Kan kita manusia ya, sama-sama
0: betul.
1: Manusia. Kemudian dendam itu tuh capek dan sampai sebelum tidur tuh nggak relax gitu, kukuk ke sana, ke kanan, ke kiri gitu. Nah itu harus dipel gitu, harus dirilis gitu, harus dimaafkan diri kita yang sudah mengizinkan diri kita untuk disakiti oleh orang lain. Jadi kan kita itu merasa sakit itu bukan karena orang lain, tapi kita mengizinkan loh. Saya panggilnya Mbak kayaknya, karena orang Jawa ya.
0: Gak apa-apa, Bu Lilis, Mbak boleh.
1: Tapi kalau dari mukanya ada Sundanya gak sih? Mbak Zahra.
0: Asli Jawa? Jogja ini, Bu Lilis.
1: Oh, Jogja, iya. Berarti bagus tuh, karena sering gaul sama MT Bandung. Jadi
0: ketularan Bandungnya.
1: Ketularan. Mbak Zahra misalnya, ketika kita tadi sakit hati, kita tidak, ya kita akui dulu. Jadi ngepel itu akui, ada minyak ya, nah berarti kan gak bisa kita sapu aja, kita pel. Nah kita juga aku sih sakit hati dengan oleh seseorang, oleh si X gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk memaafkan diri kita yang sudah mengizinkan. Kan dengan misalnya sugestinya ya, kita manusia pasti punya perasaan. Dan dulu saya ketika saya dirawat sakit yang luar biasa, dokter mengatakan begini kepada saya, Bu, coba Ibu belajar bagaimana rasa sakit itu, katanya.
0: Jadi rasa sakit.
1: Dengan cara rasakan gimana, rasakan aja sakit itu. Misalnya kan waktu itu saya sakit di kaki, kemudian saya tarik napas panjang, terus saya mengakui dalam hati, ini saya lagi sakit kaki saya. Terus saya berkomunikasi dengan kaki saya, oh ini rasa sakit itu gini ya, dan saya menikmati gak sih? Menikmati rasa sakit itu enak gak sih?
0: Enggak enak
1: gitu. Tapi ketika kita mencoba merasakan, oh ini rasa sakit ya, terus dengan dibantu dengan napas, lama-lama ya sakitnya masih ada sih Mbak Zahra ya, tapi lama-lama kita bisa melalui hal itu loh gitu, melalui sakit itu. Nah begitupun ngepel itu kan, kalau misalnya ada sekarang ngepel yang pakai robot gitu,
0: iya betul ya.
1: Atau misalnya pakai pel yang sambil berdiri, meskipun kalau saya Mbak Zahra, saya konvensional. Kalau ngepel itu saya masih suka yang kayak orang Jepang itu di bawah
0: karena iya
1: itu sambil apa sih namanya, sambil kita merangkak ya, merangkak gitu. Nah itu bagi saya tuh bersih banget gitu. Jadi kalau pakai kain pel yang saya pegang pakai tangan, si kain pelnya itu sampai bisa ke ujung-ujung loh, berjarah gitu kan. Tapi kalau pakai yang tangan itu tuh ujungnya itu kadang nggak kesentuh gitu. Nah begitupun di pikiran kita, bagaimana gitu. Oh, ini ada tadi, ini ada minyak nih, harus dilap, dilap gitu. Nah, lap itu dengan cara apa tadi? Dengan cara rilis, akui dulu lah. Akui bahwa kita itu sakit hati, bahwa itu secara manusia kita dendam ke orang itu, kok orang itu tuh kok tega banget ya gitu. Biasanya kan sakit hati itu ketika kita dengan orang terdekat ya, Mbak Zahra, iya. Ya. Mm. Kan kalau orang selewat nipu, ya biar kita juga ya kesel sih kesel, tapi udah gitu.
0: Iya, kadang kita memaklumi.
1: Iya, ya, tapi kalau orang deket, sahabat, saudara, ya orang-orang terdekat itu bikin sakit hati kan gitu. Nah, makanya tadi akui dulu, ada minyak, akui dulu, oh iya, saya ini sakit hati dengan si X. Nah, kemudian setelah itu kan dilap. Nah, dilap itu dengan cara sugesti-sugesti, dengan cara diliris gitu ya, diliris dengan cara sugesti, ya ini emang sakit, ini emang susah nih dilapnya gitu ya, di pelan. Nah, tapi saya akan jalani ini, saya akan nikmati tadi. Oh gini ya, orang rasanya tuh dikhianati oleh orang lain. Oh ini loh rasanya dendam ini. Begini loh rasanya gitu. Nah, dengan tarik nafas, kemudian dengan sugesti yang positif gitu ya. Dengan kalau minyak itu kadang dikasih airnya, dikasih apa ya, misalnya sabun gitu ya. Yeah. Atau yang semacam yang kan ada tuh untuk ngepel gitu kan.
0: Mm-hmm. Ya, ya, betul.
1: Kan nggak boleh disebutin merek, barusan saya menyebutin merek, itulah misalnya sabun-sabun atau apa gitu. Sesakit-sakitnya sekarang, masa depan saya masih suci. Ini adalah hal yang harus dilalui oleh saya, dan bagaimana hal ini tuh kalau kita diamkan itu jadi capek luar biasa. Saya gak mau capek, saya pengen bahagia. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaafkan diri saya yang sudah mengizinkan untuk disakiti oleh sama si X. Karena sebenarnya rasa dendam itu, rasa sakit hati itu, niatnya baik untuk menjaga kita loh. Dendam itu untuk menjaga kita biar tidak terjadi lagi. Karena yeah, kan orang itu gak mau kejadian kedua kali, ketiga kali, itu sakitnya luar biasa. Seperti sesar ya. Sesar itu tuh, kalau misalnya sampai tiga kali, keponakan saya kan sesarnya sampai tiga kali. Saya tanya, gimana rasanya? Wow, mantap, luar biasa. Katanya sakit banget gitu. Yeah. Nah, biar tidak sakit lagi, biasanya mekanisme pikiran kita itu membuat dendam aja gitu. Karena gimana caranya tidak terjadi. Nah mekanisme ini tentunya kita arahkan ke hal yang positif, yang bersih gitu. Jadi dengan saya banyak belajar dari hal ini, dan saya akan evaluasi, dan nanti kalaulah ada kejadian hal ini, saya sudah ada bekal-bekalnya gimana gitu. Jadi ngobrol dengan diri. Kan kalau kita beberes juga, kalau saya misalnya, aduh ini teh minyak teh mending gak dapet, apa sih ini teh gitu ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau misalnya kamar mandi ya, Mbak Zahran. Ya udahlah, kita kayaknya ini harus pakai apa ya, kayaknya harus pakai asam, zat asam gitu. Kayak zat asam misalnya. Iya dapet misalnya gitu ya. Nah itu, jadi mengepel pun harus kita lakukan tiap hari, karena kalau misalnya tidak mengapa-ngapa kan tadi minyak itu semakin susah diambil, dendam semakin dendam sumat, dendam yang masuk ke benar-benar ya bagian hati kita yang paling dalam. Nah itu akan lebih menantang nanti ditanganinya gitu. Jadi sebelum

0: Baik. Baik.
1: Nah, sebelum kita ke psikolog, bagaimana kita lakukan hal ini gitu ya, sampai mendalam. Itu di mengepel. Nah, terus selain mengepel kan tadi menyapu. Menyapu itu untuk yang apa sih, yang di lantai banyak kayak berkaitan dengan itu, kita sapu gitu. Terus mengepel untuk tadi yang kotor kita bersihkan. Nah, yang ketiga adalah mengelap. Nah, kalau mengelap itu dari pikiran hal yang kecil yang sering terlihat sepele, Mbak Zahra. Tetapi membuat pikiran kita menjadi kusam, tidak nyaman dan sulit tenang. Misal prasangka buruk ya, suzon, komentar negatif yang terus diingat, rasa malu berlebihan. Pernah enggak atau sering enggak kita melakukan sesuatu terus kita suka gini loh, nyesel. Kenapa sih aku tuh tadi bilang gitu, coba enggak bilang gitu kan. Kenapa sih gitu, oh aku tuh jadi malu kan gitu misalnya ya. Nah, itu harus dielap gitu. Ya, kita tuh manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kalau sampai menyinggung orang lain misalnya, ya kita tinggal minta maaf pada orang lain. Kalau misalnya saya misalnya malu gitu, ya ini justru pembelajaran untuk saya nanti kemudian hari, bagaimana biar tidak terjadi lagi hal tersebut atau pikiran pesimis. Udahlah, saya emang gak bisa gitu ya. Ini hati-hati dengan keluhan terus berulang, mengeluh aja misalnya ya. Tiap hari, aduh capek, ini panas gitu ya. Terus ini kenapa ya di luar itu panas terus. Nah, dikasih panas musim kemarau. Terus hujan. Ah, kenapa sih hujan terus kan? Mengeluh aja gitu. Nah, ini harus dilap gitu ya. Atau emosi yang kecil yang menempel terlalu lama ini juga harus dilap. Itu Tezara tadi udah tiga berarti ya.
0: Iya.
1: Menyapu,
0: mengepel, mengelap
1: dan mengelap. Nanti ada dua lagi, membuang sampah dan merapikan.
0: Nah,
1: Maka silakan kalau ada yang
0: Dengar
1: ya.
0: Siap Bu Lilis, nanti insya Allah akan kita coba sapa dari sahabat MK di segmen selanjutnya sahabat MK. Dari Anda juga boleh ini ya untuk bisa ikut bergabung kalau dari sahabat MK. Kira-kira kalau di pikiran Anda saat ini, apakah juga sudah mulai butuh untuk kemudian tadi ya, mulai dari menyapu, mengepel, mengelap, ini sudah Anda pernah lakukan semuakah? Atau kira-kira mana yang belum pernah Anda lakukan, yang bagian mengepelnya mungkin ya? Nanti boleh deh dari sahabat MK yang juga punya pertanyaan berkaitan dengan bersih-bersih pikiran ini, boleh nanti Anda sampaikan ya sahabat MK di Bandung. Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027, atau kalau Anda ingin bergabungnya melalui nomor WhatsApp MK FM Jogja, juga bisa sekali Anda sampaikan sahabat MK di 0815-786-0923. Dan insya Allah nanti bersama dengan Bu Lilis kita akan coba diskusikan untuk sahabat MK yang sudah mulai ikut bergabung untuk bertanya begitu ya. Selepas jeda berikut kami akan kembali sahabat MK, tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: TMQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir sahabat AMQ di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim rumahku surgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 jam 9 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Blue Mosque Villa AA Gym, Eko Pesantren 2 Da'arut Tauhid, dengan investasi hanya sebesar Rp30.000 per orang. Peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Dan sahabat MQ, Anda bisa segera mendaftar dengan menghubungi 0857-9530-1370. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
8: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut
9: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Sahabat AMQ, waktu untuk azan salat zuhur di kesempatan kali ini di hari Kamis 7 Mei 2026 atau juga bertepatan kali ini di tanggal 19 di bulan Zulqa'dah, sahabat AMQ. Insyaallah azan salat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk azan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di kesempatan kali ini, sahabat AMQ, insyaallah akan berkumandang pada pukul 11.39 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, sahabat AMQ, azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian azan sholat zuhur untuk wilayah Bandung, mohon maaf, maksud kami untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11.39 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mempersiapkan ibadah terbaik Anda, sahabat AMQ. Dan jadwal pengingat sholat ini tentunya dipersembahkan oleh 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Kembali lagi sahabat AMQ, tentunya dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga berkaitan dengan bersih-bersih pikiran. Nah, kali ini tentunya masih bersama dengan Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog. Sudah hadir juga dari sahabat AMQ pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, Bu Lilis. Kita akan coba bahas satu per satu. Ini kita akan sapa terlebih dahulu. Ini dari sahabat AMQ di Bandung. Oh, di Garut. Dari Garut ini ada Ibu Rus. Ini juga bertanya, mau tanya ini Bu Lilis, gimana ya bersih-bersih di jiwa ini agar mungkin ini agar bagaimana semangat untuk bersih-bersihnya itu selalu ada terus agar nantinya seperti bersih-bersih rumah tiap hari itu begitu.
2: Iya. Jadi pertanyaan yang luar biasa sekali dari Ibu Rus ya. Bagaimana sih biar, emang kadang kita juga ada manusia itu ada M. Apa itu M? Males. Ya. Kadang, biasanya tipsnya kalau lagi males tuh ada doanya, Allahumma paksakum. Jadi langsung bergerak gitu. Nah, tapi sebelum bergerak kita langsung, kita pikirkan, bayangkan kita pengen gak sih kita jadi orang bahagia? Pengen gak sih kita sehat, mentalnya semakin sehat? Pengen gak sih kita semakin produktif, semakin nyaman? Nah, coba tanyakan kepada diri sendiri. Nah, coba pendengar semua termasuk saya, termasuk Mbak Zahra ya, jawab. Pengenkah kita bahagia?
0: Pengen.
2: Pengen tentunya. Pengenkah kita lebih nyaman lagi?
0: Pengen.
2: Pengen. Pengenkah kita lebih produktif lagi?
0: Pengen.
2: Nah, kalau begitu, tadi kita harus beres-beres itu. Tapi kan masalahnya kita itu juga, apalagi perempuan kan ada PMS ya, itu kan pasti mudi ya.
0: Betul.
2: Nah, gimana sih kalau lagi semangat mah nggak usah dibahas ya gitu. Tapi gimana sih kalau lagi males, lagi PMS, kita langsung hitung mundur 3 misalnya ya, atau 5, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1 bergerak gitu. Maksudnya kalau di rumah itu misalnya kita mau nyapu nih tapi malas, kita hitung dulu aja, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 ambil pen gitu ya, ambil sapu langsung aja gitu nyapu. Nah, ini di pikiran juga gitu, misalnya ketika aduh gimana ya gitu, kan biasanya suka ada pembenaran atau pembelaan dari siapa? Dari diri sendiri ya. duh kayak ini sakit hati banget gitu ya sama dia gitu ya, ini kok gimana ya rasa sakit ini. Terus biasanya pembelaannya, iya ya emang dia itu tuh kok tega banget sih gitu ya. Makanya pertanyaan yang kenapa sih dia tuh nyakitin aku, apa sih salah aku gitu ya. Yeah. Nah itu gak akan puas-puas, tapi dibalik gitu, bagaimana rasa ini berubah, rasa dendam ini berubah jadi rasa yang lebih bahagia. Bagaimana dendam ini kita bersihkan dalam pikiran kita. Nah, ketika kata-kata bagaimana, apa yang akan terjadi? Kita akan mencari. Nah, tadi pertanyaan juga hilangkan, hindari dengan mengapa, mengapa, mengapa itu, kenapa, kenapa, kenapa. Nah itu, jadi tipsnya tadi, tipsnya kita hitung mundur, terus langsung kita, bagaimana? Langsung. Ini saya ada dendam nih, gitu ya. Bagaimana untuk menangani dendam ini? Kalau perlu misalnya cari satu teori, bagaimana satu tips untuk bagaimana untuk dendam ini. Kan capek dendam itu. Emang kita pengen terus harus capek. Gak mau kan, kita harus bahagia gitu. Nah itu jadi bergerak. Nah di pikiran kita juga harus bergerak. Nah tentunya bergeraknya ke yang positif, bukan ke ke pikirannya itu ke pikiran yang positif, bukan negatif gitu. Nah itu pertanyaannya dengan bagaimana, apa yang harus lakukan biar dendam itu hilang di saya. Harus ada, tarik nafas, tapi masih dendam, tarik nafas lagi, itu sampai lama-lama tuh capek juga. Nah itu gitu ya. Terus tadi dengan emang kalau saya dendam itu saya untung nggak sih? Nah itu, untung nggak sih gitu? Enggak, malah capek ya. Dendam itu tuh ini loh, butuh energi. Mendingan energi kita ke hal yang produktif. Nah itu salah satu, itu tipsnya. Tipsnya itu bergerak ke pikiran yang positif gitu ya. Kemudian tadi hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelahnya adalah kita pikiran positif. Misalnya di pikiran kita masih ada misalnya tadi berkaitan dengan kalau misalnya yang untuk apa sih yang menyapu gitu. Pikiran yang negatif terus menerus. Nah kita bisa aja cari positif, cari misalnya gini, negatif misalnya dia mah gak suka ke aku, ganti gimana caranya dia suka ke aku misalnya. Apalagi gitu, apalagi misalnya lintasannya, jadi ketika ada lintasan yang negatif kita cari lintasan positif, kalau perlu lintasan negatif satu kita ulang, sugestikan itu minimal 5-10. Misalnya aduh saya tuh dulu nyesel gini-gini, gimana biar tidak terjadi lagi, saya akan melakukan hal ini, saya akan melakukan hal ini dan hal yang itu akan saya hilangkan karena itu pelajaran untuk saya. Terus disugestikan, jadi satu negatif harus diganti dengan minimal 5-10 karena negatif itu kekuatannya lebih banyak dari yang positif. Makanya positifnya harus lebih banyak lagi gitu. Nah itu baik. Tipsnya ya. Dan ya benar sih, orang itu tuh tidak selamanya rajin juga loh. Orang rajin itu pasti ada malesnya gitu.
0: Iya.
2: Nah tapi ketika males bagaimana tadi? Itu mundur dulu, kemudian cari kata-kata yang, kalau pikiran kan biasanya dialog dengan pikiran ya kata-kata tadi gitu, kata-kata positif. Misalnya nanti gimana kalau aku gak bisa makan, ganti dengan gimana caranya aku bisa makan enak terus ya? Mau makan apa gitu, gimana caranya, apa yang harus aku lakukan. Nah itu cara tips-tipsnya.
0: Terima kasih Bu Lilis untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rus di Garut tadi. Kemudian kita akan lanjutkan dari Lembang, ini ada hamba Allah. Teh, saya mau tanya, saya sedang merasa tidak nyaman dengan keluarga suami saya yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga saya. Dengan dalih kasihan dan peduli pada suami saya, tapi mereka berani mengatur-ngatur saya. Saya merasa tidak nyaman dan memilih menjaga jarak agar tidak ada penyakit hati karena perkataan yang selalu menyinggung dan menghindari berdebat. Apakah tidak salah saya menjaga jarak dari mereka? Satu lagi, saya masih sering merasa kesal kepada mantan suami saya dengan perlakuannya kepada saya, terutama tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Saya masih sulit untuk memaafkannya. Ketika sedang kesal pada seseorang, saya selalu berhari-hari kepikirannya, sampai sakit kepala dan badan saya juga sakit. Nah, ini mohon pencerahannya ini, Bu Lilis.
2: Yang pertama, tadi berkaitan dengan faktor eksternal ya, di mana keluarga itu misalnya ikut campur. Nah, coba misalnya kata-katanya itu, sebenarnya mereka sayang ke saya, cuman caranya aja. Dan saya tidak bisa diatur-atur oleh mereka pikiran saya yang mengizinkan saya. Meskipun dia ngomong apa kan tetap eksekusi dan sebagainya ada di saya. Jadi orang lain tuh berhak loh ngatur-ngatur. Gak apa-apa mulut-mulut dia loh. Kan dia mau bilang apapun ya yang mulut dia. Gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita. Caranya adalah bagaimana tadi, ya sudah lah dia mau bilang apa ya silakan, tapi kan eksekusinya kembali ke kita. Misalnya kita dikasih ini tuh kalau saya gini-gini, ya makasih udah gitu aja. Nanti kalau saran yang lain itu kan tidak harus kita lakukan loh gitu. Jadi biarkan dia mau bicara apa, mau melakukan apa, karena itu mulut-mulutnya, badan-badannya. Yang saya akan lakukan adalah saya mengontrol bagaimana saya tidak mengizinkan hal itu justru merugikan diri saya termasuk di pikiran saya. Harus di terus sugestikan. Jadi saya tidak bisa mengontrol suami, keluarganya. Yang bisa saya kontrol adalah diri saya sendiri. Makanya saya harus menyiapkan keluarga suami ngomong apapun haknya, berperilaku apapun haknya. Nah, saya akan fokus pada diri sendiri. Itu yang pertama ya gitu. Karena enak loh. Jadi kalau gitu ya kan kita gak akan, gimana caranya untuk merubah suami, gimana caranya untuk merubah mertua sus, itu akan ribet gitu. Karena kita bukan bagian dari tubuh dan jiwanya. Tapi kalau misalnya gimana Bu Lilis biar saya menerima bahwa keluarga suami itu begitu, itu bisa. Nah, fokuslah pada kontrol diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini benar nih, harus disapu, dipel, dielap, dirapikan. Ditata lagi ya, berkaitan dengan luka-luka masa lalu gitu ya. Kayak tadi, itu harus sekelam-kelam sesakit hati masa lalu, masa depan masih suci. Saya akan bisa merangkai masa depan itu. Kalau yang sudah terjadi itu bagian dari kehidupan saya dan alhamdulillah saya dikasih pengalaman itu oleh Allah. Sehingga saya bisa merasakan rasa sakit itu gimana gitu. Iya, tadi kan kuncinya coba kalau kita rasa sakit, rasakan sakit itu. Rasakan hilang sakitnya enggak. Tapi nanti lama-lama kita bisa melalui rasa sakit itu. Terus yang ketiga berkaitan dengan rasa sakit juga ya, berkaitan dengan orang lain. Jadi memaafkannya bukan memaafkan orang lain juga, memaafkan diri kita tadi yang sudah menyebut. Makanya kita harus self love, harus peluk diri kita. Kan kita kalau misalnya sudah kamar kita bersih gitu ya, kan kita asik tuh rebahan gitu ya. Nah kita juga kadang kalau misalnya sudah bersih-bersih itu kita menikmati dengan memeluk. Terima kasih ya, ini sudah terjadi pada saya. Terima kasih ya sudah mendapatkan pengalaman ini. Karena kan mentalnya lebih kaya. Kalau ada rasa sakit, ya rasa sakitnya harus terus kita tangani. kita obati gitu, karena yakinlah semua sakit ada obat. Itu terus harus itu tiap hari lakukan, tiap hari itu. Nah, tapi misalnya gimana nih tadi, udah disake, udah dipel, udah dielap, tapi nodanya nggak kunjung dapet tuh. Nah, kalau sudah tidak kunjung dapet, nggak bisa kan pakai hanya pel saja, harus mulai pakai zat asam, zat kimia. Nah, kalau pakai zat asam, zat kimia, segeralah datang ke profesional, ke psikolog, gitu. Karena kan tidak bisa, mau kita mau gimana, kan mau misalnya nodanya di lantai itu udah kita, bu, aku udah sapu nih, udah aku pel pakai sabun, udah aku lap, tapi masih ada kan proses sih lama-lama.
0: Iya.
2: Nah, gak bisa hanya metode itu, metode ini yang lain. Nah, datanglah ke psikolog, nanti bisa dibantu. Apalagi ibu tadi, ibu yang kedua itu ibu siapa?
0: Tadi hamba Allah.
2: Hamba Allah ya. Ya apalagi tadi hamba Allah itu tuh pernah mengalami pengalaman yang kegagalan rumah tangga, pasti itu membuat luka. Nah, kalau misalnya bisa ditangani sendiri pakai pel biasa, lakukan. Tapi kalau misalnya tidak dapat, segeralah ke psikolog.
0: Baik.
2: Iya. Nanti bisa janjian juga dengan saya, Mbak Zahra.
0: Nah, boleh, nanti bisa menghubungi Bu Lilis begitu ya. Baik. Nah, Bu Lilis, ini kan sayangnya karena waktunya sudah membatasi ya, Bu ya. Padahal kita tadi masih ada 2 poin begitu ya. Atau mungkin kita bikin part 2 atau seperti apa ini?
2: Part 2 aja kayaknya.
0: Nah, ya, boleh, boleh. Baik. Nah,
2: nanti saya di part 2 ini akan menjelaskan sedikit, mendingan ke sesi yang sharing yang tadi ya, tanya jawab itu lebih enak.
0: Betul, dan ini tadi juga masih ada pertanyaan, nanti kita akan simpan di part 2 begitu.
2: Oke. Bulan depan berarti ya?
0: Iya, boleh Bu Lilis. Nanti kita akan coba sedikit istilahnya, nanti kita coba ulang lagi yang 1, 2, 3 tadi dan juga nanti akan melanjutkan lagi poin selanjutnya. Boleh Bu Lilis, di kesempatan kali ini mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan oleh sahabat, kepada sahabat MK.
2: Ya, ayo kita bersama-sama untuk bersih-bersih pikiran, menyapu, mengepel, mengelap, biar kita bisa mengolah pikiran kita dan menangani masalah. Bukan masalah itu hilang ya, terus ada, dan debu juga tidak akan hilang-hilang selama kehidupan ada, tapi bagaimana menghilangkan debu itu, bukan menghilangkan masalah, tapi menghilangkan bagaimana masalah itu nanti ada muncul lagi masalah baru. Tidak apa-apa, yuk kita praktekkan tiap hari ya. Mulai sekarang kita bangun tidur, ingat beres-beres pikiran ya, menyapu hal-hal yang tadi, terus mengepel dan mengelap. Bisa kekhawatiran, bisa pikiran negatif, rasa takut, perasaan dibandingkan, iri, dendam, dan yang lain. Yuk sama-sama, saya juga terus melatih itu supaya apa, kita lebih sehat mental, di mana bahagia, lebih produktif, dan tentunya kita akan bermanfaat bagi umat yang lain. Walau alam bisawab, itu Mbak Zahra.
0: Terima kasih banyak Bu Lilis. Masya Allah, ini seru sekali tema kita kali ini. Kita masih ada lanjutannya ya sahabat MK. Kita nantikan begitu ya Bu Lilis. Ini dua pertanyaan ternyata yang masuk untuk bisa kita bahas.
2: Nanti boleh masuk aja dulu yang banyak. Saya akan menyiapkan banyak sesi ininya lah. Justru tanya jawabnya ya, kita banyak.
0: Boleh, baik. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis. Jazakillah khairan kasiran. Semoga nantinya kita bisa berjumpa kembali ya di bulan depan dengan tema yang sama.
2: Baik. Selalu. Saya pamit Mbak Zahra.
0: Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah sahabat MK, insya Allah nanti untuk Anda yang kemudian masih ingin begitu ya membedah berkaitan dengan bersih-bersih pikiran ini, kita akan coba lanjutkan nanti di sesi selanjutnya bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Terima kasih untuk Ibu Dewi di Cimahi yang juga sudah menyampaikan pertanyaannya, dan juga Ibu Dede di Cililin begitu ya. Nanti kita akan coba simpan, nanti akan dibahas oleh Ibu Lilis di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian saya akan menyapa terlebih dahulu juga untuk sahabat MK ini yang sudah ikut mengirimkan atensinya ya, berkaitan dengan apa yang sahabat MK lakukan agar pikiran lebih tenang. Di Yogyakarta ada Pak Fuad, Bu Yuni, Bu Asda, dan juga Ibu Utik. Ini pilihannya kompak, mulai dari banyak berzikir kepada Allah, memaafkan kesalahan diri dan orang lain, berdamai dengan masa lalu, dan memunculkan prasangka baik atau prasangka positif. Kemudian di Bandung juga sudah banyak sahabat MK yang bergabung juga. Dari sahabat Mahadi, kemudian dari sahabat Aslam di Batu Nunggal, ini juga ikut menyampaikan begitu ya, berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan untuk membersihkan ataupun juga membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Terima kasih sahabat MK yang sudah ikut bergabung menyampaikan atensi Anda. Dan kali ini kita tutup dengan segmen Murotal Pilihan. Sahabat MK bisa ikut memilih begitu ya, dan insya Allah nanti akan kita putarkan untuk Murotal Pilihan yang paling banyak dipilih. Di pilihan pertama, Quran Surah Al-Insan. Kemudian di pilihan kedua, Quran Surah Al-Mursalat. Dan di pilihan ketiga, Quran Surah Al-Mujadilah. Dari sahabat MK di Bandung boleh ikut bergabung di 0811-224-1027. Kemudian di Yogyakarta di 0815-786-0923. Di Bandung sudah ada yang ikut memilih begitu ya di kesempatan kali ini. Dan di Yogyakarta juga sudah ada Pak Fuad, ini memilih di pilihan nomor 1, Quran Surah Al-Insan. Kemudian dari Ibu Yanti di Sleman, ini memilih di pilihan nomor 3, Quran Surah Al-Mujadilah. Kemudian ada juga kali ini dari Ibu Sulami di Yogyakarta, pilihannya ada di nomor 1, di Quran Surah Al-Insan, sama seperti Pak Fuad tadi ya. Kemudian juga di Bandung, ini pilihan nomor 3 dipilihkan oleh Ibu T. Masya Allah, baik. Terima kasih sahabat MK. Kemudian kita akan lanjutkan. Dari Pak Dani di Pink Makroni Ranca Bali pada Larang, pilihan murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Insan. Baik, insya Allah nanti siang akan kita putarkan begitu ya sahabat MK. Pilihan murotal yang paling banyak dipilih, ini ada tambahan juga dari Ibu Rus di Garut, pilihannya di nomor 1. Baik, sepertinya di Yogyakarta dan juga di Bandung nanti akan sama begitu ya, murotal pilihan yang akan diputarkan ada di Quran Surah Al-Insan. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak inspirasi keluarga kali ini, termasuk juga tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun juga memilihkan murotal pilihan dan juga mengirimkan atensi polling Anda. Semoga kita senantiasa diberikan semangat begitu ya sahabat MK, dan diberikan kelancaran untuk terus bisa mengoptimalkan pikiran-pikiran kita, salah satunya dengan memulai untuk membersihkan pikiran kita sahabat MK, dengan mengepel, menyapu, dan juga tadi ya mengelap ataupun juga mengeringkan pikiran-pikiran kita agar nantinya kita bisa lebih tenang lagi dan juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di pikiran-pikiran kita. Insya Allah inspirasi keluarga bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis nantinya akan hadir kembali sahabat MK, dan juga beserta dengan narasumber lainnya beserta juga topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas. Di setiap hari Kamis sahabat MK di pukul 10 hingga 11.30 untuk segmen Dinamika Keluarga. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Zahra Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung.

setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
3: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'mati kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha tahu segala isi hati. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak ada daya kami menjauhi dosa kecuali dengan penjagaan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghid. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berikut ini ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan, ini hadisnya hasan, ada beberapa jalur, tetapi yang kita bahas kali ini adalah tentang wasiat kepada Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, kepada Fatimah, ma apa yamna'uki, yang menghalangimu, an bahwa tasma'i, untuk mendengar, ma'usiki bih, yang aku wasiatkan kepadamu agar engkau mengucapkan, idza asbahti, pada waktu ketika pagi, wa idza amsayti, ketika masuk petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghit, aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini dahsyat sekali. Ini kalau kita bisa memahami, ini wasiat Rasulullah SAW. Kalau ada yang nanya, kenapa setiap bicara Rasulullah selain benar, sangat bagus, berbobot, dan menggugah serta mengubah, kenapa masalah apapun yang dihadapi Rasulullah ujungnya baik? Jawabannya adalah karena setiap urusan sekecil apapun ditolong oleh Allah. Seperti yang sering kita bahas, bahwa berat ringannya hidup ini bukan masalahnya berat. Berat ringannya menghadapi hidup ini tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah tolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, yang remeh saja berat. Jadi jangan takut menghadapi masalah apapun, karena semua masalah yang ada di alam semesta ini seluruhnya ada dalam pengetahuan Allah. Seluruh masalah ada dalam kekuasaan Allah. Beres tidak beres tergantung Allah yang menghendaki. Ini serius hadirin ya. Nah, kita sering memikirkan masalah terus. Maaf ya, udah bodoh, banyak mikir, pasti stres. Ilmu kita kan dikit sekali. Tapi kita mencoba memikirkan nanti besok, bukan tidak boleh mikir, ya enggak? Tapi kalau tidak terkait kepada Allah pasti stres. Karena kita tidak tahu apa yang pasti terjadi. Sedang Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Memangnya ada di alam semesta ini makhluk yang bukan ciptaan Allah? Memang ada di alam semesta ini makhluk yang tidak diurus oleh Allah? Tidak ada. Semuanya. Masalah kita yang lalu Allah tahu. Yang sekarang tahu. Yang akan datang tahu. Keperluan kita yang dulu tahu. Sekarang Allah Maha tahu. Yang akan datang Allah Maha tahu. Kalau gitu kita ngapain? Ya kita mah patuhi saja apa yang Allah perintahkan. Doa yang banyak, kata Jalaluddin Rumi, tiadalah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Jadi doa itu kuat karena doa itu oleh Allah ditakdirkan bisa mengubah takdir. Penguasa takdir Allah. Yang nyuruh doa Allah. Hadiah bagi yang berdoa, la yaruddu qada ila du'a. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan doa sebaik-baiknya, mendampingi ikhtiar. Baik. Jadi ya hayyu, ya itu wahai, pengagungan ya. Ya hayyu, al hayyu ini asma Allah. Allah yang maha hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap yang ada awal dan akhir pasti bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Apakah tubuh kita ini jadi dengan sendirinya? Ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menciptakan, ada yang ngurus setiap saat. Oh, kalau gitu siapa yang menciptakan Allah? Tidak bisa. Al-Hayyu ini, kalau ada awal ada akhir pasti bukan Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkejar oleh akal kita, tapi tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada lemahnya. Dan semua aspek hidup, mengetahui, melihat, mendengar, itu ada dalam Al-Hayyu. Makanya asma-asma Allah yang berkaitan dengan maha hidup di sini. Sedangkan Al-Qayyum adalah Allah yang mengurus. Jadi bukan hanya hidup, tapi mengurus setiap saat. Tidak ada satupun yang tidak diurus oleh Allah. Dihidupkan, dikasih makan, diangkat, diberi jodoh, dimudahkan. Segala urusan yang terjadi biiznillah, artinya selalu ada keterlibatan Allah.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.
1: Ya Quran.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: istri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: juga, ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
2: Halo, assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum, Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
10: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
10: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
10: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
10: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
10: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6 nya ihdinas siratal mustaqim,
15: kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih ihdinas, ada huruf tasydid ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
10: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: เสียง
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momermita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda di siang hari ini, sahabat AMK? Alhamdulillah bisa kembali menyapa ruang dengar Anda lepas rehat siang hari ini. Insyaallah Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Amin, Allahumma amin. Senang rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menyapa di lepas jam 1 siang hari ini, sahabat AMK, dalam program Inspirasi Siang edisi spesial talk show di hari Kamis 7 Mei 2026, atau kita juga sudah memasuki hari yang ke-19 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kalau Anda sedang diberikan nikmat sehat, sahabat AMK, ini harus dijaga betul-betul. Karena nikmat sehat ini seringkali baru terasa luar biasa ketika tubuh sudah mulai melemah. Karena itu menjaga kesehatan bukan hanya saat sudah mulai ngerges bahasanya ya, ketika saat sakit sudah mulai terasa datang, tapi juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perkembangan dunia kesehatan, sahabat AMK, semakin canggihnya teknologi, kita ketahui bersama bahwasannya beragam jenis metode, baik itu terapi ataupun juga pemulihan, terus berkembang untuk bisa mendampingi, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Dan salah satunya yang hadir adalah sahabat AMK, ITERA, sebuah terapi modern yang hadir sebagai bagian dari ikhtiar membantu proses pemulihan tubuh secara lebih optimal. Apakah sebenarnya itu ITERA, sahabat AMK? Bagaimana kemudian terapi ini bisa bekerja? Siapa saja yang bisa mendapatkan manfaatnya? Dan hal-hal lain yang perlu kita pahami bersama. Insya Allah di siang hari ini kita akan berbincang dalam special talk show bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Mira selaku owner skincare Mira Beauty dan terapi Mira Care, sahabat AMK. Ikhtiar sehat dengan ITERA, terapi modern untuk bantu pemulihan tubuh. Anda pun silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Anda yang ingin berkonsultasi tentang keluhan yang terjadi pada tubuh Anda, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Semangat tetap pagi meskipun sudah di jam 1 siang, sahabat AMK. Berkaitan dengan pembahasan kita, yakni terapi modern tercanggih dan sembuh tanpa obat. Ikhtiar sehat kita. Anda yang mungkin memiliki keluhan sulit tidur, atau ada sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Baik itu juga bisa jadi saraf kejepit, sahabat AMK, diabetes, stroke, dan beragam jenis keluhan yang terjadi pada tubuh Anda ataupun keluarga Anda, Anda bisa konsultasikan di segmen siang hari ini. 0811-224-1027. Karena kalau Anda baru pertama kali mendengar soal ITERA ya, sahabat AMK, ini adalah sebuah teknologi tercanggih yang mengedepankan frekuensi ataupun juga gelombang elektromagnetik, frekuensi terahertz, sahabat AMK, dan energi panas. Bahkan kalau dari perbincangan kita sebelum-sebelumnya, dari terapi ITERA yang hadir, sahabat AMK, ini bisa memelihara 3 jaringan utama tubuh agar tetap sehat, yaitu mulai dari jaringan pembuluh darah, jaringan syaraf, bahkan juga jaringan meridian. Dan beruntungnya kita tinggal di Bandung, sekarang juga hadir kliniknya, sahabat AMK, yakni di Miracare, yang menghadirkan layanan ITERA tersebut. Karena kalau di tempat lain, biasanya kita didorong untuk membeli alatnya. Nah, kali ini di Bandung ada sebuah klinik yang menghadirkan jasanya, sahabat AMK. Apakah Anda tertarik mencoba atau sudah mencoba barangkali sahabat MK yang sedang menyimak? Nah, silakan bisa berbagi juga ya pengalaman ketika pernah mencoba terapi ITERA ini, sahabat MK. Kami nantikan atensi bergabung Anda di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita juga sudah hadir langsung, sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Mira, sahabat MK, selaku pemilik dari skincare Mira Beauty dan terapi Mira Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya Ibu Mira?
1: Alhamdulillah, tambah seger.
0: Oh, Masya Allah, seger juga ini alhamdulillah.
1: Tambah seger, di umur yang
0: hampir 70 tahun. Masya Allah, ini secerah matahari ya. Alhamdulillah siang hari ini sudah bersinar, sahabat MK. Ya. Masya Allah, ini sebuah fenomena ataupun juga di musim-musim sekarang kan bisa dikatakan kadang mendung, kadang hujan. Nah, ikhtiar sehat dengan ITERA ini seberapa membantu kira-kira Ibu Mira? Mungkin ada sahabat MK juga yang merasa memang seperti apa sih kinerja ITERA ini, Ibu Mira? Mungkin ya, di awal bisa dijelaskan kembali.
1: Ya, kalau begini ya, sebetulnya mesin ITERA yang kita punya ini, dia itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat. Wah. Ya, berat itu termasuk penyakit jantung, jantung yang debarannya nggak teratur, atau mungkin ada penyumbatan gitu ya. Tapi penyumbatannya yang istilahnya belum tertutup banget lah, mungkin yang penyumbatan sekitar 30% lah ya, mungkin kalau secara kedokteran tuh penyumbatan ada, tapi penyumbatan yang masih full, belum full. Biasanya kalau penyumbatan 80% itu kan biasanya udah harus pakai ring gitu ya, nggak apa-apa pakai ring aja gitu. Tapi nanti dengan mesin ITERA nanti lemak-lemak yang lainnya kan juga ada yang menyumbat di pembuluh darah jantung itu, nah itu nanti akan semakin dibersihkan juga gitu. Jadi kalau orang yang pakai ring pun boleh gitu ya, melakukan terapi di MiraCare ini. Nah biasanya kita kalau orang yang sudah pakai ring, kita panasnya nggak sepanas yang biasa gitu, kita kurangin, bahkan ada terapi dingin. Jadi bisa diatur terapinya. Nah, terapi dingin itu misalnya di kuping gitu ya. Orang kadang-kadang kalau dia pakai terapi ITERA dengan yang sinar panas kan kurang nyaman, tapi ada juga orang yang nyaman dengan yang panas. Kadang-kadang ya namanya orang budek ya, atau kuping mendengung itu diakibatkan misalnya ada kotoran, ya kotoran di dalam kuping. Nah, menyumbat, dengan panasnya sinar ITERA ini, nah nanti dia penyumbatannya itu akan lumer gitu kan? Kan itu biasanya dia akan seperti lemak ya, kotoran kuping itu. Nah, kadang-kadang orang baru satu kali terapi, wah pendengaran saya udah bagus. Oh, berarti itu pendengaran yang tidak bagus itu disebabkan adanya kotoran di dalam kuping. Tapi ada juga orang yang melalui prosedur yang berapa kali terapi gitu ya, barulah misalnya kupingnya seperti tadi, ibu konsultasi dengan pasien, beberapa pasien sebelum berangkat ke sini, ada pasien yang seorang bapak-bapak itu kupingnya mendengung, kemudian juga dia pakai alat apa tuh,
0: bantu dengar
1: ya, tapi sekarang udah lepas gitu, dia udah bisa dengar gitu, tadi juga ngobrol udah biasa tapi masih kurang lah ya, tapi dia udah nggak pakai alat bantu dengar, kemudian dia bilang juga kuping mendengung saya juga sudah berkurang banget gitu. Jadi tinggal sedikit lagi gitu. Jadi dengan mesin ITERA ini sebetulnya seluruh penyakit bisa diatasi gitu. Karena memang ada energi ITERA di situ. Energi ini berasal dari batu. Jadi alami. Jadi alat terapi ini terbuat dari batu silika, germanium, kemudian arsenik. Nah, tiga batu ini dihancurkan. Nah, kemudian dibentuklah seperti alat hair dryer, ya, seperti alat hair dryer. Nah, itu bisa mengeluarkan yang disebut dengan sinar ITERA yang berwarna biru. Kalau warna itu sih bisa aja misalnya warna kuning, warna merah, warna ungu bisa ya. Kebetulan alat ITERA ini pakai warna biru. Lensanya mungkin pakai yang biru ya. Nah, itu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit gitu. Jadi kalau secara logika ibu juga, kenapa orang yang tadinya jantungnya berdenyutnya itu tidak teratur, sekarang jadi teratur gitu. Ya itu logikanya karena lemak yang tersumbat udah dihancurkan oleh sinar sinar ITERA tadi yang bisa mencapai 200 derajat Celcius panasnya. Tapi kan tidak semua panas itu dioper ke tubuh manusia gitu. Jadi radiasinya juga nol, jadi sangat sangat aman banget. Kadang-kadang ada beberapa pasien yang dari Jakarta, dari luar kota, mereka itu karena nginep di Bandung sengaja terapi ya, biasanya mereka tuh datang hari Jumat ya. Hari Jumat mereka nginep satu malam, kemudian Sabtu satu terapi. Malam berarti dua malam ya, mereka nginap. Itu hari Jumat dia datang pagi, mereka bisa terapi satu kali, kemudian sore satu kali lagi, kemudian hari Sabtunya pagi dan sore, kemudian minggunya pagi dan sore, minggunya mereka pulang ke kota masing-masing ini gitu. Nah berarti dalam satu minggu kalau untuk orang di luar kota bisa nginap gitu. Kebetulan juga ada tempat nginap di tempat terapi kita itu nggak jauh dari situ, sekitar ya 200 meter lah jalan kaki ya, apa namanya, Red Door biasanya di situ. Nah itu bisa untuk nginap kemudian terapi di tempat kita. Ini juga banyak pasien yang mau datang dari luar kota ya. Minggu-minggu ini banyak yang datang dari luar kota juga. Nah kalau dia jauh dari pulau seberang misalnya, mereka pengen beli alatnya gitu. Jadi karena alat terapi ini juga kan kita bisa jual juga di tempat kita, karena kita juga agen resmi. Hati-hati juga sekarang jangan beli alat ITERA sembarangan, karena sekarang banyak sekali pemalsuan ya, mesin ITERA yang tadinya bentuknya gak begini jadi begini. Nah jadi saya kemarin mungkin udah cerita ya, minggu kemarin saya kan reuni nih, kebetulan teman saya bawa mesin ITERA, dia bilang gitu kan, loh kok ITERA potongan mesinnya seperti ini. Pas saya lihat, oh bukan ITERA Prime. Berarti PT pertama kali yang menciptakan ITERA ini adalah PT Prime. Ya, PT Prime ini dia bisa menciptakan alat terapi yang di telapak kaki untuk merangsang saraf-saraf yang di telapak kaki, kemudian juga membersihkan pembuluh darah yang tersumbat, sehingga ketika kita memakai alat terapi itu kerasa kejut-kejut-kejut gitu di telapak kaki sampai lutut ya. Jadi itu semakin berat sumbatan di pembuluh darah kita di seluruh tubuh, dan itu dia energi itu masuk dari telapak kaki sampai ke ujung rambut. Nah biasanya kerasa kalau misalnya dia banyak penyumbatan itu kerasa cet, jadi
0: seperti tersengat listrik.
1: Nah, itu mah enggak kerasa gimana, enggak kerasa takut kita, enggak juga, enggak gitu. Tapi itu semakin banyak penyumbatan, itu semakin kerasa ketika terapi di telapak kaki.
0: Seolah dibersihkan
1: Seolah dibersihkan.
0: Insyaallah.
1: Saya kalau mau cerita jadi berapi-api begini ya.
0: Jadi semangat ya.
1: Jadi begini, tadi nih saya mau detik-detik mau berangkat ke sini, makanya agak terlambat 5 menit ya. Ada pasien ceritanya. Seorang ibu-ibu, dia itu udah operasi tumor, tapi kebetulan tidak ganas. Tumor payudara dua-duanya. Itu udah 13 macam operasi yang dia jalankan. Nah, kemudian dia mendengar kita siaran, nggak tahu di MK, nggak tahu di radio lain atau melalui AIDS, saya nggak ngerti tadi, saya nggak sempat nanya, tapi dia bilang pas dia datang terus dia nggak yakin gitu loh, nggak yakin awalnya. Apalagi katanya saya disuruh ngambil paket, ah ini mah udah penipuan aja. Dia tuh sampai ngomong tadi begitu ya, sama ini kita cerita aja, ah ini mah penipuan, karena saya sebelumnya Bu Mira dibilang saya tuh sempat kena tipu juga di beberapa alat terapi. Jadi dia ada di satu tempat, saya nggak pernah diajak ngobrol, nggak bisa cengkerama kayak Bu Mira begini, dia bilang gitu kan. Kalau di Bu Mira ini sekarang kan saya bisa ngobrol, berbagi gitu ya, cara untuk menjaga kesehatan harus olahraga teratur. Itu selalu ibu berikan penjelasan ke seluruh pasien-pasien ibu. Olahraga teratur, pola makannya dijaga, istirahatnya cukup, positive thinking dengan semua kodar yang diberikan oleh Allah. Nah gitu, 4 trik ini yang selalu ibu alirkan ke dalam tubuh pasien-pasien kita. Nah dia tuh senang si ibu tadi, kalau dengan ibu ini kita kan diarahin benar-benar gitu. Pola hidup kita harus bisa rubah gitu, sehingga kita bisa jadi sehat. Nah gitu kan. Nah tadinya saya berpikir, oh ini udah penipuan lagi, karena katanya ibu di sini jualnya kan dalam bentuk paket. Nah Emang paket kita kan memang ada yang 10 kali Mbak Sipa.
0: Betul.
1: Kalau 10 kali itu dikali 100 kan udah 1 juta.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan satu terapi di kaki, tapi kan nanti ada terapi di punggung dan seluruh penyakit yang ada di dalam tubuh ditembak dengan yang terapi itera yang di punggung tadi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu memang 100 tambah 100 berarti udah 200.
0: Yeah.
1: Nah, dikali 10 berarti 2 juta.
0: Yeah.
1: Kenapa 10 kali saya memberikan harus ngambil paket? Bukan berarti saya biar gede dapat duit, tidak. Karena namanya terapi itu bertahap.
0: Betul.
1: Sekali pertemuan, sekali mereka datang pasien, mm-hmm. saya targetnya penyembuhannya harus 10%.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tidak mencapai 110%, itu saya bisa mencari kesalahan mungkin di pihak saya yang salah atau di pihak pasien yang tidak disiplin datang.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya dia datang seminggu sekali, ya gak bisa lah yang namanya terapi itu gak bisa. Terapi itu harus tiap hari gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalnya ada pasien yang punya keluhan misalnya, oh, keluhannya banyak 10 macam misalnya dari telapak
0: dari
1: ujung rambut
0: kepala.
1: Sampai ujung kaki, dia punya keluhannya banyak, ya kuping berdengung lah, ya sinusitis lah, ya sakit kepala, sakit bahu, sakit sakit apa tuh,
0: lambung,
1: penyakit pinggul sakit, kemudian lutut sakit, kemudian semutan baal di telapak kaki, itu semuanya insya Allah bisa diatasi,
0: insya
1: gitu kan.
0: Allah.
1: Tapi dulu pasien tuh harus datang tiap hari. Ini yang saya tekankan sekarang kepada staff saya. Pasien tanya dulu, ibu mau berobat atau cuma menghamburkan duit?
0: Mm-hmm.
1: Tanya sama pasien itu. Saya bilang gitu Mbak yeah. Syifa ya. Kalau ibu niatnya pengen berobat, tidak menghamburkan duit ke kita, ke Miracare, ibu harus disiplin datangnya.
0: Gitu.
1: Datang tiap hari, wah itu penyembuhannya. Kalau dia datang 5 kali aja, atau 7 kali, berarti 70% dari penyakitnya, kesembuhannya sudah dicapai. Kecuali penyakit berat ya,
0: mm-hmm.
1: kayak tadi ibu jemput ke jantung,
0: yeah.
1: kemudian
0: tumor
1: yeah. kanker, mm-hmm. kemudian cuci darah, itu lamanya 6 bulan.
0: Mm-hmm.
1: Dan 6 bulan gimana? Mau datang terus ke tempat saya juga gak mau terima. Karena terlalu lama, kasihan orang bolak-balik ya. Biasanya kalau untuk penyakit berat begitu, mereka disarankan untuk beli alat itera ini. Karena alat itera ini sangat bagus banget untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk hipertensi, apalagi asam urat, kolesterol, mm-hmm. itu semua dibabat habis sama dia. Sama alhamdulillah ya dengan alat terapi
0: ya,
1: dengan qadar Allah semuanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian kalau penyakit kanker gimana, yang tumor apalagi tumornya enggak ganas ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu apalagi kalau ada jendolannya, itu insya Allah dia bisa gitu loh. Kalau misalnya jendolan, benjolan itu kan ada yang tumor tapi tidak ganas,
0: mm-hmm.
1: ya. Ada juga yang bukan tumor, dia lipoma biasa, tapi dia mengganggu, kadang-kadang pegel gitu. Kalau timbulnya di tangan, itu tangan tuh pegel gitu, nggak enakan gitu,
0: mm-hmm.
1: ya, karena ada lipoma. Itu datang aja ke Miracare, nggak lama, itu paling berapa kali terapi, itu lipomanya udah kempes gitu.
0: Mm-hmm.
1: Atau misalnya tumor-tumornya yang enggak ganas, yang benjolan di leher atau di mana gitu ya, itu datang aja dengan alat terapi ini. Konon ya, menurut penelitian mereka yang udah bertahun-tahun, bahwa sinar ini ternyata bisa menyembuhkan penyakit kanker tumor.
0: Nah,
1: apalagi ini kan tumornya enggak ganas,
0: betul.
1: Kemudian lipoma biasa. Jadi untuk serba jendol-jendolan, benjol-benjolan, datang aja ke Miracare juga gitu. Nah, kemudian gimana dengan penyakit berat yang ginjal juga? Ginjal itu disebabkan biasanya karena adanya batu.
0: Mm.
1: Batu ginjal itu timbul karena asam uratnya tinggi atau kurang minum, ya. Kemudian timbul batu ginjal, setiap kepergerakan kita itu kadang-kadang menggeser dinding ginjal, menyebabkan luka. Luka itu menimbulkan infeksi, timbullah infeksi ginjal.
0: Astaga.
1: Nah, kalau infeksi ginjal ini tidak kita atasi, kita tidak sembuhkan, batunya tidak kita keluarkan, itu mm-hmm. akan berjalan terus. Akhirnya si ginjalnya jadi bengkak, jadi nggak bisa berfungsi karena sudah infeksi, udah bengkak.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya dia udah nggak bisa mensterilkan darah.
0: Iya,
1: ya, jadi
0: lagi ya.
1: Darah kita di dalam tubuh kita itu jadi sudah beracun semua.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya timbullah cuci darah. Nah, sekarang penanganannya dengan mesin itera gimana? Ya itu ginjalnya ya. Jadi karena fungsi alat terapi ini kan dia bisa juga selain membersihkan pembuluh darah sampai ke yang sekecil-kecilnya, dia juga bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, termasuk penyakit ginjal tadi yang sudah infeksi. Nah, biasanya kita blow di tempat yang sakit itu, dia akan peperingkelan nih pasiennya.
0: Ginjalnya berarti ya, sakit ginjal.
1: Nah, itu nanti lama-lama akan merasakan, oh semakin lama di terapi, oh sekarang udah gak kerasa, udah gak sakit. Nah, sekarang ginjal ibu gimana kerasanya? Ya udah gak sakit, biasa aja gitu. Kencing juga udah bagus. Kadang-kadang kalau ada batu ginjal itu kan bisa kencing berdarah dan sebagainya gitu loh. Nah, dengan alat terapi ini, karena dia bisa membentuk sel-sel baru, akhirnya terbentuklah sel yang udah jelek di ginjal itu, dibuang, diganti dengan sel baru. Sama dengan orang penyakit diabetes, di pankreasnya selnya rusak, pankreasnya diganti dengan sel yang baru di pankreasnya, akibatnya diabetesnya juga sembuhnya permanen gitu. Jadi bukan hanya sementara, karena dia bisa membentuk sel baru. Nah, kemudian tadi bisa membersihkan pembuluh darah, berarti hipertensinya juga permanen gitu. Jadi nggak turun naik, oh nanti naik lagi, makan ini naik lagi. Insya Allah nggak, yang sudah-sudah itu hipertensi juga dari 200 biasanya itu mereka bisa normal ke, ya terapi ke 10 biasanya mereka udah bisa 120/80 gitu. Jadi ada penyakit berat yang bisa diatasi dengan mesin ITERA ini. Ada penyakit yang sedang. Penyakit sedang itu apa contohnya? Penyakit mah.
0: Oh, mah termasuk sedang ya, Bu Mira?
1: Sedang, dianggap sedang gitu ya. Dianggap mudah lah kalau dengan mesin ITERA ini. Jadi orang yang punya penyakit mah yang sudah menahun, yang sudah istilah capek berobat kemana-mana, kemudian udah minum apa segala macam, tetap gitu ya. Itu coba datang ke MiraCare, insya Allah bisa ya. Nah, secara logika, kenapa kok bisa dengan mesin ITERA? Nah, ya tadi karena alat ITERA ini juga bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuh. Betul. Jadi sekarang kalau kita punya mah, berarti kan asam lambungnya tinggi. Asam lambung kalau kurang diisi makanan, dia akan melukai dinding lambung. Dinding lambung luka, timbullah infeksi, timbul rasa mual, rasa perih, rasa pengen muntah dan sebagainya, bahkan timbul sesak di dada. Nah, dengan alat terapi ini luka-lukanya disembuhkan. Luka-luka yang yang penyakit mah tadi. Nah, akhirnya dengan bantuan minum madu pahit yang dari kita, yang
0: ini semacam suplemen seperti itu ya, Bu Mira. Gitu.
1: Jadi memang saya juga sekarang orang penyakit mah dibantu dengan madu hitam yang pahit. Itu bagus banget perkembangannya ya. Terapi 10 kali 6 aja lah. Terapi 6 kali perasaan mual, perasaan muntah, gak mau makan dan sebagainya, itu udah perubahannya udah bagus. Ini menurut penelitian yang ibu alami ya dengan pasien-pasien. Apalagi kalau terapinya udah sampai 10 kali, wah itu udah mereka udah ceria itu.
0: Udah 100% ya, kalau setiap 10% ya, gitu ya.
1: Tapi kalau untuk saraf kejepit, kalau mah itu penyakit ringan ya. Misalnya saraf kejepit di leher, lehernya susah menoleh, itu sekali 10 kali terapi juga udah bisa, udah bagus. Yang sakit pundak atau frozen shoulder itu 10 kali terapi udah bagus gitu. Tapi untuk saraf kejepit di daerah pinggang yang menjalar ke tulang pinggul, kemudian sakit di lutut, kemudian sakit di betis, kemudian sakit di plantar, di telapak kaki, atau sakit baal di jari-jari dan sebagainya, itu paketnya harus 15 kali datang ya. Nah, jadi sekarang pendengar nih semua, kalau pengen berobat serius, datanglah secara serius. Ya, jadi maksudnya itu jangan coba-coba.
0: Kesungguhannya juga dinilai ya, Ibu Mira ya.
1: Saya sekarang disiplin sama pasien itu. Saya ajak ngobrol, ibu datang ke sini pengen berobat atau pengen buang-buang duit atau pengen jalan-jalan atau pengen coba-coba. Ibu nggak bisa. Saya nggak mau nerima uang ibu kalau ibu tidak sembuh. Caranya gimana? Ada kerjasama antara pihak saya dengan pihak ibu. Caranya gimana? Ibu datang teratur. 10 kali ibu sehari datang deh, nyempatkan waktu. Dan 10 hari ini daripada menahan penyakit bertahun-tahun, benar gak? Betul. Ya mendingan kita berobat 10 hari, disediakan waktu gitu loh. Kalau gimana kalau kita kerja bu? Lah minta izin aja lah. Biasa pulang jam 5 misalnya ya, kita minta izin jam 3 atau pas jam istirahat misalnya. Saya datang jam 12:30 mas, Bisa nggak 1 jam? Bisa gitu loh.
0: Berarti durasi terapinya memang di antara 1 jam ya, Bu?
1: Satu jam. Jadi itera yang di bio yang di kaki, kemudian juga yang di punggung tuh setengah jam.
0: Ini tidak dengan acupressure. Kalau dengan paket komplit seperti apa, Bu Mira?
1: Nah sekarang kalau biasanya kalau mereka saraf kejepit, itu kan mereka enggak di acupressure setiap hari. Jadi kedatangan pertama biasanya di acupressure. Acupressure itu tujuannya apa? Saya itu kan tadinya bukannya cuma itera aja ya.
0: Jadi langsung ditembak itu ya.
1: Ditembak begitu. Ya? Kemudian dipijit dulu sama anak-anak memang. Tapi pijitannya tuh enggak fokus ya. Asal-asal pijitan doang lah istilahnya. Kalau sekarang acupressure. Jadi dia ini harus orang yang sudah ahli di bidang acupressure ini. Jadi dia tahu titik-titik penyakitnya itu ada di mana gitu. Nah, sekarang dengan acupressure diapain dulu? Jadi pijit dulu. Kalau orang saraf kejepit, itu kejepit saraf itu diakibatkan pertama ototnya yang kaku, mengeras. Nah, dengan acupressure ototnya ini dilemaskan dulu ya, sehingga nanti ketika kita ngeblow dengan mesin itera itu sarafnya udah gampang lepas karena udah dilumerkan dulu sama acupressure. Kemudian yang kedua, saraf kejepit akibat dari tulang yang bergeser dari tempat aslinya.
0: Bisa seperti itu juga.
1: Bisa.
0: Ya?
1: Jadi karena kadang-kadang orang itu kalau salah gerak tulangnya kan bergeser sedikit, atau misalnya dia lagi tidurnya ke kiri terus, berarti tulangnya mungkin ada yang bergeser, akhirnya sarafnya kejepit. Nah, dengan acupressure ini posisi tulang yang salah ditempatkan lagi. Tapi bukan berarti misalnya tulang yang bergeser dari bonggolnya karena kecelakaan, itu gak bisa di acupressure. Harus ke ortopedi, harus ke dokter tulang. Posisinya dibenarkan dulu, dimasukkan dulu ke bonggolnya gitu ya. Persendiannya itu harus dibenarkan dulu, baru nanti bisa pakai itera, mesin itera. Nah gitu, jadi
0: jadi ikhtiar terbaik ini untuk menjaga kesehatan,
1: iya,
0: ya Ibu Mira.
1: Jadi kemudian saraf itu juga kejepit karena adanya benjolan-benjolan lemak atau yang disebut dengan selulit. Nah, di dalam selulit itu kadang-kadang ada terperangkap saraf di situ. Nah, misalnya ini saraf, kemudian timbul lemak di sekeliling saraf itu.
0: Dibungkus oleh lemak.
1: Dibungkus oleh lemak. Nah, dengan acupressure lemaknya tadi dihancurkan. Nah, gitu. Jadi otot yang kaku, kemudian tulang yang bergeser, kemudian banyaknya jendil-jendil yang di bawah kulit atau yang disebut dengan selulit, itu dihancurkan dulu dengan acupressure. Harga satu acupressure Rp250.000 untuk perempuan, lamanya 2,5 jam. Rp150.000 untuk bapak-bapak, lamanya 45 menit. Bedanya kenapa dibedain? Karena yang ahli acupressure itu yang perempuan, ya. Nah, dia bisa 1,5 jam. Kalau yang laki-laki jago juga. Tadi juga ada pasien, "Bu, ini perlu dapat jempol 2 buat si bapak ini, dan perlu kasih hadiah." Emang kenapa, Pak? Ih, enak banget kalau habis dipijit sama dia, langsung kita di itera lagi. Itu enak banget, Bu, enak banget. Nah, kayak gitu ya. Jadi perlulah acupressure, kemudian baru nanti dia di blow itu maksudnya dipanasin bagian tubuh yang sakit tadi
0: dengan alat itera.
1: Itu lamanya 30 menit. Nah, dengan panasnya ini, ya itulah tadi fungsinya banyak. Sinar itera ini bukan hanya panas seperti hair dryer, bukan. Untuk mengeringkan rambut, bukan.
0: Tidak, ya.
1: Ya, tetapi dia mempunyai fungsi membersihkan pembuluh darah sampai sekecil-kecilnya. Nyatanya ibu juga mau dioperasi katarak, nggak jadi-jadi. Karena katanya semakin lama matanya semakin bagus. Soalnya ibu kan sering pakai itera ya.
0: Berarti itu diblow di bagian mata ya?
1: Diblow di bagian mata. Jadi besoknya tuh cilenya banyak keluar. Berarti lemak-lemaknya luntur ya. Jadi orang katarak itu karena kadang-kadang adanya lapisan lemak di bagian kornea luarnya. Nah, lemak itu bisa dihancurkan dengan mesin itera. Jadi sekarang saya ibu mau bening aja tuh ngeliat ke situ.
0: Ngeliat, Masya Allah.
1: Nah, itu bisa baca tuh ya. Manajemen kolbu. Nah, itu gak usah pakai kacamata gitu ya. Ya artinya dengan mata itu adalah pembuluh darah yang sekecil-kecil itu bisa sembuh, bisa dibersihkan dengan alat itera
0: ini. Nah,
1: kemudian
0: Allah,
1: dia fungsinya tadi apa? Untuk membentuk sel-sel baru.
0: Regenerasi sel.
1: Jadi livernya yang sudah jelek diganti dengan liver baru. Mm-hmm. Ya, jantung yang udah jelek fungsinya diganti dengan sel-selnya, maksudnya diganti mm-hmm. dengan sel-sel baru. Jadi regenerasi sel ada di dalam alat terapi ini. Masya kemudian Allah. Dia juga bisa menyembuhkan seluruh luka-luka yang ada dalam tubuh, infeksi ginjal lah, mm-hmm. infeksi karnamah lah, sariawan kah, sakit gigi kah, sakit kepala kah, semua dibabat tuh dengan alat mesin ITERA ini bisa disembuhkan. Gak usah minum obat sakit kepala, di blow aja kepalanya di situ. Masya mungkin Allah. Ada penyumbat jembatan ya di kepala itu membuat dia sakit, oksigen tidak bisa masuk ke atas kan. Mm-hmm. Nah penyumbatannya itu dengan panas ITERA aja dia udah buyar,
0: meleleh langsung ya,
1: meleleh langsung, akhirnya sakit kepalanya juga sudah
0: teratasi,
1: tidak ada
0: ya.
1: Kemudian juga dia bisa juga membentuk lapisan kolagen. Makanya kalau di luar negeri orang tuh beli alat ITERA yang paling murah itu kan 5,7 jan. Nah mereka kalau habis dandan selalu ngeblow mukanya.
0: Dengan panas atau dingin itu?
1: Panas biasanya, tapi yang medium biasanya ya untuk muka. Sehingga kolagennya itu bagus, tumbuh gitu lapisan kolagennya itu. Jadi orang yang sering kulitnya di ITERA, dipakai terapi ITERA ini, bantalan kulitnya akan terbentuk, bantalan kolagennya akan terbentuk. Jadi kerut, keriput itu jauh gitu. Mungkin Siva lihat ibu ini udah umur 70 tahunnya. Maaf kata gitu ya, rasanya kerut kok gak ada.
0: Kerutnya gak ada, insya Allah. Gitu. Luar biasa sekali ini. Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan dengan hadirnya mesin ITERA, sahabat MK. Dan bagi Anda yang juga ingin berikhtiar untuk menjaga kesehatan, atau mungkin juga ingin menyembuhkan beragam jenis penyakit yang tadi disebutkan sahabat MK, ini menjadi ikhtiar terbaik kita. Dan insya Allah ini mulai dari penyakit ringan hingga penyakit berat, saraf kejepit, sakit pinggang, kaki, lutut, tumit, penyumbatan pembuluh darah, migrain, vertigo, insomnia, Anda yang sulit tidur, varises, sinusitis, bahkan termasuk juga asam urat, jantung, diabetes, dan lain sebagainya, silahkan Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan bahas bersama dengan Ibu Mira. Kita jeda terlebih dahulu ya Ibu Mira ya, sebelum menyapa sahabat MK, ini sudah ada beberapa yang bergabung.
1: Ya.
0: Insya Allah sesaat lagi sahabat MK, silahkan Anda bisa bergabung di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta konsultasi berbagi Anda. 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link web website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Clinic, we serve you beyond.
0: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan.

0: lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Mei, taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show Sahabat MK, kita berbincang seputar ikhtiar sehat dengan ITERA, terapi modern untuk bantu pemulihan tubuh. Anda yang penasaran Sahabat MK bagaimana kemudian ITERA bisa membantu keluhan-keluhan yang ada di tubuh Anda? Anda silakan bisa berkonsultasi di kesempatan siang hari ini bersama dengan narasumber kami selaku owner skincare Mira Beauty dan terapi Mira Care, ada Ibu Mira Sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027 karena betapa luar biasanya manfaat yang kemudian dirasakan juga oleh para pasien yang sudah mencoba langsung terapi ITERA. Dan kali ini kita sapa ya Ibu Mira Sahabat MK yang bergabung hendak berkonsultasi ya. Kali ini dari Gerlong nih, tetangga, ada Sahabat Tarmidi yang bergabung. Kalau ya, untuk penyakit sariawan yang sudah menahun Ibu Mira, itu bisa disembuhkan berapa lama kira-kira Bu Mira?
1: Ya, penyakit sariawan. Jadi gini, Bapak itu kan mungkin penyakitnya bukan sariawan aja ya. Jadi Bapak itu datang nanti ke tempat kita, kemudian kita konsultasi. Bapak sebutkan jenis penyakit Bapak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya Bapak mungkin punya penyakit kebiasaan susah tidur, jam 12, jam 1 baru tidur. Itu nanti kita bantu berobat langsung, diobatin langsung. Kemudian mungkin Bapak misalnya kupingnya osok, budak misalnya ya. Nah itu juga bisa kita bantu sekaligus mengobatin berbareng dengan sariawan tadi. Kemudian matanya kabur misalnya. Nah itu semua nanti dibantu juga, di blow dengan mesin itu.
0: Berarti dicek satu-satu dari
1: semuanya,
0: atas sampai bawah.
1: Jadi ya, makanya pasien itu harus menyebutkan keluhannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk bahu, sakit pinggang, sakit lutut, sakit apa segala macam, sakit, sebutin aja sepuas-puasnya gitu kan. Nah nanti kita kan ketika Bapak terapi, nanti kita arahin ke tempat-tempat yang sakit tadi. Nah itu gak lama Pak, jadi 10% setiap kedatangan Bapak itu penyakitnya akan sembuh secara bertahap. Misalnya Bapak datang dua kali terapi, berarti 20% kesembuhan. 20% itu dari segala macam penyakit itu,
0: tidak hanya sariawan yang
1: bukan
0: dikeluhkan
1: sariawan saja,
0: saja ya?
1: Gitu kan. Jadi Bapak jangan cuma ngobatin sariawan aja ke sana, semuanya disebutkan. Nah itu jadi kalau begitu ajaib banget ya Bu Mira. Betul, ajaib
0: betul,
1: banget
0: Allah.
1: Ya, saya juga Pak membuka alat terapi ini karena pengalaman pribadi saya. Saya sebelum membuka alat terapi ini, jasa terapi ini, saya dulu, saya tadinya lumpuh, gak bisa jalan ini yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua, saya pernah sakit kepala yang udah berhari-hari gak bisa sembuh. Udah minum obat ini gak, mungkin ada penyumbatan ya. Langsung diarahkan mesin terapi tadi di kepala ibu, itu 10 menit tok,
0: Masya Allah,
1: sakitnya hilang gitu, tanpa minum obat. Kemudian anak ibu juga kan pernah ya, yang alergi merah-merah badan.

0: habis di opname merah-merah seluruh badannya, jam 4 subuh dia ngebangunin saya. Mama, aku gak bisa tidur, ini aku kok keluar merah-merah, oh alergi obat, wah penuh ya badannya itu semua. Saya pakai ITER aja, coba di ETARA, gak lama juga 10 menit apa 15 menit hilang semua.
1: Merah-merahnya itu hilang seketika
0: semua. Oh, iya. Jadi makanya saya juga kadang-kadang ada orang di opname gara-gara alergi itu segala macam, udah datang aja ke Mirakir sih kalau menurut ibu ya. Mudah-mudahan karena juga bisa menghilangkan alergi-alergi macam alergi. Alergi itu bisa gatal-gatal, bisa juga bersin-bersin ya, bisa juga apalagi ya? Batuk-batuk, tapi dia bukan batuk yang beneran gitu ya. Jadi kalau sedikit dingin batuk keluar, nah itu semua insya Allah yang alergi-alergi juga bisa. Nah sekarang bagaimana dengan sariawan? Sariawan itu timbul biasanya karena kurang sayur, ya makannya sayurnya tidak seimbang dengan proteinnya. Jadi kekurangan vitamin, ya. Nah kemudian yang kedua mungkin bapak menderita penyakit mah.
1: Itu ya, bisa berpengaruh ke sariawan.
0: Nah dia bisa naik karena asam lambung juga bisa naik. Nah kemudian juga panasnya di tenggorokan ini bisa naik ke mulut. Nah di situ timbul juga sariawan gitu. Nah gimana caranya ngobatinnya Bu Mira? Di blow Pak. Jadi diarahkan mesin terapi, bapak buka mulut, kemudian diarahkan ke tempat yang sakit tadi, di tempat yang luka tadi. Nah biasanya kita olesin dulu pakai minyak ya. Pakai minyak dulu di tempat sariawannya itu, bapak sendiri yang olesin bukan kita. Nah kemudian langsung di blow, udah paling juga 3-4 kali terapi udah beres.
1: Udah beres ya, Masya Allah, Alhamdulillah.
0: Jadi 4 hari berarti ya. Nah kalau bisa bapak, kalau misalnya bapak punya penyakit banyak macam-macam ini itu, bapak niat 10 hari mau datang rutin. Nah saya sekarang mau ketat Pak, gak bisa lagi pasien datang seminggu sekali. Coba-coba saya udah gak layani sekarang.
1: Baik.
0: Karena kalau pasien sembuh kemudian dia akan bercerita kepada pasien lain, calon pasien atau saudara-saudaranya. Nah, kemudian dia juga mengalami kesembuhan yang total gitu kan. Rezeki yang saya terima dari hasil terapi bapak juga rezekinya barokah karena bapak sembuh gitu. Jadi saya bukan pengen bikin paket terapi itu biar saya cepat kaya, oh sekali terapi 5 juta, oi. Bukan itu tujuannya. Jadi karena terapi itu harus bertahap penyembuhannya. 10%, 10%, 10%, akhirnya selesai 10 kali terapi. Kalau misalnya belum sempurna nih, misalnya penyakit mahnya kok udah berat banget, atau saraf kejepitnya sudah lama, atau misalnya bapaknya udah tua, belum selesai di 10 kali terapi. Biasanya antara 80% lah ya 10 kali terapi itu misalnya. Sisanya 20% mau digemanain, ambil lagi paket, perpanjang lagi paketnya.
1: Bisa nah, langsung gitu. Tambah 5 jadi 15 paket gak apa-apa ya Bu Mira?
0: Boleh, ada juga pasien itu untuk penyakit yang agak berat, kita saran, Pak ambil paketnya yang 15 aja. Jadi bapak penyembuhannya itu di terapi ke 12, 13 itu insya Allah udah 100% semua ya. Baik, kecuali penyakit berat yang Ibu bilang tadi, itu 6 bulan lamanya.
1: 6 bulan, baik.
0: Jantung, kanker, kemudian stroke, kemudian cuci darah.
1: Baik, ini yang perlu perawatan lebih intens ya kalau penyakit intense, yang berat. Masya Allah, terima kasih Bu Mira dan silahkan bisa langsung datang ya Pak Tarmidi di Gerlong. Kayaknya dekat juga ya dari Gerlong ke Komplek Istana Mekarwangi ya Ibu Mira ya.
0: Bapak lokasinya. Keluar aja kalau bawa kendaraan, bawa mobil, bapak keluar di pintu tol Muhammad Toha. Ya, Muhammad Toha mungkin bapak kenal lah orang Bandung kan ya. Keluar pintu tol Muhammad Toha, bapak belok kiri sedikit, paling 20 meter ketemu Komplek Mekarwangi. Istana Mekarwangi. Masuk aja ke dalam. Jadi ini beradanya di dalam Komplek Istana Mekarwangi. Ya, Komplek Mekarwangi kalau istilah itunya mah ya. Kemudian nanti bapak masuk perumahan lurus jalan. Nah, nanti cari jalan Rangga Kencana nomor 50 dekat SD Bintang Mulia aja. Itu SD Bintang Mulia tuh gede tuh dalam komplek itu. Nah, cari itu aja, kemudian cari jalan Rangga Kencana nomor 50. Orang udah kenal Pak, terapi saya itu udah dikenal orang sekarang. Ya, udah terkenal lah ya. Namanya Mirakir.
1: Mirakir.
0: Ya. Hati-hati juga karena di sebelah saya juga ada terapi itu bukan Mirakir. Nah, jadi bapak nanti perhatikan dengan seksama nomor kita 50 Jalan Rangga Kencana nomor 50. Kalau ada pulpen kertas boleh dicatat ya. Jalan Rangga Kencana nomor 50. Nah, boleh konsultasi dengan saya dulu Pak, misalnya saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Mira, kayaknya asik deh kalau nanyain penyakit. Boleh Pak. Nah, saya berikan motivasi, nanti Bapak itu jangan merasa Bapaklah yang punya penyakit yang paling parah. Aduh, Bapaklah yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bapaklah yang punya penyakit gimana gitu. Ah, saya mah tinggal menunggu maut weh. Nah, itu pikiran-pikiran
1: mindset
0: begitu.
1: Juga kena ya,
0: mindsetnya itu ya? Nanti saya arahin Pak. Bapak nggak boleh berpikir seperti itu. Orang seberat apapun penyakitnya, tapi dia dia berpikiran, wah saya semangat optimis untuk sembuh di Miracare gitu. Itu benar loh. Banyak yang sembuh ya. Ya saya berikan pengarahan, kita harus sabar dengan cobaan yang diberikan pada Allah, oleh Allah kepada kita. Tapi kita berusaha, cobalah dengan terapi ITERA ini.
1: Baik,
0: ya,
1: Masya
0: dengan
1: Allah.
0: Akupresur ya.
1: Baik. Nah, kali ini kita sapa juga ada sahabat Ibu Ira Irmano, Bu Mira. Kali ini bertanya, kalau untuk balita apa bisa? Ini kasusnya adalah misalnya pertumbuhannya kurang baik karena susah makan, sehingga dikhawatirkan stunting, problem balita di posyandu. Seperti apa kira-kira Bu Mira? Dan ya, minta kontak Ibu Mira ini untuk berkonsultasi katanya.
0: Oh
1: iya,
0: saya menyebutkan nomor handphone saya tadi ya.
1: Yeah.
0: Boleh Bu di 081. Mm-hmm. Pakai pulpen.
1: Iya. Yeah.
0: Sama kertas ya. Mm-hmm. Catat Bu. 081 31 21 448 081 31 31 448. Oke, mau diskusi dulu dengan saya, oke banget. Nanti Ibu akan merasakan bahwa saya tuh belum seberapa lah penyakitnya gitu kan. Jangan merasa, oh saya tuh udah punya penyakit mah udah gak bisa disembuhin. Oh saya mah gimana masa depan saya ya, gimana saya ini ya Allah, gimana. Jangan begitu. Itu Allah juga mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya.
1: Betul.
0: Nah itu
1: Masya
0: harus
1: Allah.
0: Percaya kita dengan dalil ini. Nah mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi apa ya, jalan yang diberikan oleh Allah. Saya selalu berdoa kok untuk pasien-pasien saya yang berobat ke tempat saya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya Allah. Engkau yang menyembuhkan semua penyakit. Saya hanya bisa berusaha untuk membantu pasien-pasien saya. Ya Alhamdulillah mereka itu menerima terapinya dengan semangat, mereka datang bergembira. Itu penyakitnya bisa sembuh.
1: Berarti Sita, untuk balita ini juga
0: bisa.
1: Perlu bersama orang tuanya ya,
0: bisa.
1: Bu Mira.
0: Anak yang baru yang masih digendongan, itu biasanya terapinya digendong.
1: Oh.
0: Ibunya yang naik terapi,
1: Masya
0: nanti
1: Allah.
0: Tapi energinya bisa masuk ke anaknya gitu loh. Dan ini radiasinya nol. Tidak berbahaya karena terbuat dari batu-batu.
1: Yeah.
0: Bukan dari sinar apa itu yang berbahaya-bahaya.
1: Nah, bukan yang seperti itu ya. Baik,
0: bukan,
1: Masya Allah.
0: Bukan.
1: Alhamdulillah. Jadi silakan Ibu Ira Irmano bisa langsung bawa anaknya yang masih balita, kalau nanti ingin pertumbuhan ataupun yang tadi yang gak nafsu makan, ini bisa kemudian dikonsultasikan lebih lanjut ya Ibu.
0: Iya.
1: Mira ya.
0: Terus karena anak-anak yang idiot ya, punten ya, itu biasanya kan mereka lari kemana-mana. Nah itu nanti kan di bagian otaknya juga nanti kan kita di blow juga di
1: daerah. Ini ada perbaikan hormon juga berarti ya Ibu.
0: Iya,
1: Mira ya.
0: Bagus. Jadi yang tadinya liar kemana-mana, sekarang udah bisa sekolah, duduk dengan tenang, udah bisa menghitung. Nah itu tapi memang gak bisa cepat. Ya gak bisa 10 kali terapi sembuh semua, enggak lah. Tapi perlu bertahap. Dan kalau misalnya udah capek datang ke tempat saya, bisa beli alat. Anaknya di blow dengan mesin ITERA itu
1: bersama orang tua di rumah.
0: Iya,
1: saja
0: bersama
1: ya,
0: bersama orang tua di rumah saja. Mungkin ibu nanti juga, mungkin kan perkembangan anaknya nanti sesudah dimasas ya, dimasas dulu Bu. Mungkin ada kelainan apa di lambung anak atau di saraf-saraf anak, nanti di akupresur dulu, kemudian nanti di blow. Nah kemudian dilihat nanti nafsu makannya, biar banyak dia harus minum madu misalnya atau apa. Nah itu dikasihkan gitu, atau minum vitamin D3 misalnya. Itu anak-anak balita juga gak jadi masalah kok, karena cucu-cucu saya SD juga pada minum vitamin D juga gitu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, ya. Terima kasih Ibu Mira. Dan kali ini kita sapa kembali ada Bapak Abdul Rohman dari Sarimas Arca Manik yang bergabung. Mau bertanya, apa bisa untuk penderita diabetes? HbA-nya 1C 7,1, makan obat 2 kali sehari metformin HCl 500 mg ini.
0: Insya Allah bisa banget.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah bisa banget, Pak.
1: Diabetes juga salah satu yang sering di
0: ya. Nah,
1: atasi.
0: Timbulnya diabetes karena pankreas kita udah rusak. Kenapa rusak? Karena dia mengolah fungsi dari pankreas ini kan untuk metabolisme makanan yang masuk. Nah, kalau kita gemuk ya, itu hati-hati lama-lama dia kena diabetes karena pankreasnya bekerja keras untuk menghancurkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau pankreas sudah rusak, timbullah diabetes. Dia tidak bisa lagi menciptakan artinya gula yang di dalam darah itu udah berlebihan. Caranya gimana? Fungsi dari pankreas ini kita bagusi dengan cara di blow ya dengan mesin itera tadi itera. Diarahkan ke pankreas. Pankreas itu antara dada kiri dada kanan. Nah, di situ ada pankreas. Nah, disitulah selnya akan terbentuk sel baru. Sehingga orang kalau habis diterapi, Pak, itu biasanya 20 poin 30 poin turun. Misalnya Bapak nih datang dengan gula 200. Ya, ini banyak loh pasien yang ngalami gula 200 gula sewaktu, ya. Itu kan tinggi. Bagusnya gula sewaktu itu 120.
1: Itu normal ya, Bang.
0: Paling tinggi 140 ya. Okay. Nah, misalnya Mbak Sipa nih enggak makan enggak apa-apa, tapi sewaktu-waktu aja, Ibu, Mbak Sipa sini periksa darahnya. Nah, itu udah harus di bawah 140. Kalau misalnya sampai 200 berarti ini tinggi. Dia udah diabetes tipe 2. Ya, tipe 2 itu berarti apa enggak bisa disembuhkan? Bisa. Bisa ya dengan cara memblow di daerah pankreasnya
1: nah, ya. Gitu. Baik,
0: biasanya orang kalau habis diterapi itu 20-30 poin, misalnya dia datang gulanya 180, habis terapi 160.
1: Baik, Masya Allah. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu Mira. Ya. Tapi nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Sudah ada yang mendorong-dorong untuk lewat ini, Bu Mira ya. Baik, dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda kembali, sahabat MK yang masih mau berkonsultasi. Kami nantikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
8: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dari segmen ataupun juga program Inspirasi Siang Special Talk Show siang hari ini. Dan kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung berkonsultasi. Kali ini Bu Mira, konsultasi dari hamba Allah yang menyampaikan kalau untuk stroke ini sudah setahun nih Bu Mira. Biasanya untuk pengobatan berapa lama yang dibutuhkan kalau di Miracare?
9: Oke, penyakit stroke itu insya Allah bisa disembuhkan dengan mesin ITERA ya. Saya bacakan ini kesaksian saya. Ada seorang bapak pensiunan dari Angkatan Darat ABRI dari Jakarta. Dia sengaja kalau mau terapi itu nginep ya, nginep dua, kadang-kadang dua malam. Nah berarti dia terapinya pagi siang, pagi siang, pagi siang, pagi sore, pagi sore. Jadi dua kali sehari. Jadi sekali dia ke Bandung itu dia dapat 6 kali terapi. Itu pak yang tadinya telapak kakinya nggak bisa dilurusin ya, jadi di kayak yang bengkok gitu sehingga jalannya juga harus ginjak-ginjak gitu ya. Nah sekarang udah rata telapak kakinya, udah bisa disimpan di lantai. Kemudian tangannya yang tadinya hanya dilipat di bagian dada, kemudian dengan kaku jari-jarinya, itu tangannya sekarang udah bisa dinaikkan ke atas. Ya, udah hampir lurus loh, hampir lurus banget. Kemarin bapak cuma dinaikin tangannya kan tangan walaupun masih dibantu sama tangan yang sebelahnya ya, tapi udah bisa naik. Saya kaget. Nah, kemudian juga tangannya yang tadinya bengkok melipat saja ke dada, sekarang udah bisa lurus ke bawah. Jadi dia duduk di kursi udah enak gitu. Biasanya kan enggak bisa. Nah, kemudian jari-jarinya juga saya lihat, bapak ini jari-jarinya udah mulai melunak. Jadi udah enggak kaku lagi gitu. Jadi untuk stroke apalagi ini kan stroke-nya baru 1 tahun ya.
8: Itu ini masih baru ya,
9: Bapak. Termasuk baru. Ya mudah-mudahan bapak cepat datang ya. Kalau stroke ini jangan dibiarkan berlama-lama. Nah, kebetulan kita kan juga lagi masih promo ya. Dari 198.000 per satu kali terapi setengah jam, itu cuman 100.000, Pak. Murah cepek ya. Cepek. Tapi nanti Bapak kan harus ngambil paket gitu. Paketnya itu kalau misalnya Bapak gak bisa bayar lunas, bisa dicicil. Jadi setengahnya dulu, nanti setengahnya kapan gitu. Bisa begitu.
8: Berarti kalau untuk pengobatan stroke kurang lebih 6 bulanan ya Bu Mira ya?
9: Enggak.
8: Oh, bisa lebih cepat?
9: Tergantung.
8: Oh, tergantung
9: kalau
8: juga.
9: Kalau penyakitnya yang berat banget stroke-nya, nah itu baru. Kalau misalnya yang biasa-biasa sih,
8: bisa lebih cepat ya?
9: Lebih cepat.
8: Masya Allah.
9: Gitu,
8: baik, ya. Alhamdulillah. Dan ini nampaknya juga ada kesaksian ya Ibu Mira ya.
9: Ini saya akan bacakan testimoni ya. Waktu juga udah mepet, gak kerasa ya.
8: Masya Allah.
9: Ini ada Ibu Her ya. Keluhannya itu matanya buram. Yang kesatu, yang kedua banyak kotoran di hidung. Kemudian yang ketiga bahu sakit dua-duanya. Kemudian yang keempat belikatnya pegel. Kemudian lima lututnya sakit. Enam jari kaki kesemutan. Yang ketujuh susah tidur. Yang kedelapan asam lambung. Kesembilan susah BAB. Yang kesepuluh gulanya 325. Kemudian hipertensi. Kemudian batu empedu. Nah, perkembangannya di terapi kedatangan 10 kali. Berarti 10 hari ya?
8: Iya.
9: Itu matanya yang buram mulai sedikit jelas. Nah, udah 50% ya. Memang mata enggak secepat yang lain-lain ya.
8: Betul.
9: Tapi ini 10 kali datang 50% berarti dia udah mulai mencerang matanya. Kemudian kotoran di hidung sudah enggak ada. Udah berkurang, udah normal. Ya, masih 90% lah ya. Kemudian bahu sembuh sudah tidak sakit lagi. 90% sembuhnya. Belikat yang pegel berkurang 90%. Kemudian lutut terasa lebih enak 80%. Jari tangan kesemutan sembuh 80%. Tidur 100% nyenyak. Asam lambung 80% sudah tidak kambuh. Kemudian BAB-nya 80% lancar. Diabetesnya dari 325 turun ke 240 dan saat puasa 199. Berarti udah jauh ya perkembangannya. Yeah. Kemudian hipertensinya yang dari 150 menjadi 125/65. Kemudian batu empedunya belum dicek ke dokter.
8: Nah, baik, gitu. Masya Allah.
9: Nah, itu salah satu jadi Bapak sebutin semua penyakitnya di sana ya. Nah, nanti akan diarahkan mesin terapinya ke arah penyakitnya, nanti akan kesembuhannya itu akan bisa didapat. Makanya saya bilang, biasanya kalau 10 kali terapi orang penyembuhannya itu baru 80-90%, ada juga yang 100%. Untuk sembuh 100% biasanya mereka perpanjang paket lagi ya. Jadi mereka juga perpanjang paket apa dipaksa? Enggak. Itu mereka biasanya, "Bu, saya perpanjang paket." Mereka yang minta biasanya begitu karena kesembuhan banyak dirasakan oleh pasien-pasien kita. Kemudian ada Ibu Y ya, keluhannya itu kepala pusing muter atau vertigo ya. Kemudian susah tidur yang kedua, yang ketiga mata buram karena diabetes. Kemudian yang keempat pendengaran kurang baik, terasa berdengung, ini karena diabetes juga biasanya. Kemudian kelima belikat kanan kiri pegal. Kemudian diabetesnya sampai 400. Yang ketujuh mah asam lambung. Kemudian yang kedelapan pinggang tengah sakit. Jadi sakit diabetes ini juga akan merusak simpul-simpul saraf. Jadi makanya orang, kenapa orang diabetes tuh kadang-kadang sakit pinggang, sakit belikat, sakit kaki, ini baal dan sebagainya. Itu karena diabetes ya. Jadi telapak kaki kebas. Nah, benar nih. Nah, perkembangan kebetulan ini baru 6 kali ini ya. Bapaknya datang, kepala maksudnya ketika kita meneliti ini, membuat laporan ini, baru ke terapi yang ke-6. Ya, maksudnya begitu ya. Di terapi yang ke-6, kepala pusing muternya 50% berkurang.
8: Wah,
9: ini target tercapai ya, tercapai
8: ya,
9: ini. Kemudian tidurnya sudah mulai nyenyak 80%. Berarti sudah melebihi target. Kalau 6 kali berarti harusnya 60%. Ini udah 80% kesembuhan. Kemudian mata buram karena diabetes mulai sedikit lebih terang 20%. Nah, kemudian pendengaran mulai membaik, dengungnya berkurang 50%. Karena baru 6 kali datang. Kemudian berikat kanan kiri pegal 50% kesembuhan. Gula yang tadinya 400 berangsur turun jadi 300 pada terapi ketiga. Keren ya. Nah, berarti dia sekarang mungkin bapaknya udah terapi yang ke-10 atau 15, itu udah normal gulanya nantinya. Nah, kemudian mah asam lambung 60% membaik, sudah jarang kambuh mahnya. Nah, karena 6 baru ke terapi ke-6. Pinggang tengah sakit berkurang 70%. Telapak kaki kebas berkurang 70%. Berarti semua penyakit berarti bisa sembuh dong Bu Mira dengan satu kali kedatangan kita ke sana. Benar, Bapak ngambil paket yang 10 kali, seluruh penyakit yang Bapak derita ini termasuk kategori penyakit sedang dan ringan. Itu bisa sembuh 100%.
8: Sekaligus.
9: Kecuali penyakit berat. kanker sekali lagi, tumor, stroke, kemudian apa lagi?
8: Jantung.
9: Nah, itu memerlukan waktu sekitar 6 bulan kalau penyakitnya parah. Kalau penyakitnya masih baru stroke misalnya, itu cepat datang deh.
8: Jangan ditunggu sampai nanti-nanti ya Ibu Mira ya. Baik, ya. Masya Allah, Alhamdulillah.
9: Kemudian ini satu sekarang yang banyak datang lagi pasien adalah pasien yang mengalami cedera. Cedera olahraga, pernah terjatuh, tulang pinggulnya bergeser, atau misalnya kakinya, keselewonya gak bener dibenerinnya, itu datang segera ke MiraCare ya. Ini kebetulan ada pasien yang namanya SAS ya. Kemudian dia tuh keluhannya saraf kejepit, sakit daerah, ini masih SMA, saraf kejepit, sakit pinggang daerah pinggang karena cedera olahraga, karena salah satu posisi tidak bisa membungkuk sampai ke bawah, jadi dia gak bisa membungkuk sampai ke bawah ke lantai, dia cuma begini aja,
8: tidak bisa sentuh lutut berarti,
9: bisa, ya. Nah kemudian perkembangannya di terapi yang ketiga ya, setelah terapi keluhannya 100% sembuh, pinggangnya sudah tidak sakit, sudah bisa full membungkuk sampai ke bawah ke lantai, geraknya lebih enak, jalan lebih ringan, dan sudah bisa ikut ke Jurda pertandingan voli tingkat Jawa Barat.
8: Masya Allah.
9: Jadi nih, kalau ada anak-anak yang cedera olahraga atau apa-apa, ibu-ibu jangan diam aja, karena itu nanti akan
8: menghambat prestasi juga ya,
9: menghambat sekolah mereka dan sebagainya. Sakit tapi nggak dibilangin ke mamanya, padahal dia sakit nggak enak gitu. Nah itu harus segera dibenarkan tulang-tulang dan saraf-sarafnya.
8: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena Bu Mira semangat sekali ya sahabat MK, Anda juga yang ingin berkonsultasi semangat untuk sehat juga ya tentu Bu Mira ya. Ini terakhir dari Ibu Tintin tadi bertanya tentang alamat, tapi Alhamdulillah sudah terjawab juga ya untuk lokasi dari terapi Itera Care di MiraCare sahabat MK. Ini berlokasi di Jalan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Radan Rangga Kencana nomor 50 Bandung. Jadi Anda silakan bisa googling atau di Maps, ini juga sudah langsung diarahkan ya Ibu Mira ya. Dan bisa langsung konsultasi ke Ibu Mira di 081 31 31 2148.
9: Ya, cek juga sebelum Instagram kesana, ya. Kalau belum ke sana diskusi dulu sama ibu, boleh
8: silahkan gitu ya.
9: Kemudian jangan lupa Instagram kita ditonton berulang-ulang. Jadi Instagram itu jangan selewat aja. Instagram yang terbagus yang ibu miliki adalah Iteracare MiraCare Bandung. Iteracare MiraCare Bandung itu ditonton berulang-ulang, kesaksiannya di situ beribu-ribu pasien yang udah sembuh dari seluruh Indonesia. Itu ada di Instagram itu.
8: Ya. Baik, Masya Allah. Nah, silakan sahabat MKN bisa langsung cek di Instagramnya ya, Iteracare MiraCare Bandung atau juga di MiraCare Bandung, dan ada juga salah satu lini bisnis Ibu Mira di Mira Beauty Clinic sahabat MK. Ya, insya Allah kita diskusikan lain waktu ya Ibu Mira ya untuk Mira Beauty ya.
9: Mira Beauty-nya udah enggak ke ini.
8: Alhamdulillah. Ya. Karena waktu kita yang terbatas, tapi terima kasih Ibu Mira semangatnya ini, mudah-mudahan menambah giroh juga sahabat MK untuk senantiasa berikhtiar hidup sehat dan juga bisa menjaga amanah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Ibu Mira.
9: Begini pesan Ibu, kalau ada keluhan yang sifatnya kok ini sakit tulang ini, oh ini sarafnya kok begini-begini, datangnya ke MiraCare aja dulu.
8: MiraCare ya, Masya Allah. Kalau ada keluhan ingat MiraCare sahabat MK ya. Alhamdulillah, sehat selalu Ibu Mira. Terima kasih sudah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
8: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di siang hari ini setelah kita simak jurnal LPR SSNI berikut ini. Tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kota Bandung ajukan perpanjangan waktu selesai pengelola Bandung Zoo. Pemprov Jabar siap kelola kebun binatang Bandung. Laporkan kejanggalan PIP lewat aplikasi Jaga Indonesia Pintar. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajukan perpanjangan waktu seleksi pengelola kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo hingga 1 bulan ke depan untuk memastikan terpilih pengelola yang kompeten sekaligus menjaga kesejahteraan satwa selama proses berlangsung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masa pendaftaran seleksi berakhir 10 Mei 2026 mendatang sehingga perlu tambahan waktu agar proses seleksi berjalan optimal dan menghasilkan pengelola terbaik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan izin sementara pengelolaan kebun binatang Bandung kepada Kementerian Kehutanan untuk memastikan operasional dan kesejahteraan satwa tetap terjaga di tengah ketidakpastian pengelolaan.
1: Kami sedang mengupayakan agar ada izin khusus dari Kemenhut kepada pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar kami mendapatkan izin lembaga konservasi sementara supaya tadinya kan pemerintah pusat inginnya direlokasi nih sisa satwa-satwanya. Tapi amanat dari gubernur nggak boleh direlokasi, maka kita sedang memperjuangkan supaya tidak direlokasi. Bukan masih minim peminat, kita masih berusaha menyeleksi dengan lebih ketat gitu. Karena ada beberapa syarat yang masalah budaya dan sejarah ini agak susah diukur gitu. Kita hanya akan membuka kemungkinan untuk sementara dikelola dulu sebagai sebuah lembaga konservasi pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
0: Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menjadi pengelola Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung, menyusul belum adanya pihak yang akan ditunjuk untuk mengelola lembaga konservasi tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jika hingga batas waktu tidak juga ada keputusan, pengelolaan Kebun Binatang Bandung akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Menurutnya, pemerintah provinsi melalui BUMD menjadi pengelola kebun binatang untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi.
2: Pemerintah provinsi mencoba untuk hari ini minta Sekda berkomunikasi, kita juga bisa mengajukan KL kalau diperlukan. Misalnya dikelola oleh pemerintah provinsi melalui BUMD. Nah, agar kita lebih mengarah pada konservasinya. Ini kan saya tujuannya konservasinya. Hutannya sayang, binatangnya sayang. Nanti bisa dua-duanya ditempuh, mana yang terbaik. Apakah misalnya KL dulu dikelola oleh Pemkot sampai 1 bulan ke depan sehingga nanti diputuskan. Nah, apabila misalnya yang tidak putus-putus, saya lebih memilih provinsi melalui BUMD menjadi pengelola kebun binatang. Itu bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya satu, menyelamatkan pegawai. Yang kedua, itu menyelamatkan konservasi.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen berkolaborasi dengan Kejaksaan RI untuk mengevaluasi tata kelola program Indonesia Pintar atau PIP. Evaluasi dilakukan menyusul ditemukannya berbagai persoalan, mulai dari kendala administratif yang menghambat pencairan dana, hingga indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak kriminal dan pelanggaran hukum. Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menegaskan, pembenahan sistem dan penanganan berbagai penyimpangan dana sangat krusial agar program pengentasan kemiskinan di sekolah pendidikan ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
3: Di dalam pelaksanaannya, ada memang sistem yang belum berjalan secara semestinya, maka dilakukan perbaikan-perbaikan agar PIP itu tepat sasaran. Yang kedua, juga ditemukan ada beberapa pelanggaran, tentunya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk itu pihak kejaksaan sudah memiliki Jaga Indonesia Pintar. Tujuan utamanya tadi untuk menjaga agar betul-betul program ini sesuai dengan tujuannya dan tepat sasaran.
0: Kejaksaan Republik Indonesia meluncurkan aplikasi melalui link platform Jaga Indonesia Pintar bagi masyarakat terutama orang tua siswa yang akan melaporkan kejanggalan pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menegaskan pihaknya menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan platformnya sangat mudah diakses masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan program Link Platform Jaga Indonesia Pintar, pihaknya menggandeng Badan Pemusyawarahan Desa atau BPD untuk membantu verifikasi kasus yang dilaporkan masyarakat.
4: Laporan-laporan itu, kalau memang itu terkait pidana, mungkin nanti kita akan tidak lanjuti langsung. Tetapi kalau memang ini juga, kita tembuskan juga ke Kemendikdasman, ke Wamen khususnya, nanti sistemnya. Agar apa? Kalau memang ternyata itu bukan pelanggaran pidana, kan nanti Kemendikdasman yang menindaklanjutinya. Bisa teguran atau perbaikan tata kelola, itu ranahnya Kemendikdasman. Oleh karena itu, kami memberikan link ini kepada para penerima manfaat. Bukan kepada kepala sekolahnya malah. Para penerima manfaat atau calon penerima manfaat. Agar mereka bisa secara berani langsung melaporkan.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sepanjang tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menutup 29 perlintasan sebidang tidak terjaga. Sedangkan di tahun 2026, ditargetkan penutupan dilakukan terhadap 25 perlintasan tidak terjaga di seluruh wilayah PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan penutupan perlintasan sebidang tidak terjaga dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan di jalur kereta api. Menurutnya penutupan perlintasan sebidang tidak terjaga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
6: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung pada saat ini memiliki sebanyak 342 perlintasan sebidang di wilayah Daop 2 Bandung. Sementara 115 diantaranya adalah perlintasan resmi yang terjaga, dan selebihnya 227 perlintasan merupakan perlintasan yang tidak terjaga. Pada tahun 2025, PT Kereta Api Indonesia telah melakukan penutupan sebanyak 29 perlintasan yang tidak terjaga. Untuk tahun 2026 kali ini, PT Kereta Api Indonesia menargetkan sebanyak 25 perlintasan sebidang tidak terjaga yang akan kami tutup.
0: Polisi menangkap 12 orang anggota berandalan bermotor yang diduga melakukan pengeroyokan secara brutal terhadap seorang pengendara sepeda motor di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi beberapa waktu lalu. Aksi kekerasan yang sempat rekam kamera pengawas memperlihatkan korban dikepung dan diserang menggunakan senjata tajam serta benda tumpul. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para pelaku yang ditangkap mayoritas masih di bawah umur. Dari hasil penyelidikan sementara, dari 12 pelaku yang ditangkap, 6 diantaranya teridentifikasi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO untuk kasus kekerasan serupa yang terjadi di wilayah Marga Asih.
7: Sudah ada 12 orang yang telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena tidak menutup kemungkinan akan bertambah jumlah pelaku yang ada.
8: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pencinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan experience festival music yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Laswi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BJB Braga hingga Balai Kota Bandung. Sempurnakan bulan Mei ini bersama musisi lintas genre di Tahu Tahu Festival tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Merusak pagar dan merusak aliran kabel sepeda motor dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
3: Kang DDT, raja-rajaan diabring-abring sane simpulin antara biasa diabring-abring.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai atap gedung SD Negeri di Kabupaten Sukabumi roboh, dua ruang kelas ambruk, satu lainnya rawan. Polda Jabar ungkap tambang emas ilegal di Bogor. Diduga langgar etika, warga tuntut kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang warga desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor.
5: Peristiwa terjadi saat korban tengah merapikan material tanah longsor di area tebing Sungai Cipetir pada Selasa siang. Namun naas, tebing di atas lokasi kerja korban kembali longsor dan langsung menimpa tubuh korban. Tiga rekan korban yang berada di lokasi yang sama berhasil menyelamatkan diri setelah melihat dan mendengar tanah di atasnya kembali ambrol. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan dari aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan tanah masih labil.
6: Daerah Petir ini adalah sangat rawan longsor. Kemarin aja kita di tiga desa ada longsor, dua desa ada banjir.
5: Setelah 4 jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di bawah timbunan tanah. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian, keluarga dan kerabat korban histeris saat jenazah berhasil dievakuasi. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga diimbau untuk lebih waspada terutama saat beraktivitas di area rawan longsor, mengingat kondisi tanah yang masih mudah bergerak saat hujan deras.
4: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara bersama ayahnya AM Kunang menerima suap dari sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi senilai 12,4 miliar rupiah. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar.
7: Jaksa KPK Adis Hari menyebut Ade Kuswara menerima 11,4 miliar dari terdakwa Sarjan, seorang wira swasta di Kabupaten Bekasi. Sementara ayahnya HM Kunang menerima 1 miliar rupiah dari sumber yang sama. Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau patut menduga uang-uang tersebut diberikan agar dirinya bersama Abah Kunang dapat mengatur beberapa paket pekerjaan tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Bekasi agar dimenangkan oleh perusahaan milik atau terafiliasi dengan Sarjan. Sarjan merupakan direktur PT Zaki Karya Membangun dan pemilik CV Mancur Berdikari, CV Baro Konstruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil, Berkah Anugrah, dan PT Tirta Jaya Mandiri.
8: Dakwaan tadi intinya adalah adanya penerimaan Ade Kuswara Kunang dan juga ada penerimaan dari AM Kunang dari terdakwa Sarjan ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh terdakwa Sarjan ini semenjak tahun 2025.
4: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
9: Warga dari lima kampung itu yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman sang kades lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
10: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Bakru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Sebenarnya seperti itu.
9: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
3: Ari ieu teh naon ieu teh? Kang Dedi teh raja-rajaan diabring-abring sanes singkuringna tarbiasa diabring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun tatar Sunda khususna Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung huripna, harta jeung hartina, ilmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
4: Selanjutnya, Kirab Budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung. Atap Sekolah Dasar Negeri SDN Ciganas Desa Muncul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
11: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2. Kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981 lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah. Begitu mengetahui bangunan ambruk, guru bersama warga dan aparat setempat langsung bergotong royong mengevakuasi meja, kursi, dan perlengkapan belajar yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah genting di bagian bangunan yang rawan juga akan diturunkan untuk mencegah ambruk susulan.
12: Pada tahun 2010 itu pernah ada dana alokasi khusus, kalau nggak salah 6 rombel waktu itu dibangun. Cuman sampai sekarang 2026 bangunan itu sudah mulai rapuh. Terus kemarin mungkin hujan juga sangat intens sehingga terjadilah seperti ini.
11: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah termasuk musola.
4: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbeli mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram, relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
14: Empat tersangka di sini dengan inisial saudara M, Lewiliang, saudara DM, Cihampea, atas nama MNL, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Ini semua tersangkanya berinisiasi dari Bogor, Kabupaten.
4: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
15: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
16: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian perkara. 3 di Kecamatan Jati 7, 2-nya di Kecamatan Kertajati. Caranya memanjat pagar, dan merusak aliran kabel sepeda motor. Dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
15: Selain mengamankan 5 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sahabat MK, terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Ayo hadiri kajian di RKSK Family Bonding, momen kebersamaan Majelis Taklim Rumahku Syurgaku lewat game seru, sharing session, dan botram bersama Ummu Salamah dan Ummu Harira. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Bertempat di Blue Mosque, Villa AA Gym Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, dan jangan lupa Anda bisa membawa pakaian ganti. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dengan menghubungi 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Syurgaku.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umroh. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak berarti, sahabat EMQ. Bahkan debu pun ada manfaat untuk membantu kita bertayamum. Hidupmu kan berarti. Dari Fatih, menemani ruang dengar kita dalam program Inspirasi Siang. Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat EMQ, kami akan hadirkan kembali untuk Anda 5 pilihan nasyid untuk temani jelang azan asar nanti. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Apa sajakah 5 nasyid yang kami siapkan? Anda yang sudah penasaran, sahabat EMQ, kita akan segera preview. Kita akan segera hadirkan masing-masing cuplikan dari 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Anda bisa sampaikan untuk 3 pilihan nasyid yang paling ingin Anda simak melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan mulai, sahabat MK, untuk mendengarkan masing-masing cuplikan dari nasyid yang sudah disiapkan. Kali ini kita mulai dari pilihan nasyid yang nomor 1, dibawakan oleh Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir. Seperti apakah nafas terakhir ini, sahabat MK? Nasyid di pilihan nomor 1, berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dengan judulnya Nafas Terakhir dari Lah Ahmad. Dan kita akan sambung di pilihan nasyid nomor 2. Kali ini datang dari Akhil Hai dengan judulnya Ku Takkan Berpaling. Seperti apakah nasyid dari pilihan nomor 2 yang dibawakan Akhil Hai ini sahabat MK? Aku Takkan Berpaling, berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan pilihan nasyid nomor 2 dari Akhil Hai dengan judulnya Ku Takkan Berpaling Sahabat MK. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga dibawakan oleh Marhamah dengan tajuk Mujahid Kecil. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda. Demi

Mujahid Kecil di pilihan nasyid nomor 3 dari Marhamah. Sudah kita simak secuplik penggalannya, sahabat MK. Kita sambung kembali di pilihan nasyid nomor 4. Kali ini datang dari Azikra dengan judulnya Alam. Seperti apakah kira-kira nasyidnya? Dan berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 dari Adzikra dengan judulnya Alam Sahabat MK. Dan kita akan segera simak cuplikan dari pilihan nasyid nomor 5 berjudul Usiaku yang dibawakan oleh Al Khair. Seperti apakah?

Itu dia untuk cuplikan pilihan nasyid yang nomor 5, sahabat AMK. Usiaku dari Al Khair sudah mengantarkan kita pada 5 pilihan nasyid yang sudah kami siapkan. Silakan Anda yang ingin ikut memilih, berkontribusi menyampaikan 3 nasyid pilihan yang paling banyak di kesempatan siang hari ini, langsung Anda kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena insya Allah untuk 3 pilihan nasyid terbanyak di kesempatan sore hari ini nanti akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan sahabat MK. Dan kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut sambil menikmati sebuah nasyid dari Fatih.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga hati.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: memiliki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Azan asar insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.
0: Seratus dua koma tujuh MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Mei, taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir Inspirasi Siang, kali ini saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung memilih 3 nasyid di antara 5 yang kami sediakan. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya, Anda bisa kirimkan 3 pilihan nasyid Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi 3 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Adapun untuk 5 pilihan nasyidnya, sahabat EMK, di pilihan pertama ada dari Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir, kemudian disambung dari Akhil Hai dengan judulnya Kutakkan Berpaling. Mujahid Kecil ada di pilihan nasyid ketiga, dibawakan oleh Marhamah, disambung oleh Azikra di pilihan nomor 4 dengan judulnya Alam, dan ditutup pada pilihan nasyid nomor 5 yakni bertajuk Usiaku dari Al-Khair. Bukan menjadi satu alasan. Dan kini saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyidnya siang hari ini ya sahabat MK. Alhamdulillah. Dari Tangerang pertama ini menyapa ada Ibu Iis dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan sahabat Mahadi dari Ciminyan 1, 2, dan 3 juga. Pun sama dengan Ibu Rus di Garut, Masya Allah. Ibu Parilah di GBA 3 ini juga menyapa Bangga. Dengan pilihan nasyid yang sama juga, nomor 1, 2, dan 3, Alhamdulillah. Salamnya untuk penyiar, kru yang sedang bertugas, dan untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah. Kemudian ada Kang Yudi di Padalarang bergabung untuk pilihan nasyidnya nomor 1 dan 3 saja. Baik, terima kasih Kang Yudi di Padalarang. Tidak ketinggalan, kali ini ada sahabat Raihan ya, ikut bergabung menyapa di siang hari ini. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini untuk nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3 seri dengan 7 suara, Masya Allah. Nomor 4 dan 5 ada masing-masing 1 suara. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang yang sudah bergabung. Kang Sandi juga sudah menyapa. Ibu Utik di Yogyakarta kembali memilih ada Ibu Iis di Tangerang, sahabat Raihan, sahabat Mahadi, Ibu Parilah juga di pollingnya, Masya Allah. Dan nampaknya pilihan 1, 2, dan 3 ini yang mendominasi, sepakat semuanya memilih ya. Terima kasih banyak sahabat MK, baru bergabung kali ini dari Cianjur ada Kang Asep Ismail. Nah ini juga kompak, tidak ketinggalan memilih nasyidnya nomor 1, 2, dan 3 juga. Terima kasih Kang Ismail. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan hadirkan ini dia 3 pilihan nasyid yang paling banyak ingin disimak oleh Anda. Insya Allah nasyid dari Lah Ahmad dengan judulnya Nafas Terakhir, disambung dengan Akhil Hai yang bertajuk Ku Takkan Berpaling, dan Mujahid Kecil dari Marhamah akan segera kami hadirkan tanpa jeda ke ruang dengar Anda. Itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-112 Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
3: Allah tempat meminta segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
2: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
4: Sadaqallahul Azim.
0: MG Sore,

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
2: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga, Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Malik, Yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik, Yang Maha Raja.

Pagi Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hanya daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الحمد لله Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan kajian hikam ya, karena kajian hikam ada gurunya. Tapi untuk mengistiqomahkan saya hanya akan membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlal lil kabul. Andai kata tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal kita yang layak diterima oleh Allah. Jadi kalau berbicara tentang masalah amal, kita bisa merasakan, melihat sendiri apa yang kita kerjakan. Orang lain tidak tahu apa yang kita kerjakan. Allah yang Maha Tahu mengetahui semua yang kita kerjakan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kebaikan Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam setiap amal-amal kita, sepertinya tidak ada amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah memberikan satu konsep dalam doa, diajarkan oleh Allah doa yang saya bacakan tadi ya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena kalau dibukakan oleh Allah, yang lebih bahaya lagi dibukakan di akhirat. Di dunia mungkin bisa ditutupi, tapi kalau dibukakan di akhirat pasti kita akan celaka. Baik, itu saja mungkin ya untuk hikamnya ya. Nanti guru kita yang nanti melanjutkan. Saya akan membahas tentang masalah kurban. Ya. Insyaallah. Malu ya kalau membahas masalah hikam ya, ada gurunya maksudnya. Insyaallah. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya sangat banyak. Ya. Karena makna Al-Kautsar sendiri artinya banyak, sangat banyak. Jadi kalau kata para ulama, kalau Al-Kautsar ini disandingkan dengan teman, berarti orang tersebut banyak temannya. Kalau Al-Kautsar ini disandingkan dengan tamu, berarti banyak tamunya, kata para ulama gitu ya. Kalau Al-Kautsar ini disandingkan dengan istri, berarti banyak istrinya, bukan ya. Banyak berkahnya ya, insya Allah. Kalau disandingkan dengan anak, berarti berkah anaknya itu. Jadi kata para ulama begitu. Jadi Al-Kautsar ini artinya banyak kebaikan. Maka disebutkan di situ, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat banyak. Bahkan Imam Qurtubi juga menjelaskan, Al-Kautsar juga ada yang menafsirkannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber kenikmatan yang sangat banyak. Ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar ini adalah ad-din, agama. Karena kalau bukan kita beragama Islam, ini kita hilang semua kenikmatan itu. Makanya kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, karena ini adalah Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus selalu kita syukuri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan bisa menghitungnya, karena betapa banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak itu, maka taat kepada Allah kunci kebaikan kita. Maka diperintahkan oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya mendirikan sholat dan berkurban itu harus karena Allah. Sekarang bulan Zulqa'dah, bulan depan sudah Zulhijjah. Dan salah satu keutamaan di bulan Zulhijjah itu adalah berkurban. Apa hikmahnya berkurban? Ya, karena hikam tadi hikmah ya. Yang pertama, berkurban ini adalah sebagai takarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud adalah berkurban kalau karena Allah. Apakah ada berkurban bukan karena Allah? Ada. Para dukun juga berkurban. Mereka nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih unta. Tapi bukan untuk Allah. Mereka melakukan semua itu untuk kerjasama, untuk takarub kepada setan-setan mereka. Semakin mereka takarub kepada setan-setan mereka, mereka akan semakin mendapatkan pertolongan dari setan-setan mereka, dari iblis. Sehingga mereka akan semakin tersesat. Jadi kalau orang bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan iblis, semakin dia taat kepada iblis, semakin dia jauh dari Allah, semakin ditolong oleh iblis. Tapi ditolongnya dalam hal kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Berkurban juga, kalau kita pernah lihat ya, ada orang minta sesuatu, misalnya ingin sehat, sembelih ayam hitam misalkan, yang darahnya hitam, ambil kepalanya ditanam di satu tempat. Kalau bangun rumah misalnya, motong sapi kepalanya ditanam. Nah, itu perbuatan-perbuatan kurban juga namanya. Tapi kurban yang seperti itu kurban bukan takarub ilallah, tapi takarub kepada setan. Biasanya dikerjakan oleh dukun-dukun, tukang-tukang sihir. Ya. Sementara kita alhamdulillah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentu maha dari segalanya, menguasai segala sesuatu, yang kuat asli, bukan seperti iblis tadi ya, yang ngaku-ngaku kuat. Allah yang benar-benar memiliki segala sesuatu, yang bisa menyelesaikan segala suatu permasalahan kita, Allah. Maka sebagai wujud kita, kurban sepertinya hanya menyembelih seekor kambing atau menyembelih seekor sapi. Tapi yang lebih besar nilainya bukan hanya sekedar itu. Ada takarub ilallah. Ketika kita berkurban karena Allah, maka akan beda perasaan dalam jiwa kita. Paling tidak keimanan kita insya Allah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkurban itu rata-rata tidak tambah miskin. Kalau enggak percaya, coba aja tahun ini berkurban. Iya. Kalau dengan berkurban tambah miskin, iya. Sampaikan ke Agim. Kata A kan gitu kan? Ternyata tidak, kata A ya. Kata Agim enggak. Kalau orang berbuat kebaikan, bersedekah, semuanya itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri, karena janji Allah itu pasti benar. Innallaha la tukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti benar. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka dia sedang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Berkurban adalah bagian dari kebaikan yang telah Allah perintahkan. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita taat, Allah larang kita tinggalkan. Itu artinya kebaikan. Bukan kebaikan dalam pandangan manusia saja. Karena manusia bisa mengatakan itu baik. Tapi kalau baik menurut manusia bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak baik namanya. Walaupun kata manusia baik. Ya. Contoh ya, puntennya yang ngerokok ya. Puntennya yang ngerokok ya. Sini enggak ada di sini insyaallah. Ada enggak di sini? Enggak ada, alhamdulillah. Ya. Misalnya kita bagi-bagi rokok ke orang lain yang rokok nih, baik nggak? Kata manusia baik, gitu kan? Betul kan? Kan memberi hadiah, betul nggak? Tapi kalau menurut saya nggak baik, karena Islam mengatakan kalau kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya sendiri dan juga orang lain, maka itu tidak baik namanya. Kan di tulisan rokok tertulis kan, walaupun saya nggak bisa pernah ngerokok, tapi suka banyak iklannya kan, merokok itu menyebabkan penyakit kanker. Kankernya dua, kankernya pertama kanker yang nempel di dada, di tenggorokan, yang kedua kanker dari kering kantongnya. Ya kan, dua. Ah, tapi kalau yang merokok ada alasan kan, supaya enggak ngantuk katanya. Ya walau alam gitu ya. Kita enggak tahu. Kalau sudah beralasan saya enggak berani menjawab. Silakan sendiri masing-masing. Tapi kalau saya mengatakan sebaiknya ya. Contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cari-cari, saya kan ngajar hadis ya. Hadis Arba'in, hadis Abi Jamro gitu kan. Saya cari-cari dalil-dalil tentang para sahabat belajar bersama Rasulullah, ada enggak yang sambil merokok gitu? Enggak ketemu. Enggak tahu kalau ada yang udah ketemu. Tapi kalau minum air, sambil minum air zam-zam ada gitu kan. Ya, sambil menikmati buah juga ada belajar. Tapi kalau misalnya itu enggak ada. Ah udah aja, kalau saya udah aja. Enggak usah sulit-sulit nyari contoh ya, ke Rasul aja gitu. Karena Rasul contoh yang pasti benar. Disebutkan dalam Al-Quran, contoh yang paling benar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerokok ya, punten. Ya. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya dari pandangan baik menurut manusia, tapi yang namanya kebaikan itu adalah baik menurut Allah dan Rasul. Kalau kata Allah baik, maka baik. Kalau kata Allah buruk, maka buruk. Itu ukurannya. Jadi jangan ngukur, jangan bikin alat ukur sendiri, ya. Jangan membuat alat ukur sendiri. Al-Quran dan hadis itu alat ukur kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah sekali lagi, berkurban. Kenapa? Karena berkurban ini takarub ilallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak jalan mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada yang jalannya sehari 5 kali dengan sholat, betul kan? Ada yang jalan takarubnya di sepertiga malam terakhir, di setiap hari. Tapi ada yang jalan takarubnya setahun sekali, berkurban salah satunya. Kalau kita berkurban di luar bulan Zulhijjah, tidak dikatakan pahala berkurban. Tapi dia hanya sedekah biasa. Dan berkurban itu takarub dengan menyembelih hewan yang waktunya dibatasi. Kapan batas waktunya? Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13. Kata para ulama, ada yang sebelum asar, ada yang sebelum zuhur. Ya tanggal 13-nya. Jadi dibatasi waktunya. Berarti karena ini dibatasi waktunya, sebagaimana sholat juga dibatasi kan? Enggak bisa sembarang sholat. Berarti ini jalan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lumayan kita bisa takarub kepada Allah lewat menyembelih ya, hanya dengan punya uang. Ya, dengan punya uang lalu kita belikan hewan lalu disembelih, dan kita juga masih boleh makan dagingnya juga gitu. Masya Allah, sudah bisa makan dagingnya, sudah bisa dapat pahala takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa berkurban itu. Imam Syafi'i mengatakan, kapan orang itu disunahkan berkurban? Sunahnya sunah mu'akadah ya. Kenapa dikatakan sunah mu'akadah? Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau orang mampu berkurban, dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholatku. Jadi menunjukkan sunah yang sangat luar biasa ya. Jangan mendekati tempat sholatku. Bisa jadi tidak dapat syafaat dari Rasul nanti, kalau kita mampu berkurban, tidak mau berkurban. Kata Imam Syafi'i, batasannya orang itu disunahkan berkurban apabila dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan ini kebutuhan makan minum mungkin ya, sama yang lainnya, sama listrik dan sebagainya, selama 4 hari. Yaitu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ada lebihnya. Kira-kira kebutuhan kita setiap hari berapa? Sekeluarga 1 juta sehari. Kayaknya kalau kita terlalu besar ya. Katakanlah yang hidup mewah lah, 1 juta sehari kebutuhannya dengan keluarga. Kalau 4 hari berarti 4 juta. Kalau dia punya uang 10 juta sudah terkena gak kewajiban atau sunahnya berkurban? Sudah belum? Sudah. Ada enggak harga kambing yang 6 juta? Oh, ada ya. Masya Allah. Berarti orang tersebut sudah dikenakan kesunahan untuk berkurban. Ya. Gitu. Gimana kalau yang nyicil? Yang nyicil. Nah, itu menguji keimanan. Dia sebenarnya enggak ada uangnya tapi tetap ingin berkurban. Wah, ini hebat juga. Ya. Karena dia yakin sudah ada uangnya, hanya belum terkumpul gitu ya. Uangnya sudah ada tapi belum ngumpul. Boleh? Ya boleh, silakan. Enggak jadi masalah. Walaupun ulama masih berbeda pendapat juga ya. Jangan, kalau enggak ada uangnya katanya jangan memaksakan, ada yang begitu. Tapi lebih banyak yang masyhurnya ya dibolehkan. Jadi takarub lewat menyembelih hewan. Perintahnya jelas kan dari Allah, surat Al-Kausar. Yang kedua, hikmah dari berkurban itu adalah melatih keikhlasan. Melatih keikhlasan. Ikhlas itu dilihat orang, tidak dilihat orang, sama, kan gitu. Makanya dalam beramal ada yang amal dilihat orang, ada amal yang tidak dilihat orang. Tapi kalau dua-duanya karena Allah, maka namanya ikhlas. Kira-kira mana yang lebih peluang ikhlas, dilihat orang atau tidak dilihat orang? Hah? Tidak dilihat orang. Walaupun sebenarnya tidak dilihat orang juga bisa enggak ikhlas. Betul enggak? Kalau ketika dia misalkan tahajud, merasa dirinya paling soleh, sehingga sampai tidak mau ngebangunkan orang lain, ah pokoknya saya sendiri yang sholat, orang lain enggak boleh sholat. Enggak ikhlas juga itu namanya. Jadi ikhlas itu mau dilihat, mau tidak dilihat, sama. Makanya kan sholat berjamaah dilihat orang enggak? Dilihat orang. Mana yang lebih utama, sholat wajib dengan sholat sunat? Sholat wajib. Yang dianjurkan berjamaah sunat atau wajib? Nah, wajib tuh. Maka sholat wajib itu justru melatih keikhlasan kita.
1: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada
3: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MT, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Betul nggak? Karena dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang kan bisa bisa ini gitu. Tapi dilihat orang nih. Biasanya kalau dilihat orang tuh perasaan tuh gimana gitu ya. Juga berkurban. Coba berkurban ini disiarkan justru. Bahkan diberi nama tuh kan. Dikasih nama gitu kan. Sunahnya kan gitu. Dengan kambing yang terbaik inilah kurban saya gitu kan. Boleh, boleh. Tapi ingat hati kita tuh dilatih keikhlasan. Dan disunahkan menyembelih sendiri. Coba sampai begitu. Artinya terlihat oleh orang lain. Oh, ini kurban saya yang terbaik. Boleh, boleh. Nah, disinilah melatih keikhlasan hati kita. Ketika dilihat orang lain, gimana perasaan kita? Tapi kalau kita ketika dilihat orang lain menyembelihnya karena Allah, bismillah, saya menyembelih ini karena Allah. Bismillah kan, makanya bismillah doanya. Maka insya Allah dia dapat pahala keikhlasan itu. Betul. Maka hebat orang berkurban itu sebenarnya ya. Hebat sekali. Harga sapi, harga kambing naik sekarang. Betul gak? Tapi di DT Peduli katanya gak naik, tetap ya. Bahkan turun ya. Ada yang turun? Ada yang turun katanya. Dapat informasinya. Tergantung kambingnya mungkin ya. Masya Allah. Duh. Luar biasa nih. Maka berkurban aja lah. Kita berkurban tahun ini. Diniatkanlah sekarang. Minimal sekali kalau tidak bisa setiap orang satu, minimal ada perwakilan satu orang di keluarganya. Karena Rasulullah SAW pernah berkurban seekor kambing ya untuk dirinya dan keluarganya, dan satu ekor lagi untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi kalau tidak mampu misalkan satu orang satu, ya sudah. Tapi saya mampunya berkurbannya 7 ekor satu orang, boleh enggak? Ya boleh, silakan. Rasulullah pernah berkurban 70 ekor. Mangga ya. Kalau misalkan satu ekor satu sapi, satu orang satu, boleh, boleh. Tapi tidak boleh katanya lebih dari 7 orang. Kalau misalkan ini satu ekor sapi, tapi kalau satu orang mau 7 ekor sapi boleh. Satu ekor mau 10 sapi silakan. Tergantung kemampuan. Itulah namanya berkurban. Semakin besar pengorbanan kita, semakin besar keikhlasan kita. Nah, itulah jalan yang akan diterimanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Hikam tadi kan, kalau bukan ditutupi oleh Allah, enggak ada amal kita yang diterima oleh Allah. Jangan takut enggak ikhlas juga. Ini harus takut-takut. Kalau saya nyembelih sendiri takut enggak ikhlas dan sebagainya, itu juga tipu daya setan. Ya. Yang penting kita berlatih terus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditutupi hal-hal yang tidak baiknya, terutama ketika di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat. Yang pertama melatih takarub kita kepada Allah, takarub kepada Allah. Yang kedua melatih keikhlasan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, berkurban ini adalah melatih ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tentang keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah enggak usah main logika lagi. Logika kita dikesampingkan aja. Ya. Kalau pakai logika banyak enggak ketemu kadang-kadang. Tapi kalau dengan iman ketemu insyaallah. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tidak main logika lagi. Ketika diperintahkan oleh Allah lewat mimpinya agar menyembelih putranya kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak main logika lagi. Ini perintah Allah. Berkorban perintah siapa? Perintah Allah. Enggak usah main logika. Kalau saya punya uang, kurban gitu aja. Jangan main logika lagi. Ya. Nanti hari kelima istri saya mau makan apa, anak saya makan, enggak usah dipikirin yang gitu. Nanti akan ada. Karena jangan main logika ya. Logika kita itu terbatas. Pokoknya berkurban. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menyampaikan kepada putranya. Ya.
Ya bunai, wahai putraku, ini arafil manam, tadi malam aku bermimpi, ini asbauka, aku menyembelihmu. Panjur ma zatara, bagaimana pendapatmu wahai putraku? Enggak langsung disembelih juga ya, ditanya dulu putranya, melihat keimanan putranya, keyakinan putranya. Ternyata Nabi Ismail juga tidak main logika, langsung ini pasti perintah Allah karena ayahku adalah nabi, perintah kepada nabi pasti benar. Maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jangan ragu, jalankan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku sebagai putra anak yang sabar. Masya Allah. Nah, yang masih ragu-ragu nih berkorban, udah hilangkan ya logika-logika kita yang tidak masuk akal, hilangkan semua. Yang masuk akal juga hilangkan, karena yang lebih penting itu kalau kita yakin dengan ketetapan Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Saya banyak dapat cerita juga dari teman-teman, dari Ustaz Soherman, ya dari wah macam-macam, berbagai macam teman sahabat. Banyak hal yang tidak masuk logika. Saya dulu mau haji, ya waktu tahun 2004 itu kan, nabung di BMT ya, nabung sampai terkumpul 500 ribu. Nah, waktu itu biaya haji itu masih sekitar 38 juta ya, terkumpul 500 ribu. Secara logika

dan abungnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya enggak tahu udah berapa uangnya, masih ada tabungannya juga sudah saya lupa ya. Masih ada enggak di BMT-nya enggak tahu saya juga. Udah lupa saya juga ya, masih ada enggak gitu kan. Alhamdulillah sudah berangkat gitu kan. Butuh keyakinan. Jadi kalau kita mengandalkan logika kita terbatas. Ya. Kalau secara logika, ya punten ya, secara logika orang yang bahagia itu orang yang banyak uangnya, yang banyak hartanya, betul kan? Kata logika kita begitu. Tapi coba tanya kepada orang yang banyak uang, banyak hartanya, apakah dia bahagia? Belum tentu. Betul kan? Nah, bahagia itu kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia itu kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu yang membahagiakan kita. Banyak hikmahnya sebenarnya, satu lagi ya. Hikmah berkurban yang lainnya adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat ya, sebagai manusia bukan sebagai kambing. Ya. Kalau kita sebagai kambing disembelih kan? Tapi karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, maka kita yang menyembelih kambing. Itu kan? Nikmat enggak? Nikmat itu dari Allah. Diciptakan oleh Allah sebagai manusia, makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang sangat sempurna. Bisa berdiri dengan dua kaki. Sapi enggak bisa berdiri dengan dua kaki. Alhamdulillah kita bisa berdiri dengan dua kaki. Kita bisa makan dengan tangan. Sapi enggak bisa makan dengan tangan. Ya, makannya langsung gitu kan. Masya Allah. Kita bisa tidur terlentang. Sapi susah tidur terlentangnya. Masya Allah. Luar biasa nih. Kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, tentu syukur itu bukan untuk siapa-siapa. Syukur itu untuk diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kesimpulannya, sahabat-sahabatku, para calon-calon ahli surga ya, kita niatkan tahun ini kita berkurban. Siap ya, hitung masing-masing hartanya ya, yang punya tabungan khususnya. Ya, kalau yang enggak punya tabungan ya jangan ngitung tabungan orang lain ya. Hitung aja tabungan sendiri. Kalau misalkan ada lebihnya untuk berkurban, ada biaya 4 hari untuk membiayai keluarga kita, ada sisanya untuk membeli seekor hewan kurban, maka belilah hewan kurban. Enggak usah pakai logika lagi. Pokoknya saya yakin Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan

0: dengan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah, padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal, karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu sahabat MQ, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka sahabat MQ untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Nah, anak manusia itu kalau lahir dikasih nama, tapi kalau udah meninggal semuanya sama, jenazah. Nah, kalau kita, astagfirullahaladzim, lahir gak dikasih nama, tapi meninggal baru dikasih nama, ya kan? Yang tadi itu sate ayam, ayam bakar, ayam rebus, astagfirullah manusia, zolim pisan. Udah saya juga senang ya. Lanjut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, bolehkah kita punya keinginan? Boleh, sepanjang yang diinginkannya adalah hal yang halal, thayyib. Apalagi yang kita inginkan ini sesuatu yang disukai Allah, maka inginnya aja jadi amal, ikhtiarnya jadi amal kalau caranya benar. Jadi tidak apa-apa punya keinginan sepanjang yang kita inginkan ini ada dalam koridor halal, benar dalam Islam. Nah, kalau nafsu, bedanya apa? Nafsu itu sudah tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan dosa atau pahala, tidak peduli dengan penilaian Allah, baik urusan dunia akhirat, itu nafsu. Halo, ingin nikah? Boleh? Boleh, karena ada perhitungan pahala di sana. Tapi na'udzubillah yang tidak halal berzina, itu pasti nafsu. Begitulah hadirin sekalian. Nah, makanya orang-orang yang diperbudak nafsu, dia tidak berpikir tentang perhitungan akhirat. Dan inilah yang membuat orang banyak terjerumus. Sebetulnya setiap kali Allah menambah karunia, itu ada hitungannya juga. Kalau syukur, maka nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambahkan oleh Allah. Ini sudah kita bahas ya. Jadi kita tidak usah cemas dengan karunia yang belum ada, rezeki untuk besok, lusa, yang akan datang, uang, penginapan, rumah, pakaian. Jangan takut dengan yang belum ada. Semuanya milik Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Dan semuanya hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Boleh punya keinginan? Boleh. Tapi fokusnya adalah syukur yang ada. Contoh kontrakan ini. Banyak kontraktor di sini, santri yang masih ngontrak. Tidak usah ngacung juga ya. Ah, katanya kontrakan mau naik, harga kontrakan naik, ini jadi susah. Boleh punya ingin kontrakan yang lebih lapang atau beli rumah? Boleh. Tetapi kuncinya kita harus tahu, setiap rumah yang ingin kita huni pasti milik Allah dan bisa kita huni dengan izin Allah. Nah, itu yang paling penting. Jadinya bagaimana dong? Ya syukuri rumah yang ada. Pakai banyak baca Quran, pakai banyak sholat sunnah, dijaga kebersihannya, kerapihannya, BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian rumah yang ada minimal berbuat dosa, Allah lihat tidak kontrakan kita diperlakukan seperti apa? Jawab. Itu sih sebetulnya rahasianya. Allah sudah tahu. Ini ada santri yang punya anak berapa, cukup banyak, kontraknya cuma satu kamar. Bagaimana? Betul-betul sing yakin semua rumah itu milik Allah, hanya bisa kita punya tempat yang lebih baik dengan izin Allah, dan syukuri rumah yang ada supaya Allah yang menyaksikan kita menghuni rumah ini sesuai dengan janjinya akan nambah. Jadi begitu hadirin. Jadi jangan ribet, aduh saya belum punya uang, gimana besok saya uang, bagaimana kalau barang. Tenang saja, semua rezeki Allah yang punya, Allah yang menguasai, Allah yang membagikan. Gak bisa diapa-apain, gak bisa dipaksa. Hanya semau Allah saja. Kapan datang, berapa jumlahnya, di mana, bagaimana caranya, Allah yang tahu. Syukuri aja yang ada. Akan datang nanti sesuai dengan janji Allah. Begitu hadirin. Siapa mahasiswa yang nanya, ah kalau saya sudah tamat kuliah saya dapat kerjaan tidak? Tidak tahu. Gak tahu kan. Tapi semua pekerjaan siapa yang menguasai? Allah. Siapa yang menentukan? Allah. Bolehkah berpikir tentang besok lusa? Boleh. Tapi kuncinya syukuri sekarang. Bagaimana syukur mahasiswa STAI? Sekarang usahakan ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, belajarnya bagus, doanya bagus, tawakalnya bagus. Udah Allah lihat kok, ini mahasiswa beneran ini. Dia sholatnya bagus, akhlaknya juga bagus, berusaha bagus. Dia sungguh-sungguh belajar. Belajar itu bukan untuk pinter hadirin. Belajar itu syukur karena Allah memberi kesempatan kita kuliah belajar. Yang kita pelajari sekarang, ya saya juga pernah sekolah, nggak semuanya kepake, betul tidak? Qadarullah saya sekolahnya kuliahnya elektro, nggak nyambung. Tapi biarlah, bagi kita kuliah itu belajar, itu sebagai ibadah. Ingat dulu adik sebelum meninggal, ah maaf kalau cerita ini. Qadarullah adik ini diuji dengan sakit sehingga badannya tidak bisa sempurna bergeraknya. Jadi kalau mau kuliah itu digendong. Adeda suka ngegendong, kadang-kadang saya. Turun dari duduk di kelas, lama-lama telinganya mulai tidak bisa mendengar karena memang sakitnya progresif, makin parah begitulah. Sehingga direkam, pernah ditanya, "Dek, kenapa masih terus mau kuliah dengan keadaan begini?" Jawabannya sederhana, kuliah itu ibadah. Saya tidak tahu ada umur atau tidak. Nah, bagi kita begitu, sebagai syukur. Dan memang adik meninggal. Nah, dan itu jadi pelajaran dalam kondisi yang tidak mudah, tetap berusaha belajar karena merasa itu adalah ibadah. Jadi begitulah, jangan cemas dengan nikmat yang belum ada. Justru yang harus kita cemaskan seperti yang dikatakan tadi, rezeki ditambah tapi ibadah berkurang. Jadi makin sibuk, yang tadinya dengan kesibukan kita masih bisa tahajud bagus, sholat tepat pada waktu, masih bisa sholat-sholat sunnah, masih bisa baca Quran minimal one day one juz ya, masih bisa kita silaturahim ke orang tua, tiba-tiba usahanya membesar, order banyak, lalu sibuk sekali, sholat sudah susah tepat waktu, kemudian tidak lagi ke masjid, sesudah sholat langsung pergi, tidak ada sholat sunnah, lalu Quran makin lama makin dikit, makin jarang. Terus apa artinya uang banyak? Apa artinya makin populer? Apa artinya makin banyak followers tapi makin jauh dari Allah? Itu bisa istijraj hadirin. Jadi enggak usah ada kagum-kagumnya lah dengan dunia ini. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan paling kaya, bukan paling tinggi jabatan, bukan paling terkenal, bukan paling bagus rumahnya, bukan paling panjang gelarnya, bukan yang paling banyak undangan ceramahnya, ah enggak lah. Tapi kedekatan dengan Allah, inilah sesungguhnya nikmat. Makanya jangan sampai terkecoh ya oleh pemberian-pemberian kemudahan, kenyamanan, kelapangan, bisnis maju, ini oh, diundang sana sini, kemudian dihormat-hormati, tapi zikirnya makin kurang. Minimal lima ini nih indikasinya. Kalau bisa jadi istijab, satu indikasinya kita jadi tidak mudah atau menjadi TJR, menjadi telat ke Allahnya, jarang ingat Allahnya dan ragu ke Allahnya. Ini udah musibah nih. Kalau jadi telat, jadi jarang, jadi ragu ke Allahnya. Sibuk segala diurusin, Allahnya sisa. Yang kedua, kalau sholat kita sudah makin tidak berkualitas dan makin jarang, itu udah musibah tuh. Jadi kalau kita sudah diambil semangat sholatnya, ah itu udah musibah. Walaupun dunia dikasih, udah kalau sholat. Yang ketiga, makin pelit. Tapi saya sedekah jadi banyak loh. Misal, dulu saya sedekah hanya 50 ribu, sekarang saya sedekah 1 juta, saya sedekah 10 juta. Jangan lihat nominal, berapa yang Allah kasih. Dulu sedekah 50 ribu, padahal dia punya 500 ribu, berapa persen? 10%. Sekarang dia sedekah 10 juta, padahal Allah ngasih uang kepada dia 500 juta, berapa persen? Ya, udah susah kita gak kebayang duit segitu juga ya gak? Kita sedekah 10 juta, padahal Allah ngasih 1 miliar supaya gampang hitungnya. Jadi cuma 1%. Memang 10 juta, tapi dia lebih pelit. Dikasih uangnya oleh Allah lebih banyak, tapi dia jadi lebih takut miskin. Itu bau-bau istijrat tuh hadirin. Ditambah lagi oleh Allah 10 miliar uangnya. Dia memang sedekah juga, sedekahnya 20 juta, makin pelit ya kan. Jumlah nominal nambah, tapi sebetulnya dia makin terjauhkan. Hati-hati, hati-hati hadirin. Yang bisnisnya maju itu, kalau kalau tidak pintar-pintar ngitung, makanya bagi saudara yang oleh Allah diuji nanti dengan ini, makanya belum ya kan? Persiapan aja, minta seorang yang paham ngitung zakat, jangan kita yang ngitung karena jadi pelit kita ini. Nih saya aset sekian, penghasilan sekian, hitungkan zakatnya, lebihkan, bisa ada yang kelewat. Perlu tahu tidak Pak jumlah? Saya tidak perlu tahu karena jadi pelit nanti ya kan, jadi sayang. Keluarkan saja. Nah, itu lebih enak. Kalau enggak pelit Pak. Satu, keyakinan yang suka berkurang. Dua, sholat. Yang ketiga, sedekah. Ini sudah mulai bau-bau istijrat. Yang keempat adalah meninggalkan Quran. Hati-hati nih hadirin. Kalau kita sudah makin jauh dari Al-Quran, kan ada ulama yang mengatakan, bila engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat kesibukan apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau seseorang oleh Allah dibuat senang sekali sholat, nah sujud itu saat terdekat dengan Allah, berarti Allah senang ini dengan orang ini, dekat dengan orang ini. Kalau engkau disibukkan dengan senang sekali berzikir, berarti Allah mengingat orang ini, karena orang yang zikir diingat Allah. Fadkuruni adkurkum. Nah kalau orang disenangkan oleh Allah dengan Al-Quran dan ikhlas, berarti Allah suka sekali berbicara ke orang ini ya dengan kalamnya Al-Quran. Tapi ya kuncinya adalah waqafa billahi syahida, orangnya puas hanya dengan Allah ya. Ada juga yang baca Quran tapi kepuasannya kalau diketahui orang, dipuji orang, dikagumi orang, nah ini enggak kehitung. Dan ada satu lagi, mau tahu? Kalau orang sudah susah melihat dosanya sendiri, sudah susah istighfar, susah menangisi dosa, nah itu udah bahaya. Karena ciri orang yang akan diampuni oleh Allah dimudahkan untuk istighfar, dimudahkan untuk bertobat, itu cirinya. Jadi kalau orang sudah jarang istighfar, nah itu udah bahaya tuh. Padahal dosa akan terus-terusan ada, dan setiap dosa itu pasti akan berbuah menjadi bala bagi kita. Makanya kalau kita sudah susah nangis dosa gitu ya, nah itu sudah harus hati-hati. Harusnya kita menangisi dosa itu lebih mudah. Silakan, ada yang akan didiskusikan. Jangan takut dengan nikmat yang belum ada ya. Gimana katanya BBM naik, gimana? Pikirin jangan. Pikir dong yang sebentar. Gimana BBM naik berarti harus ngirit ini, ngirit itu supaya bisa kebeli. Ah, tapi gimana supaya naik kendaraan supaya tetap bensinnya sedikit? Kalau itu namanya pakai bensin campur. Campur dorong. Astagfirullahaladzim. Yang ingin naik motor sedikit keluar bensinnya, bensin campur. Campur dorong. Baik, ada yang akan didiskusikan? Silakan. Makasih ya. Ada tamu dari MT Raudotul Muhsinin Sumedang, mana? Alhamdulillah 65 orang. Majlis Taklim Batu Sangkar, Sumatera Barat. Ada? Tanggungnya apa Ustaz? Masih pengumuman yang gak ada orangnya. Ada, tapi belum kelihatan ya. Mungkin masih di perjalanan. Ada pertanyaan kah? Santri, gak usah takut mikirin masa depan. Boleh dipikirkan? Boleh. Tapi bawanya adalah syukuri sekarang. Bisa ditakdirkan pesantren, ibadah yang bagus, akhlak yang bagus, belajar yang bagus, doa yang bagus, tawakal yang bagus, dah tanggungan Allah nanti. Karena kita mensyukuri keadaan sekarang. Mahasiswa, mana yang mau berangkat ke Jepang? Cung, Jepang itu ciptaan Allah, ya, milik Allah. Sekarang yang benar di sana belum tentu dekat dengan masjid. Di sana belum tentu dekat dengan majelis taklim. Sekarang pol, ya. Nanti Allah akan memberi jalan di sana. Apakah mungkin di Jepang jadi orang soleh? Kalau soleh hanya ada di Indonesia aja, Allah enggak adil. Allah menciptakan Jepang juga, benar? Orang Jepang tidak pesan jadi orang Jepang. Berusahalah sekuat tenaga untuk memanfaatkan takdir sekarang, kuliah, pesantren sebaik-baiknya supaya imannya kuat. Tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ini masa kemasan angkatan baru ya? Bu, bersyukur Bu. Ya Bu, banyak yang sepuh tidak sempat belajar. Banyak yang sepuh ingin belajar tapi tidak bisa karena sedang sakit, karena belum cukup atau masih punya kesibukan. Syukuri takdir ini, karena ibu bapak ikut pesantren ini pasti ya karunia Allah. Kalau Allah tidak nolong, tidak bisa. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Cukup. Tidak ada yang nanya nih, saya senang sekali kalau tidak ada yang nanya. Ibu mau nanya? Ya silakan. Boleh dibantu? Doanya sudah tahu doa syukur? Iya benar.
1: Assalamualaikum, bismillah. Saya mau minta nasihat apabila mengalami, saya pernah baca cerita Abu Bakar As-Siddiq saat putrinya kena fitnah. Nah, saya mengalami hal tersebut. Saya berjanji kepada seseorang, tapi orang tersebut menyakiti hati saya dan saya belum bisa memenuhi janji saya kepada orang tersebut. Karena saya bukan, saya minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan, apakah janjinya saya tunaikan atau saya tunda, atau dan bagaimana saya bisa merilis hati saya biar ridho dan bisa melaksanakan janji tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pusingan ya. Janji memang harus jelas dulu janjinya sesuatu yang dibenarkan syariat atau tidak. Kalau janjinya sesuai syariat ya memang harus dipenuhi. Kalau di luar kemampuan ya harus tobat. Gini, begini aja ya, karena saya tidak tahu janjinya, janji sama siapa lagi ya, enggak nyakitinnya bagaimana. Tapi kalau segi janji, janji adalah hutang, harus dipenuhi. Memang ada jalan keluar, kafarah saum 3 hari itu ya, tetapi ini pun tidak boleh menggampangkan untuk mengubah janjinya. Yang kedua tentang disakiti. Begini hadirin sekalian, kalau ada orang yang menyakiti kita, jawab, izin Allah atau bukan? Izin Allah atau bukan? Nah, itu satu. Atau Kubun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk ke hatinya.

0: Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat sore sahabat MK, alhamdulillah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini. Di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 dan juga bertepatan di tanggal 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah sahabat MK. Insya Allah sahabat MK menyambung rangkaian program Inspirasi Sore di kesempatan kali ini menyambung dengan sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah di sore hari ini juga dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, sahabat MK, untuk tentunya membersamai ruang dengar Anda dan juga kita perbaharui informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam, sahabat MK. Kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, sahabat MK. Sebelum itu juga kami akan hadirkan previewnya terlebih dahulu agar nantinya Anda dapat memilih berita mana yang ingin Anda pilih lebih lengkapnya, sahabat MK. Saya pun tidak sendirian, di sore hari ini sudah dibersamai juga oleh reporter yang sedang bertugas, oleh sahabat Muhammad Dafa, sahabat MK yang sudah bersama di studio MKFM Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Dafa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Dafa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan di sore hari ini kita akan menghadirkan ya, sahabat Dafa, 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK, 3 di antaranya. Dan kita akan hadirkan previewnya terlebih dahulu, dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK. Jamaah haji bisa berkomunikasi dengan ulama melalui saluran digital di Masjidil Haram.
1: Kepala Presidensi Urusan Keagamaan Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman As-Sudais, telah meresmikan sistem komunikasi berbasis cloud. Hal tersebut untuk dapat menjawab pertanyaan para pengunjung di Masjidil Haram, sahabat MK. Pihaknya pun juga menjelaskan bahwa sistem tersebut menggunakan mekanisme yang presisi untuk dapat juga mengelola dan juga mendistribusikan panggilan, memastikan respons yang cepat dan juga tentunya adanya pengalihan-pengalihan secara lebih akurat, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih di pilihan berita yang pertama, jamaah haji bisa berkomunikasi dengan ulama melalui saluran digital di Masjidil Haram. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, buku panduan kesehatan mental jamaah haji resmi diluncurkan.
1: Kementerian Kesehatan Qatar, sahabat MK, bekerjasama dengan Kementerian Wakaf dan juga Urusan Islam telah menerbitkan sebuah buku panduan edukatif tentang peningkatan kesehatan mental dan juga perilaku para jamaah haji dengan tajuk Haji, Sebuah Sekolah Psikologi dan juga Pengembangan Perilaku. Hal tersebut, sahabat MK, ini bertujuan untuk dapat juga meningkatkan kesehatan dan juga keselamatan para jamaah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan mental selama pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kedua, buku panduan kesehatan mental jamaah haji resmi diluncurkan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, hadapi persaingan global, Sekjen MUI minta LPPOM perketat standar manajemen ISO dan integritas AU.
1: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sahabat MK, Buya Amir Syah Tambunan meminta Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan juga Kosmetika LPPOM untuk dapat juga memperketat standar manajemen ISO serta juga menjaga integritas proses audit. Langkah strategis tersebut, sahabat MK, diambil guna juga memastikan bahwa produk halal di Indonesia memiliki daya saing yang kuat di tengah ketatnya arus persaingan pasar global, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ketiga, hadapi persaingan global, Sekjen MUI minta LPPOM perketat standar manajemen ISO dan integritas audit. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Lindungi tradisi keilmuan ulama, karya intelektual pesantren akan dipatenkan.
1: Tradisi keilmuan pesantren, sahabat MK sudah menghasilkan banyak karya akademik yang juga bermanfaat hingga dengan saat ini. Sebagai upaya perlindungan karya intelektual pesantren tersebut, begitu ya, di tengah upaya agar juga dihadirkan, sahabat MK didaftarkan juga pada hak kekayaan intelektual atau HAKI, di mana Direktur Pesantren Basnag Said menegaskan bahwa penguatan Mahad Ali tidak cukup hanya bertumpu pada tradisi keilmuan klasik, tetapi juga harus ditopang oleh tata kelola yang adaptif, kemitraan yang strategis, serta juga adanya iuran akademik menjadi hak kekayaan intelektual ataupun juga HAKI, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang keempat, lindungi tradisi keilmuan ulama, karya intelektual, pesantren akan dipatenkan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, PBB desak pembebasan segera dan tanpa syarat dua aktivis global Sumut Flotilla.
1: Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sahabat MK menyerukan kepada Israel untuk segera dan juga tanpa syarat membebaskan dua aktivis armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla. Juru bicara Tamin Al-Khatin mengungkapkan bahwa Israel harus segera dan juga tanpa syarat membebaskan anggota dari armada global Sumut Flotilla, yaitu Saif Abu Khesh dan juga Tiago de Avila, sahabat MK, yang ditahan di perairan internasional dan juga dibawa oleh Israel, di mana mereka pun juga ini terus ditahan tanpa adanya dakwaan.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kelima, PBB desak pembebasan segera dan tanpa syarat dua aktivis global Sumut Flotilla. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, Uni Eropa tolak perubahan wilayah Palestina di jalur Gaza.
1: Uni Eropa, sahabat MK, mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan atas kendali teritorial di wilayah jalur Gaza, menyusul langkah Israel membentuk apa yang disebut sebagai garis oranye, sahabat MK, di wilayah tersebut. Uni Eropa sendiri juga menolak langkah-langkah tersebut karena meningkatkan wilayah yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60% jalur Gaza. Alih-alih melaksanakan penarikan tambahan, sahabat MK, sebagaimana diatur dalam perjanjian damai, di mana pihaknya pun juga menyerukan agar Zionis Israel segera mengizinkan pasukannya atau bahkan juga memasukkan begitu ya bantuan-bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dalam skala yang besar, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK dapat juga Anda pilih di pilihan berita nomor yang ke-6 ataupun juga pilihan yang terakhir, Uni Eropa tolak perubahan wilayah Palestina di jalur Gaza. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah dihadirkan. Anda dapat langsung ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islamnya dan hanya dapat memilih 3 di antaranya sahabat MK, silakan. Kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, jamaah haji bisa berkomunikasi dengan ulama melalui saluran digital di Masjidil Haram.
1: Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, buku panduan kesehatan mental jemaah haji resmi diluncurkan.
0: Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, hadapi persaingan global, Sekjen MUI minta LPPOM perketat standar manajemen ISO dan integritas audit.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, lindungi tradisi keilmuan ulama, karya intelektual pesantren akan dipatenkan.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, PBB desak pembebasan segera dan tanpa syarat dua aktivis global Sumut Flotilla.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor ke-6, Uni Eropa tolak perubahan wilayah Palestina di jalur Gaza.
0: Silakan sahabat MK dapat Anda sampaikan pilihan Anda di sore hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga melalui SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK 0811224107. Anda pun dapat juga bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang juga sudah kami hadirkan sahabat MK. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islam. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Tapi, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter, dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MQ, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
3: Tagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Syamki dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Anda pun di sore hari ini masih dapat bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di termin yang sebelumnya, sahabat MK. Dan kami pun akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam terkhusus bagi Anda yang baru saja menyimak ataupun juga baru bergabung di sore hari ini, sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, jamaah haji bisa berkomunikasi dengan ulama melalui saluran digital di Masjidil Haram.
1: Ya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, buku panduan kesehatan mental jamaah haji resmi diluncurkan.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, hadapi persaingan global, Sekjen MUI minta LPPOM perketat standar manajemen ISO dan integritas audit.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, lindungi tradisi keilmuan ulama, karya intelektual pesantren akan dipatenkan.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, PBB desak pembebasan segera dan tanpa syarat, dua aktivis global Sumut Flotilla.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Uni Eropa tolak perubahan wilayah Palestina di jalur Gaza.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di sore hari ini pilihan Anda berkaitan tentang pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Maksimal 3 di antaranya Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi 0811224107, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang juga sudah kami hadirkan, sahabat MK, dan juga langsung dapat Anda pilih di kesempatan kali ini. Kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, yang sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya di kesempatan kali ini. Yang pertama ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang yang sudah bergabung memilih pilihannya. Memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang yang sudah mengawali kebersamaan di sore hari ini dan juga ikut memilih pilihan berita dunia Islam. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari sahabat Yudi dari Padalarang. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya ada dari sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Memilih pilihan beritanya di nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sudah ikut bergabung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Selanjutnya ada dari Ibu Rus dari Garut. Sudah ikut juga memilih di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada dari Ibu Ida dari Padalarang. Memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Is dari Banjaran, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan juga menyampaikan salamnya sahabat Dava untuk yang sedang bertugas, salam sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Is dari Banjaran sudah bergabung juga di sore hari ini, memilih pilihan beritanya dan juga menyampaikan doa terbaik. Mudah-mudahan doa yang sama juga doa terbaik untuk Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Di sore hari ini juga sudah ikut memilih pilihannya di pilihan berita nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung juga. Selanjutnya ada dari sahabat Enin Farida dari Binekas Bandung Intan, memilih pilihan beritanya hanya di nomor 5 saja nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Enin dari Binekas Bandung yang sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK yang sudah bergabung juga ada dari sahabat Eman Sulaiman, 70 tahun dari Garut, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya ada juga dari Pak Yandi dari Buah Batu, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar, bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya kembali kami sapa sahabat MK yang sudah bergabung, ada dari sahabat Ibu Yeni dari Cililin, menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1 dan juga nomor 5. Dilengkapkan juga menyampaikan selamat menanti berbuka puasa bagi yang sedang berpuasa hari Kamis ya, puasa sunnah Kamis sahabat MK. Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Yeni dari Cililin sudah bergabung juga di sore hari ini. Dan terakhir sahabat MK kami sapa yang bergabung melalui WhatsApp, ada dari sahabat Endri Safitri, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, menyampaikan juga sahabat Dava, semoga sahabat siar dan juga sahabat reporter, operator, dan juga seluruh kru yang sedang bertugas semuanya selalu dikaruniakan kesehatan dan juga keberkahan hidup. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Endri Safitri juga sudah bergabung di sore hari ini. Doa terbaik, juga doa yang sama untuk sahabat Endri Safitri tentunya. Tidak lupa sahabat MK, juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh Anda 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 4 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 3 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 5 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang ke-6, 6 suara sahabat MK. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling, ada dari Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Parilah dari GBA 3, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Herwati dari Cimahi, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, lalu juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Dan kami pun akan rekap ya sahabat MK, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini. Dan ya sahabat Dava, pilihan berita nomor berapa saja yang sudah dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini.
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Tampaknya ini cukup merata begitu ya, yeah. Namun yang paling tinggi ini ada 3 pilihan teratas sahabat MK. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan jamaah haji bisa berkomunikasi dengan ulama melalui saluran digital di Masjidil Haram. Kemudian di pilihan berita nomor kelima sahabat MK, PBB desak pembebasan segera dan juga tanpa syarat 2 aktivis Global Sumut Flotilla. Dan terakhir di pilihan berita nomor 6,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam, Kamis 7 Mei 2026, ataupun bertepatan pada 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MI Kepala Presidensi Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman As-Sudais, telah meresmikan sistem komunikasi berbasis cloud. Hal tersebut untuk menjawab pertanyaan para pengunjung di Masjidil Haram. Program tersebut merupakan bagian dari upaya presidensi untuk meningkatkan transformasi digital dan juga memperbaiki kualitas layanan keagamaan yang diberikan kepada para pengunjung dua masjid suci tersebut. Melansir laman Republika, Syekh Sudais juga menyatakan bahwa sistem tersebut merupakan kerangka teknologi terpadu yang meningkatkan penanganan panggilan secara fleksibel dan juga efisien. Pihaknya menjelaskan bahwa sistem tersebut menggunakan mekanisme yang presisi untuk mengelola dan juga mendistribusikan panggilan, memastikan respon yang cepat, serta juga panggilan yang akurat. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyerukan kepada Israel untuk segera dan juga tanpa syarat membebaskan dua aktivis armada bantuan kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Juru bicara Tamin Al-Khatin mengungkapkan Israel harus segera dan juga tanpa syarat membebaskan anggota dari armada Global Sumut Flotilla, Saif dan juga Tiago, yang juga ditahan di perairan internasional dan dibawa ke Israel, di mana mereka terus ditahan tanpa dakwaan. Melansir laman Mina News, pihaknya pun juga menyerukan diakhirinya penggunaan penahanan sewenang-wenang oleh Zionis Israel dan juga undang-undang terorisme yang didefinisikan secara luas dengan mengatakan praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia secara internasional. Dirinya juga mendesak Israel untuk dapat juga mengakhiri blokade terhadap Gaza dan juga mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut dalam jumlah yang terpenuhi. Berita terakhir, sahabat MK, Uni Eropa mengumumkan penolakan terhadap setiap perubahan kendali teritorial di wilayah jalur Gaza, menyusul langkah Israel membentuk apa yang disebut sebagai garis oranye di wilayah tersebut. Juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anwar Al-Anouni, menyatakan bahwa Uni Eropa menolak langkah tersebut karena meningkatkan wilayah yang berada di bawah kendali Israel menjadi lebih dari 60% jalur Gaza, alih-alih melaksanakan penarikan tambahan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian damai. Melansir laman Antara, pihaknya pun juga menegaskan bahwa Uni Eropa kembali menekankan pentingnya menyatukan jalur Gaza dengan tepi barat yang di bawah administrasi otoritas Palestina. Dirinya pun juga menyampaikan bahwa Uni Eropa mendesak implementasi segera rencana perdamaian untuk jalur Gaza. Demikian seperti sore berita dunia Islam Kamis 7 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 19 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk azan maghrib kota Bandung dan juga sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.49 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.49 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya tadi sahabat MK sudah dihadirkan pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di kesempatan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 5, dan juga nomor 6 tentunya. Di akhir kebersamaan juga, sahabat MK, kami akan lengkapkan informasi berkaitan tentang melindungi tradisi keilmuan ulama, karya intelektual pesantren akan dipatenkan. Sahabat MK, tradisi keilmuan pesantren sudah menghasilkan banyak karya akademik yang bermanfaat hingga masa kini. Sebagai upaya perlindungan karya intelektual pesantren, ini tentunya tengah diupayakan agar bisa didaftarkan pada hak kekayaan intelektual ataupun juga HAKI, sahabat MK. Terobosan ini diinisiasi Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan melakukan penguatan kerjasama Mahad Ali dengan sejumlah mitra terkait, termasuk Kementerian Hukum dan lainnya. Langkah ini juga sekaligus menjadi upaya memperkuat posisi Mahad Ali sebagai pusat keunggulan keilmuan pesantren sekaligus katalisator lahirnya ide New Baitul Hikmah di pesantren.
1: Iya, Direktur Pesantren Basna Said sahabat MK menegaskan bahwa penguatan Mahad Ali tidak cukup hanya bertumpu pada tradisi keilmuan klasik, tetapi juga harus ditopang oleh tata kelola yang adaptif, kemitraan strategis, serta juga adanya iuran akademik yang menjadi hak kekayaan intelektual atau HAKI tersebut. Menurutnya, Mahad Ali sendiri harus bertransformasi, sahabat MK, dari pusat transmisi ilmu menjadi pusat produksi pengetahuan, di mana ukurannya pun juga bukan hanya pada kekayaan kajian, tetapi juga pada kontribusi nyata melalui riset, inovasi, bahkan juga sertifikasi hak kekayaan intelektual, sahabat MK. Di mana dirinya pun juga memastikan bahwa karya-karya keilmuan pesantren tidak berhenti di ruang-ruang diskursus saja, tetapi juga naik kelas, begitu ya, menjadi karya yang diakui, dilindungi, bahkan juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
0: Ya, sahabat MK, juga menurut alumnus pesantren As-Sa'adiyah Sengkang, penguatan budaya akademis berbasis HAKI, khususnya sosialisasi paten grant di pesantren, sahabat MK, menjadi bagian penting dalam menjaga otoritas keilmuan pesantren sekaligus memperluas dampaknya bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi program strategis termasuk kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan skema pendanaan riset, tentunya guna meningkatkan daya saing Mahad Ali di tingkat nasional maupun global, sahabat MK. Direktur Kerjasama Pemberdayaan dan Edukasi Kementerian Hukum, Yasmon, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif terhadap perlindungan karya intelektual di lingkungan Mahad Ali. Yang disampaikan, HAKI bukan sekadar perlindungan hukum, tetapi instrumen untuk memastikan karya intelektual memiliki nilai tambah dan bisa dimanfaatkan lebih luas.
1: Iya, di samping itu juga sahabat MK, pendiri Narasyam Center sekaligus juga penasihat ahli Menteri Agama, Profesor Nur Syam, menyoroti pentingnya penguatan paradigma keilmuan melalui pendekatan interdisipliner, kemudian juga cross-disipliner, multidisipliner, dan juga transdisipliner, sahabat MK. Disinilah di mana begitu Mahad Ali sendiri memiliki peluang besar untuk dapat juga menjadi pusat produksi ilmu, ilmu pengetahuan yang mampu juga menjawab persoalan umat secara lebih komprehensif dari sisi teksturat, sahabat MK. Di mana keilmuan Mahad Ali sendiri tidak bisa lagi berdiri sendiri dalam sekat monodisiplin, begitu ya. Harus ada dialog antara turats dan juga ilmu keislaman lainnya dan juga sosial sains kontemporer, sahabat MK, agar hal tersebut dapat juga melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang relevan dan juga solutif untuk kedepannya.
0: Ditegaskan juga sahabat MK oleh Sekretaris Majelis Masyayikh Kiai Haji Muhyiddin Khatib bahwa pengembangan Mahad Ali harus tetap berakar kuat pada tradisi turat pesantren. Yang disampaikan, turat bukan hanya warisan tetapi juga fondasi epistemologis yang harus dijaga. Yang dari sanalah otoritas keilmuan pesantren dibangun, sahabat MK. Namun pada saat yang sama, kita juga harus membuka ruang bagi pengembangan ilmu yang kontekstual agar pesantren tetap relevan dengan perkembangan zaman tentunya.
1: Iya, melalui forum tersebut, sahabat MK, Kementerian Agama sendiri juga menegaskan bahwa komitmennya untuk dapat juga mendorong Mahad Ali sebagai motor penggerak transformasi keilmuan pesantren yang tidak hanya berakar kuat begitu ya pada tradisi saja, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan juga peradaban modern, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, informasi membersamai di akhir kebersamaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta memilih pilihan berita di kesempatan kali ini sahabat MK. Selamat mempersiapkan sholat maghrib sahabat MK, dan juga bagi Anda yang sebentar lagi berbuka puasa, yang berpuasa puasa sunnah Kamis ya sahabat MK, mudah-mudahan dilancarkan sampai akhir. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Zulqa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dhu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Zulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Zulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Zulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: Impo.
1: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalung Birang Baru, nomor 11 Bandung, MVM, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus salihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu alladzi la nabiya ba'da amma ba'di. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'lamu al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadis. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Riyadullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih juga kepada teman-teman sahabat FB yang tentunya setia menunggu ya, karena ada beberapa hal tadi ada gangguan sinyal yang tentunya tidak bisa bergabung ya, sehingga telat insyaallah. Baik, kita maksimalkan saja teman-teman sahabat MG. Langsung saja kita persiapkan di Mushaf Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 84 sampai 85. Silakan ya untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Quran Surah Al-Hijr ayat 84 sampai 85. Seperti biasa saya akan contohkan cara baca terlebih dahulu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Demikian yang sudah saya contohkan Quran Surah Al-Hijr ayat 84-85. Baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentunya panjang dua harakat yang akan senantiasa kita temukan ya. Maka itu bisa teman-teman dengan menggunakan metode manaba dari Sobat Ngaji.

يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ. Nah, ya, ada ayunan-ayunannya, bisa kita praktekkan penambahnya ya. Baik, berikutnya teman-teman sahabat MK, ada di mad panjang 4-5 harokat. Nah, banyak sekali di sini mad jaiz munfasil dari mulai ayat 84. Ada fama auna, di sini ada alis bertemu dengan alif berharokat atau alis bertemu dengan hamzah dalam kondisi dua kata ya, maka ini dipanjangkan 4-5 harokat saja. Berikutnya di bayinahuma, di sini pun juga dibaca panjang di ayat 85 ya. Wa ma bayinahuma illa bil haqq. Banaba. Ya, dengan pola banaba 4-5 harokat. Itu ya untuk mad far'inya atau mad yang lebih panjang daripada dua harokat. Terus berikutnya catatannya adalah di gunnah ya, di tempat-tempat dengungan, yaitu mim mati bertemu mim idgham mimi anhumma. Jangan sampai tergesa-gesa, tahan terlebih dahulu. Terus berikutnya ada di gunnah musyadadah, wa innas sa'atana atiyatun fa. Terus ada di ikhfa hakiki juga ya. Nah, ini perlu didengungkan dan juga jangan sampai tergesa-gesa. Untuk jaraknya disamakan saja dengan gunnah musyaddadah ya. Meskipun ada beberapa keterangan yang memang beda ya, gunnah yang akmal dan juga yang kamilah. Nah, ini jarak dengungannya berbeda ya, tapi kita samakan saja untuk kaidahnya, dengungannya mau itu idgham mimi, gunnah musyaddadah dan ikhfa hakiki. Terus terakhir di sini yang jadi catatan adalah qalqalah ya. Yang pertama wa ma khalaqonas samawati wal ard, di sini khalaqo ya, diperjelas qalqalahnya. Terus berikutnya ada illa bil

0: Al-Haqqo, ada qalqalah kubro yang bertasydid atau yang sering kita sebut qalqal akbar gitu ya. Jadi harus ada jeda terlebih dahulu. Illa bil haqqo. Haqqo. Oke, seperti itu ya. Dan sisa-sisanya huruf-huruf tebal tipisnya diperhatikan dan huruf-huruf sukunnya. Gitu barangkali untuk sementara ya, untuk penjelasan singkat saja. Silakan teman-teman sahabat MG untuk ikut bergabung melalui WhatsApp MG FM di 0811224 1027. Ya, jangan lupa nama, usia, alamat, begitupun juga passwordnya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik teman-teman sahabat MG, dimanapun Anda berada, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MG, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tasyin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.
3: Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ari Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MG yang tentunya masih setia bersama kami ya. Masya Allah, ini waktunya mepet ya, tapi gak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan dan juga niat kita sudah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita simak langsung saja, ada beberapa tilawah yang sudah bergabung. Kita simak bersama. Yang pertama ada siapa dan di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahdi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dimohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mahdi, Masya Allah, barakatuh fikum. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada siapa dan di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan di Citirip, Cimahi, usia 67 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bama

0: Satu ayat lagi nampaknya ya. Oke, nampaknya kurang satu ayat ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik, teman-teman sahabat MK dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi ada yang pertama Kak Mahdi atau Bapak Mahdi ya. Masya Allah, barakallahu fikum, ini sudah lancar sekali. Tinggal apa namanya, mengkondisikan nafas saja ya. Jadi sebetulnya bisa sepotong-sepotong kita ya. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Adik ketiga aja. Wa ma khalaqna as-samawati wal ardh wa ma bayna. Misalkan untuk cara seperti itu diperbolehkan, enggak apa-apa ya, meskipun nanti ada kepotong untuk kesempurnaannya agak kepotong-potong, enggak apa-apa ya, yang penting nanti untuk melancarkan. Tapi alhamdulillah untuk panjang pendek dengungan dan sebagainya sudah mantap, bagus ya. Terus yang terakhir tadi Bapak Edi Setiawan kurang satu ayat ya, tadi hanya membaca di ayat 84 saja ya, fama au. Nah, mungkin di huruf ghainnya rukhwah kurang mengalir, aghna, terus berikutnya anhum di sini harus dialirkan sedikit, anhum, terus idgham miminya kurang tahan. Itu saja ya untuk Pak Edi ya. Baik, teman-teman sahabat MP, alhamdulillah sudah ada dua penelpon dan kita sudah simak bersama-sama, mudah-mudahan manfaat juga. Dan juga jangan lupa teman-teman sahabat Al-Quran untuk senantiasa dukung program kami ya. Baik, tentunya jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami selepas jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.
3: Baik, alhamdulillah teman-teman sahabat MK dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Arif Abdullah dari Lembaga Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang tentunya masih setia bersama kami ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tanpa terasa kita sudah memasuki ke waktu Adzan Isya, yang insyaallah mudah-mudahan tadi apa yang sudah kita simak, apa yang sudah kita ikut membacakan, barangkali teman-teman sahabat MK di sini ada yang sudah ikut bergabung tapi belum bisa disiarkan karena waktu terbatas dan qadarullah tadi di awal ada gangguan sinyal yang sehingga tidak bisa langsung masuk bergabung. Ya, insya Allah mudah-mudahan di pekan yang akan datang mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan ya. Baik teman-teman sahabat MK dimanapun Anda berada, insya Allah program ini tentunya akan terus berlanjut dan juga dukung program kami di Maghrib Mengaji ini, mudah-mudahan menjadi program yang bermanfaat untuk umat dan juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga teman-teman sahabat MK bisa ikut menyimak juga di program-program Sobat Ngaji, bisa melalui media sosial kami di YouTube Sobat Ngaji Official, di Instagram Sobat Ngaji Official, di TikToknya Sobat Ngaji Official, terus berikutnya pun juga di akun pribadi saya pun juga ada di Ari Abdullah di akun TikTok, bisa DM saja nanti di sana bagi teman-teman sahabat Aki yang ingin ikut bergabung di tahsin gratis bersama Sobat Ngaji ya. Baik, itu saja barangkali di pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni segala dosa-dosa kita dan juga mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua dan kemudahan kelancaran untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Kita insyaallah bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan semuanya sehat walafiat, bisa bergabung dan bisa ikut membacakan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat. Yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar.
Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah, ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau, mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya. Makin yakin, makin selamat sampai di akhirat nanti. Jadi, kalau orang sudah kenal ke Allah,
Dia jadi ngerti tentang rezeki, tentang takdir, tentang apa yang harus kita lakukan kepada siapa. Kalau kenal ke Allah minimal tiga. Satu, harap. Apa sih nikmatnya orang kenal ke Allah? Ngarep-ngarepnya cuma ke Allah. Ini penting, namanya roja. Jadi orang yang semakin kenal kepada Allah, dia udah enggak berharap lagi dari selain Allah. Kenapa? Karena tahu semua nikmat milik Allah, dikuasai Allah, hanya Allah yang membagikan. Selain Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah bukan sumber, hanya jalan. Kalau Allah mau ngasih, terserah Allah lewat siapa, nanti sampai ke kita. Kalau Allah ngasih ke kita, mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi satu-satunya pemilik segala karunia, segala nikmat adalah Allah. Yang memiliki Allah, yang membagikan adalah Allah. Makhluk hanyalah jalan dari Allah sampainya apa yang Allah kehendaki. Bisa lewat makhluk, bisa Allah kasih sendiri langsung. Makin kenal ke Allah, makin gak berharap. Salah satu penderitaan hidup kita adalah berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Itu pasti jadi sering sakit hati. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bin zalimin. Agak semangat ini teh, selawat perlawanan ya.

Allahu Akbar. Wah, santri-santri luar biasa. Apa kabar Ahwat? Bapak-bapak, Ikhwan, apa kabar? Kata teman saya, our emotion create by our motion. Jadi emosi kita itu dibangun juga dengan gerakan. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, gitu. Coba Ikhwan, apa kabar semuanya? Waduh, Ahwat jangan kalah ya. Siap. Apa kabar Ahwat semuanya? Masya Allah.

Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik, santri yang berbahagia, sahabat MK dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi oleh Allah petunjuk-petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran. Di antara petunjuk-petunjuk itu adalah bahwa Allah memberitahu pada kita bertebaran di alam semesta tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi Ustaz Taufik bicara tentang fisika dan metafisika, ya. Ada gitu? Berbicara tentang bagaimana ma'rifatullah, memahami Allah, melihat tanda-tanda kuasa Allah, baik yang ada pada ayat kauliyah ataupun ayat kauniyah, pada ayat-ayat Al-Quran ataupun yang ada di alam semesta, itu sama saja. Orang bisa merasakan kebesaran Allah dengan membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang dibaca itu ternyata pada saat itu sangat cocok dengan dirinya. Allah misalnya berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidaklah Allah membebani satu diri kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Dari situ kita yang merasa berat dengan beban hidup merasa kuat. Kenapa? Tidak mungkin beban ini melebihi kadar kemampuan, karena Allah sudah mengukur. Nah, malam hari ini kita akan mencoba lebih mengelaborasi tentang kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah yang nempel di tubuh kita tapi tidak kelihatan kalau tidak dibahas dengan ilmu. Dalam surat Fusilat Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kuasanya. Jauh sebelum ayat ini di surat Ali Imran, Allah sudah memberitahu pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada dari sesuatu pun ciptaan-Mu yang sia-sia. Tidak pernah ada by accident dalam hukum Allah. Semuanya by design. Termasuk apa yang terjadi pada kita hari ini by design oleh Allah. Kesenangan atau kesedihan, gagal atau sukses, semuanya by design, dalam rancangan ilmu Allah. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, saya sedikit belajar anatomi, fisiologi, neurologi pada saat kuliah. Jadi paham sedikit, ya, tapi yang sedikit itu kemudian bisa dikembangkan dengan membaca dan akhirnya menemukan hal yang luar biasa. Manusia itu ada anatomi, ya, struktur tubuh, ya. Struktur tubuh manusia, tangan, kaki, nanti ada tulang belulang, ini anatomi manusia. Itu adalah struktur yang sangat rumit, presisi dan desain yang sangat cerdas. Nanti kita lihat lebih detailnya. Ada sel yang terus-menerus memperbaharui diri dan sistem organ tubuh yang saling terhubung. Ada sidik jari, ya, sidik jari. Ini beda pada tiap orang. Pada jumlah manusia ada berapa? Sekarang saja kira-kira ada 5-6 miliar. 5-6 miliar sidik jarinya beda-beda. Bagaimana membuat desain itu? Padahal wilayahnya cuma segini. Ada 5 miliar, 6 miliar sidik jari. Bahkan mungkin kalau dengan yang sudah meninggal kan lebih. Dan itu berbeda, ya. Dan manusia itu diciptakan dari proses yang sederhana.
disebutkan dari tanah, kemudian percampuran sel sperma dan ovum tumbuh jadi makhluk yang sempurna. Ya. Atau juga kita lihat bagaimana manusia itu punya kekuatan jiwa, ketenangan hati, karena pada saat sendiri pun merasa dekat dengan Allah. Atau ada orang yang mampu bangkit dari keterpurukan yang sangat hebat. Saya punya teman utangnya 25 miliar. Perusahaan siap-siap gulung tikar. Tapi dengan keyakinan pada pertolongan Allah, dengan kebenaran syariat, ditempuhlah perjalanan hidupnya. Sekarang katanya semua sertifikat dan BPKB ada, semua sudah ngumpul lagi. Kalau kemarin-kemarin mah bertebaran di muka bumi. Sekarang sudah kumpul semua. Ada utang ah? Enggak ada katanya. Bisnisnya dijalankan dengan betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah. Jadi orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang sehat itu mentalnya, bukan orang yang tidak pernah gagal, bukan orang yang tidak pernah kena musibah, tapi orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan dan dia tabah menghadapi musibah. Itu orang-orang yang sehat mental. Dari kekuatan dan kesehatan jiwa seseorang, kita bisa belajar bahwa ada sesuatu yang hebat yang Allah tanamkan pada jiwa manusia, walaupun dia kalah berkali-kali, tapi dia tetap punya harapan untuk bangkit. Sudah 20 tahun Arsenal tidak pernah masuk final Liga Champion, betul? Untuk para penggemarnya. Tapi ya kalau cari laki-laki yang setia katanya teh yang penggemar MU ya. Karena penggemar MU mah eleh menang tetap penggemar MU. Kalau di Jawa Barat mah Persib kan. Alhamdulillah. Fungsi-fungsi tubuh manusia berperan secara otomatis, tubuh bekerja tanpa campur tangan kita. Nanti kita lihat dengan lebih detail jantung bagaimana bekerja, pernafasan bagaimana bekerja, dan bagaimana darah adalah satu keajaiban yang luar biasa. Kalau dilihat otak bentuknya itu mirip seperti manusia yang sedang sujud ya. Bentuk otak itu mirip orang sedang sujud. Pada otak itu tempatnya di tempat yang paling tinggi, kemudian diletakkan di tempat yang paling rendah sebagai bentuk ketakwaan dan ketaatan pada Allah. Ini ada angka 81 Arab. Di sini ada 18. Kalau digabungkan 99. Dari yang nampak sedikit saja sudah ada

0: kenyataan. Baik, 99 nama Allah, 100 kurang 1. Di sini 81, di sini 19. Dipertemukan 99. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di tubuh kita. Mari kita lihat lebih mendalam tentang bagaimana, betapa indahnya apa-apa yang sudah Allah berikan pada kita, sebagaimana yang sudah Allah firmankan tadi dalam ayat urkannya, bahwa di dalam bumi juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Surat Az-Zariyat ayat 20, dan kemudian dilanjutkan, dan juga pada dirimu sendiri. Di surat-surat pendek juga ada ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakir. Nah, mari kita lihat beberapa. Mulai dari sel dan jaringan. Sel, tahu sel? Bagian terkecil dari tubuh. Jaringan apa? Beberapa sel yang sejenis yang membentuk satu, berkumpul pada satu fungsi. Ya, ada sel, ada jaringan. Di saat kita duduk dan bernafas dan mendengar, di dalam tubuh kita terjadi aktivitas yang luar biasa sibuk, yang itu di luar kendali kita. Apa yang terjadi? Setiap detik di dalam sumsum tulang kita lahir 2,5 juta sel darah merah baru. Setiap detik ada 2,5 juta sel darah merah baru. Setiap sel darah merah ini ciptaan Allah yang begitu mungil, mengandung 270 juta molekul hemoglobin. Kalau enggak begitu ngerti juga enggak apa-apa ya. Hemoglobin itu apa? Enggak apa-apa, tapi yang jelas ada angka-angka yang begitu besar. Dan setiap molekul hemoglobin mampu mengikat 4 molekul oksigen. Ada berapa tadi? Setiap sel darah merah mengandung 270 juta molekul. Setiap molekul hemoglobin mampu mengikat 4 molekul oksigen. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada darah. Ini proses yang tidak bisa dibayangkan, begitu kompleks. Kalau kita yang harus merancang, kita membutuhkan super komputer yang sangat canggih yang mengatur lalu lintas triliunan sel. Secara umum, setiap 1 kilogram berat badan kita terdiri dari 1 triliun sel. Saya 72 kilo. Mungkin 74 karena belum ditimbang lagi. Ya. 72, 74. 72 aja ya Pak ya. 72 kilogram berat badan Budi Prayitno terdiri dari 72 triliun sel. Pada satu sel tadi mengandung 27 juta molekul hemoglobin. Padahal ukurannya kan kecil. Dan berapa harga yang harus dibayar? Kalau 72 triliun sel harus dibeli, harga satu selnya $1, maka Budi Prayitno nilainya berapa? Valuasinya Budi Prayitno $72 triliun. Kalau laku segitu tolong dijual aja. Kalau saya laku $72 triliun, tolong dijual. Kita bayar hutang luar negeri Indonesia, ya. Kita bebaskan Selat Hormuz. Kenapa nggak ceramah lagi? Akan banyak yang menggantikan. Kalau saya laku $72 triliun, tolong Bapak jualkan saya. Dibebaskan hutang orang-orang yang berhutang dengan $72 triliun. Pinjol di Jawa Barat sudah sangat hebat. Pinjol sudah berapa triliun, Pak? Ada yang tahu pinjol sudah berapa angkanya? Ngeri, sudah puluhan triliun. Judol itu satu semester sudah bisa 300 triliun. Ya. Jadi kalau saya laku $72 triliun, tolong dijualkan. Nanti yang bisa menjualkan dapat komisi 10%. Jadi sahabat sekalian yang berbahagia, Allah menjadikan apa yang terjadi pada tubuh kita itu dengan sistem yang sudah Allah rancang, tanpa kita harus ikut campur dan tidak bayar. Ada yang membayar produksi sel tadi? Enggak ada. Bagaimana hemoglobin mengikat oksigen? Satu sel terdiri 270 juta hemoglobin, satu hemoglobin mengikat 4 sel. Bagaimana kerjanya? Bagaimana perputarannya? Makin kita tafakuri diri kita, teringat kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri itu salah satunya dengan mengelaborasi ilmu. Metafisika penting, tapi fisika juga penting. Ilmu makrifat penting, ilmu biologi juga penting. Dan dua-duanya tidak dipertentangkan, ya. Kita bisa bertemu dengan Allah bahkan pada fenomena-fenomena fisik. Kemudian mari kita lihat tentang anatomi, ya. Anatomi ginjal misalnya. Mohon doa salah seorang sahabat saya. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi seorang ustadz yang saya kira pernah juga di sini. Beliau sedang oleh Allah diberikan qadarullah gagal ginjal. Satu pekan 2 kali cuci darah. Mohon didoakan, kita doakan siapapun yang sedang sakit, semoga Allah berikan kekuatan hati untuk ridho menerima. Nomor 1, kalau orang sakit itu ridho dulu menerimanya. Yang 2, kalau lah memang Allah akan sembuhkan, semoga Allah sembuhkan dengan cara yang bahkan kita tidak mengerti. Ya. Kita doakan mereka yang sedang sakit mendapat kekuatan dan mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Nah, kalau kita lihat anatomi ginjal, kan tidak mungkin membahas anatomi seluruh tubuh kita dalam waktu 1,5 jam. Ginjal itu terdiri dari 1 juta nefron. Nefron itu unit penyaring mikroskopis yang rumit. Ya. Saringan, ya, ginjal itu kan menyaring, ya. Racun apa disaring, yang namanya nefron, unit penyaring mikroskopis yang rumit. Kalau seluruh nefron di kedua ginjal kita direntangkan menjadi satu tabung, panjangnya 16 kilometer. Ginjal isinya saringan gitu, Pak. Kalau dibentangkan, kata para ahli, membentang sepanjang 16 kilometer. Yang 16 kilometer itu oleh Allah dilipat, ditata dengan rapi jadi ginjal kita. Ukurannya kecil sekali. Padahal kalau dibentangkan, itu saringan yang namanya nefron itu 16 kilometer. Padahal ginjal kita besarnya tidak lebih dari kepalan tangan. Oh, dibedah jadi unit penyaring mikroskopis yang sangat halus. Bagaimana Allah mendesain tulang? Ya, tadi ginjal, anatomi ginjal, sekarang anatomi tulang. Tulang bukan sekedar pipa yang kaku. Tulang adalah mahakarya teknik jaringan. Di bagian luarnya kuat dan padat, menahan beban. Ya, tulang kaki, ya. Kan kalau lihat tulang sapi gitu, nanti Idul Adha sebentar lagi bisa kelihatan. Tulang taleng, ya. Ternyata di bagian dalamnya struktur tulang seperti sarang lebah atau spons yang disebut tulang spongiosa. Desain ini membuat tulang menjadi kuat namun ringan. Prinsip kuat namun ringan ini ditiru oleh siapa? Oleh para insinyur ahli kedirgantaraan. Bahan baku pesawat, aluminiumnya itu harus kuat tapi harus ringan. Kalau berat bagaimana? Susah ngangkatnya mesin jetnya, akan terlalu berat. Itu belajar dari mana? Dari tulang. Dan di dalam tulang yang keras, Allah letakkan sumsum yang lunak sebagai pabrik darah. Siapa yang mampu mendesain struktur anatomi yang seindah dan sehebat itu kecuali Allah. Kalau Allah tahan sepersekian detik saja, pertolongannya dicabut, tulang kita jadi rapuh, patah, kita tidak bisa menopang tubuh kita. Jadi ada anatomi ginjal, ada anatomi tulang. Tentu nanti berharap satu ketika kita membuat forum yang lebih ilmiah ya. Kita hadirkan para ahli anatomi, ahli fisiologi. Kemudian ditampilkan gambar-gambar filmnya. Wah, Masya Allah. Pulang-pulang kita menunduk berkata pada ayat yang tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan sungguh dalam ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Tadi ilmu anatomi, ya struktur tubuh. Yang kedua ada ilmu yang namanya fisiologi. Adik-adik santri yang nanti mau belajar ke kedokteran atau belajar MIPA itu akan belajar banyak tentang ini. Fisiologi itu ilmu faal, fungsi-fungsi tubuh. Ya. Kalau anatomi tadi struktur, maka fisiologi adalah orkestra kehidupan yang harmonis. Ya, kalau anatomi strukturnya, strukturnya juga sudah hebat. Ini diorkestrasi. Mungkin pemain sepak bola teh pala linter, tapi kalau pelatihnya kurang hebat enggak jadi juga. Ya. Ada kesebelasan yang elehaan terus, ganti pelatih kenapa jadi menang? Bahkan bisa masuk ke Liga Champion tahun depan gitu. Ada elehan wae ganti-ganti pelatih teh. Pemainnya enggak diganti. Begitu ganti pelatih yang baru si Carrick itu. Kenapa jadi menangan? Bahkan bisa mengalahkan kesebelasan-kesebelasan besar. Jadi Allah itu maha perancang, mengorkestrasi kehidupan dalam bentuk ilmu faal. Bisa lihat pernafasan. Di saat kita menarik nafas, oksigen masuk sebanyak 300 juta alveolus ke dalam paru-paru. Gak ngerti alveolus gak apa-apa. Ya. Nanti tinggal googling atau tanya sama Neng Ai, ya. Tanya sama Neng Ai, Neng Ai apa itu alveolus? Tahu Neng Ai? Ya. Neng AI, ya. Kalau paru-paru dibentangkan, luas permukaannya seluas lapangan tenis. Tadi ginjal berapa kilo? 18. Ini paru-paru seluas lapangan tenis. Di dalam paru-paru terjadi proses difusi yang sangat cepat. Oksigen menembus selaput tipis selebar 0,5 mikrometer untuk masuk ke kapiler darah. Oksigen masuk, menembus, ketemu dengan darah. Tepat di saat yang sama, karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya. Oksigen masuk, CO2 masuk, CO keluar, ya. CO2, karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya. Dan ini terjadi dalam hitungan kurang dari 1 detik. 1 detik kayak gimana? 1. Itu 1 detik kan? 1. 300 juta alveolus bergerak, ya. Oksigen menembus selaput tipis yang hanya 0,5 mikrometer. Masuk ke dalam kapiler darah. Dan pada saat yang sama karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya. Terjadi dalam hitungan tidak dari kurang dari 1 detik. Dan kita tidak pernah ikut campur memerintahkan oksigen, memerintahkan paru-paru, enggak ada. Terjadi kenapa? Karena kuasa Allah. Coba tahan nafas 3 menit, kuat gak? 10 detik aja, 10 detik ya. Tutup hidungnya, hitungan 10. Coba, hidungnya ditutup, hitungan 1
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih kuat?
0: Baru hitungan 10 detik aja udah repot ya. Seandainya Allah menghentikan bantuannya pada kita. Seandainya Allah tidak memberikan kesempatan oksigen disuplai ke otak kita dengan kadar yang tepat. Fungsi paru-paru itu mengirimkan oksigen ke otak. Oksigen yang dihirup itu disaring. Kadarnya kira-kira hanya 1% yang harus sampai ke otak. Kalau lebih dari 1% otaknya kebakar. Kalau kurang, lemot. Ya. Kalau oksigennya kurang, lemot. Minimal tunduh gitu. Wah, ya. Boro-boro mengproses ilmu. Ya. Lantas mari kita lihat jantung, sistem peredaran darah. Jantung kita ibaratnya pompa sebesar kepalan tangan. Ya, jantung kira-kira sebesar ini. Berdetaknya berapa kali sehari semalam? Detak jantung ada yang tahu? Kira-kira 103.000 kali sehari semalam. Memang beda-beda ya, tergantung tanggal ya. Tanggal 1 sampai 10 itu masih detak jantung tenang gitu. Begitu 11 ke 20 reda lumayan lebih ajol-ajolan ya. Jantung berdetak kira-kira 100.000 kali sehari semalam, memompa 5 sampai 7 liter darah per menit ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah, yang jaringan pembuluh darah di tubuh kita itu kalau dibentangkan panjangnya 100.000 kilometer. 2,5 kali keliling bumi. Bumi itu kelilingnya 40.000 kilometer. Kalau nggak percaya, hitung sob. Jantung, pembuluh darah kita itu kalau dibentangkan 100.000 kilometer. Dan pompa itu, yang namanya jantung itu, bekerja tanpa henti. Usia berapa tahun, nak? Berapa? Nih, ini jantungnya sudah 19 tahun tadi di servis. Akang? 41 tahun. Pak. 60? Tuh, sudah 60 tahun. Tidak di servis jantung itu, ya. Bekerja tanpa henti, tidak ada genti suku cadang. Belum digenti kan? Enggak ada. Itu dari mulai diciptakan berapa 60 tahun, semoga sehat. Mau sampai berapa nanti? 90? Allah alam. Kalau sampai 90 tuh repotnya apa? Bikin grup WA rada hese. Temennya udah sedikit. Jantung kita bekerja tak berhenti setiap hari. Kita sadar atau tidak sadar, jantung bekerja. Tante saya pasang pacu jantung karena jantungnya sudah lemah. Bantungnya kata dokter sudah kebluk cina, kudu dicepretan. Hanya bisa 40 saja angkanya teh. Ini enggak bisa untuk hidup. Dipasang alat pacu jantung. Alat pacu jantungnya bukan yang ditanam tapi nempel. Mesinnya dimasukin melalui pembuluh darah, nempel. Nah, mesin pacu jantung itu, pacemaker itu bisa diatur. Kalau siang angka getaran jantungnya 80. Kalau malam 60, kan lagi tidur mah tidak perlu terlalu cepat jantungnya. Itu sudah bisa dibuat oleh dokter. Satu ketika tante saya mengeluh, kok asal leles wae, capek. Periksa oleh dokter. Oh, ini alat pacu jantungnya terhalang oleh semacam apa? Jamur. Jadi bagaimana, Dok? Harus dinaikin kapasitasnya supaya bisa 80 dan 60 lagi. Bagaimana caranya? Itu alatnya ditempel kayak ini apa? Mouse ditempel nyambung ke laptop, di laptop diatur. Kata dokter, ini kapasitasnya daya tahan alat ini 15 tahun. Tapi kalau dinaikin begini jadi 10 tahun, enggak apa-apa? Saya bilang enggak apa-apa, Dok. Lebih baik 10 tahun jantungnya berfungsi daripada 15 tahun tapi tidak berfungsi kan. Nanti kalau perlu ganti lagi gitu. Jadi itu contoh bagaimana kalau urusan jantung harus kita ikut campur. Semoga Bapak Ibu Adik-adik santri sehat selalu. Ada jamaah saya, tolong didoakan juga. Beliau sudah cuci darah sehari 5 kali. Saya lupa tekniknya Pak, tapi cuci darah sekarang bisa dilakukan sendiri di rumah. Dipasangkan ya, cairan yang dimasukkan biasanya 2 liter. Nanti kalau cairan yang masuk 2 liter, keluar 1,5 liter, di antara 2 waktu cuci darah hanya boleh minum 500 mili. Kalau masuk 2 liter, keluar 1,8, maka hanya boleh minum 200 mili. Kalau dipaksa lebih bagaimana? Bengkak kakinya. Cairannya numpuk. Cairan yang numpuk itu berbahaya, bisa merendam paru-paru. Jadi semoga Bapak Ibu sehat. Semoga saudara kita yang sedang sakit, ada sakit ginjal, sakit jantung, diberikan oleh Allah kesabaran, dan tentu kita berharap kesembuhan. Jadi yang namanya jantung, pompa bekerja tidak berhenti. Ada yang sudah 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Tidak ganti suku cadang, tidak diservis. Kecuali semuanya dapat dari mana bahan bakarnya? Dari makanan yang kita makan, yang diaturkannya makanan itu juga oleh Allah. Adik-adik tahu refleks ya? Refleks itu apa? Gerakan yang tidak kita kendalikan, ya, refleks. Nah, banyak dalam tubuh kita tuh yang refleks. Refleks Ridwan langsung duduk. Assalamualaikum, Wan. Refleks itu gerak yang kita tidak kendalikan. Dan kita itu menjadi nyaman hidup karena banyak refleksnya. Ada bala-bala, ada gehu. Milihnya refleks enggak? Enggak, mikir. Ya, bala-bala atau gehu. Mikir kan? Diambilnya tidak refleks, ambil. Bawa ke mulut refleks enggak? Enggak, masih dibawa gini, bawa. Begitu masuk ke mulut, mulai refleks. Bentuknya apa? Mengunyah, memamah biak. Mengunyah mikir enggak? Adik-adik ngunyah mikir enggak? Enggak, kalau mikir capek Pak. Kan yang bergerak dari hang bawah. Kan dia langsung aja. Kita enggak usah, enggak nyuruh lagi, turun naik, turun naik. Enggak usah, langsung aja. Kadang-kadang oper kiri, oper kanan gitu. Makanan ke kiri, makanan ke kanan, di depan. Nelen, nelen refleks enggak? Refleks. Jadi kita itu ditolong oleh Allah dengan banyak sekali bagian-bagian tubuh kita yang bekerja secara tak sadar. Sampai seorang ahli biokimia dari Jepang namanya Kazuo Murakami, yang dia tidak percaya Tuhan, Murakami tidak percaya Tuhan, tapi sudah mempelajari sistem biokimia tubuh manusia, dia berkata, manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa pertolongan yang maha agung, katanya. Kenapa? Karena semuanya bukan urusan kita. Kita tidak ngurus jantung,

Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Tafakur tentang ayat-ayat Allah yang ada di sekitar tubuh kita saja. Ya. Sistem saraf dan koordinasi tubuh. Saat lengan Anda digigit nyamuk, sensor di kulit mengirim sinyal listrik dengan kecepatan 100 meter per detik ke sumsum tulang belakang dan otak. Ini bukan persoalan sepele, dicocorengit. Begitu tangan kita dicocorengit, eta sensor di kulit ada sensornya, mengirim sinyal listrik dengan kecepatan 100 meter per detik kemana? Ke sumsum tulang belakang dan ke otak. Otak memproses, mengidentifikasi ancaman, mengirim balik perintah ke otot tangan untuk menepuk. Langsung. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tak gitu. Yeah. Dan pada saat yang sama, otak menyadari rasa gatal. Kemudian di Sherlock lokasinya teh oleh otak teh. Tah bedinya cenah digaro. Yeah. Itu tuh proses yang begitu rumit. Ya, yeah. Kita tidak menyadari bahwa di balik digegel rengit, plok, garo, itu ternyata prosesnya seperti itu. Pada saat otak menyadari rasa gatal, memberi koordinat lokasi gigitan, mungkin sambil nginget-nginget, kade hati-hati cenah, getihna ulah kena baju gitu. Antara ateu pengen digaro, ditepuk, tapi jangan sampai darahnya kena baju. Itu proses yang sangat rumit. Kenapa bisa terjadi? Ini adalah hasil kerja 86 miliar neuron. Tahu neuron? Ada saraf, ada cabang-cabangnya ya. Ya. Neuron, cabang saraf, ada 86 miliar neuron yang membentuk triliunan koneksi. 86 miliar membentuk jaringan, nyambung, sehingga ketika nyamuk menggigit kita, otak langsung, kita langsung plak gitu. Ya. Memang kadang-kadang diincar dulu, diliatin, antep. Ah, itu proses sadar kalau itu. Mungkin punya masalah khusus dengan nyamuk kalau gitu. Ya. Itulah bukti adanya zat yang maha mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau tiba-tiba Allah memutuskan untuk menunda satu impuls saraf saja. Impuls itu apa? Isyarat. Ya, impuls dari saraf ke otak. Kalau pernah lihat atau mungkin pernah merasakan ada yang saraf kejepit, itu kan kelihatan bagaimana Allah hentikan satu titik. Dan bahkan orang tidak bisa berjalan. Ya. Saudara-saudara kita yang stroke, ya, pasca stroke-nya kelihatan bagaimana pemulihan. Siapa saudara kita yang stroke teh? Sudah sehat lagi? Siapa kan? Lupa ya. Ya udah enggak apa-apa. Ya. Pak Ukir, mana Pak Ukir? Ya Masya Allah. Coba berdiri Pak. Masih udah bisa angkat tangan? Kiri? Ya, keprok bisa? Alhamdulillah. Berapa lama stroke waktu itu? 10? 10 tahun. Dan sekarang sudah normal? Belum 100%. Kita doakan Pak Ukir diberikan kesehatan oleh Allah. Karena setahu saya beliau tidak pernah mengeluh. Kalaupun ketemu hanya tersenyum dan berjabat tangan, tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Hatur nuhun Kang atas teladannya bagaimana ridho dengan sakit dan kemudian selalu memberikan kepada kita semangat. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang berbahagia, santri-santri rahimakumullah, seluruh aktivitas sel kita berpikir, bernapas, jantung berdetak bergantung pada satu molekul energi. Ada tenaga kan, kalau gak ada tenaga leles. Motor ada bensinnya, pesawat terbang ada aftur, ya. Mesin-mesin ada penggerak. Apa yang menjadi sumber energi kita, yang jadi sumber energi kita itu namanya satu molekul energi yang bernama ATP, adenosin trifosfat. Gak ngerti gak apa-apa ya. Pokoknya nama ada adenosin trifosfat. Tubuh kita memproduksi dan menggunakan ATP dalam jumlah yang setara dengan

berat badan kita setiap hari. Proses pembuatannya di dalam mitokondria sel luar biasa rumit. Melibatkan rantai transport elektron yang berputar-putar, tetapi ada fakta yang sangat membuat kita tidak bisa sombong. Pasokan energi kita dari ATP itu hanya cukup untuk beberapa detik aktivitas kita. Minyak Indonesia masih ada berapa bulan, kata Pak Bahlil? Berapa? 21 hari ya. Minyak 21 hari. LPG nanti akan diganti dengan apa? Apa? CNG. LPG akan diganti dengan CNG karena CNG lebih murah. Cuma masalahnya CNG itu kadar kalornya kalah dibanding LPG. Jadi nanti makainya harus lebih banyak. Mungkin lebih murah tapi lebih boros. Terus kompornya juga harus dirubah. Siap-siap pengadaan ratusan juta kompor nih. Kalau dibagikan lumayan ya, tapi kalau beli sendiri masalah baru. Kita begitu saja, dulu kompor minyak tanah diganti LPG, meli sorangan. Nanti LPG diganti CNG itu bukan tanpa masalah ya. Punten Pak Bahlil. Jadi kalau kita punya cadangan minyak 21 hari, tapi cadangan energi di tubuh kita yang diproduksi di adenosin trifosfat itu hanya cukup untuk beberapa detik. Jadi kita hidup itu dari detik ke detik. Dikasih oleh Allah sekian detik, dikasih lagi sekian, tidak langsung dikasih. Pasokan energi kita tidak disimpan. Kita hidup dari detik ke detik, terus-menerus membutuhkan pasokan baru dari proses metabolisme. Dan itu kalau Allah hentikan, gak bisa apa-apa. Pernah ada dengar orang yang tiba-tiba sakit seperti dilolos seluruh tulangnya, rempeyek gitu ya, oleh Allah dicabut dan tidak bisa apa-apa. Produksi energi kita melalui adenosin trifosfat itu diproduksi untuk keperluan sekian detik. Tidak disediakan banyak. Dengan membaca ini, kita tahu bahwa ternyata kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita ini fakir energi. Kita tidak punya cadangan sumber daya. Tidak punya power bank untuk ATP. Ya. Allah lah Ar-Razzaq yang terus-menerus memberi rezeki energi bagi setiap sel kita. Allah lah Al-Hayyu yang terus-menerus meniupkan kehidupan kepada kita. Kita benar-benar hampa tak berdaya tanpa pertolongan Allah. Bahkan hanya untuk sekedar membuat satu molekul ATP bagi satu sel saraf, kita tidak bisa melakukannya. Jadi hadirin sekalian, pemirsa yang berbahagia, maka tubuh kita ya, anatomi tubuh kita, setiap bab dalam fisiologi fungsi-fungsi tubuh kita, setiap lembar dari preparat histologi. Bulan lalu saya ketemu dengan para dokter ahli histologi dan kami membahas bagaimana barang-barang, duh Masya Allah Pak, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang bertebaran pada tubuh kita, yang semuanya membuat kita akan berkata bahwa dialah yang maha mencipta, bahwa dialah yang maha mengadakan al-bari, yang maha membentuk rupa al-musawwir, yang memberi rezeki ar-razak, rezeki energi per detik, tiap detik, enggak dikasih banyak. ATP hanya memproduksi beberapa detik, untuk beberapa detik diproduksi lagi, diberi lagi, diberi lagi. Allah adalah ar-razak. Allah adalah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya tanpa merasa lelah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun

0: عرشا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita lihat sebentar soal darah. Ya. Darah itu sel atau jaringan? Sel? Sel atau jaringan? Para ilmuwan mendefinisikan darah itu jaringan. Jaringan yang begitu istimewa, ya. Jaringan berupa cairan, ya. Bedanya dengan jaringan tulang atau otot yang padat, matriks bahan dasar darah bukan kalsium atau serabut protein keras, melainkan cairan yang kita sebut plasma darah. Jadi darah itu jaringan dalam bentuk cair. Sel-sel darah berenang di dalam matriks cair ini. Ya. Betapa bijaksananya Allah yang mendesain jaringan yang mengalir agar bisa menjangkau setiap celah terkecil pembuluh kapiler yang diameternya hanya selebar satu sel rambut. Pembuluh darah kita kan kecil dan darah berputar. Ya. Apa saja isinya? Ya. Sungai kehidupan itu, darah itu disebut sungai kehidupan. Kalau darah kita disentrifuge, diputar dengan kecepatan tinggi, sentrifugal. Disentrifuge, dia akan terpisah jadi tiga lapisan utama. Masing-masing adalah divisi dengan tugas yang sangat spesifik atas perintah Allah. Satu, plasma darah. 55% ini lautan hikmah. Bagian cair yang berwarna kekuningan, dia bukan air biasa. Plasma adalah sub kehidupan yang mengandung lebih dari 100 jenis zat terlarut. Air, pelarut universal ciptaan Allah. Protein, 7%-nya aktor kuncinya. Ada albumin, ada globulin, antibody, ada fibrinogen, pasukan pemadam kebakaran yang siap siaga saat terjadi kebocoran, dia akan langsung bertransformasi menjadi benang-benang fibrin membentuk jaring menjumbat luka. Begitu kakeret itu ada yang namanya fibrinogen, pasukan pemadam kebakaran yang langsung bersiaga bertransformasi menjadi benang-benang fibrin lapisan membentuk jaring menjumbat luka. Ini proses mukjizat yang tidak bisa direkayasa oleh mesin paling canggih sekalipun. Di dalam darah ada zat nutrisi, glukosa, asam amino, lemak, ya, gas-gas terlarut, hormon, enzim, dan produk limbah, urea, kreatinin yang siap dibuang. Ada yang digunakan, ada yang dibuang. Makanya kalau yang gagal ginjal biasanya kreatininnya tinggi, karena racunnya tidak terbuang. Sudah cuci darah, terbuang, baru normal lagi. Ya. Apa yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh? Darah, peredaran darah adalah operasi logistik yang tidak pernah berhenti. Inilah puncak keajaiban fisiologi. Darah adalah kurir multifungsi yang bekerja 24 jam tanpa lelah. Dia mengantar pasokan oksigen diambil dari paru-paru, diikat oleh hemoglobin, diantar ke 37,2 triliun sel tubuh untuk proses pembakaran energi. Nutrisi, glukosa, asam amino, lemak, dan vitamin dari usus diantar ke seluruh sel sebagai bahan baku pembangun dan sumber energi. Hormon adalah surat perintah kimiawi yang kelenjar endokrin, misalnya insulin dari pankreas, adrenalin dari kelenjar adrenal, hormon berenang dalam plasma mencari sel targetnya yang spesifik, bagaikan kunci yang hanya cocok pada gemboknya sendiri, dia adalah sistem komunikasi paling presisi yang ada. Kemudian darah adalah petugas kebersihan, pengangkut limbah, karbon dioksida, sampah gas hasil metabolisme sel diangkut dari jaringan kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Ada urea dan kreatinin, sampah nitrogen hasil pemecahan protein diangkut ke ginjal, disaring, dibuang melalui urin. Panas hasil metabolisme otot dan hati diedarkan oleh darah untuk menjaga suhu tubuh yang stabil di kira-kira 37 derajat Celcius agar enzim-enzim dapat bekerja optimal. Darah adalah radiator dan pendingin sentral. Jadi darah di 100 ribu kilometer berjalan 5-7 liter per menit itu bukan tanpa fungsi. Begitu banyak fungsinya. Darah adalah benteng pertahanan, proteksi dan perbaikan. Leukosit dikirim ke titik infeksi untuk memerangi patogen. Ya, patogen, musuh. Ya. Trombosit dan protein pembekuan dikerahkan seketika ke lokasi luka untuk mencegah kebocoran sistem. Jadi ada yang nanti buat semacam lapisan dan ada juga yang disebut sebagai trombosit dan protein untuk membekukan darah. Jadi tengocor. Kecuali pada beberapa kasus orang-orang yang kalau terluka itu sulit sembuhnya, biasanya yang ada masalah gulanya tinggi, ya. Punten saya bukan dokter ya, jadi abis ini jangan konsultasi kedokteran ke saya. Konsultasinya ke dokter. Ini hanya tafakur untuk bertafakur betapa ternyata di dalam satu tetes darah yang kita anggap remeh terdapat armada 250 juta sel darah merah, 375 ribu sel darah putih dan 16 juta trombosit. Mereka semua bekerja dalam harmoni yang sempurna. Setiap 2 detik 3 juta sel darah merah baru lahir dari sumsum tulang untuk menggantikan yang mati. Setiap mikrodetik terjadi pertukaran gas dan nutrisi yang presisi di tingkat sel. Kita sibuk dengan urusan dunia, tertawa, berjalan, berpikir tanpa sadar bahwa di dalam diri kita sedang berjalan sebuah sistem operasi yang kompleksitasnya melampaui seluruh sistem logistik yang ada di planet bumi manapun. Semuanya berjalan atas perintah dan pengaturan dari Allah tanpa campur tangan dan instruksi kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka kata Nabi, perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa mengatur darah. Kita hanyalah setitik debu yang fakir di hadapan keluasan ilmu Allah. Ilmu yang kita miliki tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Ilmu yang kita miliki harus membuat kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah.

على آله وصحبه أجمعين. Sahabat sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah. Sesudah kita bertafakur dengan pikiran kita menyadari betapa besarnya kuasa Allah, mari kita tundukkan hati, pikiran kita dan seluruh diri kita kepada kuasanya. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy

Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdahu yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah diri kami, hambamu yang lemah dan hina, yang seringkali membuat dosa yang sama berulang-ulang. Walaupun kami tahu perbuatan itu dosa, bahkan sering kami lakukan, ya Allah. Bukan, ya Allah, bukan kami sedang menentangmu. Kalau kami melakukan dosa yang sama berulang-ulang dalam hidup kami, semata-mata karena kelemahan diri kami yang tidak mampu mengatasi hawa nafsu kami sendiri, maka kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau menolong kami untuk mengatasi hawa nafsu kami sendiri. Tak ada yang bisa kami lakukan dengan diri kami tanpa pertolonganmu, ya Allah. Darah ini bergerak karenamu, paru-paru bekerja karenamu, jantung bekerja karenamu, tulang bekerja karenamu, sel-sel darah engkau ciptakan, energi engkau berikan, semuanya adalah karena kuasamu, ya Allah. Kami sungguh tidak berdaya, kami sungguh tidak memiliki kuasa kepada diri kami sendiri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk supaya diri kami ini menjadi hamba yang kau sayangi, agar kami bisa menjadi hamba yang melaksanakan perintah-perintahmu, menjauhi larangan-laranganmu, berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati dan menjauhkan diri dari kesombongan. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Apa yang bisa kami sombongkan, ya Allah? Tidak ada yang bisa kami sombongkan. Diri kami pun bergantung sepenuhnya kepadamu. Energi bagi sel tubuh kami engkau hanya berikan sekian detik yang kalau engkau hentikan proses itu, kami tak sanggup mengatasinya. Rabbana, engkau begitu baik kepada kami, engkau berikan begitu banyak kebaikan kepada kami. Nikmat demi nikmat engkau berikan tanpa kami rasakan. Begitu banyak kasih sayangmu yang mengalir dalam aliran tubuh kami, dalam seluruh aliran darah kami. Kau berikan tak pernah berhenti, ya Allah. Baik kadang-kadang saat kami berdusta, bahkan kadang-kadang saat kami membangkang, kau tetap mengurus kami, tetap berikan kepada kami kebaikan demi kebaikan. Kau bukakan pintu-pintu rezeki, bahkan kadang-kadang saat kami futur, bahkan kadang-kadang saat kami membangkang jauh darimu, kau tetap memberikan kepada kami rezeki. Bahkan ketika kami menjauh darimu, engkau tetap manggil-manggil kami. Kau hadirkan teman-teman yang baik mengingatkan kami. Kau berikan kepada kami penyesalan di dalam hati atas kesalahan yang kami lakukan. Dan ketika kami datang kembali kepadamu, ya Allah, dengan segenap dosa dan kesalahan, engkau menerima kami dengan penuh kasih sayang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Engkau sungguh mencintai orang-orang yang tobat. Engkau maha pengasih, ya Allah, engkau maha penyayang. Betapa malunya kami kepadamu atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Namun engkau tidak pernah menutup pintu taubat. Engkau buka pintu taubat siang dan malam. Engkau berikan pada kami yang berdosa ini kesempatan bertobat, untuk kembali kepadamu, berjalan di jalanmu, mendapatkan kasih sayangmu. Kasihmu kepada kami, ya Allah, tidak pernah berhenti. Kami hambamu yang hilaf, yang hina dan lemah ini, yang seringkali tidak mampu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Kami sibuk dengan apa yang belum kami dapatkan. Kami sibuk menggugat kepadamu tentang hal-hal yang kami tidak suka yang kau hadirkan dalam hidup kami, sambil kami lupa betapa banyaknya nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Kau menjaga kami siang dan malam. Kau tidurkan kami dan kemudian kau bangunkan kami dalam keadaan yang sama. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang kau ciptakan dalam hidup kami berupa kesia-siaan, ya Allah. Semua mengandung hikmah, semua mengandung rencana, dan tidak ada rencana yang lebih baik kecuali rencanamu. Rencanamu adalah rencana yang paling indah. Takdirmu tidak pernah keliru, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Hambamu yang lemah dan hina ini memohon kepadamu,
akan memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa-dosa dengan taubat dan menggantikannya dengan amal-amal soleh. Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampuni dan sayangi kami, dan sayangi pula kedua orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi ayah dan ibu kami ya Allah, kalau mereka ada di alam barzah, bahagiakan mereka, terangi kuburnya dengan doa-doa kami ini. Jadikan kami anak yang soleh, yang amal-amalnya mengalir kepada orang tua kami. Rabbana ya Rahman ya Rahim, sayangi orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan hatinya, cukupkan rezekinya, nikmatkan ibadahnya, sehatkan badan, hati dan pikirannya. Rabbana ya Rahman ya Rahim, sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. Satukan hati kami dengan pasangan kami, satukan hati kami dengan hati anak-anak kami, sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada, tidak pernah terputus hati ini dalam kasih sayang, dalam cinta, dalam perhatian. Rabbana sayangilah anak-anak kami, sayangilah anak-anak yang sedang belajar di tempat ini ya Allah. Mudahkan urusan mereka, lancarkan pikiran mereka, tenangkan hati mereka. Jadikan anak-anak yang sedang belajar ini kelak menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami memohon kepadamu agar engkau lindungi negeri ini, agar kau jaga negeri ini. Jauhkanlah kemungkaran dari negeri ini ya Allah, jauhkanlah kejahatan dari negeri ini. Sibukkan orang-orang zalim itu dengan orang-orang zalim ya Allah, dan keluarkan kami dalam keadaan baik. Jauhkan kami dari kesulitan, jauhkan kami dari musibah dan bencana. Rabbana ya Rahman ya Rahim, gurunda kami beserta jutaan jemaah haji sedang bersiap melaksanakan ibadah haji, lancarkan semuanya ya Allah. Terimalah haji tahun ini semuanya sebagai haji yang mabrur. Berikan kepada mereka kelancaran, berikan pada mereka kesehatan, berikan pada mereka kekuatan, dan kelak kembalikan mereka ke tanah air dengan haji yang mabrur, haji yang begitu sayang kepada orang-orang miskin, haji yang begitu santun kepada sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Sahabat MQ, terkadang yang kita butuhkan bukan sekadar aktivitas, tapi momen kebersamaan yang menghangatkan dan penuh makna. Yuk hadir di Rumahku Surgaku Family Bonding, momen kebersamaan majelis taklim Rumahku Surgaku. Lewat game seru, sharing session, botram, tentunya juga bersama Ummu Salamah dan juga Ummu Harira, sahabat MQ. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026. Di jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Blue Mosque, Villa Agim Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. Dengan investasi hanya Rp30.000 per orang, peserta diharapkan membawa pakaian ganti. Segera daftar dengan menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Jangan lewatkan momen kebersamaan ini bersama sahabat terbaik Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
6: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: janji kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau, mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari, semuanya diurus oleh Allah. Makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya. Makin yakin, Oh, makin selamat sampai di akhirat nanti. Jadi, kalau orang sudah kenal ke Allah, dia jadi ngerti tentang rezeki, tentang takdir, tentang apa yang harus kita lakukan kepada siapa. Kalau kenal ke Allah minimal tiga. Satu, harap. Apa sih nikmatnya orang kenal ke Allah? Ngarep-ngarepnya cuma ke Allah. Ini penting, namanya roja. Jadi orang yang semakin kenal kepada Allah, dia udah enggak berharap lagi dari selain Allah. Kenapa? Karena tahu semua nikmat milik Allah, dikuasai Allah, hanya Allah yang membagikan. Selain Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah bukan sumber, hanya jalan. Kalau Allah mau ngasih, terserah Allah lewat siapa, nanti sampai ke kita. Kalau Allah ngasih ke kita, mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi satu-satunya pemilik segala karunia, segala nikmat adalah Allah. Yang memiliki Allah, yang membagikan adalah Allah. Makhluk hanyalah jalan dari Allah sampainya apa yang Allah kehendaki. Bisa lewat makhluk, bisa Allah kasih sendiri langsung. Makin kenal ke Allah, makin gak berharap. Salah satu penderitaan hidup kita adalah berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai, ingin dibalas budi. Itu pasti jadi sering sakit hati. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Atil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Pulih semula.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, di kebersamaan manajemen Kolbu Pagi kembali hadir di hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat 8 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah.
1: Teruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dimanapun berada, tentunya mudah-mudahan di hari ke-20 bulan Zulqa'dah ini, yang berarti semakin dekat begitu ya diri kita dengan hari Raya Idul Adha, kisaran 20 hari lagi ya begitu. Ini mudah-mudahan sahabat MK, bagi yang senantiasa kita diberikan izinnya atau juga diberikan limpahan rezekinya, ini mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesempatan untuk mampu dapat menunaikan ibadah kurban. Karena bagaimana tidak, setiap helai hewan kurban yang kelak yang kita kurbankan itu menjadi pahala dan jadi amal kebaikan.
1: Lihat kebenaran.
0: Insyaallah mudah-mudahan sahabat MK di kesempatan ini bersama sahabat Syarifan Nurfalah akan menemani Anda satu jam ke depan. Bersama kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dimanapun Anda berada dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi, baik sahabat MK yang menyimak kebersamaan ini di frekuensi radio di 102,7 FM Bandung, ataupun menyimak kebersamaan ini sahabat MK melalui jaringan radio relay yang ikut serta disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Double Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sofasindo 98,2 Payakumbuh, Dapta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan untuk radio lain juga yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Apakah dapat?
0: Tak lupa beberapa jaringan ataupun juga media live streaming ya sahabat MK, Anda dapat menyimak kebersamaan ini baik di sosial media MKFM yang live streaming di YouTube, Instagram ataupun juga di Facebook begitu, serta jaringan website MKFM ini. Di mkfmnetwork.com Anda juga dapat menyimak streaming kami, serta di aplikasi yang bisa Anda unduh, aplikasi MKFM sahabat MK, sehingga dimanapun Anda berada, sajian ilmu MKFM dapat membersamai Anda kemanapun dan dimanapun.
1: Harapanku subuh.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada dalam kebersamaan ini, kami juga mengajak dimanapun Anda menyimak, media manapun Anda menyimak kebersamaan ini, Anda boleh sampaikan bagaimana kualitas suara kami, kebersamaan kami di tempat Anda. Sudah akan tersimak dengan baik dengan mengirimkan atensinya ataupun juga laporan kualitas siaran kami via SMS ataupun juga WhatsApp. Silakan di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan di kebersamaan ini. Silakan di 0811-224-1027. Di pagi hari ini sahabat MK kami juga mengajak bersama, tentunya bagi sahabat MK ingin beramal dan tentunya terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat Aki, tidak hanya untuk orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Serta kemudian sahabat MQ, saat Ramadan kemudian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Disanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat, menghadirkan manfaatnya hingga lintas negeri. Mari sahabat MQ, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dari segala dosa yang
0: kebetulan ini, sahabat MQ, kami nantikan atensi Anda dalam manajemen kolbu pagi ini. Sebagaimana sahabat kita yang juga turut bergabung dan menyapa,
1: mengenang wafarmu.
0: Dari Ibu Citra di Ciamis yang juga menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, Radio MGFM yang tersimak dengan jelas dari Ciamis. Alhamdulillah, dan salamnya buat semua rekan-rekan yang senantiasa menyimak sahabat MQ. Dan buat semua yang juga bertugas, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal. Terima kasih Bu Citra di Ciamis. Ada juga Ibu Sapra di Cianjur yang juga menyapa bahwa kebersamaan ini pagi hari ini tersimak dengan jelas, dan salam silaturahimnya, doa terbaiknya buat kru dan juga sahabat siar yang bertugas, semoga sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami nantikan atensi sahabat MQ. Insyaallah kebersamaan ini kita akan sambung sapaan Anda insyaallah di selepas kita simak tentunya sajian ilmu dan hikmah. Sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru Anda.
1: Padamu harus ku memohon.
2: Jadi ada, dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan, kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istri.

jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Rasulullah pun bersabda, Masyai'un asqalu fi mizani, tiada satupun yang lebih berat pada mizan, mizanil mu'minin, yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamul lail, ahli tahajud dengan akhlak itu, masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, ilayya wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku, ya, majlisan di pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahihnya oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia. Nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain engkau. Ada sahabat yang terus menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat. Jelas hadirin sekalian, harusnya jadi pikiran kita siang dan malam ini. Kalau kita ingin timbangan kita berat di akhirat nanti, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya satu, tekad. Tekad itu di atas semangat ya. Kalau semangat bisa turun naik, tapi dengan tekad kuat semangat bisa mantang. Saya bertekad ingin memiliki akhlakul karimah, dan Allah pasti sudah tahu. Maaf ya, saya tidak mau ngomongin Indonesia, tapi sebuah negara aja. Ranking 109 korup, negara korup, ini bukan sesuatu yang harus membuat kita biasa saja. Korupsi ini kan tanda ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini tanda kemunafikan. Jadi kalau menyekolahkan anak di Darut Tauhid memang tidak muluk-muluk. Minimal lulusan Darut Tauhid tidak ada yang jadi koruptor, udah gitu aja. Sebab

mau sekolah tinggi di mana saja, kalau ujungnya jadi pencuri tidak baik. Ketidakjujuran itu yahdi ilal fujur. Jadi kalau urutan surga itu kan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur, sidik, benar. Dari jujur yahdi ilal, bagaimana? Apa? Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi susah jadi orang baik yang asli kalau tidak lewat jujur. Nah, kalau sudah bohong, yahdi ilal fujur, dia akan banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Dari tidak jahat, yahdi ilal nar. Nah, sedangkan jujur ini pilar penting sekali dalam akhlak. Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, beliau ganteng, beliau pintar, beliau fisiknya sangat bagus, beliau juga sangat kuat. Tapi masyarakat tidak mengenalnya sebagai tuh si ganteng, tuh si keren, tuh si gagah, tuh si pinter. Enggak, yang dikenal Al-Amin, jujur terpercaya. Usia 40 dapat risalah kenabian. Apa yang harus kita lakukan? Bertekad aja dulu. Kalau ingin surga tertinggi, mungkin hadis hasan yang pernah dibahas, aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di surga bagi yang berakhlakul karimah. Jadi kalau kita targetnya punya akhlakul karimah, jadi satu, udahlah, udah jelas lah. Bahagia, mulia, selamat dunia akhirat itu akhlakul karimah. Setuju? Ah, ini pertanyaan yang paling sederhana nih. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Yang jelas, Allah sedang mendengarkan ini kan. Mau tidak? Udah rupawan, pinter. Mau? Udah rupawan, pinter, banyak duitnya. Mau? Udah punya rumah sendiri? Mau? Banyak emasnya? Mau? Yang benar. Tapi akhlaknya bejat? Mau? Yang benar. Cakep loh, kaya loh, pinter loh. Akhlaknya, hanya akhlak loh yang jelek, ha? Kalau wajah cakep. Tahu gak kerjanya di rumah? Ngasah belati. Gak ada yang mau ngapain cantik kalau kita keluar bonyok, betul ini. Akhlak. Masalah negara kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah sosial. Intinya adalah masalah akhlak. Keluarga babak belur karena akhlak. Benar? Sudah pasti benar lah. Satu, tekad. Pernah enggak bertekad punya akhlak? Nah, pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Datang dari mana? Ini tawadu ya.
Sudah tahu tapi enggak ingat. Dari ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Dari hati. Kalau hatinya baik, akhlaknya baik. Kalau hatinya jelek, akhlaknya jelek. Mungkin enggak ada perkataan begini. Tuh orang itu sebetulnya hatinya baik. Cuma omongannya aja yang jelek. Mungkin tidak. Tidak. Hati baik, omongannya baik. Jadi kita harus minta ke Allah, karena yang membulak-balik hati kita siapa? Allah. Sudah apa belum doa minta akhlak yang baik? Mau yang panjang, yang pendek? Gusti. Yang paling hafal pasti ini nih ya. Allahumma. Gak usah diikuti nih, saya sendiri. Allahumma kama ahsanta khulqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Allahumma sebagaimana Engkau sudah memperindah penciptaan diriku, maka indahkanlah, perindahlah akhlakku. Nah, ini sebagian mengatakan ini hadisnya sahih loh ya, menurut Ibnu Hibban ini. Ini banyak yang menggunakannya pada waktu bercermin saja. Enggak usah waktu ngaca aja, ya. Ketika ingat tubuh ini Allah yang ciptakan casing, tapi kalau diperindah isinya jadilah kita indah. Doa yang kedua sudah apa belum? Allahumma hdini, boleh diikuti. Li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia, akhlak yang paling baik. Tidak ada yang dapat menunjuki ku kepada akhlak baik selain Engkau. Dan palingkan, jauhkan dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan diriku dari akhlak buruk selain Engkau. Ini hadisnya Sahih Muslim. Jarang orang doa ini. Biasanya warzukni, warzukni. Itu tidak salah. Padahal ini nih kuncinya. Kalau kita ingin derajat ahli saum, ahli tahajud, timbangannya sangat berat, masuk surga paling tinggi, dibangkitkan dekat dengan Rasul, ini dia. Ada lagi doanya. Doa juga belum tentu diamalkan ya. Ih, jangan suudon. Iya, diamal. Allahumma jannibni mungkaratil akhlak wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan diriku dari akhlak mungkar, perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan penyakit-penyakit. Ini doa minta supaya kita dijauhkan dari akhlak yang mungkar. Ya, yang ada singkat tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ini senang pendek ya. Ini supaya kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat
Jadi ini mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan berbuat kebaikan-kebaikan. Watarkal mungkarot, dan meninggalkan kemungkar. Ini serius hadirin, kita jarang minta kayak gini. Benar? Minta jodoh lagi, minta lunas utang itu boleh, boleh. Tapi jangan ninggalkan ini. Ada lagi yang lebih pendek, mau? Gak ngemodal. Ini yang ada dalilnya ya. Apalagi yang harus kita lakukan sesudah doa? Kita harus belajar mengenal Allah. Karena yang memudahkan kita untuk berubah adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Ketika kita semakin yakin Allah Maha menyaksikan, semua perbuatan kita disaksikan Allah, ini satu saja asyahid sudah berubah hidup kita dalam beramal. Waqafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, enggak usah ribet cari saksi yang lain. Allah udah lihat kok, Allah udah menyaksikan, mau ngapain ribet-ribet posting? Bukan berarti yang posting kurang iman, ya. Tapi bagi yang puas dengan penglihatan Allah, tidak usah meletihkan diri ingin diakui orang. Orang yang yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, dia tidak akan kesepian. Dia akan menikmati sholatnya, doanya, amal-amalnya, karena yakin Allah melihat. Dia tidak akan sibuk berharap ke makhluk, karena tahu hanya Allah yang bisa menolong. Makhluk tidak bisa menolong tanpa izin Allah, dan dia yakin Allah Maha menyaksikan, sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Maksiat itu karena kurang iman, kurang yakin ke Allah. Berubah tidak? Belajar apa lagi? Ma'rifatul Rasul. Kita harus belajar tentang Rasulullah. Udah pelajari, tiru aja lah, gak usah pakai banyak bak bibu. Rasul senyum-senyum, Rasul berwajah cerah. Hah? Saya harus cerah nih, memaksakan. Paksakan aja, pelajari akhlak Rasul, wajah, cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara bicara, cara menyikapi orang. Makin banyak kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW, makin nyata, tinggal tiru. Tidak usah ngarang hidup ini. Tidak usah kita baca para penulis-penulis yang berusaha mencari arti hidup dengan pengalaman mereka. Mendingan kita contek saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Ini serius, hadirin. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, cemburu. Kan istri bapak juga suka cemburu enggak sih ke bapak? Enggak ya. Berarti kurang ini. Dapat kiriman mangkuk sup, pring, dijatuhkan tuh, cemburu karena datang kiriman dari istri Rasulullah yang lain. Apa yang bisa ditiru? Rasulullah tidak marah, dipunguti saja pecahannya sambil berkata, ibumu, maksudnya istrinya, sedang cemburu. Beres, nggak ada riwa-riwanya. Coba istri bapak
ngebanting piring. Bapak ngebanting siapa? Kita kurang mengenal Rasulullah. Jadi kita enggak ada yang bisa ditiru. Yang ditiru malah apa tuh artis Korea itu namanya? K-pop. Udah gitu bunuh diri lagi. Mengapa berletih-letih kita cari figur untuk kita tiru? Jelas Rasulullah SAW. Ini harus belajar. Luangkan waktu, lihat bagaimana Rasulullah bicara, berdiri, duduk, minum, menerima tamu, bagaimana kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang miskin. Makin banyak kita mempelajari, makin kita niru dengan niat cari pahala di sisi Allah, jadi itu akhlak insya Allah. Jadi masalahnya kita kurang ilmunya. Tiga, masih belajar ya? Belajar tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang bisa nambah iman dan juga menjadi panduan akhlak. Kalau kata Quran, wala tajassasu, jangan nyari-nyari. Ya udah, gak usah nyari-nyari. Nanti gak usah diselidiki dengan niat cari aib. Tapi nanti kalau memang kita patuh ke Allah, kita akan tahu kalau Allah ngasih tahu, tanpa harus repot-repot. Benar hadirin. Jangan gibah. Selesai kita ngomongin kejelekan orang. Allah nyuruh husnuzon, cari 1001 alasan baik sangka. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, namanya sudah dapat ilmunya, apakah langsung berubah? Tidak. Sesudah doa, kemudian kita berusaha mencari contoh, belajar marifatullah, marifatul rasul, Al-Quran, dan juga perilaku sahabat. Kemudian kunci adalah mujahadah. Jadi ilmu itu hanya sampai ke tingkat paham. Untuk bisa itu harus dengan mujahadah, ada kesungguhan melatih diri. Kita tahu ilmu sabar tidak langsung jadi sabar, harus dilatih. Ini ceramah ini tingkatan tertingginya paling paham, bukan bisa. Paham kuda tidak langsung bisa berkuda, harus latihan. Benar? Siapa yang paling cepat berubah? Yang paling sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Gini hadirin ya, Allah tahu kita belajar, tahu tidak? Allah tahu ilmu yang sampai ke kita? Tahu, karena sampainya ilmu ke kita juga izin Allah. Nah, Allah lihat kita berusaha mengamalkan atau tidak. Kalau kita belajar, ilmu sedikit diamalkan, Allah pasti melihat kita sedang beramal. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita mengamalkan ilmu yang Allah kasihkan ke kita? Jawab, senang tidak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, belajar, mengamalkan dakwah, Allah bekal memandu kita. Dan gak usah risau lah, nanti Allah nambah lagi ilmu lainnya. Jadi masalah terbesarnya bagi orang yang belajar agama, kurang mujahadah. Apakah pesantren bisa langsung menjadi baik? Belum tentu. Mungkin ilmunya lebih tahu dibanding dengan yang tidak belajar. Tetapi menjadi akhlak harus dengan bersungguh-sungguh. Mengalahkan dua. Satu, siapa?
siapa, pakai tetangga lagi, bukan tetangga. Satu di dalam hawa nafsu, yang di luar setan. Ini cuman ini kok godaannya. Kalau kita mujahadah terus ya, mengalahkan nafsu kita sampai nafsu terkendali, dan kita berusaha bisikan setan kita kalahkan dengan dua hal, keikhlasan dan ketawakalan, cepat berubahnya. Begitu. Jadi titik lemahnya orang akhlak kurang bagus itu dua. Lemah pemahaman agamanya, dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal aturan baik buruk yang benar. Dan yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Walaupun dia kiai, ustad, walaupun dia penceramah, saya tidak nyebut ulama ya, penceramah tidak identik ulama, karena ulama itu orang yang takut ke Allah. Dia penceramah, mau balik terus dakwah agama, tapi kalau dia tidak bermujahadah mengendalikan nafsunya, tetap jatuh. Plus tambahan lainnya adalah bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik dari kita. Jangan salah gaul. Misalkan ada yang Iqra jilid 4, gaul dengan yang buta huruf Quran. Tahu disebutnya apa? Qori, ya kan? Karena disangkanya pintar. Dia sholat cuma 3 kali itu, duhur, asar, maghrib. Kumpul dengan yang jarang sholat, tahu dipanggilnya apa? Syekh, ya. Karena udah lebih bagus, karena salah gaul. Kalau gaul kita dengan standar akhlaknya yang kurang baik, kita jadi merasa soleh. Kita harus cari teman-teman, guru yang kalau ketemu, kita jadi tahu diri level kita di sini. Jadi kita merasa perlu untuk ngejar. Jadi jangan salah gaul. Sudah segitu aja. Masih ingat tidak yang tadi? Satu apa? Tekad. Tulis tekad. Akhlakul karimah. Dua apa? Harus pakai ibadah dan doa. Karena ibadah itu sebetulnya yang membuat akhlak jadi bagus ya. Sebetulnya itu di mujahadah nanti. Doa, tadi doa minta ke Allah sungguh-sungguh. Kemudian kita harus belajarnya ditingkatkan, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, Al-Quran dengan pemahamannya ya, dan juga para sahabat serta syariat Islam. Kemudian mujahadah, mengamalkan ilmu. Sholat harus bagus, karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih yang paling-paling cepat ngerem? La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan berhenti berzikir. Ini remnya. Kita melakukan dosa dalam keadaan zikrullah, insya Allah itu lebih ketahan daripada melakukan dosa tanpa zikrullah. Karena ketika zikir, Allah juga akan menolong kita ngerem dari dosa. Ada pertanyaan? Cukuplah hadirin, gak usah menyusahkan orang lain. Salah satu bentuk akhlak adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Penutup, mari amalkan 3 sa. 1, saya aman bagimu. Ini latihannya ya.
jangan ganggu siapapun, bentuk apapun. Pastikan orang lain aman dari gangguan kita, sengaja tidak sengaja. Jangan bicara kecuali pasti tidak ada yang terluka. Siapa tuh, ada seorang ulama yang mengatakan, oh Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya, suatu saat engkau merasakan bahwa kemuliaan itu adalah menahan bicara daripada kita bicara dan hati orang lain terluka. Mau apa? Jauh lebih mulia nahan kata-kata daripada kita puas bicara dan orang terluka.

latihan akhlak adalah jangan ada orang yang terganggu oleh kita, baik lisan maupun perbuatan. Ini yang pertama. Karena kita nolong juga kalau omongan kita jelek, tidak bagus. Latihan pertama dan utama, tahan lisan, tahan tangan, tangan tahan diri kita, jangan ada yang keganggu oleh kita. Kalau punya motor, dengar suara knalpotnya, tempelin, jangan, ya, kira-kira orang bahagia atau enak. Saya mohon maaf ini ya, suatu saat ada kunjungan bis, para mahasiswa tidak nyebut kampusnya, turun dari bis, mereka mengeluarkan sampah dari bisnya. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana kuliah segitu lama, sekolah segitu lama, sampah aja tidak tahu tempatnya. Sedih sekali kalau lihat kampus, para mahasiswanya parkir motor sembarangan. Dia tidak tahu ada hak orang lain untuk lancar. Saya mohon maaf ya, saya senang di sini tidak ada yang merokok. Saya kurang paham bagaimana orang yang merokok membiarkan asapnya menzolimi orang yang tidak mau kena asap. Semoga yang merokok berhenti. Tapi kalau ada yang mau merokok, menurut saya bagusnya dikunyah itu rokok ya, supaya asapnya tidak membahayakan. Atau kepala saudara dibungkus pakai kantong semen, pakai tali rafia, lalu ke atas kan sambil merokok. Jangan, nanti diikutin lagi. Jangan hadirin, merokok itu menzolimi orang lain. Apapun, periksa ketek juga. Colek kan gampang itu. Kalau udah nyolek muntah, pemiliknya saja sudah mual. Bagaimana orang lain? Udah naik angkot, ketek bau, megang pintu. Atau 12 korbannya ada. Ini serius hadirin. Ketek kita tuh kalau saudara mau bau, buat sendiri aja, jangan ada yang menjadi korban dari perketekan. Rasulullah harum. Kalau tidak bisa harum, jangan bau. Kalau tidak bisa ngomong baik, jangan ngomong jelek. Diem aja. Sa yang kedua apa? Apa santri? Saya menyenangkan bagimu. Ini kalau ngajak ngobrol temennya, kira-kira yang diajak ngobrol itu terganggu atau tidak ya? Udah dengar kan, setan itu ada dua jenis. Satu, jin. Dan yang kedua, minal jinnati wan nas. Tapi dua-duanya punya target yang sama, yaitu mengganggu orang yang sedang dengar ceramah. Jadi kalau ingin lihat setan dalam bentuk yang ini, lihat aja yang ngajak ngobrol ya. Jangan ya. Selain tidak dapat manfaat, malah jadi dosa. Dan pasti akan kembali kepada kita nanti musibahnya. Lanjut. Saya menyenangkan bagimu. Ini lebih tinggi nih, tapi harus lewat tahap pertama dulu. Pastikan di mana kita ada,
selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Misal wajah netral, daripada kita cemberut, mending netral. Tapi ada yang lebih bagus, senyum. Maka amalkan 5S coba. 1 S nyum, 2 salam, sapa, sopan, santun. Niatkan ibadah, niatkan sedekah. Beda hidup kita. Kita juga senang kok disenyumin, disalamin, orang sapa dengan baik, kemudian orang sopan ke kita. Kalau kita senang orang bersikap begitu, lakukan kepada orang lain. Sederhana Pak, apa yang senang orang melakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang kita tidak suka orang melakukan ke kita, jangan lakukan ke orang. Mudah kalau tidak pakai nafsu. Gagalnya nafsu. Kita ingin orang berbuat baik ke kita, tapi kita enggak berbuat baik ke orang. Ada seorang ulama, kiai, yang setiap habis sholat keliling, ini saya belum bisa niru ini ya, ke tetangga-tetangganya, karena memang tugasnya tidak terlampau banyak, sehingga apa yang dilakukan, sampai santrinya mengatakan, ini ya, kenapa sih selalu nyapa, ngedoain tetangga? Karena ini amalan yang disukai Allah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar telah kita simak sahabat MQ. Sajian ilmu, mudah-mudahan kebersamaan di pagi hari ini jadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang tentunya bisa senantiasa kita amalkan sahabat MQ. Dan tak lupa kita doakan untuk guru Nda, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran, perlindungannya dan juga rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Subur kembali.
0: Dan sahabat MQ turut mengajak juga untuk mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Dan tentunya saat Ramadan sahabat MQ, kepedulian kita benar-benar diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan untuk sekedar, bukan sekedar memberi saja, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang dengan mengunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact. Sahabat MQ, bisa Anda hubungi juga call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Baik, kami ucapkan terima kasih sahabat MQ yang sudah turut bergabung membersamai di kesempatan ini. Kita akan sapa beberapa atensi yang juga sudah masuk. Untuk atensinya ada Umi Zikri di Cianjur yang juga menyapa di kebersamaan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ujang di Cianjur juga sama halnya yang ikut menyampaikan atensinya. Yang Alin di Cimareme, Ibu Nengsih di Cipanas Puncak, Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi di Banjaran.
1: Dosa yang memburu.
0: Lalu ada juga dengan Ibu Eti di Bale Endah, serta ada Pak Tatang di Ciamis, ada Ibu Nia di Pangalengan, Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Ti di Kabupaten Bandung, Kang Mahdi di Cimenyan, Abah Akbar di Ciranjang, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Teh Endri juga yang ikut menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah turut bergabung menyimak kebersamaan manajemen kolbu pagi ini dari awal hingga akhir kebersamaan, juga mengirimkan atensinya, salamnya, doa terbaiknya di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah kabulkan doa terbaiknya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Dari segala,
0: tidak terasa sahabat MQ di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini dalam program manajemen kolbu pagi. Dan kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat memulai hari dan menjalankan aktivitas Anda di Jumat yang berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Tips Sehat Islami.
4: Ternyata faktor

0: Prinsip Sehat Islami.
1: Ternyata faktor stres itu dampaknya sama merusaknya dengan Helicobacter, sama merusaknya dengan NSAID. Jadi dua perusak besar, Helicobacter pylori, kemudian non-steroid anti-inflammatory drug, itu tingkat kerusakan yang diakibatkannya sama dengan stres. Jadi kalau kita hanya sibuk mengeradikasi bakteri Helicobacter dengan antibiotik, kemudian memperbaiki lapisan lambung dengan supralfat, menurunkan produksi asam lambung dengan PPI, gitu ya, dengan H2 antagonis, gitu ya. Maka salah satu penyebab yang sampai saat ini tidak diobati, coba munka dokternya ulah biar bisa nggak kesinggung ke dokter Asep ya. Munka dokter Asep di bere obat naon? Sama, dikasih obat misal antasid, dikasih obat PPI, paling juga dengan H2 blocker misal dengan ranitidin, famotidin, itu kan enggak kasih dikasih resep ya, zikir 300 kali gitu, enggak kan ya, bagaimana mengelola hati gitu, enggak, ke dokter Asep juga sama. Artinya ibu bapak semua, ada penyebab besar yang nyata secara penelitian yang saat ini tidak dilakukan intervensi. Itulah salah satunya. Dianggapnya itu aksesoris. Dianggapnya stres psikis itu adalah hanya sebagai penyebab pendamping. Padahal itu.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cekri satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu?

0: Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. RSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.800.000, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MT, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Sahabat MQ, kesan apa yang akan ditinggalkan di kehidupan akhir nanti? Akankah kesibukan terakhir yang dilakukan adalah sesuatu yang Allah suka? Akankah ucapan terakhir yang kita lantunkan adalah kalimat syahadat? Akankah kenangan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat? Wallahu a'lam. Seorang wanita

Karir berusia 25 tahun, masih berkutat dengan laporan yang sudah sejak pagi berserakan di meja kerjanya. Maklum, akhir bulan memang selalu seperti itu. Atau lebih tepatnya, sudah semenjak 2 bulan lalu. Semenjak kenaikan jabatan, waktu dari wanita itu benar-benar habis oleh pekerjaannya. 24 jam seakan jadi waktu yang sangat sedikit baginya. Suara jam saling berlomba dengan ketukan keyboard yang sedang digunakannya. Sampai tiba-tiba notifikasi ponselnya berbunyi. Ternyata ada satu pesan masuk. Dibukalah pesan itu yang ternyata dikirim oleh sang ibu. Pesan yang memberitahukan bahwa sahabat wanita itu yang juga tetangganya baru saja meninggal dunia. Syariatnya karena terkena serangan jantung. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur, di waktu-waktu terakhir, sahabatnya memang... Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur, di waktu-waktu terakhir, sahabatnya memang sedang sibuk memperbaiki diri, memutuskan untuk hijrah dari dunianya yang dulu. Perjalanan sahabatnya sebelum dijemput ajal benar-benar disibukkan dengan kebaikan. Sahabatnya menjadi lebih sering ikut kajian ilmu di majelis taklim, hingga melanjutkan pembelajaran Al-Quran sampai sudah hafal beberapa juz. Namun, di akhir, wanita karir itu diliputi perasaan syukur, juga malu yang bersamaan. Bersyukur, sahabatnya memutuskan untuk mengambil hidayah sebelum limit kehidupannya berakhir, dan malu, akankah akhir hidupnya juga meninggalkan kesan yang baik di mata Allah? Mengingat, dirinya merasakan masih terlalu sibuk mengejar dunia untuk dunia, bukan sebagai jalan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MQ, bukankah kematian menjadi rahasia terbesar? Kita tidak akan pernah tahu, bahkan seperdetik ke depan, perubahan apa yang akan hadir dalam hidup kita. Sikap apa yang akan diambil, hingga amal apa yang akan jadi kebaikan terakhir. Walaupun belum tentu juga, apakah yang terakhir adalah kebaikan, ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan, hingga ajal menjemput jasad dan ruh ini, kita senantiasa disibukkan dengan amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberat kebaikan, agar dapat layak untuk Allah karuniakan pertolongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, terkadang kita merasa waktu terasa berjalan lebih cepat ya. Pagi dengan cepat berganti ke malam, awal pekan dalam sekejap berganti ke akhir pekan. Sudah hari Jumat hari ini, sahabat MK. Lantas, pernahkah kita terlintas apa yang sebenarnya tengah kita jalani? Dan pernahkah kita berpikir untuk membuat ritme hidup kita lebih perlahan, sahabat MK? Menjalani waktu menjadi lebih perlahan bukan berarti lambat, sahabat MK, dan bukan juga berhenti. Tetapi kita menyediakan waktu untuk kita dapat menangkap detail setiap kejadian yang kita alami untuk kita tafakuri, sahabat MK. Bagaimana kita secara tidak tergesa mencerna sesuatu, serta secara bijak juga memberikan respon dari setiap kejadian yang dialami. Mudah-mudahan dengan hal itu, sahabat MK, Allah sampaikan kita pada ketenangan hati. Alhamdulillah, di awal pagi hari ini senang sekali saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di hari Jumat ya, hari ke-20 sudah kita masuki di bulan Zulqa'dah, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Mei. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, kebersamaan kita akan kita jalani dengan sama-sama kita akan kembali menyimak, sahabat MK, informasi-informasi terbaru dan juga ilmu dalam rangkaian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli. Untuk mengawali kebersamaan, segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hadir kembali menyajikan informasi-informasi khas ya seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sahabat MK di sekitar Anda. Yang informasinya kami nantikan untuk dapat Anda bagikan ya di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini silakan Anda bisa menjadi kontributor informasi ya untuk segmen Jurnal Pagi MKFM. Anda dapat melaporkan bagaimana pantauan cuaca langsung pagi hari ini di wilayah Anda, kemudian bagi Anda yang sudah mulai berkendara menuju tempat aktivitasnya, Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintasnya seperti apa. Bagi Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, peristiwa atau berita kehilangan ya, silakan dapat diinformasikan juga agar dapat menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan dapat diluaskan juga informasinya. Nah, silakan Anda bisa sampaikan informasi tersebut ke MKFM di 0811-224-1027. Di 0811-224-1027. Tidak lupa dilengkapkan juga sahabat MK ya dengan jurnal syukur. Di pagi hari ini, tiga hal apa yang paling ingin disyukuri? Silakan dibagikan juga, mudah-mudahan jadi inspirasi. Kami akan awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya hari ini. Wilayah kota Bandung dan sekitarnya, perakiraan cuacanya yang telah dirilis oleh BMKG, hampir di seluruh kecamatan ya, wilayah kota Bandung, perakiraan cuacanya serupa, yakni hari ini akan berawan sahabat MK. Dan diperkirakan bisa saja terjadi hujan, sehingga hari ini kembali dicek ya bagi Anda yang saat ini tengah bersiap untuk berangkat aktivitas menuju tempat aktivitasnya, Anda bisa kembali mengecek perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca hujannya agar tidak terluputkan untuk dibawa ya sahabat MK. Nah, silakan dipersiapkan kembali. Suhunya juga tidak akan terlalu panas hari ini untuk wilayah Bandung. Suhu puncaknya berkisar di 29 derajat Celcius. Di wilayah Subang, informasi perakiraan cuacanya juga hampir di seluruh wilayah kecamatan di Subang akan berawan juga sama seperti Bandung, dengan suhunya berkisar di antara 29 hingga 31 derajat Celcius ya untuk suhu puncaknya di wilayah Subang. Dan untuk Yogyakarta, di beberapa kabupaten kota seperti Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, juga kota Yogyakarta, ini agak beragam ya perakiraan cuacanya. Jika di Kulon Progo hari ini akan cerah, suhunya juga akan lebih hangat ya, lebih panas daripada biasanya. Bantul akan berawan, Gunung Kidul berawan, Sleman akan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, dan Yogyakarta sendiri ini akan berawan. Dapat dilengkapkan langsung ya sahabat MK pagi hari ini bagaimana pantauan cuacanya di tempat tinggal Anda masing-masing untuk Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Kirimkan beserta informasi lainnya tadi. Anda bisa melaporkan juga pantauan lalu lintas, informasi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, kemudian berita kehilangan, atau Anda ingin melaporkan juga bagi yang menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, dapat juga diinformasikan ya pagi hari ini agar dapat kami bantu luaskan informasinya. Sekaligus tiga hal yang paling ingin disyukuri, Anda dapat tuliskan juga dalam catatan jurnal syukur Anda. Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi informasi ya pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekadar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon hingga 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
11: Apa aku nggak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
15: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
14: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
16: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
14: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali di Jurnal Pagi MK FM. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasinya melalui WhatsApp MK FM di pagi hari ini. Kami masih nantikan sahabat MK yang ingin berbagi informasi, langsung dapat dikirimkan ya pagi ini ke 0811-224-1027. Informasi yang dapat Anda bagikan pagi hari ini seputar pantauan cuaca langsung di wilayah Anda, kemudian Anda bisa melaporkan juga informasi lalu lintas ya di ruas jalan yang Anda sudah lalui pagi hari ini atau yang dapat Anda pantau juga. Anda bisa melaporkan juga jika memiliki informasi seputar peristiwa kebencanaan yang terjadi di sekitar Anda atau berita kehilangan, silakan dikirimkan ya. Termasuk juga catatan jurnal syukurnya, Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda di pagi hari ini, langsung saja kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita yang berbagi informasi, kami sapa ya. Dari Cimindi sudah ada Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dilaporkan cuacanya pagi hari ini sejuk dan berawan katanya di wilayah Cinunuk. Jadi sedang di rumah anak katanya di Cinunuk. Kemudian biasanya siang menuju sorenya cuacanya redang katanya ya, panas ya. Alhamdulillah jurnal syukur hari ini disampaikan di hari Jumat yang berkah. Alhamdulillah dalam Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat, masih bisa bernafas, masih bisa beribadah, dan masih Allah karuniakan usia. Kemudian juga alhamdulillah mensyukuri juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat katanya dari MKFM. Mudah-mudahan MK terus mengudara, amin ya rabbal alamin. Kemudian doanya di penutup atensi yang disampaikan oleh Ibu Juwita, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih kuat, lebih istiqomah katanya dalam kebaikan. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, tetap semangat dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan katanya untuk semua. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindi yang sedang di Cinunuk ya di rumah anaknya pagi hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi. Berikutnya kami sapa kembali, sudah ada sahabat kita dari Tasikmalaya di Manun Jaya, WMN. Terima kasih sudah berbagi juga pagi hari ini. Ini melaporkan saja situasi di wilayah Manun Jaya pagi hari ini di tempat aktivitasnya WMN. Ini terpantau himbauannya dari WMN katanya untuk tertib selama berkendara di jalan raya katanya ya. Dan di seputaran pintu perlintasan kereta api, kapanpun, dimanapun, tetap tertib katanya ya. Jadi WMN ini memang bertugas juga di pintu perlintasan kereta api ya, di wilayah Manun Jaya ya. Terima kasih WMN sudah berbagi informasi juga pagi ini. Berikutnya ada Ibu Ella di Soreang kami sapa. Di hari Jumat yang berkah ini katanya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk dapat beramal. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Dan alhamdulillah hari ini bisa beraktivitas pagi hari ini di rumah sambil menyimak MKFM juga. Doa terbaiknya untuk guru, untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suhunya katanya di sore yang pagi hari ini sejuk sekali, cuacanya sudah mulai cerah berawan. Terima kasih Ibu Ella ya di sore yang. Berikutnya kami sapa dari Buah Batu, sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi menyampaikan cuacanya cerah wilayah Cijawura Buah Batu. Kemudian dilaporkan juga lalu lintasnya terpantau masih lancar ya, lengang di Jalan Margawangi Cijawura Buah Batu. Di hari Jumat yang berkah, Pak Yandi menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan, bisa bernafas, bergerak untuk ibadah dan beraktivitas seperti biasa katanya pagi hari ini mengantar cucu-cucu ke sekolah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, oleh anak cucu dan sahabat MK yang sedang menyimak juga. Doanya untuk guru-guru dan sahabat siar juga kru yang bertugas, semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Insya Allah ya, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu.
Dari Buah Batu kita beralih ke Cimareme. Sudah ada Eyang Alin pagi hari ini yang berbagi juga, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dari tidur dalam keadaan sehat, bisa menghirup udara segar, kemudian bisa beraktivitas ibadah pagi katanya, dan bersyukur senantiasa Allah beri semua nikmat yang tidak dapat dihitung dan ditulis satu persatu. Salam silaturahim disampaikan oleh Eyang Alin untuk kru yang bertugas dan untuk anak cucu serta sahabat MK. Semoga sehat selalu. Salam Jumat yang penuh berkah. Terima kasih Eyang Alin ya di Cimareme. Berikutnya sahabat Enri Safitri, terima kasih sudah berbagi juga jurnal syukur, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini udaranya sejuk, cuacanya sudah mulai memberikan tanda-tanda cerah katanya. Alhamdulillah juga masih bisa menikmati Jumat pagi yang indah setelah Allah bangunkan dari tidur, badan masih bisa bergerak, kemudian juga Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan, itu yang disyukuri juga, sehat yang afiat yang dipergunakan untuk beraktivitas sebagai ladang amal ibadah, dan segala permasalahan yang sedang dihadapi semoga diberikan solusi atau jalan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Enri Safitri ya, sudah berbagi juga di pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Elis di Bojong Soang, menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah, bersyukur di pagi hari ini sudah menyiapkan sarapan katanya, diberikan kesehatan juga dan berkumpul bersama anak-anak juga kedua orang tua. Cuaca di sini masih adem sejuk di Bojong Soang ya. Terima kasih Ibu Elis sudah berbagi. Berikutnya di Antapani, sudah ada Ibu Yanti juga melaporkan cuacanya masih mendung katanya kalau Antapani. Menyampaikan jurnal syukurnya juga, alhamdulillah masih Allah beri usia dalam keadaan sehat, bisa bangun juga di sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah katanya. Semoga kita semua sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Pak Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih sudah berbagi juga, menyampaikan pagi hari ini menyimak katanya, siap menyimak saja katanya Kang Herlan ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi sudah bersiap menyimak MKFM ya, dan selantiasa menyimak juga nih di awal pagi MKFM. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA3. Ibu Parilah menyampaikan alhamdulillah pagi ini sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat setelah mengantar anak ke sekolah. Jadi bisa melaporkan pantauan lalu lintas di ruas Jalan Logam Marga Cinta pagi ini sudah ramai lancar. Dan pantauan cuacanya di sekitar GBA3 cerah berawan. Hawanya sejuk dingin katanya pagi hari ini ya. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa dipertemukan dengan hari Jumat yang penuh berkah. Kemudian bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis dan alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah beraktivitas juga dengan lancar. Salam sehat, salam Jumat berkah untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya. Semoga kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah ya di GBA3 dan sahabat MK yang sudah berbagi informasi pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Segmen Jurnal Pagi MKFM ini memuat informasi-informasi seputar perakiran cuaca, pantauan langsungnya juga, kemudian informasi lalu lintas dan jurnal syukur ya. Silakan dapat Anda ikuti setiap Senin hingga Jumat, Anda dapat berbagi informasi di segmen Jurnal Pagi MKFM. Dan kita akan menyambung kebersamaan sahabat MK dalam segmen selanjutnya di segmen Sudut Pandang. Kita akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar topiknya adalah Kabupaten Bandung siapkan sistem peringatan dini banjir, melihat pemetaan zona rawan banjir juga seperti apa. Di termin nanti sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber untuk menggali informasi lebih lengkap bersama Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MEng ya, yang akan nanti kita sama-sama berbincang sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Merah Saga.